0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Tuh, pagi riwayat.
3: Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini buah mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
4: Ngenang ke gibit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngay kerja pengonjari. Kita yang keringat keringat tamak kebeliat pamit pangkiang na dahnya dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu kanun dua
3: ti aku ungkah kemua pintunya te kepan dua oh kelapa
4: maneh mentah senting kamu pintu
3: nah wa ke nyium baunya deh noy pansuat baik baru ke dapur
5: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Okay. Yeah. Bujang Ulu Sungai.
1: Ya. Bujang Ulu Sungai.
0: Bujang Ulu Sungai. Ya, kena merindang malam peningah kita ke agi mendiang ke awak Y 9.12 ke pagi tau.
1: Ya, yeah, awak, dua pagi
0: dua Y. Dua pagi Y pun. Nak cukup tinduk tau pula kau. Kau malah cukup tinduk tau ni.
1: Ya.
0: Cukup tinduk dari malam Mel. Jenak tinduk malam Mel.
1: Jenaknya jenak. Same thing. Agi ngantuk mata pagi tau. Kan nama laban ujung minggu tu tadi. Mayuh pala aku bisi datang suang ke Kuching laban ganjungan nembiak ke nurun bersekolah bisinya benung convocation ujung minggu tu tadi Sam abang Unimas dia nyak meh laban mayuh bala di rumahnya lawannya tinduk the Sam tumu kerani pagi tadi
0: tumu kerani pagi ne.
1: Ya betul
0: tinduk tangkak tinduknya ne.
1: Tangkak tinduk uliah ke tinduk the Sam bisi maya laban pai isi lelak the Sam bisi maya yanti bakal gawak duti pagi hari siti malam tu nemu ngai tinduak mata kadang-kadang berunding ke pegila ngai ke telanjur tinduak nemu ngai tinduak mata
0: amat ya nampak pegila nya bisi teman tu perkara ke dekat diadu nya tadi
1: kita
0: ke dekat diadu tadi nya ke utai ke ngasuh kita ke kadang tadi nemu tu ngai tinduak mata malam munyi ke topik dua pagi wai tu ke pagi tu ne mel ngenang kita itu ke ngai tinduak malam ya bisi kebuah ya kadang tadi kengasuh kita itu ngai tinduk malam bisik aku meda pala kaban kita itu tadi dia tahu mayuh amat ku meda cerita AI apa tanya tadi mel macam-macam meh apa apps ke bisik bertelepon kita ini macam-macam appsnya ke bisik lalu pihak muka layan kelalu meda ceritanya ngujung ke mata ngai tinduk malam.
1: Ya. Bukan nama The Sam. Laban cerita AI tadi. Kita sama belum nemu. Nanti bakal kita madak yaba TikTok. Cerita AI tu ia nak panjai. Seminitnya nak berasa ia nyapus gak sejam. Paling panjai penceritanya dalam 40 minit.
0: Nyapus gini.
1: Ya.
0: Nyak aku madak tajaknya ceritanya ukai mensia nya AI ya, tadi.
1: Betul.
0: Layan gak Nino kadanya kau kumpul tadi. Nama ia Mansa tadi. Lekat na lama tadi nak lekat na lama ko jako nyo semane nyo habis episode nya tadi nyo dah pukul berapa tadi mel ne lapan kita dia tahu nanti bakal jam kita dia tahu pukul 10 nya mayuh ke berdau tinduak ne
1: iya iya
0: lagi tumu nya dia tahu nanti kelia pukul 10 nya udah lawan nar kan eh?
1: Ya, nanti mbak aku dah sem pukul 10-nya dah lawan.
0: Udah lawan kan eh?
1: Ya, lawan. Nanti bakal aku bawa tubuh ketumpu dah sem. Nanti mata aku tunglui hari pukul 11 tak ke pukul 10.30 kenyak deh. Automatic ya segi alu ngai tinduak ya. Mesti ditinduak ke deh pukul 10 lebih kenyak. Mesti tinduak deh nanti yang ngelui hari dalam pukul 11 kenyak. Alu ngai tinduak memang mata deh megal kurang.
0: Nama udah lebih ya pukul 10 lalu nya lu ngai age ini
1: ya nya nanti bakal kerja malam ko de apo
0: no pulai pukul 12 nya pulai pukul 12 nya datang di rumah nya nyukap pukul 1
1: ya
0: ni ke ngirup dulu ni ke nuci mua dulu baru ngalik kiri nya dah pukul 2
1: ya
0: nya dah dan ni ke pagi nanti orang ke bisi anak sekolah antara pukul 4 pukul 5 berapa jam aja ke tidur antara ini
1: ya.
0: Okey bisi aku ninggal maka madah ke ke Tegal kupi maka ngasuh mata tu ngai tinduak ne banyak orang ke nama tu asal ke kupinya deh Kevin ko kita nya tapi si orang nadai nama
1: nada nama, efek batu buah ni
0: nadai ke nama-nama ngirup kopi dua gelas pan kak memata tinduak ko nya nitih ke siko-siko tang ba aku sigi nanti ikalalu kau amat Mel sigi amat naulih siang aku kengiruam tadi lemai nyentuk ke aku tinduk malam lagi ngai meh mata tinduk
1: nanti nyak kupi na Sam nanti bak tubuh aku tu deh aku kupi tu lagi boleh tinduk aku malam Sam aku teh aku ngai tinduk nyelai meh
0: Tehnya nak tu berapa ke Kevin tahu ke nama teh keba tehnya ne?
1: Aku pun tang dalam teh tu ya bisi Kevin ya gak SM kan yang nak ngambak aku deh. Tengen ni teh ke bangsa teh tu tadi bisi kena ngam ya boleh ngasuh jantung tu tu laju gak nanti bak kumpu ya ni teh ya nyak aku rindu lagi ngirup kopi hari ngirup teh.
0: Nak boleh teh ne?
1: Nanti aku salah ngirup teh bak kedai kedai. Badi di dini kedai nanti malam aku ngerti tidur aku singgah lu nemu aku
0: nanti nama tu nanti ngiro lemai tau ke tengah hari bukannya ngai ke ne
1: ngai ya segi bisi nanti tehnya nak ngam ya bisi bakal teh ngam kopi tu nanti bisi nak ngam bat tubuh tua tua segi ngai tidur tua engkah ke kopi ngot teh tu tadi desem
0: lalu ngerampit ke malam
1: ngerampit ke malam aku pun nak nemu ke efek ya 24 jam kini
0: engkah nyak meh tadi laban nak nuan nang segi nak uliah mengirup teh menyekenuan tadi okey nak uliah tang ngasuh mata ngai tin pedias kat nindu ke dia malam ni okey jadi mayuh ke buah kita itu kadang pedias kat nindu ke dia malam tua maca komen dari peninga atau mail topik kedua pagi why kita ke pagi tu atau hari Mas Diana ke terubah tu ni selamat pagi hingga seduai ku ya hari Spital Limbang. Oh, okey. Nanti ya aku ya ngirup air kopi atau ke ngirup air Milo. Sikit ngasuh mata yang ngai tindu aku ya. Hanya kebuah maya orang kahwin aku ya ngirup kopi ngau air Milo aku ya. Atau ke maya bisi pengerami meh. Nanti ngirup air kopi tadi ngasuh mata ngai tindu. Bisa mereka sepiak bilik sidak ya ibu ngaya ya beranau semalam-malam ku ya sampai pagi nak tidur ku ya nya hari Mas Diana ke pagi tau nya kebuah nanti kita meda orang nanti bisa rabat tadi mel nya kebuah orang agak air kopi kebenar ya ngak kena orang beribun semalam-malam-malam laban kita segi nak uliah nama tu tinu apa nya tadi lapan ke bisi utak ke di ibun kita nya ri masa Diana ke pagi tu
1: okey kita bisi Sasha Amanda ko ya segi bisi maya mata ngai tinu ke ukai ke Tegal ngiru kopi baku meh ko ya laban aku kai orang ke ngiru kopi tiap mata ke ngai tinu ke kadang berunding mayuh pun nemu ngasuh mata ngai tindu kia kalau meh rundiang kia nemu ngasuh mata ngai tindu tu segi amat gak tu sem nya orang madah meh tindu ana meh terundiang tema meh tindu nya meh kita kak berundiang ne
0: laban kita nadahi ngagak pengawal deh maya nya
1: kali gare-gare yang berundiang
0: maya nya mas unta start berundiang
1: ya ngagawa
0: laban nanti siang tau ke nama kita nya kiruah deh kiruah ngagak pengawal nadi hari no berundiang ke utai kenyadi ba pengidup nuan.
1: Iya.
0: Nyo ke gali nadai pengawak tadi amaya nya nuan ke berundiang nya ngasuh ngai tindu malam nya. Sama mega nanti baka aku mel nanti bisi bisi penanggul tau ke bisi utai ke nyadi menya tadi. Banyak kadang ngasuh mata ngai tindu tadi berundiang ke utai nya.
1: Iya.
0: Lalu pian mega nanti baka pegila nya bisi utai ke berat dekat diadu baka bisi interview kini utai ke bekenya bertemu ngah lutur kini tau ke bisi teh persa kini baka kita ke ngambil lisin driba kini abang kita ngerundiang ke lulus nak kini tu pergilah kini pas nak kini tu pergilah nyak ngasuh dia ingat tindu laban dia berunding ke utainya jadi irau deh
1: baik hati kesal nyak tindu mata
0: baik pengirau hati kita Siti okay, aku angat
1: ini tan angat ne
0: kenapa ada kasar kelalu angat hanya tadi dah meh halung ngai tindu lagi singin kau mandi tengah malam singin kau mandi Mel hari kalau hangat
1: ya Siti kebuah mata ngai tindu ne
0: okey
1: kita bisi peningat kita itu Sam ko ya Juni Ben aku nanti kak berjalan jauh sikit ngai tindu aku DJ ukai ke Tegal udah ngiru kopi ko ya engkanya kini ke bunyi kurang kaget deh excited kurang sayang kat mindah deh kat jalan ke city-city no tu tadi nyo nak sabar kanya kini baik mata ke tindu aku pun kalau agak bekanya deh Sam bukan minat jenis band tu aja deh contoh ya baka kat rawun ke lama dah nak rawun tu tadi deh oh kaget mah tu tadi nyo ngai tindu
0: malam pergi lah ngai tindu lah no ne tau ke malam tu lagi ngai tindu no ne lama kat rawun
1: nadai
0: ngira ke dini nur tanya ila ne kaki ni ketunga ila picking barang ne
1: ya pa picking ge
0: sigi malam tu sigi mesej mail ke malam tu lagi pukul 2 malam tu lagi dah tindur di mail betau ke lagi berunding kini ke ketunga ok lah
1: ya lagi sekolah nembia
0: okey
1: kita bisi pendengar kita itu Sam sis Lucy tadi betau ne
0: betau
1: ikin jadi ya mada kalau jadi maya tes kereta ngau GPJ ko ya semalam-malam mata ngai tindok ya 4 jam aja aku tindok maya DJ engkau baik kelu excited ka tes pelabak aku ya semua tes maya lulus magi yang sekali jalai ko ya kadang-kadang baik mada cerita AI ga ko ya jalai cerita mana ya mesti ka habis sekali ke ceritanya ko ya baru mata ka tindok udah penghujung ya
0: aman yo lelas ka ke tindok ane
1: ya
0: okay, Wellington Imai ke pagi tau nama kebuah mata ngai tindok malam ko ya. Ya ko ya nanti ya kelalu mayuh rundi yang ko ya tau ke overthinking ko ya tadi mel. Nyak ke ngasuh ya pedis ke nindok ke diri. Siti lagi nanti settle ke task tau ke assignment ke beri bos ko ya. Nyak nyak me hal kerja anang dibaik ke rumah ko ya. Nanti uliah semuanya digagak bawa upis tinggal ke bawa upis magang ko ya. Alaban segi-agi utai nyampai tembau segi-agi berunding kenya.
1: Ya, nyak segi betul,
0: betul. Aman nanti utainya bedau settle. Segi-agi nyak bedau settle bedau nyamai hati.
1: Ya. Nanti utainya dah tembau baru kita lempung asai tubuh tua rudiang tua.
0: Lebih lagi bakal kita kebisi pengawal ke diberi bos atau ke ke pengawal ke dekat diadu kita punya tadi mail ni ambil kebanding yang bakal kita itu bakal kita bisi dekat ngagak program ni kan ngagak kertas kerja tak kebekenya entah deh ni mayu hati kerundi yang segagi utainya bedau settle segaginya mau tanya dalam rundiang kita
1: ya betul
0: udah habis programnya ilok pu lantang mati ini
1: okay kena
0: asal kek seminggu tino adanya
1: rayanya okay ngaji lo peninggal kebukai kedekat berkunci ngok kami dua sem ukai sebina ngiru kupi tak ngiru teh kebuah kita ini udah tino malam yang kanya bisi lain hari ngi kami dua sem tau ke peninggal-peninggal kebukai ku dah dibaca ke media Sam tau kunci ke kita ba page Facebook kami YFM Iban ba 2 pagi Y pagi tu
0: okey engkanya tadi Nur baru rumah ke kita nyewa tadi di mail bilik baru rumah sewa baru kini
1: ya betul
0: engkanya ngasuh kita ke bedau untuk ngamak ba Nurnya okey kita berperinan dulu ke pagi tu Arya Desa Makas Ngunti ya.

Sierra SCSJ ke-9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Hai Lulung, Winnie Albert dan juga lagu Kena Merindang kita ke pagi tu. Okey, mendiang kedua pagi wai. Topik kita ke pagi tu bisik maya mata ngai tindok malam. Nama kebuah ni. Macam-macam ke di pada pala peninggal kita tadi email. Bisik madah hanya tadi ke Tegal ngiro kopi, bisik madah ke Tegal ke Mayoh Terundi yang bisik madah ke Pengawak Empai Tembo, segagi Empai Tembo entari agi berundi yang kenyak ne.
1: Ya betul. Bisik maga aku kala ninga desem, ukai kala ninga di peda maga. Bisik apa inai tadi ya mata yang ngetindu laban agi nganti anak buja anak darah ya pulai minda ya. Okay, sebenarnya anak buja anak darah anak ya ku deh kawin pun nanti dia us rumah ngia dia pun mata yang ngetindo se agi-agi anak itu tadi empai pulai ke rumah amat ngetindo ngai jena mata sem
0: amat ternyata irau
1: ya irau nanti anak ya di luar din deh
0: ya lebih ke anak kau do nama tu kanya gawa tengah malam kini tadi ne
1: nanti ya gawa tu na irau sem nanti ya nyoi tadi pasal lipat dulu
0: berjalan
1: ke irau ke tu nangi
0: dia tu mayuh macam ke utai ke nyadi ni mel aku ngumai nuan tadi engkau tu anak empai bini empai berlaku
1: kai
0: berlaki aku tadi nyawa ke ngasuh matang tidur malam
1: yang ke bisi gada sem ngenang anak itu tadi umurnya nyau senyau empai ke bisi boleh tahu yang bisi ke apa naik runia makanya ada sem abis
0: ngira ke dirimpu ya nyudah tua
1: ya maka dia ada sem
0: aku aku nanti bapaknya nak gak ngasuh aku nak tino
1: ini namo kan di selalu mandah ke kami insomnia
0: tutup kutul ke nada ini ada kena mengenal aja mel nanti tu nanti patnya nak ya jenai tino jenah tindu apatnya semina irau kaja laba urau do ya ka di budau bisi tahu yang ko ya kami itu ke sponsor de ko nya ja ngaso ko ngai tindu malam
1: ya sega mai nya jakok jakok kita de sage agi kapan empai bebini sage nya bela kapan agi nyepi duit ya de ge make duit
0: kapan ba kapan muai ya
1: ya
0: kadanya ngaso ko ngai tindu aku de mai
1: ngai tindu de
0: okay, apa ya kreden ke pagi tu, ke ya? Atau aku baru terpedah kata tadi email ni. Okay, okay nama aku ya nyungai tino mata aku ya nyu terlebak pintu di ketua bala orang kesakit tengah malam lapan bisi kes sakit emergency nyu nintiang hari nyu sampai dia tahu aku ya mata lawan tino lama kadang pukul 1 kadang pukul 3 pagi baru dia nindu ke diri aku ya udahnya pukul 7 pagi nurun kawak ke bakal selama aku ya. Okey, aku nak lemong ke apa graden tu gawak ba ke gawak ya ba emergency pelabak ko dah mel. Dia nyu terlebak deh. Orang yang mai kita nemu nama emergency tu tangi rajam ya. 2 pagi, 3 pagi. Sigi bisi orang ke datai nama nganjuk diri berubat menyata deh.
1: Iya.
0: Ujung ke nyu terlebak. Kenya maka bakal kita ke abisi ma kaban aku message deh. Waktu pukul 1 kejap deh nganjuang pesan tadi melawannya pesan berat tak ke bisik tak ke dipesan berat tindu ada pihak okey nama empai tindu mayanya mel kita nemu kita itu kadang bisik kerja malam sebuah kerja malam ngujung ke kita nama tu nyu terlebak terlebak nak berdau tindu mayanya nemu nanti kita tindu gawa habis pukul 12 tengah malam bunyi ketua tadi pulai ke rumah nyuka semak pukul 1 berdau menyat dari alung ngalik ke diri ni ngirut-ngirut dulu adanya baru ngalik ke diri kita nyu mata kita nyu terlebak kawak malam
1: ya
0: nyu pedias kita ke nindu ke diri udahnya
1: ya tu kai ketegan ada tahu yang ne
0: nadai nadai nadai nadai kena menanya mel
1: menang kami sit gale lu jenak ne
0: kita mesti tahu
1: hanya aku madah lawan ketegan ada tahu yang
0: nadai orang ngacau ne
1: oke mari selamat pagi ngekai eri meri pagi to ko ya Ti baku ku ya. Ti lebuh ka minah contoh ke lebuh ka pulai ke rumah panjai malamnya sigi lama mata ngai tindu ke ngai pejam ku ya. Puas diri kalih ke kibo kalih ke kanan ngai mata tindu ke kadang-kadangnya nak temu ni maya kelelap ku ya. Aki ka mata tindu nya dan ni ga dah nya ku ya. Ti lebuh ngelebus jam tindu pen nemu ngasuh mata ngai tindu meh ku ya. Puas macam ke mata teh untak majak mayuh teh runding ke teh pikir how mid pen ngasuh kalut nanti lebuh maya mata tu tadi ngai tindu
0: ke ya album bisi teh ke ngacau rundingnya tadi
1: nah iya how mid pen ulih ngasuh ngai tindu ke tadi deh kan namanya tadi deh sem tanya mid deh baik di berunding malam tu panjai deh baik mata dengan tindu nyo panjai sepanjai maya tadi nya ri mid tu tadi nyo kiok kiok kiok kiok
0: meh sampai yang ya ya mai na ento tanya na tanya nyo parai tu kenya lagi ko ya apo nanti ya beketuk lagi bekeni deh ko ya ah nyo over thinking nya tadi ya amunya ke Wellington Imai tadi over thinking tu pangaso kita ngai tino wa apa tak kena urun dia yang cita cila aja kok kita punya tadi tang nya meh siko-siko nak sama untak kita itu kan boleh dikontrol kadang-kadang lama yang dah ke berunding berunding ya
1: Okay, kita bisa kumeng bungai merejas tu ku ya baku ku ya udun nak ku kekasak ke maya malam susah nak ke macam ke mata asai maya hutai di runding ku ya nak gak kia nya pemuas ya giga makai ku ya ke dempak berdapur ngicak ke perut kenyalu ngirup ku ya ngambil ulih tindu tu bisa ke orang berketuk
0: kadang hanya nanti perut lapar raman nanti perut lapar pan ngasuh ngai tindu
1: ya
0: nyo
1: lepas aku nyangkanya berumur kita tu deh bisi sekali dua kini tau ke lebih ya sekali dua kita ke ngai tindu ngai kita pakai ba dapur
0: kru-kru ya betul deh sagagi bedau ngisi perut sagagi nyam ya ngigau tak ke nama tau ngasuh tindu angin tindu ke dirimpu deh
1: ya
0: lambang perut nanti kusung tadi tau ke lapar tadi aman ngasuh nama tu ngai tindu tadi mel
1: ya
0: berunding kota ke nama teka dempak
1: kalak ni sem
0: oh suai okey kalak ya, lebih lagi nanti udah habis mada movie kini barunya lestat mea tadi alu bergeriok mea
1: ya
0: kadang nak dia makai baik ngiru-ngiru apa deh mea gerobak-gerobak teka bawa peti air sekagi nak disik deh sekagi nya mea ngai tindu
1: kekasak ni sem
0: kekasak Rini sabai tu aku setuju bisik sekedar orang tadi munyi ku ya angka ya baik umur ke udah tua itu ku ya mel pedis ke nindu ke diri ku ya bekali ya kipa kali ya kanan baru ke tindu kadang sampai pukul 2 dini hari baru nindu ke diri nadai giro kupi ku ya nadai gamayoh terun yang ku ya angka baik umur namanya tadi ku ya mel aki biar suba ku ya nak tahu galai ku ya. Alu tinu ku ya. Dia tu ngirup milo ka ngirup tusu ka baru lih nindu ke diri ku ya. Hanya pan bisi aku ningan ti kita beranau ngau orang ke nama umurnya dah kali ya menyata de pedis kan nindu ke diri ku ya.
1: Iya. Kalau kan ningannya de sem nanti bakal orang kenyau deh kenika udah nikis dikit umur itu tadi deh pedis ke tinuk malam insomnia deh yang kubah bisik orang tu tadi yang ngambil ubat deh dikena ya ninduk ke dirim pun minta jauh meh tapi berkenyang ke amai rundiang kini siap deh
0: hormon
1: hormon siti
0: laban kita nyo umurnya tanya mentari nyo nyekenuan tanya kira atau kita yang tadi nyo twice twice menya tadi nyo hormon kita nyo ndak balance nyo ngasuh mata ngai tindu tadi deh mel
1: kita bisi reca unup tu sem ya madah ke jadi aku tu ku ya nyelai mata ke pukul 9 udah tindu ke sambil mendak telepon ninga radio nak pasai lelap ke ya. Tadani kak ke jamban ke ya. Udahnya lu benda mai ke tinduk ke ya. Kan induk ke baru mata tu tadi ke ya. Nadai ketika ngiruk kupi mai huru dia. Sikit maya mata ke pedis ke tinduk ke ya.
0: Aman. Maya ya ke ngai tinduk punya tadi ni. Tang bisi orang. Tama ya kelalu tinduk siang. Tau ke siangnya ya nadai itu pengawal.
1: Ya.
0: Mayu lagi ya relax. Ya, bisi ya tinduk. Lemain tadi bisi ya tinduk. Kadang malam ngasuh mata yang ngai tinduk. Bisi ya. Nanti maya ya off day. Tau ke maya ya sarinya yang nadai gawak. Tau ke belelak jamnya tadi. Cukup nama tu rest. Punya kurang tadi. Belelak apa semua. Jadi malamnya ngasuh ya ngai tinduk. Bisa ke orang makanya ne.
1: Ya bisa Sam. Aku punya kau reca unop tadi tu dah Sam. Ya mada ya tunggu tinduk. Udah nyak ya Dani. Ngejong ke mata ya tu tadi ngai tinduk agak ne. Nanti aku nak. Nanti aku dah tunggu tinduk. Dani aku baru nak. Angkat kejaban eh tindok baru mata tu tadi nanti dah tindok nyapu jenak ku
0: lalu jenak lalu kau tindok bisa orang nama dah ni kenyap ya ngai tindok lagi hanya meh orang tu tadi ngai dikacau orang tindok ya apaan pedis ya kan tindok ke diri empu baru nama yang udah tindok tadi okey Piven Iris ke pagi tau nanti ya ku ya tak tiap mata ngai tindok ku ya benar jal ngai me tinduk ko ya laban kelalu mayu berangan ko ya kelalu mayu rundi yang kelalu nya meh beda cerita lalu pihak mega ya beda cerita panda atau ke cerpen ko ya tadi email amat ba Facebook pan bisi cerita panda atau ke cerpennya deh cerita kita iban pan mayu lah apa Facebooknya cerita kita ke dulu kelia cerita antu kenya anti nuannya menyikurannya maca nya tadi nyurindang tadi nya pan ngasuh mata nya ngai tindu tadi deh maka kita ke dia tu benda cerita AI nya tadi menya tadi
1: ya. Sagi utainya tu nak nemu pengujung ya bekeni sagi nya mai tua ka nemu agi kak kenya deh
0: dah kena dah ambis movie site nya bedah ke kak tindu bedah ke movie site maka aku malam mel meda cerita movie antu mel lagi ku madah ke mana ceritanya cerita orang putih hantar ya subak ya polis apa aku bisi peninggal nemu cerita tu ya polis tang ya bisi penanggul maya kenya di polis ya lu kira bakal resign lu ngiga pengawal bukai pengawal ya ke barunya tadi nyaga bilik mayat jadi maya ya ke nyaga bilik mayatnya tadi mayanya ya ke kena kacau tai ya tu indo tang ya rindu ke cabaran tadi okey lagi sharing ke mana ni aku okay. Pun tak nama tu kesal mudahnya.
1: Lalu ngejong ke ngai tindak mata ne. Kita bisi jenis tulang tu Sam ko ya. Kadang-kadang mata tu ngai tindak ke nanti jam udah lebih dua tindak ke ya. Jam tindak dalam pukul 10:30 nyentuh ke 11:30 ke nanti mayanya badau tindak lalu ngai meh ya ke tindak pen pukul 2:30 pagi ke ya. Tu sah mata wa gemas tu ko ya.
0: Amatnya tadi nya tadi pakanyo ngali humor tadi nama kebuah kekini kama hormon ke pelabak ko ne nama au
1: kanya

0: meha tadi ya
1: alungai,
0: alungai. Kanya ya siti ari kebuah kita mesti tindak tumu nanti kita nak tindak tumu nyak meh kebuah kita itu tadi nyo insomnia tu tadi ciri-ciri kita kan insomnia tu tadi sama contoh-contoh
1: nasib ya. Dia tu mayu pemerintah yang bat liput ne nanti bakal kelia entah deh mata bekaliah kiba bekaliah kanan tadi nih memang muka TV di beliau besar dia tahu semua obat telefon memakang nanti mata ngai tino peda aja meh nama te keba teleponnya mayu aja macam-macam tai dia
0: nya jaku orang ke dia tahu dia sem nya jaku de ne nanti inai kuninga de nyebut bukannya nanti kita ngai saya krempu ngai tino ke ya tasapu bilek kita bisa ge guntung
1: Masapu
0: tengah malam deh. Bisa Sam, bakal aku deh. Aku rindu pergi kerja pengawal rumah malam hari, hari siang hari. Lepas malam hari itu tadi, orang mahu tinduak deh. Tua tu kena ke relax, tu ngadu ke pengawal.
1: Nak ngacau urut tinduak ke
0: dia? Nada, itu oke tu orang ke. Bakal tu kebelap utai, ngemup. Nada yang ragi, utainya.
1: Arti diri. Ada orang ngacau.
0: Ya, betul.
1: Lebih lagi, bakal orang keberanak mayat tadi. Nanti bakal anak nuan kira banyak gay sudah besar nanti orang barang nak meet empain tu demu ta empain mura larang tadi mayanya amat mayanya mesti dah ya ke ngintu utai menya tadi ukai tinggaran tadi hati diri lapan nadai orang ngacau bisa ke bekenya ne ngena awak ke mata ngai tindua tadi
0: ya betul
1: mayanya ya ke nusun-nusun utai ya
0: nanti kayak nanti bakal sedar inai mada hari te nyulia teleponnya mana lagi bersapu ke bilik
1: mana dia beranyam ke
0: orang dia tahu nanti itu beranyam
1: sedai ni senang kia kamu kaku
0: ya bisa gak beranyam tiang ya nyaw jarang ke kita mada ada
1: aja ya okay Alex Delta Bina tau ke pagi tau anak ngirup kopi ko ya tingiro kopi sigi ngai tinua ko ya to ya mata tadi ne lapan bisi ko orang tadi nadai nama ngiro kopi ko ngasuh tinua nya kebuah ko ya nanti gawa malam nanti driba bas ko ya sigi ngiro kopi ko ya ngambi kena ngantu driba bas ke ke nama la bai Alex Delta Bina tu orang gawa bas de Mel kita semua bai bas hari Kuching ke Miri dia tu jalan mana pan kadang tadi gawak malam deh mai orang ngasuh kadang bisi maya ngantuak punya tadi jadi tinggiro kopi tadi ngasuh terang mata ngasuh mata ngai tidur kaya siangnya tadi lelak bisi pengawak bukai deh malam juga wak nyunga suah yang ngantuk atang baik yang ngiru kopi ku ya
0: regas
1: regas lu ngai tinduk mata okey
0: ya laban kopi tu punya ketua tadi ya bisi Kevin de Sam sama mega baka utai manis pen oleh ngasuh tua tu tadi aktif ge nya ke buah urang tu ngasuh mari nambiak mit pakai utai manis ngai ke sida ya kini ke nyo happy aktif de mancang ngai tinduk sida ya
1: malam ne
0: ya
1: ngai tinduk mesti dah ya.
0: Ya betul. Okay, mari selamat pagi ngagai Christopher Enpari. Jadi bak ya kia mata pedia sikap pejam entik semua result SPM nembe aku kak pansut ari sitik kia subjek BI irau ngantik kia dia tu udah pincin ada lagi irau ku ya. Tu kan semina pelajar aja tu ke ngai tindua anti pemutus perasa desem pengajar pun sama.
1: Pengajar sekali. Lapan tidak ya pan irau tahu meh
0: kena
1: ina result bala nembia sidai ne tu ya berunding ke bala nembia ya tadi hanya siko ari pengacara kita mana tadi mel ne okey Nicholas layau bedau ne
0: bedau
1: tu tanya sama kata tadi mel umurnya dah mangai 66 tahun tu ya tadi tu bai umur tu tadi mayuah ke orang ko dah berumur tu tadi ngai tinua ne nyo lupa ka tinua tumu ko ya namo nama ke buah ko ya mel lawan tinua tumu meh dani ko ya engka mat bai hormon ke nama kini tadi mel kita nak nemu ne nyo nyame nasib ke dia tau mayuh

0: Rindang bisi telefon.
1: Ya.
0: Gipan kita iba wifi atau bisi timang kerbat tawas.
1: Ya betul saya.
0: Sambil kita, mata kita ngai tindo antara buka tak nama tu channel YFM tadi lepas dia tu 24 jam.
1: Ya.
0: Mayuah lagu-lagu ke di tusun kita tengah malam ni. Mana-mana lagu kita kena merindang. Ya meh merindang kita ke nak tindok malam.
1: Ya, betul. Kita bisi Suzy Ivina. Kuya, nanti bakal aku sikit menawak matangnya tinduk tumu. Kuya, semak pukul 1 belama baru tinduk. Kuya, pagi tumu kat tani. Kuya berintu ke anak ke kak nurun sekolah ngau laki ke gawak. Kuya, malam kadang lebuh mendak TV ngau mendak telefon. Kuya, lelah dua mata kat tinduk. Kuya, tiang tidak tamat bilik tu tadi galik. Kak ngalik ke diri. Lalu ngai tindok mata kuya. Menyelai gitu ne. Maka kita ke gawak tu mesem. Emang gawak tu mata tu lelano sem. Udah pansut hari upis tu tadi bekas mata. Namu kebah bekasnya.
0: Tama upis ne. Namu lelano ne. Nak tahu pada upis ne. Nya kebah hantar ngai tindok malam ya lah. Kupis deh.
1: Ngai ku.
0: Kau mata tindok. Namu pansut upis tergas ne. Okey, nanti gaya ya banyak
1: tadi ya betul
0: ya nama yang penghidup
1: ya.
0: Okey, Mayuh amat ke komen peninggal kita ke pagi tu terima kasih Mayuh ya kemari selamat pagi yang gitu lah dah boleh dibaca magang selamat pagi meh kita ke besi nyapa kami dua email bah Facebook ke pagi tu neh mail okey jadi agak besi yang di email kak dibaca ada dia
1: agak ingat tu Sam
0: okey apa dah tuang ujung ke komen tu topik dua pagi wai tu ke pagi tu.
1: Ya, nenek ben tadi udah, Sam. Bedau ni.
0: Okey, bedau.
1: Kuya apa aku, kuya nak ngiruk kopi pen kadang-kadang nak boleh tidur maya malam hari. Kuya bisik maya mata menawak DJ. Kuya datai pukul 3 pagi baru kak pejam kuya. Api terang kira nak ngawak kuya apa aku. Pedis penyakit ngai tidur malam tu DJ. Kuya kadang nak TV pemuas ya kuya. Nyak meh tadi, Sam. Faktor umur kita itu
0: tadi. Baik umur kita itu deh. Mayuh apa komen peninggal tu tadi. Udah umur nyong aliyah kuya. Nyong ngai tino malam kuya. Okey. Jadi engkau siti lagi. Lapan ke pelabak aku tu tadi. Engkau lapan udah pincin. Nada itu mayuh pengawak tadi mel. Nada itu tay nanggul. Nada pengawak maya siang. Engkanya engkau kini engkau meh. Engkau kita ke udah nadai gawak ke okay, tadi mel maya kita gawak kita nyo mayu pengawal ni ke Burundi yang ke pengawal kadang nyo lelak baik pulai ke rumah nyo nadai energi ya ke ni kurang nyak ngasuh kita nyo jenayak tino malam ka meh pelawak aku ni okey nyak macam-macam komen ke pagi tu nama ke buah ke ngasuh kita ngai tino okey tang nanti kelalu ngai tino amamat tahu nanya bala orang ke berkeni ke cara sida ini ke diri anang ngambil ubat tadi lapan tinyo guna ko ubat tadi tusah dari ni anang sampai kita nyo makai ubat nyo kena kita ninduak ke diri bahaya kena tadi ni bisik cara bukai nur kita ninduak ke diri engka baik macam kini lalu otomatik ke tindu ke ame
1: ya nanti sama mata kita itu tadi ngai tindu nyo lama tu ngai tindu nyo sebulan dua bulan ngai tindu malam deh sem udu lawu-lawu tindu yang kanya bisi penanggu bak pengerai tu buat tua kini tau gak tua tu tadi nganyo dari pungai klinik tau kita uli berandau ngau sidak ya bekeni cara kanya bisi cara bukai dikena tu nyeliah ke diri empu hari ke ngami ubat tu tadi deh sem nanti sama tua tu tadi nyau kenika diasuh pakai ubat pen kira ke hari dutu ya ke hari klinik meh kemari tua dek ukai hari tua empu kembali bak farmasi lewat
0: tadi beli ke diri
1: empu lapan nyutainya tau ngerugak pengerai tua ganti tua salah ngambil dos ada
0: betul
1: ya ke mana lagi tadi punya ke kami sem tau kita nguji bakal lemai uliah berjalan breeze walk dikena kita kenika nyala ke darah kurang berjalan ke darah ngambil mata kat tindok malam macam menyikul kami desain tadi mereka
0: ambil ke nanti bakal breeze walk atau ke jogging tadi kira bisik lelak mimin ya, kita betul. Ya. Tidak lelak tarik nyoka ke apa tidur malam.
1: Ya.
0: Okey.
1: Nanti semua nanti indo berisuak menyikur. Apa rumah pun udah tua oleh kacau-kacau. Nyapu, ngemum. Oleh kenika mai peluh mimit. Lelak mimit oleh ngasuh tua tu tadi. Tidur ke jenak malam tino, hari.
0: Lepas kelelak.
1: Iya.
0: Okey. Nak berasai ke pagi tu. Terima kasih. Harap ke kita boleh bergulai baru bawa ke Bukai. Ngau topik ke Bukai.
1: Lepas dulu ke mana Sam.
0: Okay, tu
1: bye-bye. Baru bawa ke Bukai. Bye.
0: Hashim Ramli tiga kali tua bertemu dalam mimpi. Apa?
1: Ya. Mesti tino dulu baru mimpi.
0: Besit nar tu ni mel.

BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

Berita seterusnya. Luar negara, Oman menangguhkan mesyuarat antara Iran dengan negara Teluk berhubung masa depan Selat Hormuz yang dijadual berlangsung hari ini. Menurut agensi berita Oman, penangguhan itu bagi mewujudkan keadaan lebih kondusif untuk dialog konstruktif. Mesyuarat di Salalah itu dijangka membincangkan pengurusan Selat Hormuz yang menjadi laluan penting minyak dan gas dunia. Sekatan di Selat berkenaan sejak 28 Februari lalu terus menjejaskan aliran tenaga global dengan harga minyak melepasi $100 Amerika setong minggu ini. Harga minyak dunia melonjak hari ini susulan ketegangan di Asia Barat yang mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan tenaga global. Minyak mentah Brent bagi penghantaran November meningkat 2.8% kepada $107.54 setong, manakala West Texas Intermediate WTI naik 2.3% kepada $102.34. Kenaikan itu menyusuli serangan drone yang menyebabkan Arab Saudi menutup sementara saluran pipe timur barat selain serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. 3 maut dan 15 lagi cedera dalam insiden tembakan beberapa jam sebelum pengundian bagi pilihan raya Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Menurut polis, kejadian berlaku berhampiran sebuah pusat mengundi di Kota Batu selepas pertikaian antara penyokong dua kumpulan politik bertukar menjadi pergaduhan sebelum tercetus tembakan. Lebih 20,000 anggota keselamatan dikerahkan di seluruh wilayah autonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao bagi memastikan keselamatan sepanjang proses pengundian. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester City menewaskan Manchester United 1-0 menerusi jaringan Erling Haaland meskipun berasi dengan 10 pemain. City kehilangan Phil Foden yang dilayangkan kad merah pada minit ke-23 selepas mengasari Bruno Fernandes. Haaland kemudian menjaringkan gol tunggal pada perlawanan pada minit ke-60 dengan jaringan itu disahkan video bantuan pengadil VAR. Bagaimanapun badan pengadil profesional mengakui keputusan membenarkan gol kemenangan Haaland itu sebagai kesilapan pertimbangan. Insiden berkenaan akan disemak. Beralih ke La Liga Spanyol, Barcelona mencatat kemenangan kelima berturut-turut selepas menewaskan Levante 4-2 di Stadion Ciutat di Valencia. Lamine Yamal meledak 2 gol manakala Xavi Espart dan Karim Adeyemi masing-masing menyumbang 1 jaringan. Kemenangan itu membolehkan skuad kendalian Hansi Flick kembali mendahului Real Madrid dengan kelebihan 3 mata di puncak Liga. Sementara itu, Atletico Madrid menewaskan Real Sociedad 3-0 menerusi 3 gol lewat permainan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, Alexander Zverev muncul juara selepas menewaskan pemain tuan rumah Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam perlawanan akhir. Pemain pilihan utama dari Jerman itu meraih gelaran Grand Slam kedua tahun ini selepas turut menjuarai terbuka Perancis. Kemenangan itu juga menebus kekecewaan Zverev yang tewas pada asli terbuka Amerika Syarikat 2020. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Menit pagi, andainya aku pergi dulu bersama dengan kumpulan Eliket, Pak Jojo menemani anda dengan hati yang senang ya. Jadi hidup semangat, bangkit semangat pagi ini 14 September 2026. Usia kita semakin meningkat ya, tanggungjawab kita juga semakin bertambah. Apapun, semoga segala kekusutan kita leraikan, apa jua sengketa kita lupakan. Teruskan bersama-sama kami di Mir FM dan kita akan war-warkan ya mengenai dengan ramalan cuaca bagi bahagian Miri selepas ini. Jadi kami hadirkan anda dengan lagu seterusnya untuk anda di Mir FM.

Ya, bersama dengan Sudirman dengan lagunya Basikal Tua. 9.32 minit pagi dan seperti yang kita war-warkan, kita siarkan dulu ya ramalan cuaca untuk bahagian Miri yang berkuat kuasa dari jam 9 pagi selama 12 jam. Jadi sebelah pagi, petang dan malam diramalkan di Miri jerebu ya. Keadaan laut di perairan, keadaan angin utara 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Dan suhu di Miri, suhu minimum diramalkan 24 darjah Celsius, manakala maksimum pada 34 darjah Celsius. Itu tadi ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari jam 9 pagi selama 12 jam ya. Tak ada pula mengatakan hujan ataupun yang ada dikatakan di sini. Cuma pagi, petang, malam, keadaan berjerebu. Okey, kita hadiahkan anda dengan lagu seterusnya, Sakitnya di Madu, untuk anda di Hemir FM.

Pesanan buat kekasih bersama dengan kumpulan Spring sudah pun 9.54 minit pagi. Pak Jojo tetap menemani anda pagi ini. Jadi anggota parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB di kawasan Telang Usan ya digesa untuk meningkatkan usaha mulai sekarang bagi memastikan ya parti itu memperoleh majoriti sekurang-kurangnya 5,000 undi pada pilihan raya negeri PRN akan datang. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas berkata meskipun semangat anggota PBB dilihat masih kukuh, mereka tidak boleh terlalu selesa kerana parti-parti politik lain turut giat memperkukuhkan sokongan masing-masing. Ugah berkata PBB berjaya memperolehi majoriti lebih 3,000 undi di Telang Usan pada pilihan raya negeri lalu dan berharap jumlah itu dapat ditingkatkan kepada sekurang-kurangnya 5,000 undi untuk kali ini. Jadi PBB Telang Usan disasar raih majoriti sekurang-kurangnya 5,000 undi. Baiklah, jam 10 pagi nanti kita akan sambung siar ya berita dari Pusat Berita Kuala Lumpur. Teruskan bersama-sama kami di Amiri FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Angka korban insiden feri terbalik di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 6 orang, manakala 129 lagi masih hilang. Agensi Pencarian dan Pertolongan Nasional Indonesia, Basarnas, maklumkan 108 penumpang dan kru berjaya diselamatkan setakat ini. Feri Virgo Transport 8 yang bawa 243 orang terbalik ketika dalam perjalanan dari Surabaya ke Banjarmasin awal pagi Ahad. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dalam keadaan laut bergelora, manakala punca kejadian masih disiasat. 3 maut manakala 15 lagi cedera dalam insiden tembakan beberapa jam sebelum pengundian Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Polis berkata kejadian berhampiran sebuah pusat mengundi di kota Boto tercetus selepas pertikaian antara penyokong dua kumpulan politik. Lebih 20,000 anggota keselamatan dikerahkan di seluruh wilayah autonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao bagi mengawal keselamatan sepanjang pengundian. Di sebalik insiden itu, proses pengundian bagi memilih Parlimen Bangsa Moro pertama tetap diteruskan. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar layak mengundi dengan 80 kerusi dipertandingkan dalam pilihan raya bersejarah itu. Pengundian berlangsung dari 7 pagi hingga 7 malam waktu tempatan selepas pilihan raya berkenaan ditangguhkan 4 kali sejak 2022. Pilihan raya itu menjadi langkah penting ke arah pemerintahan sendiri dan keamanan berkekalan di Bangsa Moro selepas konflik berdekad-dekad. Oman menangguhkan mesyuarat antara Iran dengan negara Teluk berhubung masa depan Selat Hormuz yang dijadual berlangsung hari ini. Menurut agensi berita Oman, penangguhan itu bagi mewujudkan keadaan lebih kondusif untuk dialog konstruktif. Mesyuarat di Salalah itu dijangka membincangkan pengurusan Selat Hormuz, laluan strategik minyak dan gas dunia yang berdepan sekatan sejak 28 Februari lalu. Ketegangan berterusan di Selat Hormuz dan Asia Barat turut melonjakkan harga minyak dunia. Minyak mentah Brent meningkat 2.8% kepada $107.54 setong, manakala West Texas Intermediate WTI naik 2.3% kepada $102.34. Kenaikan itu turut didorong serangan drone yang menyebabkan Arab Saudi menutup sementara saluran paip timur barat selain serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. Seorang wanita berusia 40 tahun di Pennsylvania meninggal dunia akibat komplikasi campak, menjadikan 3 kematian akibat penyakit itu di Amerika Syarikat tahun ini. Menurut pejabat coroner Jefferson County, wanita itu meninggal dunia Sabtu lalu dan dilaporkan tidak menerima vaksin. Hampir 3,300 kes campak disahkan di Amerika sepanjang tahun ini, mengatasi 2,289 kes yang direkodkan tahun lalu. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, pengurus Manchester United, Michael Carrick, mempertikaikan keputusan video bantuan pengadil VAR yang mengesahkan gol Erling Haaland ketika tewas 0-1 kepada Manchester City. Carrick menyifatkan keputusan itu membimbangkan selepas Enzo Fernandez didakwa berada dalam kedudukan offside dan mengganggu permainan sebelum Haaland menjaringkan gol. Kekalahan itu menyaksikan United hanya mengutip 4 mata daripada 4 perlawanan Liga. Susulan kontroversi itu, badan pengadil profesional mengakui keputusan membenarkan gol Haaland sebagai satu kesilapan pertimbangan. Menurut badan berkenaan, VAR gagal mengambil kira kedudukan offside Fernandes yang berpotensi mengganggu permainan dan sepatutnya mencadangkan semakan di padang. Manchester United sudah dihubungi berhubung kesilapan itu, manakala insiden berkenaan akan disemak. Grand Prix Formula 1 Spanyol, Kimi Antonelli daripada Mercedes memenangi perlumbaan di Litar Baharu Madrid sekaligus meraih kemenangan ke-8 musim ini. Pelumba Itali itu kini mendahului kejuaraan dengan kelebihan 81 mata selepas 14 pusingan. Max Verstappen dari Red Bull di tempat kedua, manakala Lando Norris dari McLaren ketiga. Susulan kemenangan itu, ketua pasukan Mercedes Toto Wolff menyifatkan Antonelli sebagai pelumba yang berada pada tahap berbeza berbanding pesaing seusianya. Wolff percaya bakat dan kematangan pelumba berusia 20 tahun itu mampu membolehkannya kekal di kelompok teratas Formula 1 untuk tempoh 20 tahun.
Sekian berita yang disuting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Teruskan bersama-sama kita di Miri FM dan ini juga perlu kita war-warkan juga mengenai dengan program vaksinasi anti rabies, microchip dan pelesenan anjing ya. Jadi bagaimana keselamatan anak-anak kita waktu petang ya, waktu petang khususnya di taman-taman ya, mungkin banyak ke anjing-anjing yang berkeliaran. Jadi kepada pemilik-pemilik anjing, ini anda kena tahu ya, di mana program vaksinasi anti rabies, microchip dan pelesenan anjing. Jangan lupa tarikhnya 19 dan hingga 20 ya, 19 dan juga 20 September 2026 bermula jam 9 pagi hingga 4 petang. Ingat tarikhnya 19 dan juga 20 September 2026 9 pagi hingga 4 petang bertempat di Taman Bulatan akan diadakan program vaksinasi anti rabies, microchip dan pelesenan anjing. Jadi peringatan ya, vaksinasi anti rabies dan pelesenan adalah wajib. Pastikan anjing berumur 3 bulan ke atas tidak bunting dan menyusu. Jadi sediakan kad pengenalan pemilik anjing. Pastikan anjing tidak berkeliaran pada setiap masa. Okey, jadi keselamatan anak-anak kita diutamakan dan pastikan juga ya di taman-taman ataupun di perumahan-perumahan kita tiada anjing yang berkeliaran. Jadi kepada pemilik-pemilik anjing, anda kena bertanggungjawab dan pastikan anjing anda divaksinasi dan sentiasalah berada di bawah jagaan anda. Ingat, bukan nak mengajar namun sekadar nak mengingat. Okey, kami hadirkan anda dengan lagu seterusnya, Bunga Larangan, dan diikuti bersama dengan kumpulan Exist, Alasanmu, untuk anda di Miri FM.

Alasanmu bersama dengan kumpulan Exist. Jadi sila ambil maklum ya semua, ini mengenai dengan notis penutupan sempena dengan sambutan Hari Malaysia. Semua cawangan pusat servis Sarawak akan ditutup pada tarikh berikut, iaitu pada 16 September 2026, iaitu pada hari Rabu. Ianya akan ditutup ya pada 16 September 2026 hari Rabu. Ini mengenai dengan sambutan Hari Malaysia. Jadi sempena sambutan Hari Malaysia, semua cawangan pusat servis Sarawak akan ditutup. Jadi ianya akan dibuka semula pada hari Khamis ya, 17 September 2026. Jadi harap maklum kepada anda yang selalu berurusan untuk ke pusat servis Sarawak Miri. Untuk makluman, ianya akan ditutup pada hari Rabu ya, 16 September 2026, dan akan dibuka pada keesokan harinya, iaitu pada hari Khamis. Baiklah, kita terus dengan lagu ini. Okey, kita siarkan lagu bersama dengan Rahim Ma'ruf, Usang, untuk anda di Miri FM.

Bersama dengan Jamal Abdillah dengan lagunya Takdir Penentu Segala. Sudah pun 10.38 minit pagi. 10.38 minit pagi dan ada yang bertanya kepada kita mengenai dengan rancangan Cakra Ajana di Alam Ghaib ya, bersama dengan Ustaz Syahrul Sofi. Jadi untuk kali ini tak dapat bersama-sama kita kerana beliau sebenarnya masih lagi berada di Putrajaya. Ya, malum sajalah ya, beliau berterbangan macam sang rama-rama ke sana kemari. Kadang beliau ke Sabah, ke Sibu, ke Kuching, kemudian beliau di Putrajaya. InsyaAllah katanya, salam daripada beliau. InsyaAllah suatu masa akan bersama-sama kita dalam segmen Cakra Ajana di Alam Ghaib bersama dengan Ustaz Syahrul Sofi. Dan jangan lupa nanti jam 11 pagi kita akan bersama-sama dalam rancangan seterusnya, Cerita Pak Jojo, cerita dalam bahasa Kedayan ya, menggunakan bahasa Kedayan Melatik, Kedayan original. Kita akan bersama-sama dengan ayahanda pemanca Dr. Haji Ali Haji Mudin dalam segmen Cerita Pak Jojo. InsyaAllah akan bersama-sama kita pemanca ya, Dr. Haji Ali akan bersama-sama kita jam 11 pagi nanti. Dan kepada anda yang mendengar radio, boleh dengar radio, tapi jika anda nak melihat kami dalam podcast, ia juga akan disiarkan secara live melalui podcast TikTok ya, Miri FM Official. Jadi anda boleh lihat kami nanti secara live di TikTok Miri FM dalam segmen Cerita Pak Jojo. Baiklah, kami hadiahkan anda dengan lagu seterusnya untuk anda di Miri FM. Hadiah untuk anda di Miri FM. Ini dia lagu Buah Peram Sulu Diambil Orang ya. Buah peram sulu diambil orang bersama dengan Lukas Kaside. Untuk anda, kerana kita faham ramai pendengar-pendengar kita di rumah-rumah panjang atau di mana-mana saja ya, sukakan lagu ini. Lagu ini sekadar untuk hiburan kita ya. Kita siarkan lagu rancak, lagu pelahan dan sebagainya. Ngamlah kata orang ya, kepada mereka yang dah berumur macam Pak Jojo, bukan muda lagi.

Sampai berjumpa lagi. Salam manisku. Jadi kepada anda, sekarang sudah pun 10.50 minit pagi. Mungkin ada temu janji bersama dengan si dia ataupun rakan-rakan anda ataupun kawan-kawan anda, ya. Manalah tahu ini mungkin perjumpaan kali yang terakhir. Jadi hargailah rakan-rakan anda selagi mereka ada bersama-sama kita, ya. Jangan jadikan nanti apabila sudah tidak bersama ataupun sudah tidak dapat berjumpa akan menjadi kenang-kenangan yang menyedihkan, ya. Apapun doa kita, semoga rakan-rakan kita yang lama ke, yang baru ke, yang tidak dapat berjumpa, kita tetap doakan mereka yang terbaik, ya. Okey, ini juga mengenai dengan anak-anak kita ataupun kepada siapa yang menjadi pengakap, ya. Pergerakan pengakap memainkan, ya, peranan penting dalam membentuk generasi muda yang mempunyai jati diri, disiplin, integriti dan rasa tanggungjawab. Ini kata Timbalan Menteri di Jabatan Premier Buruh Immigration dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala. Menurutnya, ketika Sarawak berkembang pesat menerusi pembangunan infrastruktur, peningkatan telekomunikasi dan capaian internet, peluang ekonomi baharu, pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, ekonomi digital serta ekonomi hijau dan teknologi, pembangunan insan dan masyarakat juga tidak harus dipinggirkan. Katanya kita boleh membina bangunan tinggi dan jalan raya yang panjang, tetapi jika kita tidak membangunkan masyarakat yang berpengetahuan, berdisiplin, berintegriti, berdaya tahan serta memiliki nilai kemanusiaan, pembangunan itu tidak akan membawa manfaat seperti yang kita harapkan. Jadi pembangunan fizikal sahaja tidak mencukupi kerana pembangunan insan perlu bergerak seiring. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Makan Malam Penghargaan Pengakap Daerah Miri 2026. Dan jangan lupa nanti, ya, jam 11 pagi kita akan bersama dalam segmen Cerita Pak Jojo bersama dengan ayahanda pemanca Dr. Haji Ali Haji Mudin, ya, Dr. Haji Ali Haji.

Imudin dalam segmen Cerita Pak Jojo. Okey, sebelum itu kita nanti anda juga ya boleh dengar di radio atau anda boleh lihat kami secara live di TikTok Miri FM Official ya. Baiklah, kami tinggalkan anda dulu dengan lagu ini, Bunga Padang Pasir, untuk anda di Miri FM.

0: Assalamualaikum. Jumpa kita lagi Perdian dalam cerita Pak Jojo ya. Cerita Pak Jojo, cerita dalam bahasa Kedayan Melatik, cerita mendapat kita akan tutu Kedayan mulanya ya. Jadi sebelum terlupa kan kita perdahkan juga yang dengar radio tu tahu saja dengar radio, tapi amun kan melihat macam mana kami kaja. Jadi entah itu aku kaja dari 8 dari 9 sampai 11 kaja di studio bagian radio sana. Jadi 11 sampai 12 ni kami ke tempat podcast. Jadi kamu yang akan melihat kami dalam podcast secara live ya ni, boleh lihat kami di TikTok Miri FM Official ya. TikTok Miri FM Official. Dapat kamu melihat kami live. Jadi bukan aku sungguang-nguang, bukan aku tunggalan macam biasa ya. Tapi macam minggu biar ni dia dapat sama kita luar tergagau. Tapi ia ni alhamdulillah senang hatiku melihat unduk-unduk di sebelah kananku ia ni ya. Tapi alam takut betul-betul sehatkah indah suaranya saja kita tahu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah.
0: Tedengar kita ya. Amun sawang abukit sawang alana. Assalamualaikum tu ndak dapat ndak dijawab. Banalo. Waalaikumsalam. Baik hantap kau apa namanya? Bukan yang angai.
1: Hukum.
0: Hukum ya, hukum kau ya ni pemanca ya.
1: Hukum alhamdulillah.
0: Biar ni tu kau hukum juga kah? Ataupun kau damam sebab kau ndak dapat datang tu naulah
1: kemai. Hukum juga tapi Allah. Kita ni ada kaja dikit.
0: Ke mana tu?
1: Ke Kuala Lumpur.
0: Ke Kiil. Wong Kedayan ni madakan Kuala Lumpur tu. Kiil
1: nya ya. Bana Kiil, Kiil.
0: Kiil. Jadi kau kenuhun sambat mulih melamai kah?
1: Ya, bemalam.
0: Bukan yang macam numpang bas ya.
1: Bemalam.
0: Bemalam ada anulah, ada urusan-urusan anulah.
1: Ada jadangan uja untuk Tuhan tu ada beka aja lah.
0: Ada beka aja. Jadi
1: sambil tu jadangan tu melihat gaya-gaya dangan, melihat anu kehidupan dangan. Jadi di dapat melihat nopung apa keadaan di dibanding dengan keadaan dangan.
0: Jadi itu yang baiknya ya. ID kakal jadi ai alum begaut ni. Jangan dipinta lah, jangan mahamun. Palis yang Tuhan. Jadi mahamun yang gautnya. Baik di berjalan-jalan. Kudengar-dengar 22 hari bulan ni kanu lagi kau ni ke mana entai Kiil. Ini Kike lagi kah?
1: Kiki.
0: Mantap jo pejauhnya kau ni pemanca. Apa macam ni pemanca? Apa sebenarnya kau di sana tu?
1: Kaki El ada kaja dikit. Kaki ini alhamdulillah anugah. Anugah kita ni koperasi sawit Mampan Sibuti dapat anugerah.
0: Anugerah yang apa?
1: Anugerah jangan padahkan te jual lah.
0: Yang terbaik lah.
1: Yang terbaik di Malaysia.
0: Tapi ujarangan itu alam disabut dulu lah ya.
1: Alam disabut.
0: Tapi tadi hal dapat anugerah itu yang baik tidak ada masalah lah kita mendakan ya. Tapi bunga-bunganya dulu alam kita buahnya kita mendakan.
1: Mudah-mudahan lah.
0: Kang bunyi nganya habang nganya datang ke sana tidak ada.
1: Dan
0: aku nak ingin.
1: Alhamdulillah juga itu.
0: Tapi kau sawit mapan ni sebenarnya kau jadi pengerusi. Batas sudah kau jadi pengerusi kan?
1: Batas.
0: Itu yang baiknya sawit mapan. Berapa harga anu sebenarnya ni pemanca? Harga sawit ya?
1: Aku saya ni nak tahu kalau mai bahaya 800 lebih. Alhamdulillah.
0: Minum di rumah ni tu pemanca. Minum di kadainya ni
1: jadi. Padian di yang ngantat sana suku terima kasih banyak-banyak. Jadi bila yang ngantat tu paham-paham lah. Antat ta buah yang usai masaknya, jangan yang matah, jangan yang jadangan tu yang dah apa usai, mun usai tu jadi kita sawit di pun laku.
0: Lagipun timbangannya ni bukan yang nipu-nipu ni pun manca ya. Memang dicik kah? Ada tukang cik tu?
1: Ada tukang cik. Timangan jan ragu, jan bimbang. Jan tawati, los dunia akhir.
0: Haga itu ikut anulah pasaran kan?
1: Ikut pasaran.
0: Tapi timbangan dan nipu ya, itu kebaikannya tempat lain kita tidak ada merakan jual lah, jangan kan? Tapi tempat sawit mapan memang jarangan cuman nih jadi macam kacang yang cap tangan
1: tu ya. Allah, sebab yang semua kesana tu padian-padian di suku Sakadi, kawan-kawan di. Jadi banyak tah yang datang itu betul-betul jinya puas hati tah.
0: Itu satu di Sepuau. Yang pertama, ada yang kedua sudah kan?
1: Yang kedua di Antulang.
0: Antulang.
1: Bisi.
0: Tu kayak betul ni tu.
1: Aman. Pen Borneo dia.
0: Harga sama jual lah sana tu.
1: Harga lain lah.
0: Sebabnya
1: hal-hal perniagaan ini kita tidak dapat juga nentuakan. Keadaan yang nentuakan.
0: Tapi sana sambutannya dari orang ramai memang.
1: Alhamdulillah, padian-padian kita dari mana-mana pun datang. Dari Bukit Song, dari sebelah Maudi pun ada itu.
0: Memudahkan cara lah kita ada sana ya.
1: Memudahkan cara, baik. Jadangan tombai kemudahan. Alhamdulillah, syukur. Sama-sama kita macam ujung putih, win-win lah.
0: Jadi ini pemanca ya, dengan adanya ini kemajuan ada, bonus pun banyak. Jadi ini pemanca, adakah kakal jual saham-sahamnya ini? Siapa kan pedian-pedian kita yang kan mali saham-sahamnya? Ada dijual lagi kah?
1: Yang sebenarnya saham ni ada yang tertutup, ada yang terbuka. Jadi yang itu belum lagi berbuka lah.
0: Modal sudah mencukupi ya?
1: Tunggu dahulu. Tunggu dahulu, ada masanya tu insyaAllah. Mungkin sudah kita ni buka rimbahau, insyaAllah.
0: Akan dibuka ya?
1: Akan dibuka.
0: Win-win, bah. Bah, jadi ni pemanca akan belajar jo kita ni cerita bahasa Kedayan Melatik ni. Ugi ujadangan batah na ada pemanca ya. Dangan tengin kenanga yang Kedayan-Kedayan Melatik kan belajar-belajar bahasa ni.
1: Insyaallah.
0: Amun ujadi ya pedian-pedian dalam bahasa Melayu berani. Dalam bahasa Kedayan berani ni apa dalam bahasa Kedayan yang ni pemanca?
1: Bani.
0: Bahani itu lain.
1: Bani
0: mati.
1: Bani mati. Bani kehadapan. Bani bani berjuang.
0: Tapi ingat ya, bani bahani bani ya. Biani itu hampir-hampir perkataan sama. Biani ya.
1: Biani itu uja padian di
0: long time ago. Ingat ya, biani satu bani.
1: Biani.
0: Dua ayat ya. Okay. Tapi ada satu lagi nih pemanca. Ya, berani juga. Tapi amun dalam Kedayan bani jemu kan berani. Okey, dapat di tema, memang dapat di tema. Tapi Kedayan ni ada satu ya jauh hantap daripada perkataan ni.
1: Bani.
0: Bani kau ke omah nimu ke tengah-tengah malam. Jadi apa perkataan yang ditukar bani ni? Ya, bani. Macam berani.
1: Bani. Apa itu Jo? Aku pun tak paham tu.
0: Cakap.
1: Halo. Andai kau Jo.
0: Bukan betul tu cakap ni Perian.
1: Cakap kau berjalan amanimo tengah malam. Cakap.
0: Cakap satu. Apa maknanya yang tasung?
1: Tasung.
0: Hampir-hampir itu kan tasung. Ayat ni boleh tasung kau amanimo tengah-tengah malam si kalam. Cakap kau tengah
1: Omanimu tengah-tengah malam. Bani kau menemu tengah-tengah malam.
0: Berani itu, berani ya. Berani kamu ke rumah nenek tengah malam. Satu, apa yang pun tahu?
1: Cakap.
0: Cakap. Cakap pun boleh juga kan?
1: Tesung.
0: Tesung. Tesung ni, apa dalam bahasa Melayu ya, tesung?
1: Tesung ni, bila macam kita ni kan betutuh, mahaga orang bahasa, mantri lah. Tesung kau mahaga, ya YB datut. Tesung kau.
0: Aku indah, nakubani.
1: Nakubani.
0: Cakap kau jumpa YB itu. Nakubani siwa.
1: Nakubani.
0: Satu lagi ini pemanca. Ada lagi satu yang hampir berkait apat nih pemanca. Apa kau tahu?
1: Apa itu?
0: Taimat.
1: Los, pandai kau juga.
0: Apa macam kedayaan ni? Hantar banyak. Taimat, tasung. Lagi entai, bani.
1: Bani.
0: Cakap. Sebenarnya perkataan tu merujuk kepada berani
1: bani.
0: Kan?
1: Bani.
0: Jadi yang taimat ni apa taimat ni sebenarnya?
1: Taimat. Taimat tani taimat kau naik taimat kau ano mahaga kesuba bananang kesubang tu.
0: Oh, jadi makna bani ni boleh ditukar dalam bahasa Melayu berani ni kepada sanggup.
1: Bana.
0: Los.
1: Taimat kau mikul 50 kilo wang baja ni. Taimat kau
0: sanggupkah anda memikul baja seberat 50
1: kilo?
0: Kilo. Sanggup ya?
1: Taimat kau nyikut nimo ni wang. Ke jalan basah.
0: Itu taimat.
1: Taimat ni.
0: Taimat.
1: Hatinya ia
0: bukan juga sanggup ya.
1: Tenaganya dapat tak?
0: Mencukupi.
1: Mencukupi.
0: Amun taimat ni hampir-hampir orang pikir, jangan pikir wang-wang bukan kedayan, mungkin berjimat. Amun berjimat dalam bahasa kedayan apa?
1: Berjimat ni ya dua. Berjimat ni bahagimat.
0: Oh.
1: Hagimat ni ada bang yang dibawa. Pakai jedangan tu pakai buhaya takut, pakai ular takut. Pakai harimau takut bahagimat.
0: Hagimat jimat. Jadinya ya.
1: Jimat.
0: Jadi ada satu lagi yang update.
1: Tesung.
0: Bukan yang jimat-jimat nih yang
1: bahagimat.
0: Bahagimat. Berjimat cermat tuh apa ya?
1: Berjimat cermat.
0: Berjimat, jimat lah.
1: Berjimat cermat ini
0: kulimat yang ku tuh.
1: Kulimat.
0: Apa bisa jimat dengan kulimat? Kulimat.
1: Kulimat ini bila makan nasi, mulanya, ia berkulimat makan lauk nasi banyak, sesuap nasi dikit ngenya lauknya, itu hatinya kulimat. Jadi lauk itu tidak mudah habis, dapat dimakan oleh amai-amai, macam saikung hawan.
0: Badus.
1: Saikung badus. Macam langan, dah basah.
0: Tubuh
1: lima wang. Mensawangnya makan, yang lain tu nasi lauk. Jadi
0: kulimat.
1: Kulimat.
0: Secubit lah makan.
1: Secubit.
0: Nasi, ano, sa-ano. Tapi apa lawan kulimat?
1: Kulimat. Angka.
0: Ada lagi satu. Yang melawan makan dan jamun tu.
1: Apa itu?
0: Apa ya? Kulibas ya apa
1: kuibas
0: kuibas kuibas kuibas ya
1: kuibas ini macam ayam lima ombang tubuh lima sawang sawang
0: sepatutnya
1: tapi mon siawang yang sawang tu ngambil dua ombang Sawang sudah cukup.
0: Itu angka terjadinya.
1: Angka terjadinya.
0: Nah, kui bas ni loh entah banyak nano lauk badus tu sepauh yang makan nasi dikit nganya.
1: Oh iya.
0: Kui bas angka sama juga lah tu kan.
1: Kui bas ini yang hanya sawang. Bila nak lagi adakan di tahu nak lagi adakan di makan kang. Tapi masa ni macam ayam macam daging. Tak peduli kui bas itu.
0: Makan saja berdulu.
1: Makan saja berdulu. Makanya orang kangen ni lampu-lampu.
0: Eh, berdulu ni uang-uangan apa pulang?
1: Berdulu.
0: Nah.
1: Aku pun dah periksa.
0: Amun lahap itu yang kuibas.
1: Lahap los.
0: Ah. Berdulu ni lebih daripada anu lah kan. Yang sepatutnya berdulu lahap.
1: Los. Lahap. Los tujuh.
0: Tapi satu cakap, jom mentaikan cakap. Apa yang selain daripada cakap bani ujang kedayan ya?
1: Cakap bani.
0: Cakap satu bani juga. Satu yang dah bani apa? Mun yang dah bani.
1: Yang dah bani.
0: Yang dah bani. Bukan ni supan. Supan dos juga lah.
1: Supan penakut.
0: Kan jumpa kan tesung kau. Berjumpa YB merdakannya ni.
1: Hawa.
0: Jadi balasannya apa? Yang lawannya, lawan bani.
1: Hawa ko jamo. Nako bani, hawa ko.
0: Hawa. Oh, ini yang perkataan yang dah bani kan hawa.
1: Hawa.
0: Tapi apa bidanya kan masa merdakan galat?
1: Galat ini ada yang tasdik di dalam hati.
0: Aha.
1: Jadi ia tu masakan ia tu diandah dedangan, dangan tu lebih tinggi, lebih berpangkat, lebih kaya. Jadi ia tu asa galat, ia tu asa andah di.
0: Oh,
1: ia tu asanya galat.
0: Makan pinang berbayak-bayak, mari dikacip bersama-sama. Hendak ku pinang galat-galatan. Oh. Makan pinang kalat-kalatan.
1: Kalat-kalatan.
0: Mai dikacip bebaya-baya. Kan ku pinang galat-galatan. Takut kau pilih sama mau kaya. Galatnya ni maknanya segan ya. Eh?
1: Segan.
0: Ah.
1: Galatan ni ya asa andah di lah. Ya tunda hinsam.
0: Okey, galat.
1: Ya okay. Tu anda naba usin, ya tu naba pangkat, ya tu naba ada keturunan, itu galat.
0: Okey. Takut kupilih sama muka ya. Okey, galat. Tapi galat kata kita ni kakal amun disebut ya lebih jauh kakal ke kita
1: kakal.
0: Selaju.
1: Selaju. So galat ni ujarangan tu macam satu budaya lah. Ujang putih inferior complex. Oh. Inferiority complex. Rasa rendah di. Rasa terbuang. Rasa terhina. Rasa dedangan suka. Rasa dedangan mau. Rasa ada hamba.
0: Andah di.
1: Andah di.
0: Rendah diri ya.
1: Jadi padian-padian dalam dunia kangani, dalam dunia penuh pencuroba, dalam dunia penuh persaingan, asa galat tu ditinggalkan.
0: Mendapatlah galat ni amun ni bang, hambalangakan saja ya.
1: Lus.
0: Ngobat ya ka anu, jangan dibiarkan galat menguasai di. Ya ni yang uja pemanca batas sudah ya. Kita yang berpendapatan 4000
1: 800
0: ke atas, amun kita alam sampai ke tahap itu memang ada galat dikit lah. Tapi biar kita ke atas jual lah. Macam dangan jadi ya.
1: Lus.
0: Tapi kulihat amun kita rim-rim jual sawit tu sehari pun dangan 48,000 pun ada ya. Ni pun manca.
1: Ada. Padian-padian kita
0: Haji Musid.
1: Ujadangan biasa tu yang 5-6,000 tu
0: Mainan.
1: Mainan.
0: Mun apak itu jarangan. Nyanyi apa? Nda cukup apa ke sini-sini lagi. Ah, itu anda begalat lagi dengan ya. Amun kakak ada masa kan belajar lagi mengenai dengan amun kita geli dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Kedayan apa ya?
1: Gali.
0: Gali. Tapi gali ini ada dua perkataan lagi jadi.
1: Ya, los. Gali satu. Aku kulihat ada panak-panak ayah ni. Ya gali kan galang-galang.
0: Begali mana? Macam ni banyak kuai-kuai.
1: Itu gali.
0: Gali.
1: Wang Dayang. Tahu kamu ada gulayan yang palu digali-gali dahulu. Bahwa tadi masak.
0: Hah?
1: Misalnya handudo. Handudo itu palu digali-gali.
0: Apa yang gali-gali itu, Manja? Handudo ini perlu digali-gali. Gali-gali itu apa?
1: Gali-gali itu bukan gali-gali tanah.
0: Ya, itu ngali ya?
1: Ngali.
0: Gali-gali ini yang macam apa?
1: Gali-gali ini padian-padian.
0: Lihat kami dalam TikTok ya ini macam mana penyetangan pemanca gali-gali itu macam mana apa uai-uai kata tangan
1: gali-gali ya ini bila handodo ka ataupun gulayan-gulayan yang gatal-gatal tu palu diabus dahulu. Diabus abus tu hatinya gali-gali abus lepas satu buang airnya.
0: Ditoskan.
1: Ditoskan. Abus lagi ditoskan. Jadi supaya ujadangan tu yang bahan-bahan yang dalam itu yang gatal, yang pahit, yang dah baik sanya hilang. Jadi tinggal rasa manis.
0: Gali-gali.
1: Gali-gali.
0: Jadi amun kumedakan abung dapatkah dipedakan gali-gali?
1: Boleh.
0: Dapat ya?
1: Dapat. Ada abung yang manis napa digali-gali. Ada abung yang bilang pahit tu digali-gali nyaman.
0: Baik hantap ya,
1: usah baik hantap tanya.
0: Hei, amun besapakan no. Jangan disebut lagi pemanca, no lah makan punai. Punai okannya hantap baiknya amun besapak punai, amun apa namanya?
1: Punai ayah ni larangan.
0: Larangan bang.
1: Nak kuasa, nak kuasa kamu mukat punai.
0: Jangan tah.
1: Larangan pentah.
0: Aku amun punai itu nangkap-nangkap macam mucingnya, tabang.
1: Jangan peduli punai itu. Banyak lagi pakai sapak yang lain, sapak lauk kah.
0: Basah hukumannya apa, Manca?
1: Basah, hukuman haya,
0: barang sapak apa, ayam kah. Kayak apa, haiwan terlindung, burung terlindung ya.
1: Burung terlindung.
0: Jangan macam-macam kamu, nda baik bunyinya, amun ikan ayak kah, walaupun ikan ayak lah, mana indung mo. Penjahat. Nggak baik bunyinya kan?
1: Nggak baik.
0: Palis, jauh palis. Ini ambus ini memancah apa? Ambus ini?
1: Ambus. Ambus-ambus.
0: Ambus-ambus.
1: Ambus-ambus ini, aku di malam, anoto listrik putus. Jadi, hangat. Baik juga ada kipas bitri. Ya tetap pakai ambus-ambus sesanya anginnya.
0: Tapi baik amun di kampung ni pun mencah, tapi jangan diucap di kampung ni. Umahnya semua kayu. Ya ni batu kebanyakannya di pemancah. Kakal jo hangat.
1: Kakal jo hangat.
0: Tapi mun umah kayu hantap kakal kita tekanang umah kayu mulanya ni. Kau umahmu macam mana ini? Batu kah anu sudah? Mudan macam dangan jo lah di.
1: Macam dangan jo.
0: tapi beikun baik kamu ada literik. Nolah jo ada karat ya.
1: Berkipas.
0: Berkipas itu kipas bateri. Satu lagi lah sebelum kita cerita lain. Risau. Mun risau ni dalam bahasa Kedayan ni apa ni sebenarnya?
1: Ingau.
0: Ingau juhati ya.
1: Ingau ku jamu panak. Babilon. Babilon helikopter. Dari mehe kalimbang. Mun alum datang, alum ku senang hati saja. Bilon puta tu.
0: Bilon tu. Amun di mesti naik bilon ingin hati ya.
1: Nah, iya.
0: Mesti kau numpang bilon sudah memanjang. Eh, helikopter.
1: Masai.
0: Nah, ingin hati. Di pesan di nyamu.
1: Masai.
0: Labut-labut bunyi enjin.
1: Tapi helikopter ni macam dalam tukar juasanya. Ya pendudukan Usai, Bisai. Dari tahu ID datang. Tagal nganya sanya.
0: Tapi amun di duduk di hadapan tu ingin hati, amun yang di atasnya tu yang putih lah.
1: Yeah.
0: Ya plastik banyak kan, tapi nampak ke bawah mai awan tungkal lah sehati.
1: Mai awan
0: ya.
1: melihat puncak bengais.
0: Macam mana tu amun di jadi bung mengkali ini.
1: Iya, terus.
0: Antau alam je lah. Oke. Okay. Jadi ini pun mancap batas sudah kita dangan ni sebenarnya bertanya juga. Cerita kita ni panjang sudah ya sebenarnya. Tapi alum tengah lagi cerita kita ni kan. Ini cerita di kampung apa namanya ni?
1: Kampung Bangat.
0: Kampung Sungai Bangat ya. Sungai Bangat. Jadi kita sudah tahu si siapa namanya ni laki ni? Si siapa namanya yang laki ni?
1: Siapa itu?
0: Yang kita jadikan hero ni. Si Buntal lagi. Aku pun
1: bukannya si Butatal.
0: Bukannya si Butatal, itu pahlawan Dimas kawan.
2: Aku terpaksa mohon dia alam.
0: Nda tekinta.
1: Sebabnya banyak yang dikenang.
0: Yang ku ingat nama-namanya bukannya si Bunga, itu mamanya
1: si Tumpat.
0: Si Tumpat.
1: Baik juga aku mau membawa kitab nanti dapat jatuh dapat juga dilihat-lihat si Tumpat.
0: Si Tumpat.
1: Si
0: ya.
1: Tumpat tani ya dari kampung Kindana. Bapaknya bernama Liau Gampa. Mamanya bernama si Bunga. Liau Bunga. Neneknya bernama Liau Piak.
0: Semua nama-nama ini memang kedayaan original nama-nama ini ya.
1: Iya. Piak ini dalam bahasa orang putih silba.
0: Adalah Piak. Bahasa perak lah.
1: Perak.
0: Si Piak. Jadi pandai orang kita nukar nama ya. Jadi Piak. Jadi... Ya, ni sudah belajar hampir berapa tahun sudah? 2 tahun lebih sudah kah?
1: Iya.
0: Di sungai anu ni. Sungai Bangat.
1: Sungai Bangat.
0: Malam belajar ngaji. Siang belajar ilmu-ilmu pelayaran dan cara-cara membuat pahu lah.
1: Iya, belajar di
0: tangannya Pilok.
1: Si Pilok
0: sama
1: Jaha.
0: Jaha
1: ni Arab-Arab, tapi yang sebenarnya damanya tu bukannya Pilok. Batisnya Pilok nanya bah. Nak tahu yang sebenarnya damanya siapa?
0: Payah disebut.
1: Payah disebut.
0: Johnson kah, Stewart kah itu? Ya, nama-nama Belanda sebenarnya.
1: Nama-nama kan? Belanda.
0: Bah. Jadi, oh ya sudah itu akan tersabar. Macam mana perkembangannya sudah ya?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ngalihari. Lus tu kah?
0: Boleh.
1: Jadi padian-padian di mana-mana saja, di Hulu Bakung kah, di Hulu Sibuti, di Suai, di Baram, di Bukit Kawang, di Kelulit, di Satap, di Tiris, di Nia, mana-mana saja padian-padian. Sebab banyak yang terjumpa padian-padian kita, uang dari rumah panjang pun lomba tahni ada terjumpa di Irput.
0: Irput.
1: Irput. Ia bertanya dari mana jinya. Aku pun berpada hanya aku di Kuala Lumpur.
0: Engkau datang.
1: Jadi jinya ia suka nang cerita Pak Jojo.
0: Terima kasih. Nak kau bertanya namanya?
1: Bertanya. Ada aku tulis song suat tu. Tapi song suat tu kelupahan nanti. Kang salah sabut.
0: Salah juga, nda baik bunyinya.
1: Nda baik bunyinya. Banyak bang-bang rumah panjang suka enang. Sobat tuta, kita ucapkan terima kasih engkau apa aja padian-padian kita nih.
0: Mun lio madakan sebili ya.
1: Sebili.
0: Kapan aku
1: sebili. Sekampung.
0: Oh.
1: Jadi pesan kita jua mana-mana yang ujo, mana-mana yang damam. Jangan bersusah hati, haga hospital. Jangan ujo kuat bahota mahaga. Haga hospital. Mana yang patut makan obat? Yang dah gebatah nih kan pukul 2 balas.
0: Oh, mun alu
1: makan obat. Mana-mana yang bekabun tu jaga-jaga aya ni haba apa namanya tu berasap.
0: Oh. Jerebo tu.
1: Jerebo. Ada padian-padian bepada. Walaupun tidak ada jerbu, mau ingat-ingat pakai pelitup hidung. Sebab kita ini dapat terlihat apa yang di udara. Jadi yang di udara yang tidak kelihatan itu tak yang berbahaya. Jadi padian-padian bersenang-senang hati. Mudah-mudahan kita ini sihat walafiat. Senang hati, very happy dan bersukaria. Jadi harga sawit pun alhamdulillah ya ni mana yang bersawit tu tertawa-tawa tersenyum simpul. Baik tah padian-padian kita sudah nanga cerita ni Debiani sampai kangen ni sudah hampir setahun sudah. Jadi si Awang ni, si Awang siapa namanya nanti?
0: Si Awang
1: Tumpat. Si Tumpat tani ia keinginannya, cita-citanya tinggi. Ia keluar dari kampung, ia akan melihat dunia. Macam mana upanya dunia? Jadi dengan adanya aku keluar dari kampung, aku dapat belajar. Macam kita ni lah. Mulanya kau bersekolah sekolah menengah di mana? Yo.
0: Sekolah menengah di Luar Bandar, SMK Luar Bandar.
1: Luar Bandar. Tapi itu sudah alhamdulillah ada sekolah di Nagi sendiri. Aku mulanya bersekolah di Long Lama. Jauh, 3 hari bawa datang. Bekapal.
0: Mailon Suntat.
1: Mailon Suntat. Lepas satu dari Maudi, 2 hari dari Kuala Bram. Jadi kita terpaksa keluar.
0: Betangisan panjang indung.
1: Betangisan indung.
0: Betah tu.
1: Lepas satu bila sudah macam tu kita ni belajar yang belajar lebih tinggi lagi kita paksa keluar. Ada yang keluar lagi, ada yang keluar ke mana-mana tah. Jadi ayah ni senang. Belajar boleh pakai internet. Boleh duduk sini, belajar di England boleh, belajar di mana-mana pun boleh dengan menggunakan talian. Jadi siawang Tumpat tani, ia hatinya ujadangan tu bani. Ia akan melihat dunia. Dinya lepas satu ia akan jadi pedagang. Kalau kita mun kita nunggu di kampung bukannya dah baik. Mun kita dapat mahaga yang lebih basah, lebih banyak ilmu, lebih banyak gaya kita mohonja kehidupan. Bila ia datang ke Sungai Bangat itu, ia berkawan, bukannya berkawan, ia menumpang uang kaya yang bernama Kuntul, bukan?
0: Haji Kuntul.
1: Haji Kuntul. Haji Kuntul ni orang baik. Lepas satu, ia si Tumpatan ni berkajaahnya. Sambat-sambat, nyangi piasau, naik piasau, ngupas piasau.
0: Oh, itu kajanya mana?
1: Kajanya mana? Lepas satu, ya sembahyang loho, ada tempat ujadangan tu, apa namanya, balai. Surau jadi. Balai itu tempat sembahyang waktu lah, air loho. Lepas satu, bakas loho, selajonya ia menumpang ia ujadangan tu makan auma
0: wang ayah sodaga tu jo ya
1: sodaga tu
0: Haji Kuntul
1: baik Haji Kuntul itu tah yang sepatutnya wang kita ni mesti baik-baikan
0: walaupun anak tu yang baru terkenal ya tu juga kan
1: baik-baikan jadi bila kita ni baik kandangan dah semestinya dengan tu baik kandi tapi yang penting yang palonya kita baik apabila kita dah baik kita dapat memakmurkan lagi macam pemimpin-pemimpin kita yang baik pemimpin-pemimpin kita yang suka nolong pemimpin-pemimpin kita yang bawasan itulah yang kita unja bukan jadi lepas satu bila malamai ia belajar sama Liao Pilok. Liao Pilok ni ia macam-macam diajarnya. Ajarnya cara caca belaya, ajarnya caca melihat bintang.
0: Astronomi lah tu.
1: Astronomi. Dengan dah bapa paham hal astronomi ini, sebab bila berjalan dalam laut jinya kita palo tahu mana kedudukan kita. Kita perlu melihat apa gaya bintang jadi dia dapat nuju nagi-nagi yang mana kita tuju. Malam. Siang sanang ginya sawa ada matahari. Malam. Lepas satu kita melihat gerakan aing dalam lautan.
0: Oh, aus pun tahu.
1: Aus. Supaya kita ni bila ditahu aus, dapat kita ni tahu apa, kemana, cara mana kita belayar. Sebab mulanya yang tidak ada berinjin. Belayarannya. Lepas satu malam, ia belajar agama kan Liao Jaha.
0: Ini batuk bana ni.
1: Batuk bana ni.
0: Bukan ni main-main.
1: Itu tah. Itu tah padian.
0: Bukan ni bakalap ni padian batuk ni bana. Pemanca ni. Doi pulang pemanca. Baik ya ubat. Amun kamu tu jumpa lembutan. Pundutakan abeknya. Makan lembutan ya.
1: Terima kasih.
0: Dulu. Di dulu ya.
1: Aku lembutan ni melihat. Ketua kampung. Ketua kampung Kepayang. Banyak bawa duyan. Alhamdulillah, tua kampung Soib. Panoh setekiling doyan. Itu dia diunjukinya aku. Jadinya pemanca kan makan kau doyan. Yang kau kan makan tu kan makan. Pun ada haluan tu. Alhamdulillah. Dibayanya aku 5 biji.
0: Oh, bukannya di lakak sana.
1: Bukan lakak
0: sana. Kan dibawa mulih.
1: Bawa mulih.
0: Lunak kah?
1: Lunak. Ini nyanya doyan utak nanggalah.
0: Hantar baik nyisanya.
1: Lepas satu, alhamdulillah mudah-mudahan saja yang kau doyanmu akan berbuah labat lagi yang akan datang. Jadi, apa pulangnya mahaga cerita doyan itu ya?
0: Ini ya Liao Jaha yang sudah belajar. ekonomi, astronomi. Banyaklah.
1: Jadi lepas satu lihat juga gaya kayu yang akan dibuat kapal. Yes, laju Liao Jaha ni. Bukan Liao Jaha. Liao
0: Pilok.
1: Pilok kan ni selaju cerita hal kapal, buat kapal basah kita supaya kita ni dapat belai anagi jauh. Jadi si tumpat tani pun ujadangan tu terbeliho pemikirannya. Nagi jauh. Kemana tujuh nagi? Nagi atas angin. Uja Liao Pilok ni.
0: Nuhun kanya.
1: Nuhun.
0: Matahe mati.
1: Haga matahe mati nuhun. Sana banyak ramai orangnya. Orang putih, orang hitam. Ya tetap. Si tumpat ni apa yang jinya orang hitam ni? Sini kita ni tidak ada orang hitam. Orang putih tinggi-tinggi. Hidung mancung. Rambut kuning. Apa bangsanya bang rambut kuning? Ya, si
0: Leo Puluk tu, Leo Pilok ni rambutnya hitam je lah.
1: Hitam.
0: Oh, ataupun putih bauban. Sudah tu.
1: Ujah setumpat apa apanya tu? Macam Indahau katanya yang rambut kuning. Macam Galap apakah? Galap kan rambut kuning.
0: Eh, 44 kejadian. Jangan main-main.
1: Jadi, sebelum kita buat kapal, Ujah Leo Pilok, kita mesti ada plan. Perancangan. Ada apa itu lukisan lah. Apa jadi kedai lukisan? Lukisan juga kan?
0: Lukisan
1: gambar,
0: juga lah.
1: Gambar. Jadi, berapa bahasa yang kita mau, berapa panjang yang kita mau, berapa tinggi yang kita mau, apa bangsa kapal yang kita mau, Ujah Leo Pilok.
0: Pakai dapak lah waktu itu.
1: Apa gaya kita buat je si tempat ni? Buat pakai kapak. Buat pakai masa itu sudah ada gagaji. Kita hunja kayu. Apa gaya kita bawa? Tanyakan nanti Leo Kuntul. Haji Kuntul. Tapi Haji Kuntul ni sudah tahu ya sudah naik haji bukan?
0: Oh.
1: Orang naik haji ini sudah perjalanan jauh.
0: Si Tumpat ini muda.
1: Si Tumpat ini muda, umur 18 tahun. Jadi lepas satu, Bisya ini pun bonding. Termasuk Leo Jaha ini bonding Haji Kuntul. Ia akan buat kapal.
0: Bong baik pikiran juga Haji Kuntul ini juga.
1: Ujah Haji

0: uang-uang yang tababala, tawati tababala,
1: yang tagap-tagap lah,
0: tagap-tagap, tababala. Jadi kita nih buat bersama-sama gaya-gaya yang akan dibuat itu, kamu yang nukang. Lepas satu, satu malam selepas waktu Isya, Haji Kuntul ni buat macam acara lah, makan-makan, ada makan bubur, ada makan kuih, ada makan nasi.
1: Baik hati lah sebenarnya, baik ini hati. Kan suka bersedekah. Ha?
0: Bersedekah. Jadi lepas satu dihidang oleh uang-uang pemuda-pemuda lah. Haji Kuntul ni buat acara tu di surau lah. Rumahnya tu di balai. Banyak tu yang datang. Banyak datang.
1: Wang kita mulanya anak penyembahyang jual lah.
0: Penyembahyang.
1: Memang amat.
0: Macam wang kangan je, macam kau apa?
1: Nggak lupa semiang Jumat. Eh, hey, jangan macam-macam dah. Nggak boleh jemaat tu. Ujudangan tukang apa ujudangan takbo, bukan takbo. Nggak kuasa anu.
0: Tapi kudang abe ni engko ke kawang macam suamu bunyi yang bebang jo.
1: Ah. Baik kan tu bunyi 7 hari 7 malam lakat atitian
0: lakat ada nanas. Jadi lepas satu lepas ai Isya makan, lepas makan Haji Guntul pun bercakap awang ramai. Apa tu tu Haji Guntul?
1: Lamak-lamak bunyinya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adangah padian-padian aku malam ini adakan kututuakan kamu. Padian-padian. Sama-sama kita sini beliau pilok sama beliau jaha. Uang yang datang dari jauh yang sudah kita tahu dari mulanya. Nah, jadi bisa ini ada kepada aku. Yang kita ini minta maaf, minta ampun padian-padian, batukan ini batuk penyakit. Karena ujadangan itu karena asap. Jadi jenya Ujah Haji Kuntul, kita ada angan-angan basa. Angan-angan yang belum kita ni masa yang buat. Tapi angan-angan ini mun kita buat, ia akan menjadi. Mun kita nam buat, tinggal angan-angan.
1: Pahu, tahu sudah bersiap kan?
0: Pahu, tahu sudah lah. Kita ni padian-padian kan buat kapal.
1: Hey.
0: Kampung kita ni alumah saya buat kapal. Jadi yang pahu basa ada tah. Kapal ni kita buat bamai-amai. Kita bertenaga mengkali sudah sebulan, dua bulan, sudah dua bulan, lima bulan, setahun, dua tahun. Tidak ada hal. Sampai-sampainya kita ni dapat nyudahkan kapal ini pakai kita ni belai kena lagi ke lautan lapas.
1: Yang basah pertama yang kali.
0: Basah pertama kali. Jadi kepala tukangnya dah lain dah bukan Liao Pilok. Jadi dengan ini cangang-cangang. Apa uja Leo Haji Kuntul? Kan buat kapal, ada juang ucap baik, ada juang ucap macam-macam.
1: Faidahnya.
0: Faidahnya itu.
1: Tapi anang dia mulanya kah? Ada jelama ini suka, yang dah suka, suka yang suka juga kan?
0: Lus.
1: Anang dia mulanya lah sikap
0: anang dia mulanya.
1: Ini sikap orang kedayan juga lah ini sebenarnya kan? Yeah.

0: Ya, yeah, bukan yang kedayaan kanya. Seluruh manusia di atas mahabuk. Semua ada di mana, di kampung mana.
1: Memang yang, ada yang cembu, ada yang sakit hati, ada yang baik hati.
0: Ada yang baik hati. Ada yang gagah, ada yang penakut, ada yang pandai, ada yang depandai. Yang depandai itu apa jadi itu?
1: Palui. Ada yang nut-nutakan nganya pun dari hal jolah. Tapi ujirangan, amun dan nulung pun dari hal, jangan dihalang yang kan buat kebaikan lah kan.
0: Ada ujirangan dah menjadi itu pedahnya. Dah setah di angan-angan itu yang dah bukan-bukan itu. Bukan di ada pegaya.
1: Alum yang diperahkan lagi lah. Size kapal tu alum diperahkan lagi.
0: Size kapal tu alum diperahkan.
1: Cuma basahnya kan?
0: Basah. Basahnya, Ujah Haji Kuntul, kapal ini, bila sukat, pakai dapa, 30 dapa.
1: Itu basah? Basah ni basah kan?
0: Panjangnya.
1: Oh panjang 30 dapa. Panjang tu juga.
0: Panjang 30 dapa. Oh, jadi bukannya itu nanti kita lihat macam mana. Tapi panjangnya tu 30 dapa.
1: Dah dapat kuang lah.
0: 30 dapa tu 60 asta.
1: Tak betul.
0: 60 asta.
1: Itu panjang lah.
0: Satu lebih kaki lah. Mulanya tidak ada alum ada sukatan kaki. Jadi sukatan asta kan dapat nganya.
1: Bukanya lah alum tu.
0: Jadi Uja Haji Kuntul, Uja Sianwani, Uja Leo Pilok, kita akan pasang lai, tiga lai.
1: Tiga lai. Oi, amun satu biasa kan?
0: Satu biasa.
1: Dua basah sudah.
0: Lai tiang tiga.
1: Tiang tiga maknanya basah tu.
0: Basah. Yang hal ini jangan terkamu susah hati. Hal makan, hal minum, insya Allah aku yang belanja, aku yang tanggung. Ujah Haji Kuntul. Asal kita ni menjadi. Jadi dengan pun berpadah, ada yang bersuku, ada yang berpadah. Nah menjadi itu kan dila angan-angan buah bangan.
1: Jadi
0: angan-angan buah bangan nganya itu dah setah. Tidak ada wais kita ni yang terdapat membuat kapal. Baik tidak usah. Apa gaya di? Jadi lepas satu, bisia pun berpikir sama-sama, banyak yang bersetuju, ada juga yang tidak bersetuju.
1: Ada jo bini-bini sama
0: waktu ada jo bini-bini, ada jo yang bini-bini bersemangat. Baik itu dapat kita nih melihat nagi lain, nagi jauh atas angin.
1: Jadi kapal lah nih sebenarnya bukan pemilikan sawang-sawang lah.
0: Bukan.
1: Ada kayak macam hak kampung lah.
0: Oh. Ya macam ada satu macam ayah nih lah koperasi lah.
1: Nah koperasi. Sebenarnya wong kedayan nih 1000 tahun mulanya sudah ada macam. Tapi tidak disebut koperasi kan?
0: Oh.
1: Tapi persatuan itu yang baik mana ya?
0: Yeah.
1: Persatuan ini terima kasih lah kampung apa namanya teh? Kampung Sungai Bangat ya?
0: Sungai Bangat.
1: Di sanalah mulanya wujudnya persatuan. Ia macam koperasi. Bah jadi ini pun manca kacau juga nih. Uja Leo kipat-kipat penyetangan yang merakan. Seminit lebihnya lagi inya kita ya.
0: Jadi padian-padian mana-mana padian yang ada anak pun lima. Yang akan periksa pemanam bimbing sebenar-benar kita ni dengan sedaya upaya anak-anak kita ni berpemandai macam anak-anak dengan di mana-mana sajalah. Jadi dah kia di bandar, di luar bandar anak-anak kita mesti pandai-pandai. Jadi bimbing tah anak-anak kita jangan dibuang masa belajar benar-benar bersungguh-sungguh. Jadi keputusan akan membuktikan kehidupan kita pada masa depan.
1: Anak-anak kita, buah hati kita, kesayangan kita. Amun sia sanang, amun sia berjaya, kita wang tua jua yang sanang hati. Jadi pedian, nah, jadi kami doa pemancah mengunduh di ya. Insyaallah minggu depan mun ada masa dapat datang lagi nih pemancah ya.
0: Insyaallah.
1: Akan cetak lebih menarik lagi, Pak. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum.

selamat cengari dia tu kena buat ke berita cengari 14/9/2026. Sekedar saksi dekat di Kangau ngambil ke nyawup mansiak penusah bilun engkabang servis doktor terbaik FDS kelabu terempas di Long Lelang kena hari dua tu kemari. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ketu dikena nuku ke jalai ti dipansa bilun engkabang tu sebab penusahnya kenyadi. Nyagai ke dia tu penerang hari 19 ikut saksi udah direkod ke kena mansia kesnya. Pansia temega dekat nuku ke tempat dur bilun engkabangnya ngetu sebab kelabuh di Long Lelang. Polis Besi Bandar pengharap ke pilot bilun engkabangnya, Kapten Zainal Afiq Bisham, dan udah nak uliah mai bilun engkabangnya sangkai sebab penusahnya kenyadi. Perkara kalai penusahnya, nyadi ba ujung padang bilun ngayan ke pilot udah nak uliah ngerja utai ti patut. Dua iku anak niang Debra Moset kagi bersekolah dekat majak diberi bantu ke patut nangkan ke pemidang indai sidak ke lesi bak penusah bilun engkabang servis duta terbaik di labu terempas di Long Lelang. Sapit Menteri Pengangkut Menua Sarawak Dato' Dr. Jerib Susil madah ke sidaknya sebilik ukai semina dekat diberi duit tolong ajak tang belak ngirau tai ke diguna bala anak niang tu ngambil kuliah meruan bersekolah. Sidak niang tu sebilik mega dekat diberi kaunseling dikena nulung anak niang tu ianya siku induk ngau siku lelaki ke umur 15 ngau 2 tahun. Niang Debra Moset dikubur ke bak pendam St. Patrick Kampung Semedang di Pedawan Saritu. Menteri Communication Dato' Sri Fahmi Fadil datai bak padang bilun terbangsa Kuching demalam dur nyepun ke penemuai sambil gawak ya ke Sarawak. Ya disadang dekat ngulu sekedar program yang kaum pengnyawa dikena nyedia ke pengrami hari Malaysia 2026 kena hari 3 tu. Ya megah disadang dekat ngulu program Kembara Merdeka Jalur Gemilang ga program Jiwa Ed Community Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026 ba Politeknik Kuching kelimpah hari pengawan dur berjadi pengawak pemansang Hari Malaysia ba Plaza Merdeka. Pengawal nyedia ke pengerami Hari Malaysia 2006 ba Palan Convention Borneo Kuching ditetap kelancar. Kemari latih ke pengeraminya megak sama bisi di kemata ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Pengawal ngerami Hari Malaysia 2006 kena hari 3 tu di Sadang dekat di Gulu, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Seduai Binia, Menteri Besai, Sapit Premier, aku nak baru, Menteri Besai, Premier Sarawak ngau Kepala Menteri Sabah. Pengeraminya lah dekat ditabur keningah TV 1 RTM ngau media sosial rasmi upis Menteri Communication. Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB ndang udah bisik sistem ngau orang baru tulis nampung seterus ke pengawak parti itu. Presiden PBB Dato' Patinggi Abang Johari Tenopeng madah keubah bala ketuai dalam partinya dan perkara ti normal tang pengawak tulih negap ke parti setang mansang ke Sarawak ndak ulih ndak ditampung. Bala tuai partinya ke dulu subak udah ngiring rebak orang ke mayar itu lalu tanggung pengawak ti sebaka megak patut dikerja kena ngelatih ke raban orang ke baru. Ya maksud ke Jakarta ngagai perang berita udah ya kejadi convention khas PBB Zon Utara Sarawak di Miri. Nyadakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Jonathan Giri hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Ya, selamat tengah hari ke ya, semua palap tengah tu baru kita ke tengah itu dalam awak ngelah tengah hari WFM Sibu. Ya, bakal selama makan ni hari satu dia kita bulan kami di Sibu ya. Bulan dalam awak entah ngelih hari, hari dia tu nyentuh kayak pukul 3 lemai dia kita dekat bulan aku Nana. Ya, pengari hari WFM Sibu bulan kita ke Sarito. Ya, bakal sama mega dulu ngedatai ke rintai program ya ungkup ke Sarito hari 1.14 hari bulan 9 tahun 2026. Ya, 12 setengah lagi Nur kita kaninga ke Randau Temuai lalu 12.45 Nur kumai kita mulai dalam program Buah Rundian Rebak Baru. Pukul 1 habuklah kita dalam squad trio lalu pukul 1.15 Nur kita gulang ngopi kami di kafe dalam Sada Tengah Sarawak. Pukul 2 bakal selama mereka ayah dia kita kerindu ninga ke program Pendiam Penghidup Aku dia kita dekat gulang ngopi ngari kami Lucia Thomas Kasau. Lalu ditakan ke program Senjakir Kopi halap ketiga kita dekat bulan baru ngau sidak di WFM Kuci yang dalam rentak ngali hari WFM Kuci. Yangnya tadi gaya tusan program ngelah tengah hari kita ungkup ke Sarito bala pening hari 1.14.9 tahun 2026 mengucap ke jam kita 12 minit lepas pukul 12 tengah hari. Ya, nama berita bala peningah kita di Serata Menua Sarawak kuliah-kuliah ngau kami di WFM Sibu bakal ke tengah hari itu ya. Kesemuanya gerai magang manah magang serta mujur magang semua pengawak ke di kerja kita nak milih kita tadi ngerja ke di rimpu atau ngerja pengawak urah buka ya. Ayo kita ke benua di rantau aja lah ya benua mulai kita ke rumah kini Nur kita ngetuk tengah hari tak ke bawa ambik ke anak pulai sekolah ya anak-anak berjimat ya. Tapi agak jangka bisik sekadar akan nandul tadi bisik hujan bakal kami di Sibu hujan ke pagi itu tadi. Anak-anak berjimat menyekuran tadi berubah data yang kita ingin luar ke di tujuh. Nanti kita dekat berjalan jauh kita tahu menyekuran tadi belalak dulu atau ke mupuk tumu ya. Awak kita tadi nak beruman bapan mbak rantau jalan. Okey, kena kita ngepuan ke program ngelah tengah hari-hari WFM Sibu sebab aku berkongsi ke sekedar berita atau ke pesan-pesan ke bisa diterima kami. Berpindah kita ngelah setiap lagu lama Rizam Ria Merah kena jaya tubuh anuan.

Okeynya tak ada lagu hari Azamri Amera kena jaya tubuh nuan di kena kita yang ngepun ke ngelah tengah hari kita hari UFM Sibu ke tengah hari itu. Yang ngarap ke lagu tadi dia mulai ke pengingan. Tapi agak kaya malah peningat kita kerindu ingat ke lagu lama. Okey, jadi kita terus ngelatih ke pesan ke bisik terima kami di studio. Jadi pesan tu ditujung agak kabar belayan di rumah mulai batu dinding, sungai melipis, rumah sigih, rumah hancai, rumah mikai, rumah huntat, rumah rambu di sungai melipis kapit, rumah pengulu Robert, nangga sebatu. Kabar belayan di Nangan Tangai, Ngaudi Nangan Ibal, api yang megak kabar belayan di Rumah Remel, Nangan Remawang, Sungai Gad Kapit. Kabar belayan di Nangan Sebetuang, Balik Kapit, serta semua kabar belayan. Di sebarang lain, dia ke ngelalan yang merdan anak maran. Jadi pesan tu madah ke merdan anak maran. Udah nadai kena ke hari Minggu 13 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu niantu tadi dekat di Sengai Babala Mayuah. Baru rumah satu Malaysia Kapit kena ke 15 hari bulan 9 tahun 2026. Ianya kena kari 2, lalu ni antara dekat di Anjung kena kari 3, 16 hari bulan 9 tahun 2026 bak pendam KDC Kapit. Nganyak sekali lagi ngeratai ke tau kenesan ke Bala Kabar Belayan di rumah mulai Batu Nindiang Sungai Melipis, Rumah Sigih, Rumah Ancai, Rumah Acai, Rumah Mikai, Rumah Untak, Rumah Rambu di Sungai Melipis Kapit. Api yang megak kabar belayan di rumah pengulu Robert Nangga Sebatu, kabar belayan di Nangga Tangai, Nangga Ibau, kabar belayan di rumah Remang, Nangga Ramung, Sungai Gad Kapit, kabar belayan di Nangga Sebetuang, Balih Kapit, serta semua kabar belayan ke Ngelala di sebarang alai diau, ke Ngelala Merdan Anak Maran. Jadi pesan tu madah ke Merdan Anak Maran. Merdan Anak Maran udah nadai kena hari Minggu 13 hari bulan 9 tahun 2026 lalu niang tu dekat di Sengai baru Babala Mayuh ya, baru rumah satu Malaysia Kapit kena ke 15 hari bulan 9 tahun 2026 hanya kena kari 2 lalu dekat di kubur kena kari 3 16 hari bulan 9 tahun 2026 bak pendam KDC Kapit. Ngaunya tadi ngarap ke semua kabar belayan ulih datai ngesah penusah tu ya. Okay, jadi pesan Siti tu ditujuk ke guys semua kabar belayan ke ngelalan yang ilin cai utak anak ape. Jadi semua bala ke ulih limpeng dipinta datai nyerumbak wak ngetah sulit kedeka diatur kena ke 19 hari bulan 9 tahun 2026 batlot 1907 lorong Kiambang 3 Tudan. Jadi apa yang ngetah sulit niang ilin cai utak anak ape tu dekat diatur pukul 7:30 lemai lalu temu pengawal kata sulit tu dekat diintu ngenak cara sembiang. Nganya tadi minta semua kabar belayan ke ngelala niang ilin cai utak anak ape sama oleh limpang ya ngau ngau pengawal kata sulit niang ilin cai utak anak ape kedekat diatur ke 19 hari bulan 9 tahun 2026 balot 1907 lurung Kiaman 3 Tudan. Jadi pengawal kata sulit diintung nak cara semiang berengkah di pukul 7:30 lemai. Ya penerang kesili ada kita tahu bertelefon ngagai balanek ngau laki niang nya Willy Jangbo bak lumur 0198919968 tau ke Douglas Cendan bak 0198053858. Okey, jadi pesan Siti tu ditujuk ngagai kabar belayan diniah, sekeraniah, suai, miri. Merudik bintulu sibu balih kapit bawah burak, bawah celum. Balisan di ulu kakup, ulu entabai. Jadi pesan tu madah ke pemati, ajai anak beriang, ajai anak beriang. Ya kudah nadai kena ke 13 hari bulan 9 tahun 2026 lalu niantuk dekat di Sengai serta di Intu Babala Mayuah baru Maharun jalan skim rancangan sepupuak sungai Sebatu ni ya kena ke 14 hari bulan 9 tahun 2026 banyak malam hari 1 lalu niantuk dekat di Anjung ke 6 kena ke pagi hari 2 15 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi ngunyak tadi ngarap ke semua kebang belayan ke ngelala niang ajai anak beriang kita boleh ngenatai ke diri ngau ngesah penusah tu bak rumah Arun jalai skim rancangan sepupuak
Sungai Sebatuk ni ya, kena ke 14 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi itu Babla Mayuh kena ke malam hari 1, lalu dekat Dianjur ke Pendam kena ke pagi hari 2.15 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi sebarang penerang ke sini ya, dia kita tahu bertelefon ya. Kakak Catherine dan Ajay berumur 017-486-1694. Tau Kedelian dan Ajay berumur 019-315-1964. Tau ke Robin dan Ajay bak 019-884-9679. Okey, kita terus ke pesan kita ke sekali tu. Jadi pesan tu ditujukan ke semua kabar belayan di Nangga Tada kabar kenawin emperan muti Iran engkabau ketiba suung kabar belayan di Miri Bintulu Sibu kenawin mapai ngau semua kabar belayan ke Jawa ngau ke Semak ke Ngelala tik naleh dirintai tau ke disebut nama ditu. Jadi pesan tu madah ke Dunjung Anangalang, Dunjung Anangalang tau ke ini Dunjung Anangalang tau ke okey, nanduk pesan terbaru. Jadi pesan tu madah ke baja anak bangat, baja anak bangat udah nadai kena ke 12 hari bulan 9 tahun 2026 bak Sipitar Sibu. Jadi ni yang baja anak bangat dekat di Sungai Babala Mayuh kena ke malam 14 hari bulan 9 tahun 2026 hanya kena ke hari 1 baru mahkamat nangga tadak kenawin, lalu dekat Dianjung ke Pendam kena ke pagi 15 hari bulan 9 tahun 2026. Nanya tadi ya, sekali lagi nanduk pesan tu. Jadi pesan tu ditujukan ke semua kabar belayan di nangga tadak kabah kenawin kabar belayan yang peran muti Iran angkabau ketiba suang kabar belayan di Miri Bintulu Sibu kenawin ngau di mapai ngau semua kabar belayan ke ngelala baja anak bangat, baja anak bangat. Jadi pesan tu madah ke pemati baja anak bangat aku dah nak kena ke 12 hari bulan 9 tahun 2026 bak Sipitar Sibu. Jadi ni yang baca nak bangat tu dekat di Sungai Babala Mayuh kena ke malam 14 hari bulan 9 tahun 2026 hanya kena ke Sarito hari 1 baru mahkamah nang tadak kenawin, lalu ni yang tu dekat Dianjung ke Pendam kena ke pagi pergilah hanya hari 2 15 hari bulan 9 tahun 2026. Nanya tadi ya, sebarang penerang kesiliak dia kita tak bertelefon dengan gaya lumur ianya kok anak bangat balumur 019-98-00-689 binus anak bangat 014-592-1949. Nanya tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelala baja anak bangat boleh ngeratai ke diri ya ngau ngesah penusah tu ke dekat di atau ke ngau ngintu pematin yang baca anak bangat tu baru mahkamah nangga tadak kenawin lalu ni yang dekat Dianjung kena ke pagi pergi lah 15 hari bulan 9 tahun 2026. Okey, lalu pesan kasih Tito dituju ke ngagai kabar belayan ke Deskayu Ai Mujung nangga tada ke nawin Batarajang kabar belayan Deskayu Ai Gat Deskayu Ai Balih ngau di nangga kain pihak mega kabar belayan di Sungai Yung serta semua kabar belayan ke ngelala klinah anak kujat. Jadi ya pesan tu madah ke klinah anak kujat udah narai kena ke 12 hari bulan 9 tahun 2026, lalu ni yang klinah anak kujat tu dekat di Sungai bak rumah satu Malaysia Pasar Kapit kena ke 14 hari bulan 9 tahun 2026 ianya kena ke Sarito, lalu dekat dikubur ke pagi pilak 15 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi sebarang penerang kesiliak dia kita tahu telefon ngagai Agasan Agasan ianya anak ni yang balumur 018-978-9506 tau ke tangga balumur 013-392-6641. Nya tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelala ni yang klinik anak kujat kita boleh ngenatai ke diri ya ngau nyengai pematin yang klinik anak kujat tu baru rumah satu Malaysia Pasar Kapit kena ke Sarito yang 14 hari bulan 9 tahun 2026 lambat ni yang tu dekat dikubur ke kena ke pagi hari 2-15 hari bulan 9 tahun 2026. Akhirnya tadi antara pesan ke bisa diterima kami di studio. Ujung ke jam kita 26 minit lepas pukul 12.30.
Ya sudah, aku mai kita mulai dalam program Randa Temuai. Kudah dia sedia pengarik kami Lucia Thomas Kasau. Dulu kita berpindang ke Siti Lagu. Kudah dipilih aku kena menang kita ke ngalih hari ke tengah hari itu. Ya, Siti Lagu hari Penny McLean. Nuan milih pergi. Udahnya lagi terus ditangkan ke program Randa Temuai.

0: Selamat tengah hari, Dutur. Nama berita Nuan.
1: Mana DJ? Selamat tengah hari.
0: Tau, jadi kiri-kiri hari kena ambil tadi, nah?
1: Oh, kiri-kiri.
0: Tau, nanti kita berarti ku take ke dekat dekenan Nuan tu meruan gerai maya musim bersebut tu. Sebenarnya tuan neguk ngau dalam lagi topik kita ke tengah hari tu. Mai Nuan berkongsi ngau bala peningat kita nama utai ke benda ya di kumai kita sebut.
1: Jadi sebun tok tak ke jerbu, ia sitik gaya rampak menua lah tik penuh engau partikel ke alus serta ia nak boleh dipedak ngau mata kasar. Jadi partikel tok ia melepuk baru angin tok ke atmosfera lah engau tikas pengelikat tik tinggi tik nyerap serta ia ngelindung pancar panas kita tok ke matahari ngujung ke ngacau penerang utai tik dipedak kita.
0: Oh. Bolehnya ada dutur kata ke sebun tok taunya di nah bakal ke dipedak kita dia tok ke benua nuntung ba benua kita di tok nah.
1: Okey, jadi sebun tok ia nyadi ketega pengamah angin ia boleh nyadi secara semula jadi tok ke hari perkara tik digagak mesia lah. Jadi antik semula jadi ia boleh atai hari debu alus ke terbai abuat tanah gunung berapi tik meletup. Okay, jadi nanti hari pengawak mensia contoh ia bakal asap kamah hari kereta atau ke motor pengawak bertundu ke utai kemudian angus tok ke bahan api pengawak berkilang pengawak nunu sebarang alai pengawak ngemansang ke tanah ngau pengawak berumah atau ke pembinaan ngau pengawak nasau ngau nunu rampak menua bakal hutan lah DJ.
0: Awaknya antara utai ke boleh ngasuh sebun tok-tok nyadi nah. Oh, udahnya ketika empat sebun tok ngakai kita sekali kari segi pengerai kita tok kutai bukai dulu.
1: Okay, jadi secara ramah sebun tok ya tau merek penanggung ngakai pengerai kita lah. Antara empat pengerai ketegas sebun ianya ulah kena asma, sakit jantung, jangkitan bak saluran seput, pedis mata serta simptom pernafasan bakal batuk ngau pedis rekung. Jadi pengawak nginsap megak tau nambah keempat sebun tok ngagai pengerai kita. Kelimpah harinya sebun megak tau ngeruga penyawah penerang perenang kita lalu tok boleh nambah ke tikas bebadi bak jalan alun. Jadi upis pengerai negeri Sarawak semampai mantau penyakit tik nyadi hari sebun bak klinik ngau hospital ke dipilih lah di selampu negeri. Penyakitnya ianya asma, pedis mata ngau rengak.
0: Au, kelimpah rinduan kenyebut sidak ke bisik kena penyakit ampus. Tau ke dikumai kita asma tu tadi dutuan ya. Nyangkanya bisik kini bakal orang ke kumai kita bisik risiko kebesai ya. Lebih maya sebun tu nyadi.
1: Okey, antik sebun tu nyadi dalam tempoh kelama ya sikit dekat merik empas nak mana ngagai semua orang lah. Tapi kelebih lagi ngagai sidak ke berisiko tinggi. Contoh ya bakal anam biakmin urang tik tuai, induk tik bertubuh bisik tak kengandung, sidak kengembuan penyakit tik raya baka penyakit lempuang, contohnya asma, bronkitis, kembai lempuang, sakit jantung, sakit strok. Ngau bala ke bisik alergik, urang ke bisik kurang daya tahan tak ke rendah imuniti badan, urang ke nginsap, ngau urang tik suah kerja bat luar. Kelebih lagi ke gawat berat lah baka sidak ya ke bertukang rumah, kerja kem ngau kebukai lah.
0: Tahu dia nyat tangkan wan ngagai sidak tu tadi dia dutu.
1: Okey, jadi bala mayuh ditangkan ndak suah pansut maya sebun tu serta manah hagik lah antik dia dalam rumah aja. Yang dikurang ke pengawak bekerja berat bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask lebuh maya ngerja pengawak bat luar. Kelebih lagi sidak ke ngembuan risiko tinggi tu tadi lah ngau ia ke berkenak ke motosikal. Bala mayuh juga ditangkan ngirup air kusung ngau mayuh kena kita jaga hydration tubuh. Jadi selainnya selalu ataupun seruan nuci jari, nuci muang ngau mandik. Sidak tik ngembuan penyakit bakar batuk, rengak, asma, pedis mata, penyakit lempuang. Tik raya kita dipinta datai ke klinik engau lengkas untuk penyakit tok majak nyadi. Jadi sidak ke ngenak kereta ke berikun kita merik nasihat lah ngidup ke ekon dalam kereta pasang dalam mod angin berputar dalam bisik buttonnya dalam kereta lalu nutup semua jendela kereta lah. Jadi deriba ditangkan ngidup ke api kereta ambil nyamai di pedak Kita pun yang memang dak jalai kena kita awak kena berbadilah bak jalai lona. Ngau sidak kenginsap tu tadi semampai di tangkan kita ambil baduk nginsap lah. Ngau balam ayu semampai ngiga information ataupun informasi terkini ari media rama serta titih kerja kok tangkan ari bala sidak tik berkuasa. Jadi last kali balam ayu anti uleh kita uleh ngena ubat titih semata anti mata bisik rasa kering tak kepedik lah ketega sebun tok tadi. Okay.
0: Ya, terima kasih ke penerang hari Nuan tu tadi Lutur. Bekau ngau jakok tangka Nuan ngagai mensia mayuh lebih agak kita ke besi ninga ke radio tengah hari itu. Bekini kita ngibun tau kenyaga diri dalam timpuah menua ke benua bersebuan dia tau. Udahnya Lutur nyangkanya bisik ke bala peningat kita pin nemu tau kenyemetai agak bekau te ke dikumai indeks pengamai angin tau ke IPA. Nama kini Lutur?
1: Okay. Jadi indeks pengamat angin tak ke IPA tu tak ke Air Pollutant Index API dalam bahasa Inggeris ya. Ianya penunjuk tik ngayan ke kualiti angin kita. Jadi IPA tu ia dikira berpelasar ke tikas purata parameter partikel pepejal tik bersaiz kurang dari 10 mikron tak ke PM10. Sulfur dioksida SO2, nitrogen dioksida NO2, ozon O3 ngau karbon monoksida CO. Jadi nilai APA kena ngelambang ke tikas kualiti angin tu anti kusung ke 50 ya kualiti angin mana? 51 ke 100 kualiti angin sedang, 101 ke 200 endak berpengerai, 201 ke 300 balat endak berpengerai, 301 ke 400 tak merik penusah, 401 ke 500 balat merik penusah, ngau lebih hari 500 ke lalu balat merik penusah lalu dikumai kita darurat.
0: Kau nyak reti ya peningan eh. Udahnya Lutur atau Siti agak kak tanya aku ngau nuan. Kau nama kini cara nyeli ya serta jaga pengerai ti patut di titih kemaya sebun jadi berpelasar ke tikas indeks pengamah angin atau ke IPA ke disebut nuan tarik nah.
1: Okey, jadi bak IPA kusung ke 100, bala mayu nada ditagang lah ngagak pengawak bakal biasa. Jadi kita ditangkan berjalan ke gaya hidup berpengerai. Kurang ke pengamah angin dalam rumah, engau ndak insap, lalu semampai servis aircon lah aniti awak ke tipatut. Maya IPA 101 ke 200, tikas pengamah angin oleh merek empas ngagai pengerai sidak tik berisiko tinggi. Nya alai sidak tik berisiko tak tadi patut ngurang ke diri ari terkena pengamah angin. Engau cara ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Lalu enti nak tau nak keluar kena meh sengkabung hidung ngau mulut tak ke face mask. Bala mayuh tik bukai enti uleh kurang ke ngagak pengawak atau ke tau ke bermain tau ke bersukan bak luar rumah. Nanti nak tahu ndak keluar rumah kena megak sengkabung hidung ngau mulut tadi. Jadi semua pengawak nunu sebarang alai megak ndak dikemendal. Bak sekolah, taska tau ke rumah pengandai tuai, semua aktiviti kurikulum tau ke sukan, bak luar kelas tau ke luar bangunan perlu diketu dulu. Sidak tik gawak benu berisiko tinggi. Nyemak bisik penyakit keberat patut nanya bala doktor sebedau bekerja bak endonya lalu bala bos tok ke manager sidak patutnya dia ke sengkabung hidung ngam mulut. Jadi maya IPA 201 ke 300 tikas pengamah angin tok ya dekat ngenatai ke penanggung ngagai pengerai bala mayu. Lalu uleh nambah ke agi simptom ke diasai ke sidak ke berisiko tinggi tok tadi. Nya alai sekolah tadika ngotaska ditangkan patut ditutup. Pengawak rami bak endo keterbuka megak ditangkan patut ditanduk dulu. Ngagai bala ke gawak kita boleh medak garis panduan bagi perlindungan pekerja terhadap kesan daripada jerebu di tempat kerja ti dipansut ke Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP. Bagi kegawak kerajaan, persekutuan tak ke negeri, kita boleh rujuk agai arahan terbaru lah dari kementerian masing-masing. Maya IPA tu datai 301 ke 400, tikas pengamah angin amat tinggi serta tau ngenatai ke penusah pengerai. Kelimpah hari jakut tangkan, ti udah sebut aku tadi, sidak ke mic kereta, megak patut ngidup ke api kereta, ambil uliah berjalan dengan selamat. Bala mayuh megak ditangkan berkongsi kereta atau ke carpool lah. Okay. Maya IPA baktikas 401 ke 500, urang mayuh ditangkan dia wajak di rumah. Kepenudi ya bak baca IPA ti ngeluik hari 500 tu, ia dekat merik penusah tip balat amat lalu disebut kita darurat. Tikas pengamah angin tik kelalu tinggi, ia dekat merik empas tik raya ngagai pengerai. Jadi bala mayuh dipinta nitih atau ke angkun ke jakok sidak tik berkuasa, lalu semampai nitih ke pengerembai informasi dari media ramai.
0: Ya, penerang kayaknya metek mega hari dutur dikunci kayak ngau bala kita kebisi mending kerana temuai ke tengah hari itu. Udah nyanyu data bertanya ke penudi itu mega dutur. Bukan ni siko-siko kita itu milih sengkabung mua itu dah.
1: Jadi secara ramai saiz partikel maya sebuntuk ia keulih ngenatai ke penanggung ngagai penggerai kita ia kurang dari 10 mikron. Jadi bahan-bahan partikel atau ke dikumai kita particulate matter PM ianya partikel ke melepuk berangin bakar debu utai kamar abus ngau asap ia berbeda saiz dari 2.5 mikron ke 10 mikron. Jadi bahan lain bakar bahan-bahan kimia karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, ozon, nitrik oksida, engau hidrokarbon, aromatik polisiklik. Okay, jadi bahan kimia tak nyadi dari hasil proses nunu tok tadi, ti endak menyana tok ke bahan karbon berminyak bakar kayu, arang batu, diesel, tok ke tembakau. Jadi bisik mayo jenis sengkabung hidung engau mua bak pasar. Keterubah ya, nombor satu ianya surgical mask atau ke dikumbah kita face mask atau ke triply mask. Ia semina oleh napis 12% dari partikel alus sebun tik bersaiz 2 ke 3 mikron berangin. Ia megak nak lekat bermua tu oleh ngujung ke angin tik nak bertapis tamak arindu celah-celah antara sengkabung mua ngau mua kita lah. Jadi sengkabung hidung ngau mulut tu ia suah dikenal balak mayuh. Ia semina oleh nagang partikel kebesar ajak tang segenap tak ke setengah partikel alus hari sebun tu tadi ia agi oleh masuk ngagai salur seput kita. Dalam jakup bukai ia semina engkeman dikena nagang kita hari ngerampit virus tak ke bakteria ngagai orang ke dikelilingi kita ajak. Jadi jenis yang kedua ianya N95. Jadi N95 tu enang diasuh dikena laban ia bangsa sengkabung hidung engau mulut ti udah boleh pemenda ari NIOSH taka Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan Malaysia engau antara bangsa lah. Jadi ia ulian napis abus taka partikel kira-kira 2.5 mikron datai ke nyau dekat 95% ari partikel hari sebun tu tadi ia ulis ditapis ngau sengkabung N95 tu. Ia megak lekat bak mua lalu ulis nagang angin tik kamar hari masuk hidung ngau mulut laban ia bisik penapis lah tak ke filter.
0: Awak tuan juga datai bak ujur randau ke tengah hari tu. Jadi minta nuan tu dutu ningau ke jakok ke penuding agai bala peningau ke bisik mendiang ke randau tua tengah hari tu megak.
1: Nyemak kita bisik ngembuan kelaik tak ke simptom lah berpenyakit tik berkawan dengan sebuntuk bakal mata berasa pedih serta beraik kata rekung dengan suar batuk hidung beraik dengan suar angkasik pedis enseput tak ke senak seput tak ke pedis dada lalu bisik muka tubuh berasa gatal nanti makin teruk kita minta kita lengkas datang ke klinik atau ke hospital tik semak dengan dua kita lah.
0: Ya, Jakob penuh hari ini doktor?
1: Ya, betul.
0: Ya, jadi terima kasih ke penatai Nuan ngagai studio ke tengah rito berkongsi ke Siti perkara ke cukup mana ianya meruan gerai maya musin bersebonto. Terima kasih Dutuan nah. Ya metade peningar randau ku boleh ngau Dr. Yasmia anak uga ianya pegawai kesihatan daerah Kenawit ke tengah rito boleh ngau kita pada dalam program randau temuai ngonya mupuk dulu pada dalam program tu bertemu baru ba maya ke dekat datai. Bye-bye.

0: Program Buah Rundiang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Tapi bala peninggal, sekali lagi kita mulai dalam program Buah Rundiang Rebak Baru. Mulai ngaku Hendry anak usum. Dalam penghidup kita besar sari, mayu amai kita tidak tentu. Dekat kiruah ke penghidup orang bukai. Tak ngira, yang kebamlayan ke tempu telah ke orang kenang tidak dikelola. Cara hidup di bakanya kebenarnya mana? Laban uliah dikenal kita nyaga dari empu. Hari ke kulungu mayu lalu betusi cerita pasal tunya. Lebuan arai utai di cerita ke harinya. Lalu bisik lah cerita tanah di tempok di gagak nyadi ke buah randau ngapangan diri bawa pengujungnya tau ngatai ke penusah pengudah petenahnya natai bos ia kempu buah cerita bos tentang tu cukup mana amai meh jalai penghidup ti ngai kiruah kurang bukai nyati kemeran ke kita tang ti nyau ngai kiruah ngau semua utai ti nyadi nyau kira ke hidup ke diri-diri narai buah ke nama-nama utai nyadi ngelingi tau ke mai ke kita pengusah bakal cerita kita ke sekali itu kada beri aku nama Setegal ngai kiruah. Dalam hidup sasari sidak meringai sebilia nak ndak tentu kiruah ke orang bukai ndak ke sidak sebilia sumbung laban nanti orang ngeranau sidak ya deka ke sidak ngeranau tang nanti randau nya ndak menuku mai wah ngakai kenang ke hidup orang ya sidak sebilia segi ndak betungau dia sudah meringai sebelia agak nadai pedangi nanti orang nyipiang sudah ya leban bos tentang penatai belanja stop misi tidak nadai penanggul meringai sebuah binia undang orang timuruan begaji sistem mangku pengawas usai bawa pilih sepintah ulah nggak perangai sudah meringai sebelia tinggai kiruah kurang bukai ukai semina bawa rumah panjaja balai kawa nggak bawa diri di nindur pan sudah ya siki bakalnya kalau sekali bini meringai nurun gawo pagi serta ngena kereta empu laban seruai yang meringai kena sawum kereta Tegal tengok palan gawo nak sama jalai paginya bakal selama ia ya nurun pukul 9 pagi sekali datai bijalai tipis tiku dia ya, nak muka-muka yang mendak siku induk sidian ngena motosikal induknya bakal kena dapat angkat Tegal kaki ya kena tinggang motosikal lalu dipabok ke engkau kaki induknya udah patah. Bini meringai, mina medok pakai nyajak kepai-kepai kindo yang minta bantu tang. Ia ngagak diri nak ibu. Di ujung kia lalu mupuak ninggal ke induk tisidirnya. Kau nanti ia lagi nanti ia nyaman tu induk tisidirnya. Tentu ia dekat kiruah. Lalu hari prinsip ke ngai kiruah meh. Ujung kia kempang ninggal ke induk tisidirnya. Pihak aja. Natai bapalan gawa ia nadai bercerita nama-nama. Sigi bako di nadai tainya di depan mata ya. Tidak lama udahnya, bisi sidak sama gawak kendurnya bercerita madah kep tunggal ya si dian bak jalai lah patah kaki kena tinggang atau sikal ya kebuah ya lawan natai ngakai palan gawak paginya laban kenyang nganjung petunggal ya ke si dian yang ngakai sepital dulu bini beningai tetap akan meninggal nama-nama randa orang bopesnya tak majak ke pengawak ya lemahnya tembuk pengawak ya pulai bakal selama udah cukup jam kawa pansot hari upis terus ngagain duka lalu mupuak pulai niti arun nyalai besai sepeda temok ngagai jalai nuju rumah panjai udah kerita bini meringai yang temok ngagai jalai ke rumah panjai kesmina dua gemar dia jalainya malat amai tepekul laban kerita ndak kalau ngelamak tu tau bisi kerita mayuh tepekul buat jalainya hari simpang usai temok ke jalai rumah panjai nya ukai seminar rumah panjai sudah meringai aja tang bisi 12 rumah panjai kebukai nama kebuah jalan itu tak sekut kereta sama itu mayu hamai ke musio itu mayu 1 jam kota bini meringai ndak lah mau dia ia bisi medak lampu membelen kekejap datai dari kemudi kereta lalu mansok kereta ya nya baru bini meringai nemu tentu bisi sidi

0: kok jalai sidanya. Kita berjalai berlubah-lubah, lalu lubah mansak nur ke sidanya. Baru bini beringai nemu alai sidanya. Bok senentang ya kemda induk sidian ngena untuk sikal pagi tadi. Setegal ngai kiruh dia bini beringai lalu mupuak ninggalkan nurnya. Pengudah kereta nak tepeku lagi. Nak mia nemu bagi siapa orang kebantanya. Yasmin nak maliak nalama lalu muda kereta sebuah sepiak dak lagi ayan udah tamok dalam parit. Sebuah kereta bibor dak bias depan ni lalu bisik bangkai orang udah bungkur ngena kain burak. Kainnya pan udah merah baru darah. Kelalu laju mai kereta ni nak sidian. Sidak ke bandaknya kitai ketusah tepeku leban sidaknya. Kapok nak parai sekedak sidaknya kendak mertinya. Ribonya awak ke kurang lagi kamu siau kebeli batas jalan alun. Pihak kaputap bini beringai sambil kereta ya terus mencang laju menuju rumah penjahit. Nda bersaid ya aripan sabun silau. Bala anak soya udah ternah megang ngeti ke diri bayam kumpun. Bukai sini engkau orang luar deh. Engkau sidak sepilih pan sidak jarang merandau ngepangan diri. Nak tentu kira ke pangan tak mai dunia dari anak udah besar magang tiga iku dua iku indu lalu siku laki ke tuai 20 tahun ke rumah dua 18 tahun lalu ke pengkuan sekali 17 tahun tak jawaban meringai bedau pulai gawak mainnya jam tang bini anak yang nadai pengirau lalu jauh aku syati dekat telepon nanya ke kini penunggu ya mainnya jam lalu nak ratai di rumah. Malah anak sikit diajar suaya ngasih bini ngambil kena kiruh kurang di ujung kebelanak ya ngembuan ulah bakanya magang. Kira pukul 8 malam dia sudah sumpah begau mendak kereta pulis pakil bawa rumah orang rumah panjai lalu belak beranau nyamunyi ke bawa makin basah macam program sudah yang bermaya pulis ke nyamunyi ke rumah tetai baruai dia tuai rumah dan nanya nama pejalai pulis. Nama pejalai sebuah tuan aku tutur rumah kami rumah tu tutur rumah tu tapi ngau pulias berikutnya kami dua ini gak kaban melayan meringai anak cantik laban alamat bertingki ya tu enak rumah penjadi tu kosiku pulias kami lalu nyuak ketingki ngakai tuan rumah au rakyat aku minta tuan bisik bini anak yang dibeli dia lagi ngasuh balau ngangau bini anak dia ngasuh pansur mar sidangnya sikit tapo dalam biliak belum lama ndak tentu ngeranglah orang mau main meringai deh tuan. Bisiknya lah, ia ditangkap kita ketua rumah. Bedau nyungut polis, alai bini beringai. Udah pansut ada beliak, udah dikangau orang lalu mansang. Agai balau tibenung berdegi, buat tengah ruai dia. Sambil dikelingi sidak serumah. Setom ia tadi dia, ia penalun nanya. Nama utai tuan, nama main laki aku deh. Nuan tu bini beringai, anak jantiang, ya tuan. Nuan ngau kami ke balai dulu. Malah anak nuan muka baik sekali. Laban laki nuan meringai benua hospital sidian bedaulang lalu orang. Pihak hospital ngigak warisnya laban. Bisi pum dirikau disayin kena ngadu ke pengobo tuang ke polis. Nyinganya nyau lemi asapa tuang bini meringai kalaya nyau kak terjelepi. Nasib ke anak indah ya ketuai sama bisi benurnya kalaya nyau perumahan lengkap ya. Sidak menyenak panel perumahan berkemas rata numpuak. Kena kereta, sidak empu untuk di untuk kau polis. Datai batiku nur meringai kejadian dia pada lalu ngetu. Bini meringai pengetu muka polis lalu madah ke ngagai bini meringai pasak kereta tidak kena meringai sidian. Nyak lagi bedau berdalam parit. Bini meringai lalu madah keretanya. Kialah yang ngesah kenya amai kereta laki ya. Kereta tidak pada ya lemai tadi. Tang laban ke ngai kiruah. Nyak kebuah. Ia ndak berarti benar ke untuk kau nyak. Sidak lalu mupuk baru laban pihak hospital. Buna kesayan waris meringai engkau jampat. Lutur, ngadai uliah ngakak nama-nama. Irau ke bisi. Tanya di lalu sidak disalah ke kabar melayan meringai. 20 minit, merindur ke sidian ngakai hospital. Dalam kandang 20 minit ke ngantiknya muka. Tudah meringai nyawa-nyawa ikan. Setan tuko bini yaratai bawa muawat kecemasan. Mayanya meh tudah meringai pan madam kesebut ya. Nggak sempat diselamat ke Tegal di lama ngantik waris datai. Nesal cukup nesal bini meringai ke utai tinga di leban. Ia lalu ndak ngetu setelah merhati ke mamai. Sapa ti sidin lemai tadi. Tindak pihak tentu nyawa laki ia uliah diselamat ke tekalanya. Nanti ia lalu nyerta ambulan ngagai hospital. Setegah kelalu ngai kiruah ke utai tinga ngelingi sidak. Ia meh ngujuang kenya lenyau siku laki. Lalu anak ia lenyau apai. Makanya meh cerita kita lalu dari itu kita nyarok ya. Satu hari ajar setelah tempo meringai tinggal di ketua beliak kena ngai kiruah kena mana-mana Utai ti nyadi ngelingi ya, ngujung ke bini nganak ya pan sama ngebuan ulah tibakanya sida sebilia. Nadai bajar ke pengadiri tang blok sebaka ngaiki wah kurang yang kau setegal sida ya ngasai diri sebilia ngebuan natai pemisi timur wan. Kedua lebuah maya bini meringai mida siku indu ti sidian berjalan maya ya nurun gawa tang ya nanuluang indunya. Aban kaki ya kepatah kena tinggal terikal cik kena ya, ya induknya benar ramai minta pengasih hari bini meringai tang setegal ngai kiruah nyok kebah bini meringai lalu mupuak agak diri enggak medak. Tiga lemainya maka dia kerita kena meringai bantah engkau sekerita bawa bandar induk ke daripada ya sidian pagi tadi tegal ngai kiruah ngujung bini ya maya kemansok luar nyadi nyau enggak nemu sopa bagi ke belantah ya nemu sigi bisi orang mati lepan bisi medak tubuh udah dibungkur kena kain borak. Keempat, udah pulis madah ke rumah naik sidap bini meringai nyana ke hospital setegal tibuna ke sain waris kena meringai pengutung nyak baru bini meringai nemu ke belantak lemai tadi ti dipedak ya nang laki empu nak lama amai dokter merik balas ngakai bini meringai setegal tindak nulung induk kesidian kena motosikal setegal ulah tinggai kiruah nyak meh ngujung kesidak lenyau tuai biliak tegal nak sempat sayan pum kena ngurus ke meringai ti berputung yaitu kita nyimpul cerita tu okay semua perkara kita mesti nak kira laban sakit kita nama manusia dia kita mesti bisi kawal ngak manusia bukai nak udah madah ke ngakai dari sebelia kita nak guna korang bukai tegal kita ke misi berpangkat serta berpengeraja laban penyuntua ngak pengusaha siku-siku kita manusia tu nang nak sepakau diberi petara. Anang maka cerita tu tadi setegal kalau ngai kiruah nyawa linyau nyawa orang tu cukup diksayau harinya tau kita naik buah ke orang lebalap jakuk ke orang bukai gin dia tang anang ga kita nyawa ngai kiruah kutai di amat-amat buno ke bentuk kita nyangka datai bermaya atau petara kita maka berguna ke bantu orang bukai. Terima kasih.
1: Okey, hanya tadi program baru yang rabat baru ngau topik kita ke minggu tu tegal ngai kiro. Lalu mula tadi keterubah tadi nya Randau Temuai boleh ngau pengari kami Lucia Thomas Kasau. Okey, nganya tadi jam kita 2 minit lepas pukul 1 tengah hari dia tok terus mak kita boleh dalam program Squad Trio ke di sedia DJ Margareta.
2: San 20 ini bila betulnya ini bila
3: malu man kutu yo tahun 2006 tu ni sumpang ya dini dia punya kompeten main lagunya kena mayari kula ke gereja tu
4: semangat peteruti aku ya omnya ini bila lembau aku nanti sebut kali ini sumpangnya patut untai deh tak amat tinggal man ngede ini sumpang
2: no ini panai aku belagu di ngodoh ini
3: Panai deh kuda deh, jelah emat deh. Terkeruke tengah main lagu kenyap eh.
2: Nee, nyah dua deh. Tuh bulan bansos, kuma deh kedua deh bulan kita ngiri pemerhati hati, ha. Kita sayau ke menua, kuma deh kedua deh. Aw.
4: Nih, bunyi kamat nyah nyebut utai. Ngai nengai si teh melagu medani temu deh. Nyah ke wasan 20 wah deh. Nadai, kena salah deh, teh deh upgrade mimin untai betul kata nyuai ini tanya ini bilai upgrade untai ada nya.
2: Iyo,
4: ni kena untai kelama, dek lalu ke deh, neh. Untai deh nemu kemana ni, nyeh, ko deh. To hari bangsa tahun keberapa kali to?
2: Naik ke 70 untai yang ni nama media.
3: Ba deh ke 69 tahun hari bangsa tahun to nemu deh. Nah itu nyebut tengah apa? Tanah ada yang kebetulan tersebut.
4: Bak, kakau ini bilai sengapa? Tahun tu lagu tema punya korang nyambut hari bangsa tikas menua. Mana? Lagu katika Eh, aku berjanjinya nama lagu Pizza Tahir. Nih.
2: Kau lagunya aku mana mau? Kalau aku ingat pasal orang beradio.
4: Kena.
2: Aku berjanji.
3: Eh. Ni buah ini sumpang, ni buah. Amat makutu kau mendau hari hujan ngambil kesebun tu lenyau. Tang, ngai ke nuku dek biar balai ke lagi. Nyok, nanti dia terbaik sekali. Nak ada ke kau?
4: Apa? Ini bilai ni boh, ni boh. Kumada kedai ini bilai. Nalah pada kedai, nyawa ke jari dia yang dia. Dek nyok, ini sumpah aku nanya dia nemu dari bola bangsa aku dek.
2: Ya kenai ke aku tuan nemu. Bola bangsa tu kumada keseduai dek. Au. Nyentuk ke siapa di dunia tu bisa dengar. Bola bangsa tau udah berangkai 1 hari bulan 8. Reti sikit sebenarnya bulan 8 nya nyentuk ke hari Malaysia 16 hari bulan 9.
4: Mada radio de nyu lagu Iban je jo. Dia de nemu stai 1 bulan 8 tas tai nya de lagu Petrote ya. Pasal de tiap pagi tiap hari tiap ramai.
3: Amat nyu dah nemu mede tu wai ne sompang. Engkau untai ade udah tawas ne. Udah ditasau sampai lama. Hai wai. Ngeno me kudeknya hari Malaysia tu besaya marati. Ingat ke penumbuh Malaysia ba tahun 1963 ke buku lain ngau tanah Melayu bersatu biar mereka Borneo Utara. Sabeh ku kita dia tu nya udahnya Singapura ngau muka Sarawak.
4: Ya betul ini bilai site dage taja pihak deh. Kita mada Singapura tu semina nengka tahun 1965 aja ya. Udah tahunnya lalu ngati ke dire. Ya ente kita pulai baru ngagai mainnya Subak lah. Dia kita mada 27 hari bulan 5 tahun 1961 di Singapura. Dia ada Tunku Abdul Rahman Putra Arhash. Ia kena di Menteri Besar Persekutuan Tanah Melayu tu ia bisa madah ke Pramu dekat umbuh ke Malaysia. Nah ramau dek ke mamau ke amai dek Subak ni sumber dek tinggal ke ya nyu ame rara ya ngelek ya. Baiknya baik ya. Ngelek dek aku ngelek dek ngelek dek.
2: Ngelek siapa ngelek kau?
4: Tinggal inya nuruh jadi sudah ada Subak. Udah nya dek nyu ngika ro laki bukai.
2: Ngai ku ninga dek nyebut ni lama.
4: Ya mede tenya jadi ngape sumpean dia tu. Kenya agaman mu ngaya kolah ke tinggal orang dura perang. Ya nyu laki dem
2: lu. Ngai ramau nya Subak. Kumunias deh. Nyu ka pengelikuan kita maya nya. Kati kada mukanya. Biar dia mi yang dia labang kumunias. Semikin ne baunya Subak.
3: Oh. Kena nyekat sedak kuminis bahasa Singapura deh. Ngau Sarawak dito deh. Nyak meh antara 7 peramu Malaysia tu ke ditumbuh ke.
4: Mayu agak kebukai. Baka ke kena ke baka kena ngadu ke kesinambungan kaum. Ya, retin tadi bangsa ti sama rata, me pupu rata, nade bercipi yang nade berpin yang beribu, angkat kemunyinya nya ini, tanya, sumpah yang, ngamik ke penyapa mensia mayu, Bumi Putra ngau ukai ke Bumi Putra to sama bela pukul rata ko kita deh. Bela me bela ngasai kenya deh. Na resiko lebih na resiko kurang tiap bangsanya nang ira de Bumi Putra na Bumi Putra te kemunyinya me.
2: Pukul rata
4: me. Au nya de me. Au ketike te hari 100% satu nya ngode. Na dai ures kunci unte bakang ngode nak sebakang. Kami buka itu badunya Malaysia sebakang maga unte kami. Ngai. Ya, ini bilen ada ka sebakang ngode. Ngai ku to bai de kunci unte ya. Na uli aku bai de kunci unte na sumpah ya. Ama de kunci ngore bela unte ya. Ngai lebih ya unte kami ngai ya ngode.
2: Kita digom pukul.
3: Ya de amat gede. Uduh, temannya huleh. Nya wai. Nung nang ke penubuh Malaysia nya de wai ne grup. Dari sukut ekonomi Macau deh. Labanya ke kena pulai ke sekali nate mesek ekonomi ngamek ke pemansang infrastruktur pia mega sosio ekonomi uliah dia do ke jampat age deh. Kenya ya. Nya wai ne grup. Lagi ingat deh ke penubuh Malaysia nya subak deh. Pada dek bisa utai ke disebut Suruhanjaya Kurbonya pada tahun 1962 dek. Tidak ditubuh ke Perintah Komunis Subak bergulai dengan Persatuan Tanah Melayu nanti nepi ramaunya Subak dek ke bak Sabah dengan Sarawak ngambil ke uliah nemu penemu rakyat.
2: Aw ini bilai pemadu nemu pemadu pandai dek magi yang tahu aku tanya dek kumai dina nemu kau ni asyik ada reportnya. Berapa aku dek? 2/3 rakyat di Sabah dan Sarawak nyukur penubuh Malaysia rambau yang subuh.
4: Asyik akan lempar jari. Tempat dulu jari kasih mah aku mendaan. Nemu nau menyau. Ni nak ada nau. Tapi kesedua dek. Jalan ia patut demus dewai ke sekolahnya. Hari aku ke nak sekolah tau. Benar aku kak belajar lama tau. Sebenar tau meh kan demu reti utai kesebut sedewainya tadi deh. Sikit nerima mayu timbau meh pengawak ti di katakan maya nombor ke Malaysia rambau nya subah deh. Baik kenyari dalam menua, hari menua luar. Ya sekedar aja kesebut sedewain tadi. Lemau deh. Nanti dia pelajar ke bas sekolah. Mendak buup sedewai sejarah dua subah. Nan mungku. Lebau namanya. Tok mimik je sebut. Udah ngumai tempu dengan sama. Nak ada nak.
3: Bisik Siti hari bulan ke pemadu ya besar reti. Kena 19 hari bulan 7 lah. 1963. Nare dia pengari hari perintah British Persatuan Tanah Melayu. Pihak Megah Sabah, Sarawak, ngau Megah Singapura. Kian tidak ya. Kelanan kiannya. Nyain sempekat ke dikumai perjanjian Malaysia. Itu sudah habis ini berutai kami.
2: Ini bilai tau. Nyai aku madah kada ini bilai. Sebuah orang MA63. Malaysia Agreement 1963 nya. Nyai ke MA63, MA63 aku madah kada.
4: Hari berjadi ya nyai. Kena 16.9 tahun 1963. Udahnya peristirahan Malaysia. Katakan tapi yang 4 tahun 1965 ya. Nak sebakar tahun deh.
2: 65 nama deh.
4: Peristirahan kena nyebutnya apa ya berdian.
2: Istirahatnya di Malaysia Malaysia 16.9 tahun 1965 nya.
4: Narik dirempau. Hari Malaysia ketika konflik politik, penyarut bab politik. Nyarut teh te kompleknya.
2: Kompleknya. Kumpul ko
4: kompleknya ke dempau. Belama untek deh. Dari ngah deh jago ke panai.
2: Kompleknya.
4: Penyarut me nyayo.
2: Kumpul ko teh dempau putihnya.
3: Nanti amat me. Apa mau dah mau nyinyak deh. Hai, wai. Permisi kita tiga hari tiga tu deh.
2: Okay kita tu. Sikit. Kemarin kita tiga tau. Sikit tu mau kita tau. Kita tiga tau. Nanti tanya kemarin kita minum mim.
4: Ya, deh minum mim. Kami tu sampai mahu pengawal kami tu. Kak, hari besar, hari miat bisik. Kami pengawal, why? Jari, ngai jenuh. Kak, ya kemisi, kak, ya no. Nih, nama dia. Kak,
2: beri apa lah aku tu ni ngau info dua adik. Kalau mayu anak boleh tepuk. Mayu anak tau lah untuk aku tau. Uji dia nak bilai. Tak nak mau. Untuk kan kakak buat aku tau. Alu cabut dia uban aku tau. Kata kata tau lah. Pedih lah. Ma pedih aku ini sumpah yang. Ini sumpah yang ini guap. Nolong ini bilai dek.
4: Nak dah. Ini aku nak sibuk nyabuk uban dia. Nyak ngau pepala dia cabut. Kalau lagi anyung aku kait. Pala dia nyak. Baik. Punya kena bilai. Baik ngai. Ngai tu ni orang berkedai.
2: Biar

Akhirnya tadi program Squad Trio ke di setiap pengarik kami Margaretha Remang Gau Tepik Randau Sedak Kesar itu enyap kau nge hari Malaysia. Kedah lagu tu lagi dia aku terus nak kita mulai ngau pengarik kami di Kapiak dalam program Sada Tengah Sarawak. Dulu pernah kita ngau lagu hari kelemayan men kelemayan ben nuan perulah.

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kepai kita mendiang ke berita ke Pemaduk Baru. Ari kuasan tengah menua Sarawak, Bukulengau YFM Sibu, pihak Megak Studio, rakaman di

0: Ay, manía.
1: Okey, ngosik tion yang tadi dia kita erka bergula dalam program Sada Tengah. Soap bergula ngau pengaruh kami dia kapit. Kita nguji ngau ke Indodara kapit kita. Hello.
2: Iya, hello orang Sibu. Selamat ngalah hari. Selamat tahun baru buat Sada Tengah. Ya.
1: Panyai.
2: Panyai ne. Nalai kem keang ne. Nalai sangkai yang tiba kena nice place tu. Langsung.
1: Lu teracat.
2: Halo. Iya.
1: Ada berita kita ada kafe jam teman tu. Bisa hujan kini.
2: Iya. Ayah berita dari info mana ya? Nya meh saya ku lancar dari tadi ni buat tanya ku aku mana? Laban di kapit hari malam tengah malam tadi hujan guntur nital tu punya ni. Bangat ya kami di kapit untuk ke pagi ini. Nya main asput asai ya?
1: Celap tindu ni ya.
2: Celak sete, nah, dan ya jerbunya berasa nak kurang deh. Ya, awak jauh mantai di perhati ke nan mau jam berapa di kapit 9:60 aja. Nah, muka kami ya menyana.
1: Ngarapkan ada ke majerbu tu neh kebu terkesai ni.
2: Betul. Ya, terkesai pula macam ni. Nah, ada ke neh. Kita di sibuk deh nama berita.
1: Di Sibu, asal kurang lebih kayak hari kita di Sibu tenti, bakal pagi tadi tumpang pagi hujan kami di Sibu itu, mereka kenurun tadi benua ya banget. Jaga ke keterubah ya, ketuk asal terima dalam hujan. Lama ni nak terima kan. Dalam hujan deh.
2: Lama nak ngasai kutai bekerja nak deh.
1: Au. Kalau nanti nitiah ke IPU Sibu ke tengah hari itu, pukul 12 tengah hari itu tadi dah. Dia ya tadi 79 aja di Sibunya. Di
2: oh, kapit
1: 59 aja. Jauh ya dah
2: nurun. Jauh amat meh. Ngarap ke majak nurun, majak nadai munyi kutua tadi ni. Ambil ke lebih agak sedap ke kerja atau ke pengawak ke buat luar ni. Yang main nunggawak, biar kaku. Tepisi aktiviti, pengawak ke di luar. Kita yang main berjalan lagi.
1: Lalu ngagi ngena ke IPU tu tadi di Serikai 70, lalu di Mukah tadi 63. Ngarap ke terus nurun ni. Laban besik pengawak dekat Datuk di Mukah pun bulan 10 tu lah menti.
2: Betul.
1: Lepas kuda nanti ni teh ke ujung bulan 8 tu tadi. Enak?
2: Iya, betul.
1: Bulan 8.
2: Bulan 8.
1: Teh menyatakan tangguh segal ke gaya hari ke Besebun, ke balap Besebunnya. Jadi lancar sedang agak bulan ke baru banyak program Sarawak ku sayang dekat dia tu berangkat hari 2 ngagai 4 hari bulan 10 di Mukanya di ngagara bukan yang ingat bertemu ngau bala raban hari Sibu FM ba studio mini streaming ngau program Sarawak ku sayang di Muka walau promo tu aneh
2: walau promo betul menya laban namanya utainya lama dah ada antai now. Udahnya, ya di insu ke kesir apa yang antai nya pelabak aku mau orang buka, tapi ya, nama tu ninga cerita hari nu bukai ku dah ngatu lebih agak bagi peraduan, jadi nyak meh hari kita nyah
1: buka. Nanti ni tak ke umumnya ke penerang mula subah dan tiada ni ada tu adalah mucam bulan lapas malah lawa peraya si peraduan si dana ya.
2: Ya, ya kan kau. Aku tentu le orang muka ngante kan ne.
1: Aku ni leh meninggal gurau.
2: Ninggal itu. Ni ya saya ninggal itu nanti memang ke bani yang orang kapit berbaik ke motosikal. Orang serikai berbaik ke mas.
1: Motosikal sarinya na.
2: Motosikal berapa mayu yang kita sibuk sarinya. Lagi muka nama anak ini. Nah.
1: Awak asal-asal aku bisa kereta.
2: Bisa kereta ni ngapa asal-asal itu nak salahnya buat zon tengah kita ini ya.
1: Zon tengah Sarawak deh. Tidak salah. Jadi kita ke video lansianya lah. Tadi dulu berita ni aku
2: rasa. Dulu. Aku kalau namanya, kalau Rino besar bangkati aku. Kakak mendak orang nyantik ya boleh ada nak. Jadi mensiak ke pemadu ya betul eh Mia. Ya bak aku.
1: Amat ke ari pemayu orang ke ngau i peraduannya ya sikut
2: tu
1: deh. Ya. Mandang kata dia punya kena nasib ya cukup mana.
2: kalau nasib tu amang anyo nasib ante ketangau i praduan tu bingo manyo laban kita hanya dipilih ya kita pernah nemu sapo orang kebenasib harap ke orang muka kebenasib tang te dena nurun kira out yo menasib ntar deh yo
1: ana deh nai ate tu ana nurun nang isai ngora nai nama tu ade
2: betul
1: kira ke aku kira ke meda ningang ore aja metua tu tadi lebat tuan nurun
2: ada ne nama penyadi deh ningang itu aja
1: nurun tu
2: nurun tu no nurun yo i paduan laban ente ni teh ke yo orang ke gawok ngau i paduan ke gawok ngau SKS nya nade boleh register ngau i paduan ya lai nggak agak dan pun agak wok kita nanti kita boleh lebu mana tante boleh nggak ada yang lebu sekalinya
1: oke kena ini bahwa nggak boleh kebesainya mereka memiatnya paham meh nih ya
2: betul tapi ini nggak ada nanti nanti saya kebekanya karena aku ada yang dalam pun tau nuspau mo nama apa dia nak aku tu ngau lebih dia lansia tetemu ke tau ke terkena ke di rempu ngau teh betul bekanya deh ni ni ni kau mimpi ku aku tabung air kejai nana leh nak boleh ya
1: amat teh ni buat hamper kejai
2: hamper kejai ini kita berkunting peninggal mayu bukan ni asyik ti kita lebih kita namanya boleh hutai ke besar-besar ini bagi nyak ke kau dah aku nak tinduk lah banyak no
1: kayak
2: buat kereta
1: kesal
2: sih dah
1: kadang
2: ya
1: seminggu
2: nya saya kesek ketap sih dah percaya sih dah saya tu amat tau ini nya ente bakal nu kurang ke bidi lansia antara deh ente bakal kami di kapit sarinya nah karena aku nyebut nih maya SKS sarinya ayah punggo ente salah aku nama ya nih ya keboleh motosikal ya nah dan nya maya hari agrofest ya boleh paru peti ayah
1: Dini nak
2: gagal. Aku dini dek pemayu orang kapit. Ya baru boleh ya. Ya. Ya aku. Matu nama aku bisa kemuan.
1: Bisa telalat.
2: Ya me. Aku untung saya telalat gue no. Apa nih? Ya
1: kurang dan teh bisa telalat mati sih. Datang sebut mayu.
2: Anak kaya aja menyebut.
1: Anak kaya aja bidia kok aman nama lu.
2: Amat tapi yo ne baru yo gini yo temu ye yo. Oh, nyame ante ada dan nyuang pe kai ke penya. Nak ke boleh menyekot ada ente nak nurun tu tambah tahu orang yang nak ngambe bagi tentu ketua nak boleh ya. Nanti ya.
1: Gini yang jak ketua ne ya.
2: Kena awak metok mi ya, laban tu ada berkunci ingat kepala peningga mayu ale bagi bak muka nyak ke peludi ban zon tengah kita nanti ya. Mungkin sekian gay lah.
1: Palan ke peludi ba zon tengah kita udah tu lah. Oh, betul ngujung bulan tu nak salah ingat ke nanti.
2: Tolok gay ne.
1: Dolok ge beton dah nyak baru ke muka nanti sebab nanti detail sebab muka ada muka betuang to dolok
2: baru betuang
1: to dolok ge betuang baru ke muka
2: nah ngawak semua kita magaannya ne
1: penutup ya lah di kucing penutup ya
2: di kucing jangka aku tentu ya lama menua besar mensia pemayu ge jangka aku lain ge kau tai tu tau lihat dia aku
1: ne
2: nyak kata alah wo gay nya dia tu ini yang dulu saya dah ya dia mendak nak makin setiap itik dua tu nak sama ya aku deh kais ya nyak meh kadang ke SKS bagi menua kami di kapi LG meh nampung ya nak berpindah dulu tain aku deh
1: berpindah dulu tu sekarang lagu ke dipilih hanya lagu hari Philly Feels tu dia mah nyebut dah masih datang hati tu hanya di satu kayak kai
2: oke, nyamai mana lah.
1: Oke, kenal.
2: Iya, berpindah kita.

0: Oke, hanya tarenti lagu Arifili Fils. Ah, ya. Hati itu hanya di satu. Kayaknya
1: ya,
0: apa ini?
1: Ya, om baru nak, ne.
0: Apa yang berdua berbongai kati, kata mana ya, Mio?
1: Ya, sih, jadi satu, Mio, ne.
0: Oh, nah, dua, tiga.
1: Tahu nyampe ngarah kata Prina ngayu lunai na udah makai ini ngar radio nya kebaya kaki ya Saiko.
0: Oh mata apa lo layo mas Saiko?
1: Ya baru no nanti dari bawah berkereta penuh mak kuasainya.
0: Kaya banyak pada tay de bendu ada rumah ne.
1: Tahu dia mendap ya pupuk ikunnya ne dengan radio lagu mendadayu pokoknya ini hati dia nak pelantian. Nukir undiang deh.
0: Sudah tilam siapa enggak nyungupai pada abang-abang mata.
1: Iya, nyame. Dan tajak pihak ngarah ke peningan ke mengkambu lain itu nyentuh kami pukrim. Nampi anak? Ya, aku mai ke berita riaku di kapit ke sekali itu nah. Nanti kita medak ni. Dia ujung bulan tu mengkak bisi dia tu. Kita itu kebenar ya. Bakal program-program kebukai udah hari itu ditentu nu tangguh ke dulu tarik kita ke tarik insu kita ke tang cikin jadi ke inti je nae. Tahu. Ianya ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua bertahun 2026. Angin kita ke dekat ngau berpengawal ekspedisi ke sekali itu. Tahu peringkat mayu hari kali itu kena 25 ngamuk 26 hari bulan 9 hujung bulan tu. Bagi menua kita area Bukit Mabung. Jadi peningan mayu kalai ekspedisi Bukit Mabung tu bisi nama atau kerikumai kita berpikir meh sedak kengau laban barang sapa kengau ambil ke banding laban tu bisi dua itu kategori hanya kategori terbuka jadi itu terbuka ngagai semua pesta kengau program ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua tu hanya bahawa kategori terbuka lelaki dengan mereka kategori terbuka ino. Jadi price ke mana mereka sudah disedia ke ungkup sedia ke dekat Bulia Gelar nombor 1, 2, 3 sudahnya Saguati nombor 4 nyentuk kagai nombor 10 lah. Sudahnya bahawa setiap dah kategori itu hanya kategori community tunuk bong. Jadi bahas tentang komuniti tunuk tu dibuka anggai induk dengan lelaki ya sidaknya mesti berasa hari tunuk nyempu bagi menua Bukit Mabung jadi nyak meh anggai sidak ke dekat ngau namanya dua-dua kategori tu tentu kita nyak mega berpengerai batang tubuh sama mega peraya sudah disediakan untuk sidak keboleh gelar lumur 1, 2, 3 udahnya Saguati lumur 4 ngagai lumur 10 nanti bakal tahun ke udah tahun 2025 bak edisi ke terubah ekspedisi Bukit Mabung tu nah sama peningan mayu cukup menerima sambut ke mana jadi kita ngarap ke tahun tu megak sama megak menerima sambut ke cukup mana bahas tentang ekspedisi Bukit Mabung jadi nyemak kita dekat nemu perkara tunggu silik lagi tanya ngau nenek lagi kita tahu ngiga ianya AO Encik Jos Anak Janduk balumo 019-227-4428 019-227-4428 tak ke kita ngiga AAO Tony Anak Renggi balumo 017-807-0164 017-807-0164 jadi seraya kita ke dikumpai kita hacking bercalai ngamik ke kita medak rampak menua tunggak ke Bukit Mabung kin medak rampak pemanah menua kin dina jadi sama-sama meh bye-bye nanti kita akan diri mai kaban kini utai tu tentu yang rindu kati bakal aku meh aku orang kapit nak nemu nak kalau datai tunggak ke Bukit Mabung kin kenyak ya nanti bisa peluang nanti kita gerai batang tubuh ngau meh numonya kira dudi nyari pemam mayuahnya ngelek kurang ngelek Katrina.
0: Amat matu ngau.
1: Ya, amat ngau nanti bisa peluang gerai batang tubuh pihak aku. Udahnya berserimai ngau ekspedisi Bukit Mabungnya mereka. Dia sudah bagi upis bertanam bagi menua kita di kapit. Bisa mereka muka nama aku kita counter ngono register itani. Jadi tu dekat dia tu kena 25 ngam ke 26 hari bulan 9 2026 pukul 8 ngam ke pukul 5 lemai ba rumah ajan skim tunuk din. Jadi kita ke bedau ngeregister di Rempu. Nanti kita ke register madah dulu. Tentu ke kita nya bisik Sarawak pas sebelum kita ngau nya neh ngambil ke utai tu nyamai dia tu pihak aku scan dulu utainya ba sistem itani nya ba rumah hajan skim tuno berserimai ngau ekspedisi tadi tang entik nya mak kita nya angka me dini nya leh ketegak ke register kita ni nya kita nak ngau ekspedisi nung apa kita pun angkai kin engka kita ada hari kini ada peluang utai tu mega kita tahu ngeregister laban tu dah dibuka labu hari hari 1 nyentuk angkai hari 5 pukul 8 pagi sampai pukul 5 lemai kita tahu ngenatai kita rempu ngakai upis bertanam betupek bagi menua kapit daerah Bukit Mabung yang ba tingkat 3 komplek kerajaan negeri bagi menua kita di kapit. Nah tentu ke kita ngau ngeregister meba sistem itani ambil ke kitanya nama aku kita yang kau ini nemu bisik utai ke mana utai ke nak ditemu tau ditemu kita tentu yang kita nu pulai ke mana magane na lepas utai ke dia tu ni kita mada semuanya batu je jari magang banyak kaku ne kau aku au nya bekau ngau register rempu ba itani ba sistem itani Sarawak diungkup bagai bagi menua kita di kapit. Okay. Beritanya tadi nangkan kenya mega pagi tu tadi mega pengawal nya majlis atau ke pengawal berjadi ke pameran mini Hari Malaysia 2026 peringkat bagi menua kita di kapit mega udah diperjadi ke tu udah diperjadi ke nya Encik Robert Liman anak Deli hanya timbalan residen bagi menua kita di kapit tadi tu sida upis pemadah bagi menua kita di kapit out jadi ya sama mega sama datai ketua-ketua upis perintah wakil-wakil hari upis perintah ngau mega ketua-ketua masyarakat pian tadi jadi bersemai ngau pengawak tu bawa tentang peresmian pameran mini Hari Malaysia 2026 dia kempen satu rumah satu jalur gemilang ku ya di dengkah atau ke di tuat ke pihaknya ngamik ke kita itu ngasai kage kita itu nyambut Hari Malaysia jadi kita nak mau pergilah lusa na pihak na nu Hari Malaysia jadi nyak meh utai ke benung tak ke udah diatur pagi tadi pukul 9 lebih pagi tadi dan salahku tinggal 9 bagi menua kita di kapit majlis pameran mini Hari Malaysia di bagi menua kita di kapit. Nyak kekak pun nak nanti anda penanggu banyak macam program atau aktiviti kena baik nah. Laban kami nu apa kira ke baru angan-angan bisik nyambut sarinya deh.
0: Nyu banyak orang ke penyu.
1: Julungan wah.
0: Nyu julungan ke?
1: Au nyu me nanya di nanti kong au me pengerai pemadu ya penting atau kebukunan nap ya?
0: Au pengerainya itu menyekoran diutamakan. Aku tentu leh kan nyawat teh konte batar kuang
1: tentu berapa? Batar kuang ngaro, no?
0: Ngaro to. Nyuajak kenerkan.
1: Iya, rekan ke dulu, mencetak ke lagu, merek peluang nak rekan ke dulu, nih, ngeru air dulu.
0: Okay, jadi sebenarnya aku nengah ke lagu hari Remjana, tinggal buah kenang, aku anjay. Dulu aku mai kita nengah ke nama atau promo atau nih, setiap promo bekal ngau pameran sambutan Hari Malaysia 2026.
2: Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360 sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: pati ngejak kepada pendiamnya.
1: Betul.
0: Oke, okay, ya. Jam tua kurang ya 10 menit lagi tentin nur ka pukul 2 ge bisa kita ke kunci nuan di ka piat dana.
1: Bisik sitik tu nah bekau ngau Jalan Ramah Medani ke bisik dibuka sedari KPDN bagi menua kita di kapit tu punya lusa 16/9/2006 hanya dekat dia tu ba Mendika Villa bagi menua kita di kapit pukul 9 pagi yang gay pukul 2 lemai. Jadi 16 tu cuti dia ambil me peluang tu ne. Na jauh tu hari pas kapit ni nah. Nanti kita nyakak ngau bahas tentang pengawal Jalan Ramah Medani bergerak. Nak ingat pukul 9 pagi hingga pukul 2 lemai. Datang sampah ku ya sampah mai duit ke kena beli tayar ni nah. Amat.
0: Nanti tak nampak nama kena tu beli dah.
1: Nyak makaku. Tak selalu ya nanti bakal bisik sekedar sidak ke ngatu Jalan Ramah Medani ni ne. Nak ke sidak ke boleh duit sebulan 100 kini, 50 kini bakat tingginya dah.
0: Biasanya 100, biasanya 50. Sedang kerja yang 50.
1: Kurang kebolehnya. Nanti kita ke beli barang lebih maya Jalan Ramah Medani. Bisa ya no? No. Lah semua agak sedaknya dia pihak aku. Tang mayuh ya bisa. Nya no pemanah ya aku mana? Bahas tentang Jalan Ramah Medani. Hanya kadang-kadang itu hari 3, 16/9/2026. Berita buka hari aku tu nadai tu nah. Aku ngarap ke bisik mai kita berita buka atau ke aktiviti buka ke dekat dia tu. Pagi tu ngak ke menua kami di KPL. Sebenarnya bisik mereka ke diterima kita ke sekali tu. Berkau ngau mereka sitik program ke bisik dia tu gerempung gereja-gereja Sarawak tunggak ke menua kami di kapit ke ngatur doa perpaduan megak kena 16/9/2026 pas tentang hari Malaysia hari 3 tu nyalai yang kita ke sama dekat ngau pengawak doa perpaduan tu tau semoga natai ke dalempu ngagai gereja kita ba pasal kapit ba jalai memora di bagi menua kita di KPL baklah lighthouse dia hari berapa hari pukul 6 lemai nyak mega dia tu bersemai ngau doa perpaduan menyambut hari Malaysia okey nyari gereja-gereja bagi menua kita di KPL nah ke ujung ke berita hari aku di KPL ke sekali tu ialah kita berkongsi baru ke aktiviti tu tak bukai aktiviti bukai nadai bangai ialah nau ne
0: nantu ialah nau
1: nantu ialah nau nantu berasai no bisik baru ke nantu ialah
0: amat anda ke punya kurang arek kesebuan tentunya majak kurang tentunya dekat mayo hage program bisik dia tol deh labanya tadi kira aku dah nantu nantu nanggor ke pengerai me apa sebagai sebuan tu tadi kurang
1: aman aman ya nyak me okey kak pernah aku ngingkas rempu hari nuan tenan eh
0: balak ngingkas
1: pihak me bakal mepek dah kenyang leh tu beringkas tau
0: beringkas pihak
1: ante ya ante ya melekak tu tadi ya nu nu dah ngai amat nu nama dia muni ni leh oh ya ila kita bertemu baru ke peningan mayu ngau berita ke bukai info ke bukai bari ke sebaka bapak program pada tengah Sarawak ok nah terima kasih mumpu atu bye bye
0: ok bye bye. Enya tadi antara berita berita ke dikenatai ke pengari kami di Kapit. Kalau enggak pengawak ke bisa enya di Kapit. Enggak ke dekatnya di Kapit. Enya di menyuka tadi jam kita kurangnya 6 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari nur kita mulai dalam program penia pengidap aku ke di sedia ke pengari kami Lucia Thomas Kasau. Jadi berkunci ke berita kalau enggak jualan Ramah Medani di Sibu. Jadi jualan Ramah Medani di Sibu dekat diatur di Sibu. Ibu Yu Chiong, a food staff distributors bak Grand Height atau ke Jalan Mantis. Ianya kena ke 16 ngau 17 hari bulan 9 tahun 2026. Ianya hari 3 ngau hari 4. Berengkai hari pukul 10 pagi nyentuk ke pukul 3 malam. Jadi agak balam mayuh ke bersemak ngau Grand Height atau ke Jalan Mantis. Nada salah kita datai munyi kita ada berbelanja meh. Berbeli ke barang berserimai ngau jualan Ramah

dan ni kebisi datu berengkah hari 16 ngau 17 hari bulan 9 tahun 2026 berengkah hari pukul 10 pagi nyentukkan hari pukul 3 lemai. Okey, sebenarnya kita ngujung ke program Sada Tengah Sarawak ungkup kita ke minggu tu hari 1 14 hari bulan 9 tahun 2026. Aku ngelengkak kita ngau lagu hari Karen Libau meruan di ke Sayau. Udah nyak lalu ditangkan ke program Pendiau Penghidup Aku.

0: Maya aku duduk kedirik, ngingat ke sikap orang tidak kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agak meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku kawa asai kebesi nuan, gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kena mint besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nak nyamai ku inai. Puang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai kaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak me aku nuju nuan inai, ngincak ke perjalai nuan nyamai. Bukulah sejalai ngu Tuhan di benua sekal. Mulai kita buat program Peniap Hidup Aku di hari 1 jam 2 ngalai hari semina di YFM Sibu.
1: Bertemu baru kita dalam program Peniap Hidup Aku. Jadi kami ngotok di aku datai baru ngau kenang ke bukai megak ke bisi di anjung bala kita. Jadi aku pengeluar program tu cukup berasa megak. Terima kasih agak kita akan semampai nyukung program Peniap Hidup Aku. Dia megak semampai nganjung kenang diri bukulai ngau kami dalam program PPA kita bak YFM. Jadi kedia tu aku dekat masang dulu siti lagu sebab aku macam kenang hari peringat kita ke sikok tu buat dalam program Peniau Hidup Aku.

Terima kasih Aunty Lucia udah ngenapai kesadar kena aku sebagai siko anak dalam program pendiau penghidup aku tu. Subah aku nadai endur mantai kesepanah hati. Jentuk aku nyimpan semua utai ku dah dipansak dalam penghidup aku dalam hati aku mpu. Harinya tadi aku nadai kak bercerita ngagai semua orang. Biar mega aku nadai berkongsi ngau siapa-siapa pun utai ke dia saya dalam penghidup aku sebagai anak. Ngujung aku tertemu ke platform radio tu buat program peniau penghidup aku. Lalu aku boleh nulis cerita diri ke dikunci aku ngakai peningah kita ke minggu tu. Jadi peningah aku nemu badunya tu ukai aku siku aja nerima nasib dari Tuhan. Nerima penghidup nyari orang ke tengah-tengah pengudah apai ngoinai aku bersara. Tajak pihak kita ke sebagai anak nak boleh nyalah ke apai tau keinai kita. Tentu bisik kebuah sedua milih jalai bersara ngopangan diri. Nyangka ngau cara bersaranya jalai ke pemadu mana antara seduaya. Mutar ke penangguh ti nuntung ruang bilik seduaya sebedau tu. Nyak bak penemu aku siko. Aku nemu balam adik semua siko-siko kita hari ruang bilik ke berpecah belah. Tau ke dikumai orang broken family tu. Bisik ngasai ke pengasai hati ke nak sama. Baik kenya asai hati kenya main tau ke asai hati ketusah. Makanya mega aku. Aku hari umur 13 tahun udah nada age begulai ngapai sedua inai aku. Pengudah sedua ya kesarek subak lalu bisik ruang bilik ke baru ke diri empu. Dia ada aku begulai ngau ake nguini sepia apai aku. Nyentuk datai kesarek itu. Tajak pihak bisik ke sedua nyenguk serta merek aku belanja dikena aku sekolah. Maya umur 15 tahun, aku dan sikit udah berengkeh di abad budi yang tau ke asrama. Mupuak makung ibu yang dirempu, ngintu dirempu. Aku pun jauh hari akik sedua ini. Nyama tadi ketika aku ke sekolah lalu dia abad budi yang. Sebab sedua yang ngimpun aku lebih maya aku kaget mit. Lebih maya aku kaget dia berumah panjai sekolah pemri. Tengah pengudah ini nantu pengerai. Suai maka ini becik hospital. Dia ini dibaik menyada inai aku ketuai. Diau ngoya bak negeri. Nyau makin jauh meh antara aku akik ngoy ini. Nyak maya hujung minggu lebuah ke pulai aribu diang. Kadang kiri aku dia berumah panjai. Ngibun bilik kami bersapu serta ngemas semua utai. Bukan nyamai puas ngenas air mata belalai ke penusiah berdalam hati. Anak orang bukai pulai kemisi disambut apai ngawindai. Lebih maya sidak datai berumah. Tang aku, menyadik pun aku nadai. Lembau nusi pengasih hati. Amis pengini yang utai medak penghidup anak orang bukai. Pada aku, ngau orang dan sikit jauh bida. Nama mempenghidup aku berketuk. Bukan sekali dua peningah. Nyob lama aku kebkenyak. Sin belanja ke diberit sidaknya meh ke digalau aku. Di kelimat aku kena tambah aku ke kulu kilai. Lebih maya ke misi sekolah atau ke lebih maya aku ke pulai bak ujung minggu. Nanti habis meh nganti sidak ke merai aku baru. Minta sikit nak aku lah baku tu orang ke pemalu. Aku nyong asai ke sidak baka orang bukai. Laban ke lama nak ngau bergulai. Ingat aku peningat, maya aku agak di sekolah sekendri. Tiap kali kemisih panjai, mupuk makau tu sehati. Laban aku nak nemu kini tujuh pemulai di rempu. Bertali pawun aku ngagai apai. Apai madah ke di rempu, nadai hari ngamai aku. Tamai agak seminggu ya traveling. Nak gih ngasuh aku pulai ngagai ya. Nangi ke inai baru aku nak nyamai. Bekanya agak, lebih maya aku bertali pawun ngagai inai aku. Dia ada inai aku madah ke rumah sewa sidak min. Nak cukup laban madik aku ke baru nyumayu. Nyabai aku peningat sampai aku duga-duga berpastin sekolah. Puji Tuhan, ayah kejaga sekolah kaminya selalu undur aku mantai ke sepana. Lalu undur aku nusi cerita. Kadang baik tu dah bermalam baya maku ke semalam dua. Dini ke alih aku berpangai baya belama. Tu dah gak bisik apa inai ketuai di impun ya. Bisik magak tanggungjawab ya ke ngibun bini anak ya. Sinu hati ngenang penghidup di rempu. Lain orang, lain katu deh aku. Tajak pun pihak peningam. Hari penghidup berkenyak meh. Mayu ngajar aku tentang penghidup di kebenaran.
Aku nya nemung ibun di Rempo. Nemung atur singkang direk. Tajak pun kadang aku mpo asai dunia tu cukup puang. Dan aku patut ngeriang kati aku. Hari utai kedai asai aku nya tadi. Hari penghidup ke ditujah aku. Aku boleh ngepun ke penghidup aku ke di Rempo. Tajak pun aku nak boleh setinggi sekolah bakal anak orang bukai. Ukai aku nak pandai tiang aku nak ada orang Melanya lepas mai aku ke bersekolah. Aku mau puak pergi kat ke pengawak ngenak siji apa menam. Puji Tuhan aku boleh mangkuk pengawak ba opis pengerai. Tajak pun nak berpangkat besar bakal ngai orang. Puji Tuhan sekali lagi. Harinya aku berterima kasih agak Tuhan ba rezeki kedai beri yang agak aku. Tajak pun aku lenyau rezeki ba kasih sayau ba pengerindu apa istuwa inai. Biar bangga ba diri sebilik ya. Dan aku dah beri Tuhan rezeki boleh pengawak. Bisik gaji dia kena aku ngepun ke penghidup aku mpu. Tajak pun mayuh berkeni. Utai kenuntung berdalam penghidup aku. Dan aku nadai kala mangkik penghidup orang bukai. Aku nadai kala nyalih kapai indai ngau aki ini aku. Biar mega aku nadai kala muai orang kuda kala datai ngasuh ke jari. Mayuh aku berguna ke bantok. Biar mega aku meruan ngau sabar hati. Lebih mai aku bertunggak ngapuji berdalam penghidup aku. Dia tu beringah nyu bertahun utainya udah nyadi. Aku pun udah bisik penghidup di Rempo. Bergulai ngolaki ngawane aku. Ngarap ke Tuhan berkat ke ruang bilik kami dua melaki bini. Lalu aku nyampi ke penghidup bala ane aku meruan belama. Aku ngai bala ane aku ngasai ke pemerintah aku udah disepai aku. Hari aku min. Nyentuk ke datai sarito, aku oleh niri negi ke melikai ke Durempo. Cukup meh pemedis, penghidup kuda dispe aku putus sebab aku siku ajak. Na ibu ditampung bala anak aku. Terima kasih maka ngegai laki aku. Kuda milih aku. Nyadi ke bini, nyadi ke tahu yang berdalam penghidup tu. Terima kasih maka ngegai balan tua. Ngobala ipa serta semua kabang belayan. Kuda nerima penatai aku babilik kita. Tajak kita nemu penghidup aku tok berkeni dan pemanih ngau pementas kita ngagai aku meruan dikenang aku belama berdalam program tok megah aku merik terima kasih ngagai Tuhan ke semua utai ku dah diberi yang ngagai aku baik ke penguji ke mana tok ke penguji tik ngasuh hati aku lemik aku cukup berterima kasih ya. Laban hari penghidup ku dah diasai penghidup ku dah ditujah di tengah ke disepai aku. Mai aku jadi orang kecukup sabar. Lebih aku bertunggak ngau semua penguji ke dekat datai nuntung pada dalam penghidup aku. Terima kasih maka ngagai walaki. Laban nuan nak berbagi hati. Merek pengerinduk nuan ngagai aku. Merek pengasih ngapanyayau nuan ngagai aku. Laban nuan nemu. Hari mit sampai ke dia tau. Aku nang kurang kasih sayau. Jadi aku percaya ke nuan. Jadi orang ke. Jadi tiang sukuang. Badalam penghidup aku. Ngarap ke nuan. Na mudah ningau kaku. Lalu pengerinduk nuan ngagai aku. Belamaya. Ngoto mukul dulu aku buat dalam program peniau penghidup aku.

nyak nak kita mulai dalam program peniau penghidup aku ke minggu tu. Ngarap kita bertemu baru bak program peniau penghidup aku bak minggu ke dekat datai. Ngotok mumpuk dulu aku. Bye-bye.

Kath jelema hanti uliah aku aja ya. Ada sebenarnya tadi kita ya boleh ngopengari kami yang jalusi atau was kasa dalam program peniap ngidap atu aku. Ya lah po agak dilihat atau ketengar itu nih ya. Oke, ngau topik atau ke ngau cerita ti anak broken family. Ya 12 pukul 2:45 tu lagi di aku dekat mak kita belah dalam program Secangkir Kopi dan kita nguji ya berkongsi antara berita kebisai pansuk berserah berita kita ke Sarito ya. Okey, pengawal nyedia ke perangkat guna teknologi pemadu moden di sekolah mesti ditegap kaget dikena nentu ke proses mengajar ngau belajar atau ke PDP hasti pak ngau pemansang pelajar bak jeman digital. Jadi jakut tu di pansuat ke Kaban Parlimen Tanjung Manisnya Dato Insinyur Yusuf Abdul Wahab. Kalau banditiah ko ya pengawal ngena teknologi ukai seminaknya di pelantang ke ditambah atang ya udah jadi elemen ti berguna benar dalam nampak rampak pelajar ti lebih ngawal interaktif serta setiap ngau utai ti diguna nembiak kemayar itu. Ya jako tu dipansut kia lebuh atau kebekawal ngau inisiatif merek TV pintar ngegay sekolah dalam sita Parlimen Tanjung Manis ngau tuju dekat ngedekap ke perangkat guna ngajar ngau belajar berplasar ke teknologi digital. Jadi berangkat ke terubah ko ya. Dia 50 unit TV pintar sharp 65 inci dia agih ngagai 25 sekolah. Kalai tiap sekolah nerima 2 unit lalu Yusuf berarti ke pengajar ulih ngenak perangkat guna tu dikenak ngemayuh kaget cara ngajar serta nengah cara ngenak kerban belajar digital video pelajar pengawak mantai ke ngau mayuh macam aktiviti kelas interaktif. Jadi ya berarti ke perangkat guna teknologi ti engkeman ngasuh pengajar ulih ngatur cara ngajar ti kreatif agi seraya ngemendar ke nimbiak ngau diri dalam pengawak belajar dalam kandang endul ti lebih dynamic. Jadi penyulut teknologi nyadi ngau jampat lalu sektor pelajar mega endang ndak dikelawang kari ubah tu. Nyalai ko ya dikena nentu ke sekolah bakana Tanjung Manis ngembuan perkaguna ti nyukung guna ngajar ngau belajar moden. Jadi gitu ya ko ya pengawak nyadi ke perkaguna tu sebagai hari komitmen ti seluruhan dipejalai ke dikena ngemansang ke sektor pelajar bak sitanya. Bersama ngau pengawak ngagih ke insentif ngau belajar belanja pelajar. Jadi inisiatif tu ya dekat diterus ke dengan rengat kenangkan ketuk yang nyentuk ke tiap-tiap sekolah Bak Sitak Tanjung Manis nerima 2 unit TV pintar nitih ke kriteria ngau penetap. Jadi ngonya tadi ngarap ke pengawak tu tadi ulih ngeremai ke pengawak ngenak teknologi digital dalam kelas lalu harinya tadi ulih mantuk pelajar berjalan ke pelajar ngau lebih efektif serta nampak rapat nembiak ke sedia napi peminta rampak pelajar ke profesional ke majak dia berjalan ngenak

Okey, terus berkongsikan info ke BCA Pansobat Surat Berita kita. Ya, pengerami main asal Borneo 2026 tetap diterus ke tajak pen betapi ngau sebun asam. Lalu pengerai ngau pengelingkun Mesir Mayuh meruan di kemerat ke sepemanyai pengerami nyak diatur. Ya, ini tiap ke penerang oleh Chairman Majlis Pembandaran Sibu, Clarence Ding, yang tak madah ke gaya sebun asap tu seluruhan di Patau. Nintiang Maya, kelimpah nentu ke pengawak ngatur pengerami nyak ngemerat ke garis lalau. Ngau jakut tangkan rasmi kalau ngau gaya ke benuang nyadi. Biar megak aku ya. Berarti ketimpuh program rasmi sengaja dipandak ke ngau ngurang ke pengami formal. Serta protokol panggau dikenak memberi awak ngagai mesin mayuh ngasai ke pengami seraya ngurang kaget pengawak ti uliah diseliah ke dalam betapi ngau gaya sebun asam. Ya, berduduk hari sebun tu dia saya tadi udah ngurang ke pengawak luar ti nak patut. Tapi yang mereka mesin mayuh ke ngasai kita nak lantai rawan tau ke milih nak nguluk pengaminya bisa hak ngagaknya aku ya. Jadi jangkuk tu tadi dipansut ke lebuh jadi ke pengamin tutup pengami menasal Borneo 2026 ti beramai ke jangkuk Ecos of Borneo ke diatur dataran tun tuntung kebujang amalamari

Okey, hanya tadi antara info berita ke dikunci ku ngabala pendengar kita tang tajap pihak pengami Mainal Salponio tajap udah dia tangguh kena ke malam hari 6 tang yang menggang diatur malam tu malam ke penudi tajap penadai pengami buat panggau utama atau ke panggau besar tang pengawak berjual ke barang pemakai ngau barang-barang bukai tak ke pengawak bukai mega agi menggang diatur sari-tari malam ke penudi endur ngatur pengami Mainal Salponio ya. Kita ya kalau habis lantang kini apa tanya tadi ada salah kita ngulu buat malam ke penuh itu ya. Okay, terus berinan kita sudah aku mai kita mulai ngau program secangkir kopi Siti lagu hari.

0: Yana mah tega gak nuannya tadi apa sunai. Kapa nuan bilak buluahnya?
1: Bak ya puyo. Medari itu ke hujan belamai. Nyanya nguji ngoram gekak ke bubu. Nyong ini yang gak benar sudah gelau kemari. Uleh ikan mainnya. Nyong manahnya ikan kelik dacian uleh sidak.
2: Iya. Amat ko nuannya apa sunai. Aku ngai bula bisa mengga orang ampit. Begau meli kan kelek begelau pagi kemari. Amat mai woi kan kelek boleh bubu ya nya. Kada nak bisa 50 kilo. Kok kau nya? Pada mata kau pihak yang ngumainya ke 50 kilo.
0: Amat mai woi nya na we. Ya nama aku nak nemu orang begau ke sida gelau boleh kan kelek mayuanya deh. Na we apa sunai? Ya kini kak kau deh.
2: Eh, dini menuannya dekat mu deh, Puyo. Ya, gak kemari. Nuan gak ada berumah deh pagi hari. Nuan gak udah nurun ke pasar tumu pagi. Amat tak baru ngelebus sama amat kemudi kereta nuannya kemari. Dia menggelau ngosruai bini ya. Bisa datai pulai hari ngapas bubu.
0: Patu, buat makunan mu.
2: Amat tak seguni ngai ku deh kan kelai ulias dewai melaki bini. Rino, mendak.
0: Amat
1: mayuahnya. Amat kenuannya nawi. Mayuah ke tes rumah beli kemari. Nak lah beli si tes rumahnya jual gelau ke pasar ke kedok kemari. Diangkat nak Cina guannya. Asal ikut si nge 12 kilo bagi gelau ke pasar kemari.
2: Nyampaun
0: lah. Pai juga seruai dia yang gua angku minyak kemari. Pai ayah papa suai dah. Mau aku muda aku kena dari di rumah.
2: Udah dia ngaluk pasar.
0: Kasih ya kau aw. Pasal nara emak aku bertemu ngagelang bini ke penjual. Lalu banyak aku dah kedangkat kanek guan me. Eh, bisa mai meregan ikan kelek ke uliah kemari deh. Kebelanja sudah gelau sebilia deh. Besunai, nawi.
2: Naya.
0: Ya, kau dengar aku dia tahu sekilo RM18 deh. Namanya 30 kilo jual. Kai pampe habis saya RM540.
2: Kai kena.
0: Ya.
1: Eh,
0: gaji bukulai nara yang masih ingat sebagai ya, sebagai kau kunya sebagai kesarai.
2: Pagi aja.
0: Tiap-tiap pagi, sekumai hari hujan tu ya bakanya amai mampek gelaunya ilah. Tahunya nama ya, tahu
2: pesona. Nama agak bubuk kita tiga deh.
0: Nada yang itu kia ke pasar, pama mabar bre ngupi ngemi.
1: Bisik
2: macamnya. Ah, enggak ya, dek kaku puyo hidup dia bawa panjai tau. Okey nak uleh mujur deh ente yang sike bisa pengerindu deh tika ngerja kaya.
0: Oh tulah yang jatanya.
2: Tau nak ibu ke bekuli benang ngeridin uleh menghidup kerirai keadaan lantai ngagai pihak kau kau wa. Rumah nak ada yang gak dikiruah ke nyiwa sebenarnya kade maya karan ngai aja.
0: Gaji tulah yang kajaknya nami.
2: Oh tulah yang tanya. Pama tulah yang deh buru. Nak ada mende boleh utai bakal gelau.
1: Itu gau-gau aja dia rumah.
2: Bukan seminang oleh ikan aja ke tahu berkebun uliah meh bertanam ke sayur denya jualnya nengai deh maka gelau ngobini ya
0: aku tadi nawi tuleng tanya pengekak nggak pengengainya
1: kita itu gari-gari yang nadai
0: itu gari-gari yang menyukai sunai nama kuliah tua deh oke gari yang aja tua ada muda orang aja deh
1: nggak tay pagi dan neng kadah ke kasau
0: amat sunai
1: Mai kenanya nawi aku kalau nih ngasih dapias peladang sibu maya program Sarawak Mansang nyebut aku madah pertanian itu perdagangan kau
0: cai
1: asai ke lini cale nama pegawai induk ke bope peladangnya tinerang ke bakal nitai di tanam kita uliah jadi ke penatai komisi berumah panjai semua te tanamnya uliah ke jadi ke bisnis kita emnya kena ngangkat ke ruang
2: milik uliah kalih ketua ngagai duitnya puyo ngai dek
0: nya bahasa dia to mayo ge ku dek nawai wa ke dia panjai ku dek duit ge kita ke dia
2: aman wai ke
1: mayo ada apa betul
2: ai ku dek gawa.
0: Eh Ahmad ku denya tadi apa sunai bisa gak ku ninga programnya deh. Amai amane amai gak penerang hari ya pegawai induk kunuannya tadi deh. Maka ya ti madah ke namanya buat teru masam kita nya teru iban kita nya. Nyu ulih de gagak nyari ke kerupuknya.
2: Aku baru ya meninga teru beh suba na Arab.
0: Ba ya pai guji tu ne nawai.
2: Ila tu ngi gak ya.
0: Au, denya buat dabai nyari ke kerupuk. Eh ngam macam lagi mayuh mau tek ke tanam tadi ulih nyari ke penatai pemisai deh. tanya ku aku tadi pesonae na we itu leang ja tanya pengingin ja tanya munyik pesonae tadi itu ada ning kada meda namanya kasau sikin ada tu lihat tua nya eh mai wa ka bala kita berumah panya itu udah nyuluat deh dalam pengawadaga yang lebih gere hasil tanam ke mai pengalan teang deh nya meku tadi ana ngai kita itu tadi
2: Amat nak bula bunyi ko seruai pasunai ngepuyo ni ya. Asa tulang tua tau nak lemau ngerja katanya. Sige bisa mehasil ya puyo puyo. Bunyi ke saleh ja kau selaka. Kukai bakate bekule ngo Cina de. Makai gaji mati nyampau nya aja.
0: Amat.
2: Alah dek nya. Kita ke gawak berkebun bertupai kerire tua atau kenyari tu ke tua atau mekule pematuan nak turun gawak nak dai ke tua duit
0: aman
2: untung rugi tua
1: magar dari empu menyagi
2: tengah lai tua empu berbagi ngurenda me nyumunya bakal kerangka ke magi ngurenda ke tulang tua ke kerja
0: aman
2: saya o bala nembiak nyungai gawak berumah panjang ngerja ketanian do bertanam pihak kuah kuah laban dia tau school dia tau bisa biasa namanya beraja ke pasar pertanian. Nade saleh kan teh sida akak ngeremai ke pademu sida ya.
1: Apa tanam
2: bertanam
1: betupai.
2: Au.
0: Nya kok satu lengkap aja nya nawai. Nya ingat suai deka ane ape sate baru mah panyanyian.
1: Au ne.
0: Ane akak bernama Sili nya de.
1: Au indo ke tuai nya kok.
0: Kan main tinggi pelajarnya. Nya ada teh menua luar dia nya sekolah au. Bisa namanya coding aku di grey bab ngawak jadi engineer nya. Gaji 1000 sebulan.
2: Juta 6.

0: Tinau deh.
1: Eh, kena ya tadi deh terubah yang nanam cabai. Semina kena yang isi namanya teh masa lepa ya, terubah ke kemisi deh. Sekali udah ya nyau nemu cabai yang tadi cukup laku dibeli orangnya. Ya tadi lalu ngerjanya tadi ngau dan benaman tadi bedanya besar.
2: Ari pengerindu menya,
1: ari pengerindu
2: ya bisa.
1: Ari hobi menyiku orang deh. Buliah ya bantu ari upias peladang tadi ngasuh nya muju agak ngerja pengawanya. Ya.
0: Ini kangi gak?
1: Nya, me tadi mutu sate badok gawak bekemeni tajak gaji nya bunyi kuna hijutan.
2: Tajutan nam lelak ni ngau orang nampak baru orang
1: kau. Amat ni kerja kau anak orang. Nak tua tanya mujo belawa gawak. Suah mutu ni ngau jaku penyih nau.
0: Nya kelelah melabahan.
1: Oh dia tahu kerennya nyari tekenya cabai ya ngau mutu ngau tidak tay belas ya ribu sebulan.
0: Nau bulan ada lima kah? Ngai kada puyau.
1: Yo, tiga lipat ada gaji ya ba company.
0: Nyaman
1: ya, tu dah utuh santai kure pada gawanya. Nya amat tadi ada tegak pengingin kita ada tegak pengeran siang ya tadi menya. Nya tadi ngemuju ke ya nya.
2: Yo, meh ku suah madah ke belon nak. Lebuh maya sidak ti bekuli ke ngeri ti nadai beliau tai lebuh pulai.
1: Nah yo hakap kenya pas unda ye.
2: Saya rusak ke kita ngau. Ku ko ngaduk sidak nak di paru tang kuncit di silangin. Nak ka ditunu. Uji tang reja tanah alai kebun sayur. Nak ke bisi dijual sebelah pasar. Jatuh harga sayur cukup berga.
0: Kan nampak timang kilo.
2: Uji mendak buat tak jual orang buat market dia. Tak saya ke 2-3 tangkai je udah berapa 3 ringgitnya
1: benar kau kena mimpi lagi dia tau au
2: maaf bergaul kan keuangnya berapa batang ni
1: oh masa kuan anu mia
2: uji dia benar tekan ubi nambah
0: keempat puyau.
1: Oh sekali meli sampai tiga ikat au bau sekali mana uang
0: bau bentaknya nanti pulai pakai yang melanek deh
1: oke
0: nantai nyumas
2: nantai jakunya dah jabang ke lungau nya deh. Apa yang patian kah aja patian kah kayaknya buat tanam tikau tumbuh mes dabang ya sanggup ngerja tanah sekilantang hidup bermah panjai
0: nah kalau pesunai nya napo yo
1: nyok tadi naui pesunai sida ken biok ken nama ngai ku dede dia bermah panjai lalu rindu age bekuli dia pesunai naui laban kelimpeh kare bekuli sida mega uliap jalai meda menoreng sambil sambil ke lalu ngiga tau yang diri menya ku mae de sida biare ku de. Nya udah teh bumbu kita itu kudanya baru sudah nemu pengaptan tupik tulih mereka jalai penghidup di mana ya.
0: Eh ngai gila kau kena gaya menyapu yo bak aku nyumu puak menebas ujung bilik aku dia dekat nu aku ngagak redas ala nu aku kap tanam sayur kok jakut nyata deh ente bisa lebih ya pamo medire empat kerimpo pama ya lebih ya jual ke kakak kita ila kita semua ya tau me
1: cuan kan awe
0: ya seruai lah ni nak beli sayur ke wah
2: nah iba kira nurun pasar ke lah
0: sapa ensenia kaban dire me napi ya puyau
1: aku sih kan beli ku nawe ya ni rau deh nawe ya pasar sayurnya munyi kepai sunai tadi tadi pasar pun nak kak cimiat amat ke berga 3 ringgit sikat.
0: Nah, aku banget munuh bakal sidak kino berjual.
1: Ya, betade nawai tanam aja. Ila kami dua pesunai. Nyawa manual ya. Ya, aku dua pesunai.
2: Kayak kena jual market kin.
0: Nawa begau ni.
2: Nawa betamau. Au.
1: Pamo bisi kena kita tiga ngira kupai duduk beketainya.
0: Kena makan mi kempol.
1: Eh, kamu buat dulu aku bisi kawak aku beli ada tadi. Tang beda pesunai kena duga ngerawat bulu ah. Bila bubu ya. Nya aku nya ngetau ke ngeranau ya. Ulah bau teu kayak kengae deh.
0: Aku piak meh pesunai puyau kak nampung tebas aku bojong bilik dia aku legai nuan dito meh mata ruai ke kita yau
2: oh puak meh seruai puyau namanya jimat ke nyak ke ya rusak dekat kita enggak nak ditunu tang kuncit di celangit dekat paru piak ke jakut sempama kita iban lebuah ngenang perawak kenang sikit gegah dengan ti dekat kita enggak diri empu utang ndak dikerja tang pengawal pulih ke bedau temu berkening gaji cukup ke ndak buat negeri nyak tetap dikenati
1: awak mak jakob pesunai wai awak pesunai dia mending mata ke rumah kita itu tu namanya itu wapu wak
2: awak wapu namanya jimat makai dukung.
1: Okey, hanya tadi program Sejangkir Kopi. Kena kita ngujung ke program kami hari YFM Sibu atau ke ngelah tengah hari kami hari YFM Sibu ngkup ke minggu tu 14 hari bulan

26. Jadi terima kasih ya guys semua para pendengar kita yang sampai seluruh rantan kepenginduk kita boleh kami di YFM. Jadi udah tuh lagi kita dekat terus boleh ngopi kami di YFM Kuciang dalam rentak ngali hari. Ngonya aku ngelengkak kita setiap lagu hari Mariana Jara Bujang Ulu Sungai. Ngonya aku Nana. Mumpuk dulu hari kami di YFM Sibu. Bye bye.

Ya, minta melimpah dunai tamu peji dalam lagu-lagu nak loh awan telah peluang kelarah telah peji di nak kami radio kayaan lebih ini lebih duk ji pulu pada bulan pitan dalam madu mana 2026. Apa yang tamu pejuh peji dahyak dalam program tamu lebih ini mai suka nak mana kelok leng tak peji di nak kami menadang program mana pukul peluang dua peluang do atau ngah pukul telok lebih ini deh nunan pelahu mana tolong peji di nak kami Miria FM barat jo na penghormatan alang abe Allah menurut staffness Jesse Pak Jo kalang na ha gereja BM Bukit Kanada men pekala berdua berdua deh dahin jaga ani aku ngiu ala mano teme dah hati pala tanah liang BM Lamber so kena payak men kelok lim alang watang barah kena pasi kelok men panak alang gak tusah ani ok men kelok lim talam kelorah peji dina kami radio kayaan Miria FM minta ma peji talam kesu tanah program tam labi ani bukan telok junang hop talam dahun surat dengah we tam peji talam dahun surat dengah tam mihat ngua kelorah peji dina kami radio kayaan Miria FM peji ngiran dahun dah alang ya onan pukul 45 minit lebih kita mempunyai dalam dengan hadir luma teluk ngeruak lebih aneh dengan mana radio kayaan anda pahamu terpukul 40 minit lebih menjam tokalang layu nak ampai tam menjauh kelarah teluk puji di naik kami radio kayaan Miria FM telah mendengar usun tanah di nasan hadu pukul 5 lebih tam seng larah jaki biar puji ngeriang dengah alang anda pahamu mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur ampai tam penjauh nguak telah menjaga dapat jam tam alang baik loh mana pukul 50 minit lebih atau pukul 6 lebih menitam mlem nunana kesut dan program dalam kelarah tam lebih do jiani pulu pitan pulu pat gesi pulu pat do bulan pitan dalam maduman 2026 ni aku sunukong mai sau kena men kelok lem dahin sayung rah lebih rido kayan ngap jitam dahin kena denak paan dahin tam

Iya, dah mana langa malakah kan Rian ngau mana tak kan dia buat jangan kasi kan dia buat jangan mana tak lim dalam mengelar pejirian kami radio kayaan Mira FM lebih ani entah mana nak ngai tejo ke layan do lebih ani tampai yang tama tema pejo tak lama dah barang ruak tak lama karah wi nak mana kalau langa dia lebo peji dah ya ke Facebook radio kayaan Mira FM ya asan hado kalau deng live online RTM klik mana pukul 22 belado atau ngau pukul 6 lebih putung-putung do. Okey, tak menyenang untuk Jokyo layan do. Lebih ini tak lama dari Taman Sarawak. Anda ingin bahawa belarik hak kuri-kuri awan. Tak lama dari Taman Sarawak. Dihin do anda para bayat mabun lokah kenali sun. Dahin negahan ke studio. Yang nama 24 atau 35 derajat Celsius. Wana 65 do bulan pitan. Jika mana anda ingin usan hak kuri-kuri awan. Alang tak lama dari lirin. Dan lebih nak anda ingin bahawa belarik hak kuri-kuri awan. Alang tak lama dari lirin. Dahin malam nak anda usan ha kuri-kuri awan alang te ta alam madaleh lirin dahin negahan ke sudo hina mana 24 atau 34 derajat Celsius heti onan do 36 do bulan pitan jihma ngi usan ha kuri-kuri awan alang te ta alam madaleh lirin dahin lebina ngi bahwi belarik ha kuri-kuri awan alang te ta alam madaleh lirin dahin malam na ngi usan ha kuri-kuri awan alang te ta alam madaleh lirin dahin nagahan ke sudo yang nama 24 atau 34 derajat Celsius. Jadi nunani tam piah peji tek jo kiok layan do nari lebih ani lebih 24 do bulan pitan atau 36 do bulan pitan. Kinah dang bara mai tam lim wi nak manita malang teh reh teh ta alam dale.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: Saya pesok alam denak Tuhan tam Yesus Kristus manli mitam panak au kayan. Akui Tomir Menjo, pengerusi Persatuan Kayan Sarawak, Jangan Miri, Jangolaan, maok sayu kenap, teh apa ni. Aku ingin sang barauk, marung ji hadui alam. Kalau kita Jangan Miri, sengna menitam, teh puluh enam, bulan pitanan ni. Hati dah telok minggu mari ngelang sana tangan ni. Uma Forum Jalan Padang Kerbau Miri. Ji tengah hadui elang telok piah sengna

0: nai jakana laho ja atam tam lim pejamat peji te antam takaya lai kenap laho ja telo hukayan ala bani ngawan telo pepsuk peptang dengah te hang telo lim ani na ji hawa ala ngatak sai ulan ngawan telo panak paharin nai pepsuk menjelok liah alam an kalau penmai menitam jaka lebih ngawan tam sama hari keluarga pikir cawangan miri 2026 ini di Hana Hawinuni 26 di bulan Pitan 2026 mehati dok telok minggu ini petgu te cuti hari Malaysia matoh men pukun saya dihma atang pukun palewi cengulaan ngapanai hati hauma forum miri. Jadi alana hawa geri panak dengan pakai telok lim tedau dan penuh berkata ni dan miat kena tehang tang kayaan hamir ini itu pantai slogan telok lahoy hati pegun pepaya pebju tehang tang nantua saya kenap Tuhan memberkati itam lim.
1: Anak-anak terbuka ada hak pergi di sini pengkayaan Sarawak hangat Amiri pergi tiga do Malaysia ini perlu nama do bulan Pitan dan selebih mandari terlalu lang lebo menjusu Facebook Radio Kayaan Amiri FM selebih mandarita Lauren saya ngadu DJ yang nak kaya lagu Liwang alam kena andiran ini kalau kelangi radio alam mano kalau uli teh udekan ni kena ya saya kena perdah dalam mano kalau ino nak hayang kalau teh wani kena ada nak apaan nak teh dan kalau ya kena kalau muda. Saya kena pemimpin penyidik naik kamera Redo Kayaan Mira FM.

0: Inah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Saya besok alam denak Tuhan tam Yesus Kristus menli mitam panak tau kayan. Akui Tomir Menjo, pengerusi Persatuan Kayan Sarawak, Jangan Miri, Jangolaan, maok sayu kenap, teh abah ni. Akui ngenap sang barauk, marong ji hadui alam. Kalau kece Jangan Miri sengna menitam, teh puluh enam, nebulan pitanan ni. Hati dah telok minggu mari ngelang sana tangan ni. Uma Forum, Jalan Padang Kerbau Miri. Ji tengah hadui alam telok piah sengna

0: Amore Zaio.
1: Dengan timah dengan bahan dan kalau deng pelalu WhatsApp kami 0GG telok G saya 0GG patusu dan dengan inbox kami Facebook Radio Kayan.

0: Ya, alamat Tuhan, lagu Alangkanan David Juman, utama pihak peji, kongsi lagu Alangkanan Alex Lihan dengan Hop Day Usu Janatang. Alang utama temu dalam lahu dalam kelarah tam peji dari Radio Kayan Meri FM. So kena payah menekelok tak hawa, tak hang kelarah, tak hang hadui kelok nyelapat dengan peji dari naik kami pekatang dia menuju dengah. Tak menuju su peji dari naik kami Radio Kayan Meri FM. Jadi ini ada barang ruak mana telo anak kelunan tak lama dari Sarawak ni. We nak mana telo anak orang ulu. Aku ngiyok tak mana hang telo lang haja. Orang nak tuge tak lama teknologi mari yang kerana we nak mana telo nyam tapi ni biar ni. Pegu tak lama program. Ala anak kuma pegu tekdo Malaysia ni hati merdeka 360.my. Kalau dang teh halaman web anan, halah kalau dang hendang tek jo tek ji petadiang lang na tino hadiah ni ona bara menempulu do bulan saya ada dehen pekap tek 20 do bulan pitana ni sumak melak 62 tolaan. Ya ti ji program ala anakuma pertandingan imajinasi Malaysia pergu tek do kebangsaan dahin nak do Malaysia ni dahin an nyedang man behuka halang an pang menepotong an kategori din dah alang menang yak nate saya ribu lim hadiah an pang mendah alang menang tujuh program ni hana alak dang mihat lahu integrasi seni ilustrasi dahin teknologi AI Nuna lahu alat dang mihat pengjamu ge pakai AI ngioh alan alang marong. Dan lahu alat dang pahmo dah kelunan tam dah nyam-nyam tam alang tuge alang kreatif pakai digital nuna pelangi pun pelamana alang tajam daripada kritis teh hang tebitnya mak bayane. Jadi nuna menbe program ini menhi dah nana ya nah an buka matlim pelajar IPTA dan IPTS tetap dalam menderita Malaysia pertandingan ini nah dalam individu. Jaka wan buka mana pulu do bulan saya deh hatang 20 do bulan pitan 2026 ni kalau dang nyenang syarat nak pala laman sesawang heti pala media sosial Japan heti w dehin dang lim kapala www.merdeka360.my. Batang dahok nurepah tema nak hati generasi kini aspirasi Malaysia merdeka digital inovasi dan bangsa dehin kreatif membina Malaysia masa depan. Ya anak-anak nak tek jo syarat nak dehin tema nak dehin ni kan menjama dalam metetokan ni kalau dang tepala media sosial Jabatan Penerangan Malaysia nerepat dang lim kat tepala www.merdeka360.my. Ini yak nah tak lama program malan kuma petadi yang imajinasi Malaysia petgu do kebangsaan dahin do Malaysia ni.
1: Ani Radio Malaysia, Ani Radio Malaysia, Kaya Kaya.
2: Amai Tuhan bakat itam nai meniha tam upuli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ane mengtam belati. Amin kerana media sosial memainkan peranan paling penting lah seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mengenengahkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Lain aku yang ni pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku dembara aku ini, aman, masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan, bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan jawab tiap pertandingan tarian, kita menyiap. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyiap lah. Aku kinah joh keliah dan asam tam orang undur hak Sarawak ini. Amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa habis lang tiap Sarawak ini. Semoga hibantam tam orang undur dan hantam ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak dalih hawang kulintam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru supaya tidak tidak hilang dari untuk generasi akan datang.

Dan cerita lagu-lagu mak tamah kayaan dan tujuh malimi tamah buku kayaan ni nak tua pura hadaleh aban tamtek hak usun tanah. Jan hadu mentrok leng maju su tanah makrah tam lebih ni selalu biar mana ketuin hubung Dublin ke baja Raja Muhammad Fazli Roland Avid Lebing Rita Lawrence dan perlu jan hadu mana Miri FM. Ya tak lama kelarah tama putung do hajak tama milih jaka langan sewa bantam ngelarah pedong pedong tak menahang tolok mana jih matang jaman ni jan ting larah ngelarah bayat nukam nah di tolok kina tolok dah ngelarah jaki nutul ong tolok lebih ni pijidin nak kamer

Kaya anak Miri FM. Ya padong itu ku tam larah higa maji tebok kupi alangkanya gula. Dehin neki amalang mi hate nang tam. Tek ji love ya lang penuh kajo dia penuh dia berkata ni. Mana telok alang driba lahu pedah tala mano telok. Dehin kenap alang dan apaan. Dehin itu kata kelun alangan telok nyalam apa anak pedah tam uli ha oma. Puji-puji dan kami dalam mengkarah tam 24 2 bulan 55 2 bulan pitan program menyemai kasih rakyat Mekar Jabatan Pendaftaran Negara JPN bahagian Bintulu hak Sungai Asap Longji dan Long Peran Belaga na 35 2 bulan pitan dah teh Longji 66 2 bulan pitan dah teh Long Peran 10 tusu dan 10 saya 2 bulan pitan dah sang teh Unge Asap Belaga.

0: Iya, si tak talam lagu letang tenan halang kena najur jangan langgeri tamati pala dahrin telok lang teh Facebook dan WhatsApp Radio Kaya Miria FM selebih mendahrin telok lang nyuto bagi dahrin telok man mempawah kini mantan barat Indonesia selebih manafia nama Hayus saya lebih DJ Usun kena selamat petang ceria kena DJ tenoh hatang hari Radio Kaya Miria FM mana bakeh leng melu lebih ni kena saya kena berjauh sun saya menjadi lebih aneh kan hari ini telah aspian nama hayo saya kena mana kalau leng teh hak mempawa Kalimantan Indonesia dan apa lu mana telah leng teh hak wasa radio kaya anda saya kena bina kalau teh perkataan dengar pada dengar mana dalih apa mana telah ya hai DJ kena lah ya saya lebih dan dengar mana telah lima pihangin lah ada nak ada pun kelar halangan saya lebih aneh. Dengah mana miri di kelunan alang nah hadui hadribah lipan gentak jentola anak bara amayan ripan ani nurip jentola ani anak bara jendang anak ngelaan tak lama no nak tunggu dah na hadui nurip nyadui jalan Long Seridan alan SSLR long lama merudi beluak do dah alam de. Umur 46 duman asal men udi kesangan tatau ana bara amayan te abana tusah alang tubuanan nunana kurina dah alang na hari pubat udah atang nepa dah buka dah alang atang nepa dah buka bara tusah ni hana dah pegawai perubatan men klinik kesihatan Long Seridan. Ketua Polis Daerah Merudi DSP Nur Azizan Muhammad Jamil tak lama dengar te bara dihin ngakun lan hajak te lana tusah ani tubuh. Dan dengan pasti alang melalui negeri kelunan alang daripa lipan daripa jentola alang ahadui nak jalan Long Seridan daripa SSR Long Lama Marudi buat do dalam deh. Ya, teman pejirin kami dalam mengerah tam, kita perlu dalam jaga tam, jendaraan perame do Malaysia, tindak duman ini, Kuching, Teletam Sarawak, mili jadi lasan awan tam perame do Malaysia. Abinanan, kita mengelarang jaki, kelengki dahun premier, kelengki dahun menteri ayat tam Malaysia.
1: Ini soal jati diri, soal maruah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara. Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya, ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Ya, selebih mana nak Sarawak yang ada mana telok kelunan alam murid tak lama dalam Malaysia tak lama di mana 2026 ni dari Sarawak kena agak te teliliang nak di mana ni dari tama Sarawak kan milih jadi lasan apa nak nak ramai di Malaysia hati hak BCCK Kuching dan dengar mana telok lang tehak Kuching dan dengar ada tegak doha dari apa nak telok kerani yang ada mana telok lang tehak rumah ruhak kampung mana tak malang tehak rumah ruhudik we nak menentelok alang mutam iung-iung hunge te umaru tam maklunan dalih hudiak tam kayan dengah kelo redo kayan terang antelok keriang dang apa kata ngedengah men uma aru nore pahak kampung kelo pejidan kami Facebook redo kayan Miri FM. Anu nak nampak lah rumah nantuk lalang cek talam adali asap asan hadu puluh tusu do bulan pitan ni. Hati puluh tusu do bulan pitan 2026 ni. Hungi asap belagah dahin hak belagah. Hena mana telok alang na lumak pulut kata nak telok te mahat pulut dahin te sin pulut telok alang umegang alang ana telok mahat sana hado green nak teguanan na bin teguanan na dah upis ris dah bahagia na kapit te pahabung dahin na telok alang na lidah pulut te pulu tusu de bulan ni we nak mentelok alang te dua awan hati hat sungai asap belaga dahin mentelok alang te ha pasar belaga jelang dahin pasar belaga we nak mentelok alang jelang rumah aru dahin pasar belaga rumah kahi rumah geng sekapan kejaman dengan pelahu mana telok punan bah punan biau umat tebok dan dengan hat telok tak tahu nggak kalau ada nggak telefon pejabat Resda bahagian nak kapit kosong saya pat tusu saya pitan aji 52 kosong aji telok saya telok pat kosong tusu telok patanan nombor telefon pegawai kalau dang metang hati kosong aji telok saya telok pat kosong tusu telok pat anan hati nak terbuka dahok telok alang nah hadir lumak pulut lagi kan mesang apa belek pulut kelok tak perlu tusu dua bulan pitan hak dua awan itu hongi asa belaga hadahin mentelok alang teh hak pasar belaga. Ya dalam maklarah pejirin dan kami Rido Kayan Miri FM.
1: Ani Radio Malaysia,
2: Ani Radio Malaysia,
1: Kayan.

0: nak di pengalaman dalam ke om hada teguh ke namun nak di
1: saya kata di si kawan
0: Alah
1: Papa mawan korang akit doktor jaka aku nyam dia kata aku tak nak get kalau hau dan angin tak aku nak kata nabi kat tak kena ni atas hudung dia kata tak aku nak sini aku itu kata kata nanti kurang baka aku tak legak kalau nak seluruh kau ni birak seluruh kau nanti sayu makan gak aku dah kau hau sikit ayo kita sang ke petang hinan takum ikat kebak mana nonton ikat kan ya nyamu nak dekat hayuk ikat dia ataupun
0: Okay, aku nak dia kunyam lah dia. Sepada aku nak kenrin. Kalau hamil itu tu
1: kenyam lah dia. Itu sayulan ke
0: saya. Sayur aku nak dia. Sepada aku nak ken. Bi, aman tu goreng. Mereka

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ya, minta melemah nuna ni tam pihak pecing gerak lagu lain kena lain dan cokol lagu mak dina surga. Tapi pukul 8 dan 30 minit lebih habis tam peji tak lama dengar lebih men radio telok kayaan RTI Miri tak lama kelarah tam lebih ani. Kerana pukul 4 30 minit lebih.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nyepji Itau.
1: Ia mana terlalim hat dalam kelarah peji di hina kami hari dua kaya na Miri FM awi tak menhang tak lang ikan menyenang tak jauh mengadat pergi leh halam liang urip SN na Jesse payak jok tak kami Miri FM kusi nak lahu di hina kami kusi ha Facebook Radio Kaya na Miri FM. Okey, man terlalim na pelahu mana kau lang lebo peji di hina kami selebih man Tam Henry IQA Mix jan hadum minjak lahu dalam mekerah peji di naik kami hari dia kaya na Miri FM ya nun hadu ilang anan telok na lebih-lebih ni men telok lang maju su di naik kami Facebook Radio Kaya Miri FM maju su na dengah ya so kenapa dengah rayu kapan win dengah peji di naik kelok putung jaka di naik kena lahu alat dang kelok dang apa kata ngebara dengah men dalih apa na telok kita menyenang tak jauh kio layando ngwak lebih ni winak menitama tak lam dalih Sarawak Malam ini adanya Usan ha kuri-kuri awan menjam tok nak manita melangtik ha Sri Aman Bintulu Kapit Miri Semarahan Serian Sibu dan Anbara Mabun Kenalisun men telok langtik dalam bahagian Betong Kucing Muka Sri K di Limbang dan men telok langtik nak hadui ha awang banget manita menyenang tek jo ngian lupak di dalam bangat Sarawak kayak nak mana 10 atang 20 km jik jam bonak nak mana 0.5 atang jik meter bonak dahin malam ini anda ngiyok demegang jenis nusan dahin nagahan kesuk do hena mana 25 atang 34 derajat Celsius jadi minta melim nunai tamah peji tak jauh kiyok layan do malam ini mani tamang tak peji dina kami Radio Kayan Miri FM tak lama segmen PDK peji dina kelok 45 minit lalu pukul 4 lebih.

Nalangku ma lewang kenap kui alang gritam sema melaka 6 minit payana tengah pukul 5 lebih. Dan pukul 5 lebih macam tu kalang layona tam sanga pia peji kriang dengah alang ana pomo menepun dengah radio mena Kuala Lumpur. Waktu pukul 50 minit lebih kita menyebung program macam tu kalang layona men radio kayan Miri FM. Telah mendengar suntana mana telok lebih ni tak perlu telok longklunan bara awak dia nak ji mati telah matusah tanah tenyu alang ana bara jadi hak beluar dalih Aceh hak Indonesia. Dahina nguak tejoh ngalang Semeru alang teh Jawa Timur temuh ngetui telok hangun jihma duk ji ani deh dahin deng te musang abo alang bona atang jiribu mita hak kelawah langit. Dah alang kuasa dalam Madalai Filipina dan nyalalang hadui kerunajak nesok seng ngebum. Ji lasan awan dah udi alang ane buka hak basilan. Alang ebaklo dalam mendengar suntana lebih ani hak na tek jo hatu sahaji ferry alang ana bara pade dalam anona ha Indonesia. Apa kanya nak 26 lo ngadahnya mate dah tak lama tu sah tutung dah metung ji sekolah hak timur Republik Demokratik Kongo DRC nunan kurin dengan alang ne mana pertubuhan bangsa bangsa bersatu ni ada tak jo bara tak jo tu sah tutung alang ana bara jadi uji sekolah ana dah tung te daleh kin sasa. Wanana tak jauh tusah kapal daripa ferry alang muda na 243 telok longklunan alang ada bara pade ha laut Jawa Indonesia. Alang ada bara pade laut Jawa Indonesia nyapa jih mak demigu deh ala mano te hang men Surabaya te ha Jawa Timur. Sang te ha Banjarmasin ha Kalimantan Selatan. Pertama, mihat hadui dahak kelunan, hendak langkuasa. Talam menjalan anak-anak di pebeh, hendak nyelamat.

0: Terima kasih hadir pembahannya melawin dah sedadu polis Indonesia dah langkuan sak puboh hati jo hadui tak lambangat ha Indonesia alang teh banjar masin. Dahin ejen alang tawin tak lam hadui kapal. Dahin Virgo Transport at Anabara Pade ha banget Jawa. Jema do miku ane datino ana barang mudan pada tu pulau dua atu pada pulau telok long klunan dahin klunan alang nyadui tak lama kapalanan. Baik japayan jam hendak keto kapalan itu kerana dahin hadui pebeh dan nyelamat pejoh anna. Yang minta melim nunai tama peji tak alam mendengah usuntana tak lama klarata love ya ne.
1: Lahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
2: Ayo, ya nah, lasu landau jarunan ni. Pedung ketek tu hata.
3: Jendeng kanya-kanya biata ni. Kat aminan umegang lah, ini Atta.
2: Atta alam taki pa, gede tu agak lasu daun ini di.
3: Jendong selawan tegu taga.
4: Biar tam laban lagi tegu taga. Dahau halaman ni, Neman Radio Kayan, Miri FM.
5: Senang dan tenang, dan kita di Kerajaan Sarawak nilai nyawa keheningan bapa, keheningan ibu tidak dapat dinilaikan dengan wang ringgit, tetapi Kerajaan Sarawak memberi bantuan kepada keluarga mereka. Inilah memberi saya semangat untuk mencari jalan alternatif. Bagi kita memberikan khidmat kepada rakyat di luar bandar lebih-lebih lagi di pendalaman.
0: Ya, anak-anak dahana Premier Sarawak Teguh dan Tenggaran PBB.

0: Yang jati kan selamat tetap dengan selamat pemukajai ke usai tali dia tahun 24 bulan PN Uman 2026 siut toca. Ilu kok ngeringat dengar cinta lidio kenyamir FM pembungan ini bungan. Kuda-kuda dua ada kuda-kuda ada saksi ia dah mengin bagi nyukup lah Asia Selatan pas untuk ke penusa bilun abang perkhidmatan Duktun Madang FDS kat Long Leleng tahu 2 yak 8 dah. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Yakumah ini nak penukan se uko adang bilun abang ina jinan penusa ina jadik. Habis nak kini pulak PN dah saksi ia dah lepas alat keterangan isu nganaman mepo siasatan. Siasatan ia dati hinana nak penukan uko-uko ketai mempep ngana kena adang bilun inate kak Long Leleng bagi nak penukan kiuk-kiuk ia jadi ke nang siuk penusa ina ngan polis ngana ngana polis ngelan-lan udip Kapten Zaino Afiq Bisham ia lepas berusaha lan engkin bila nak abang ina mempap kena penusa ina jadik. Nah, si ukur penusa ina jadik pa ina na ka bulan pedang bilun ina ngana jinan jadik na kecemasan ina. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil abek ka pedang bilun antara bangsa Kuching taup da bagi nadeng lawatan gayenge ka Sarawak. Ya pekiok tai nang kuda-kuda program ka entak kementerian na hinana pegengan ke ngeramai tau Malaysia uman 2026 tau telu ini. Ya pekiok ka tai siuk program kembara merdeka jalur gemilang ngan program jiwa at community tau kebangsaan tau Malaysia 2026 ka Politeknik Kuching siuk Cina Oina. Majlis Pejadik Pameran Sambutan Tau Malaysia kat Plaza Merdeka. Gayeng Sedia Tau Malaysia 2026 kat Pusat Convention Borneo Kuching on 3 tua. Raptai yakti pekuat saksi kuana Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Nyabda. Raptai inah inana kaum ngana kaduk pegangan pasukan teknikal keselamatan dengan pekinapa peserta persembahan bagi nak penukan acara inati dengan lancar tua. Ngeramai nak tahu Malaysia umat 2026 tahu telu ini o, pekio naik sio inapa hinana yang di Petua Negeri Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dengan Letoa Perdana Menteri Premier Sarawak dengan Kepala Menteri Sabah ngana program ini oi nak sukat kena live kat TV Cia RTM ngan media sosial rasmi Kementerian Komunikasi. Ilu pokok ngeringa dengar cinta lidio kenyah Miria FM. Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB lepas un sistem ngan barisan pelapis yang sukat ke nak penukan palak tok gayang parti. Presiden PBB Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Yakuma kaliu kepimpinan dalam parti ina inana puyan yak malai nak pepekina gayang nagap lah penguat parti ina nganati pembangunan Mas Sarawak patut ida matokidi. Pemimpin kena ini dah lepati yak tigalan bagi generasi nak kini. Ina ukok tanggungjawab yak kuat pa gunalan matokidi ngan ngajan pemimpin pelapis. Ya petirak pekina dau siok convention khas PBB Zon Utara Sarawak Kak Miri. Jaka pekena nuan operasi perkhidmatan Duktun Madang FDS Narsik palak siasatan rasmi China pihak berkuasa. Kementerian Kesihatan KKM dalam kenyataan kuma pihak dah kena gayang pekuat penuh dengan agensi yang on kaitan. Mengidad ini ia bertugas kesihatan dalam pasukan FDS pe pencoon kelidung nasib peraturan ngan polisi ia adang un palak pencawat awam. KKM nak kini ti audit ngan nasib ngeliwat ukuk perkhidmatan tang ngebayak standard syarikat pengendali ngan keperluan sokong psikologi pala ida dia bertugas. Operasi Suma Ida Metuk laa kelepa KKM ngelan nasik keupayaan operasi ngan sistem gayang ina un selamat. Ina tok dengar tau ini dengar yang lepas sedia aku Nur Akila Arbain Chin Amin dengar RTM Kuching. Selamat tetau. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

Ya, okay, tiga sana ke kumai kam deke jai ngala ka usai tali di kenya mere FM yang selamat tatau kumai lumong ngana selamat pemung ke jai kumai kam dia madia bersiaran ngala nang jam ya ketelu live FB ngana jam ya penanian lan kumai kam dia bersiaran ngala ngebayak siaran radio tempatan ngan mungkin apa kumai kam deke jai ngala ngebayak RTM klik saluran Astro ya tujuk ja my preview kena ngana kempi tu ikam dia suka pemung ke jai ngala sengana ke yang pi kemilik jadi media yang kempakai siaran ngan mek ka usai teledio hinana capuyan ya bangen tawai ya mungkin amek bangen kimat sengan ake ban ikam sukat kejaya ngan mek ngan mungkin apa sukat ngeringa dao info-info ngan tit belian ya amek metit kuma ikam mong ya talang kampi katai asal cam sengan ake na tiga pa asal cam kejanan bio ngan kuma ikam dia pemung kejaya ngelacin umat-umat daduk kalapok daya kinata ake bangen tawai sukat salai kem tau nila sengan ake ini bukan salai kem dalam jakak kurang cajam inilah ngan kalap kena ini orang nang jam ya jam telu abek jam lemah ikam lepa bersiaran ngan dalam siaran Chin Radio Kayan ya. Jadi nak ini hello bersiaran ka usai tali dia kenya. Jadi ante kempis-kempis ngan ake ilu bersiaran ngan Andy Pungan abek jam 6 tetap to ini. Kamne lepa mata meses ka live chat ka ini tiga tawe dapin ke baja nduk kenawin Baron Rose ngan ikam dek cha suka pemung kejaya ngan lai kam dek keluar mata meses ka live chat ngan ake ya ikam mata to meses jam pekenop-kenop kena ke kebaca kidi kumah ikam nah okey ngan kena nah mungkin tempat ngeringa detik belian ini ya ada lan ini mempersalai kam sengana ke ya ada lan ilu bersiaran ka usia tali dia kenya nang tau cha tau ni ya puluh empat tahun PN umat 2026 ngan komai kam dek ngeramai tau pempat tau ini happy birthday selamat tau pempat.

0: Yang kata ke sana ke kemai kamu kerja kerja yang lagi ke usai tali dia kenyam FM selamat tetap kemai kamu langkin kemung dia kerja yang lagi tanah Sarawak harap ilo peketau magat mu atau dengan bangun tawai pas dengan nak ilo nak asyik gaya IPU ya indeks pencemaran udara ilo nak asyik ke ini sekarang ke ya ya selawak ke baca ke dia kumai ilo mung medan ilo nak asyik unpat uko ya lepas rekod ya tidak sehat ya biun sehat ke ini hinana tak semarahan on cha atau 6 baca indeks pencemaran ke Kuching cha atau 30 IPD Serian cha atau 74 dengan ke Seri Aman cha atau 70 haina se pada uko ya lepas rekod IPU ya biun sehat dengan uko-uko dia cha ilun ase bacaan hinana nang tak ya tiga lah ya sederhana dalam lana ase ya lepas rekod ke di dalam letai nang info ya naik ke konti kini dengan nakik ya. Ha, jadi dan begini apa aku maikam dia bersiaran dengan laka usai tali dia kenyambir FM. Ikam pa suka ten asik nang indeks pencemaran udara ya selau ini. Ikam suka tuak ten at ke egms.doe.gov.com MY kamu suka naat ke ina ya okey nasi info ke kursi ku mai kamu ikam dia bersiaran ngala kat tali dio ngan pergi napa ilu kusilah nang penusa ya jadi ka ini jinan ini dengan nakek ya nang penusa tan bilun abang ya labuk kat long lelang jadi dalam nasik ke ini nang suasana ya sedih lah mung pemanak tuyang anak-anak hello nasi ka Kuching hello nasi nang penghormatan ya pengebayalan peti kuma Udi Debra Moset Ilona Asik lepas ngelingat ya tau inilah ya dan apa kenapa Kak Miri kini Ilona Asik nang info ke kusi kuma ilomong ya selau apa medan ilun ase udip Jesse ya lepa ida ngelinget ka liang BAM ka lambir ketai taup ini orah ya jadi dan pekinapa ilun ase ka ini pa nang upacara tengelingat Udip Dresa Alexson Adit Henry ya lepati ka liang Anglican Lambir perkuat tau ini sekarang nakik ya hanya mung penghormatan terakhir lepati tau ini ora kuma ida dinilah ya okey ingane ilu pa adang alibak kemat ilu sedih tahan sik penusap-penusap kini ngana ilu namamik lah pekuat namamik apana ida atai ngan tiga ngan denak tua ya ok ngan pekinapa ngan pemanak-pemanak ya ida napa apanda on penghiburan on kemat ya ida sukat kawal ida sukat tiga tu lah ketai namamik pala ida yang lepas tai mecin ilu cin usun tanah ya ok nasi info ke kusi kuma ilu mong kuma ikam dia berseran ngalah ka usai tali dia kenyah Mir FM jadi dalam on kang ikam dia tem kelop mata meses ka live chat ke nakik ikam mata tak meses cem ke nakik ke baca kide kuma ikam ok hingga tepat ngeringa detik belian ini ikam dia bersiaran ngala ka usai tali dia kenyah Mir FM kena inah mungkin tepat ngeringa dau ini nuan tau ini seuman pulau PN PN pulau Majlis Pecah Tanah bagi projek Nuyan Kompleks Bandaraya Kuching Utara kat Bukit Siol Petra Jaya lepas pejadik ngana ti koon Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Projek ina ya ala nilai pengaduk 66 juta ligit kaum ngan Nuyan Ca Kompleks Pengempau Ayah Tingkat ya pekiok ke Nadeng ke lepa majlis ina ti ngana pekiok ke lepa tenuyan si Uman Pulau PN PN Pulau 2.
1: Projek ina ja ka ang usaha yak gunalan bagi nagap la kemudahan pentadbiran ngan pembangunan Bandar Raya Kuching Utara. Siok majlis ina gampan Japan ya peluak se Datuk Petinggi Tan Sri Abdul Taib Mahmud naat se model kompleks ina. Pekuat nai ngan jinan ina setia usaha negeri Tan Sri Datuk Amar Haji Bujang Muhammad Nur tak bese kabing ngan Datuk Bandar Bandar Raya Kuching Utara Dr. Yusuf Haji Hanifah tak bese tak uang. Majlis pecah tanah hinana jadik keangkuyan yak gunalan bagi perkembangan pembangunan ngan pentadbiran Bandar Raya Kuching Utara.

Okay, tingkat sana ke kumai kam nak kejar ingat lah kau se tali dia kenyam berfm ya tak palai lah hilu terpaksa ti nyai kuma dulu ya ilu paling malak dalam udip lah ya dan mungkin apa sengen nak ke kumai kam dia tem kejar ingat lah kau se tali dia kenyam berfm nanti kembali kembali hilu tem bersiaran ka tali dia kenyam dengan Andy Bunga lepas ya jadi on kau ingat dia kalau mata message kalau chat ikamah tetap message cem kena ake kebaca ke dia kumai kam dengan nanya tiga tahu aku makeup dek like ke luka tali dia kenyam RFM Alexandria Anyi inu dengar Asfian Mahyus Jasmine Sam Yud NG Dublin ke baja tepat berliling Lori Lanau inu dengar tiga temu Mary Iring dengan Amaria Iring Gurang Angga ya Jenny Bulan Tuk Penet Petrus Wan, Benny Ustaz Imang, Tadung Swelin. Ya, tiga tawailan ku mai kemong sana ke. Dia pun mengejar dengan laka usai tali dia kenyam RFM. Ya, dan begini apa? Hilu nasi kain ini sekarang nak ya, midana ketua masyarakat dengan ketua kaum KMKK berkata apa nak peranan nak proaktif nak penukan pala pelajar-pelajar ke kampung dah semaik apa nak nanti kasih dana apan biun tai takau cin pendidikan atau apa dalam sistem pendidikan nak peluang pembelajaran numun ngabayak pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional atau apa TVET ya. Jadi ini ada tirak yang lepas ni Cik Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Rubiah Wang yang pada KMKK ini ada keang pihak yang lebih nyeng lah dengan masyarakat dengan lebih tisen lah kumpin si puyan yang jadik dalam caca komuniti ke entah idah namun ke kawasan-kawasan lepok lah semaik ya. Jadi alat bad lah kumah mong-mong KMKK ketua kaum ketua masyarakat dini apa na ayen bang Malaysia pakai nadau ya alat cak inisiatif apalah sukat tai pekua maju ngan dulu dia cak okey dalam menawai lumbung pina sengan nake kuma anak-anak lepa alat balah nang kemahiran ngan pendidikan ya on nak kini bana nak kini lo nasik nang kemahiran ya lebih dalam letai tai upa ilu tai pala kemahiran se ya bin salah letai tai ina bana mungkin ilu lebih tiga ke kemahiran jadi ilu telah ilu ala belajar dalam kemahiran apalah suka tai alat kerja, minta kerja yang lebih tiga lah alah ya. Okey, biarlah SMS-SMS nak live chat sekarang nak dan mungkin apa, nyok tiga tahun aku mereka nak temukan kerja dengan lah Kak Usai tali dia kenyam ber-FM. Aku masih nak tepat dia kerja dengan lah Cin dalam kereta. Okey, on kan ikam dia bekerja dengan lah dalam asat macam taulik ke rumah yang nyantawai ni kem ke deriba dengan nak yang nak deriba dengan banyak tegak kimat lah dengan mungkin apa aku mak anak-anak lah aku kek-kek on palai dia tai tuition tu ini ya lah tiga-tiga lah yang salah oleh nang inu ya ikam belajar nah yang salah nang talipaun ujuk ya ikam man singkat-singkat liwai ina bana dalau banyak tu ikam lebih empau lebih tiga lah ke gayang ikam on ikam sukat ala ayat lebih canggih lah cina ya jadi cina kini anak yang salah oleh nang main-main game-game ya sukan kini kemtai salak janan tak palai ya jadi alak neca kelebihan nang talipan ujuk kemna pakai yang belajan okey selamat tahu kemai lomong kita bab salah lah sengen nak tepang ringa ada tip belian ini.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Ya, okey, tiga sana ke kami kembali ke jaya dengan lakak usai tali dia kenyai Amir FM yang pencapa muka jaya dengan melangan. Ini bungan bersalaikan mungkin jam tepat akhirnya 40 jam ini 8 jam lama. Dengan tepat tanah saya kali ini sengenak ke info yang ke keluk kursi kumai lumo ini. Menawai kami kembali ada apa muka jaya dengan lakak ini lah sengenak ke nang pas untuk tusuk vaksin anti rabies ya aku mekam dia untuk kulung asuh ya nawai tahun bulan inilah dan sepuluh PN dengan 20 tahun bulan PN hinana kena tusuk vaksin anti rabies aku mekam dia untuk kulung asuh kat Taman Bulatan Miri jadi nang selut bulan PN atau apa kiok-kiok ya pengebayalan uman ini takin ilu nasa Pulau PN abek 20 atau bulan PN Uman 2026 ke Taman Bulatan jadi aku mekam dek lah tapa nang selok-selok dek ca ikam alak nah ayah neranak nak tahu bulan ini apa biar te tapa lah ayah kelesau asuh kulung asuh mekam biar nawai tengkin ni dah lah tusuk vaksin anti rabies dengan pekin apa pasang microchip dengan nak lisin asu kuma asu ya biar nawek on lisin lah ya. Okey dengan tepatan asik ca info lah ke kusi kuma hilumung midan info ke kusi kuma ikam da kejai ngala tau ini bekira cinpi tu ikam da suka bersiaran ngala nang info surat dengar medan 50 pian usa warga Indonesia yang lepas yuk tahan ku unda Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawak ngebayak ca operasi op sapu kat telur da ukuk kat Kuching ya nadeng jam puluk ngau setau 6 ya lapar daya jadi ada nasihat ke ini ngebayak dah tirak ya lepas dari China JIM Sarawak yang perlu dua usai lepas dah peresak dah dalam pengajian operasi ina dengan ida lepatan ida diakti kesalahan atau penyalak kenta section pulau lemah dalam kurungan ca dalam kurungan C dengan section 6 dalam kurungan C dalam kurungan C atau immigration 60 PN 50 PN selesai 60 telu atau C lemah-lemah ya. Okey dengan teguh inapa ida undram pas telu puluk da pasport antara bangsa anun Indonesia dini dengan lemah adalah set komputer lemah ada laptop dengan 12 ada telepon ujuk dengan mong idani siap tahan lah mana ti tindakan ya ngebayak peruntukan undang-undang ya berkuat kuasa jadi ina si info ke kusi kumai lomong ikam dia pemung kejai ngalah tau nil asingan ake ok tiga pang kita bab salah terpengaringan ada tablian ini cina Johnny M.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

Ya, okey, tiga sana ke kami kam dak kejai ngala ka usai tali dia kenyam FM yang kena jam tepana kini 50 jam ini 8 jam lemah kita tau-tau. Ya menawai kumai rumong lah sana ke ya kesio nang ramai tau Malaysia lu nasi ka mong upis atau apa pusat servis Sarawang ya ke pekep sio 16 tau bulan PN nomor 2026 ya. Jadi kebaan kak Kuching, Sibu, Miri, Serian, Sri Aman, Betung, Sarike, Lawas semua pekem sio 16 tau bulan PN man 2026. Jadi ida ke buka ngeliwala servis dah sio 17 tau bulan PN ina na tau pat. Jadi nawai kemong sengenake apa na ayen lebat lah

atau Malaysia jadi ukur ina pekep sengen akik jadi dalam kelok teti ya akem tina kena atau apa perkena nuat pa 17 atau bulan ida buka ngeliwat lah ya. Ya okey, biarlah saya mesej-mesej saya naik ke live chain. Agengi ku mai lu mong pai lu nasi ke ini minan dua to the pack Cendra Mata. Kasiyo nang ramai tau Malaysia 2026 ya lepan ulat ku makluan kadok ka pedang bilun antara bangsa Kuching. Ini Cha Puyan ya ke Cin Kementerian Komunikasi ya perlu se hebahan dengan bikin apa nak promosi teranak se penghargaan palak kelunan kadok lah nang ramai atau Malaysia ina ya. Jadi Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Datuk Dr. Abdul Halim Hamzah ya mungkin ida dalam program ini dengan program ina ya jadi calasan ngenyeng lah sambutan tau ke tau Malaysia ini kuma kelunan kado numun ida dia pakai pedang bilun ngan kelunan kado lah ya. Jadi nasi info kuma ilumong kuma ikam dia bersiaran ngalah ke usai tali dio ya pengebayaklan tau ini kuma ikam mong senakit ngan tiga tau kuma Catherine Laleng nu dengar tau ini. Ya selamat tahu DJ dah bicem-bicem dah kenapa oh Vernon Rose ya pada iut suara ya dawa oh ya ka aduh aduh okey biar ni dulu lah. Okey, tiga tahu aku makeup dia bersiaran dengan laka usai tali dia kenyam Mir FM. Ya kira apa ini tu nak suka bersiaran dengan jam. Ya tiga tahu aku dia apa ketua nyokong ilu ka usai tali dia. Jen pi tu aku dia suka pemong kejai dengan lah sengen akik ya. Selamat tetap aku makeup lah dengan ikam dia peketo nyukong lu singkat-singkat tau pa ya yang biar nawai kejai dengan DJ Helenik Nempam ya jadi selamat tetap ku mai kemung kawan pengalai lah DJ ini menawai lumung apa na pekua jagat tiga agak lah jagat tiga pengumala jagat tiga tirak lah senake ya selamat tetap ku mai lumung dengan jam 6 pencolong ringa ada siaran cin YFM Impan Kuching jadi kena apa ikam pakai cah belian cin Eddie Queen selamat tetap.

di anak murah pangau bandurnya. Udah tadi sedak dia, dia bini rampai palu mai sidak tiga yang ngetu. Ya. Kita epan ngetu, sedak tiga apa ngetu dia kenal lama. Kita yang ngetu nanti, debaik ngetu di tu, nanti kita ke mendiang ke tusuan teka 17. Nangkan tu ilah. Oh. Nen tua. Nah, dia mau punya din tua. Ini kal baru pulai ke menua. Lepas nak tahan dia, dia menua hantu kot liar. Ini kita yang mencari hidup tu tadi. Uliah pegulai yang wantu. Tendang. Cikik bisik ke buah ya. Okey, nangkat tu dulu kita yang pegulai ke sekali tu. Walau mayu lah. Bak program panggau cerita tua kita. Cerita tua. Mulai ke diri. Kamu menua. Udah bekau kena tan begulai ngau menyadi ya rampai kejadi ngau bunsu antu ino ko liar di Sungai Senanga. Hau, mupuak ko ke sekali tu. Bye bye.

0: ด้าละไม Why FM
1: Hello Jang Umang Simpan mengau badar gelemak basinuan are kemertas Kaban ti disadangon mentas kadang nyak me kemuan asi kepapas Bak mua mulut yang ngelinut nakak pementas Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Ya meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, Ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Ada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Ana ngarap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Ana ngandal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remu. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayo kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.
2: Wai seberai.
3: WAI FM.
2: Nyak baru ngam.
3: Kan?
2: WAI.

0: Lontara, Nali Hari, Tadalamay, Pamarilang, Malay.
1: Malay FM, Sibulay, Sijalay.
2: Oh, penganta kami suba jeng. Spray na. Karga suba muda. Rega 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa yi ku dek. Ngok. Tok. Tok pakai sanggol suba. Mau kami suba. Darah kami suba. Ngena baju ku dek. Baka baju serumahnya. Baik si dek ne bujangnya. Sida getuai dek. Ngkan wal ni kebas anak. Ngai nyari kain tu. Pengantar kami suba. Nya kami tu suba. Nadaya no semua ke darah-darah. Makanya magaya. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah silia. Bajiak magaya. Kurang. Ya geburaya. Ya gebajiak. Laki sigat magaya. Kurang. Urang kang ayam, dini yang ambil peridang kurang.
3: Nadai ia kebaru, dinadai sida ia kelama. YFM, segulai, sejalai.

Sesuai kepinginan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

Ya, lagu ke di baik ni yang je perinyalu ke lemai tu peninga pengerindu aku tetap meruan. Lagu kenangan pun ke sada lemai kita lemai tu. Lemai hari 1, hari tu 14, hari bulan 9, 2026. Jalan selamat lemai. Lalu ke semua pula peninga kita. Ya, kaki terus meniang ke YFM. Terus gulai sejalan dengan kami. Nyentuk dengan ke ujung program kita. Jadi lemai tu kita bergulai dengan aku Melati Badi. Hari pukul 6 lemai nyentuk dengan ke pukul 9 malam tu lagi. Lalu batusun program kita anda bakal selama megak nanti yang lemah hari 1. Kalau udah tahu lagi kita dengar ke Hello Y Limbang. Jadi udahnya lagi pukul 6:30 lemah aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami buat YFM. Lalu pukul 7 lemah kita dengar ke program Berancau Tikai. 7:30 lemah nabur ke berita lemah hari YFM. Lalu nangkan kenyak lagi pukul 8 malam tu lagi kita hingga ke tanduk program Leman Budaya Iban. Jalannya tusun program kita diungkup ke bawah saudara lemai kita ke gulai lemai hari 1 hari itu 14.9.2026. Jadi itu lagu ke dia pilih aku merendang kita buat sada lemai kita. Lagu ke di baik urai udah lawan tua bertemu lalu datuk terus mendiang ke Hello Y Limbang.

Limang Festival XPRL Regatta Edition Limang 2026. Dekatnya tur kena 16 hingga 20 September tu abad dataran tebingan Limang. Sepamanya 5 hari berunggunya, bermacam aktiviti dekat disedia untuk manusia main. Antaranya bakal Unity Fun Walk and Run, Pekit Pot Laju, Pekit Pot Bidan, hingga Pekit Pot Naga. Kereta harinya manusia main omega, tau ngelawak bansal berjual ramah hingga bansal berjual vendor. Di dekat operation sepamanya programnya ilang. Muak kelemai, bermacam pengawak pemerintang dekat dia tur tidak pandang ke bala artis temuai dan artis menua tu yang kawam Anthony Usan, Ucup Ahmad, Nadira Zaini, Kelly Robson, Ben Kapak hingga Ameng Spring. Nggak lain, anda berpeluang hingga ngercah kaki pegerami Regatta XPRL Limbang Edition Limbang 2026 16 hingga 20 September dan dataran tebingan Limbang.

Musim ayuh dipinta berarti ke ribulan, ngam luar kuda ditetap ke, lalu ngerembai ke penerantu, ngadai pengempu kue bukai abak kandang endur sida empuk. Kena 15 bulan 9 2006, kena hari 2, rumah Lana, ingka siang, ingka rumah Lota, ingka siang. Ngerami balap amal 52 tahun, RTM Limbang 2006, Limbang.

Berita mana ungkup serakup Indo Daya Sarawak Pampang Limbang? Pekit Street Soccer 3-on-3 SIDS Pampang Limbang 2026 tidak diatur kena 3 Oktober 2026 hari 6 peringkat jam 7 pagi berpalan bergelanggang futsal pekan mendamit. Hanya diatur pekitu dibuka dengan kaban SIDS Pampang Limbang aja. Enggak penyerta siti tim, siti kandang atau siti kawasan bayar masuk bisik dikenakan. Aram kita yang recah kagi pekitu serayang rapid ke kawal pangan diri nampak oleh lomba enggak main serta rapid ke kawal dalam komuniti kita. Jadi penerang tak terang, tahu betelipun ya guys. Cik Cynthia buat lomor 011-251-1808.

Nihil Serak, lagu permintaan The Station. Tiap hari minggu, jam-jam selesai. Jangan lupa ketika berbaris, minat-minat. YFMM 55.

0: lebih lagi rumah yang
1: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi?
3: Oh, Isi.
4: Nama Indi?
2: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu, ne?
4: Pesan namanya?

0: dah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak kau kan anjung yang udah nyak dah. Lagi ngena fake dah kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Iya, jadi ya datai ba awak ndur aku ngatai ke pesan da berat tau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami ba YFM nyalai pesan ke terubah tu peninga nuju ke pamlayan ke diau ba bawah burak bawah celum rumah unggai di jiah rumah belayung rumah nyuak rumah layuh rumah meluda rumah bajing rumah jilan gau semua ke pamlayan bukai ke na ulih di rintai ke di tu magang. Jadi pesan tu madah ke lurha anak lamat, madah ke lurha alamat tau ke wa udah nadai ke 14/9/2026 ba Hospital Bin Tulu. Jadi yang lorha tau ke jadi yang lorha nak alamat tau ke wa tu dekat di Senggai Balamayuh Bermasayid Simpang Airport Baru Bin Tulu Jalai Bin Tulu Tatau. Jadi yang dekat dikubur ke 16/9/2026 ba Penam Bawah Ulu. Nya tadi pesan madah ke lorha anak alamat tau ke wa udah nadai ke 14/9/2026 ba Hospital Bin Tulu. Jadi niang dekat di Senggai Balamayuh Bermasayid Simpang Airport Baru Bin Tulu Jalai Bin Tulu Tatau. Lalu niang tu dekat dikubur ke ianya 16/9/2026 ba Penam Bawah Ulu. Lalu kita ke dekat temu ngau sili age berkaul ngau penusah tu kita tahu telefon ngagai badang anak alamat ba 019-567-1421 tau ke Peter alamat bak 012-873-7749. Ya, pesan ke terubah. Lalu pesan kedua tu peninga. Nuju kawan belayan ke diau berumah mulai batu dinding sungai melipis kawan belayan berumah sigih rumah ancai rumah mikai rumah untat rumah rambu di sungai melipis kapit rumah pengulu robot nangas batu kawan belayan bak nangan tangai ngau nangai bau rumah remang dengan ramuang sungai gad kapit kawan belayan bak nangas betung balik kapit ngau kawan belayan bukai ia kena ulih di rintai ke di tuk magang. Jadi pesan tu madah ke merdan anak maran, madah ke merdan anak maran udah nadai kena hari Minggu 13/9/2026 lalu niang tu dekat di Senggai Balamayuh baru rumah satu Malaysia kapit kena 15/9/2026 hari 2 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 16/9/2026 bak pendam KDC kapit. Nyak pesan kedua madah ke merdan anak maran, madah ke merdan anak maran udah nadai kena hari Minggu 13/9/2026 lalu niang dekat di Senggai Balamayuh berumah satu Malaysia kapit kena 15/9/2026 malam hari 2 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 16/9/2026 buat penam KDC kapit. Jadi ya pesan nangkan ke Tok Peninga nuju Janet berumah ngelambai ngau bala ba rumah bajau rantau kuyang mujuk julau kawan melayan berumah banyan rantau rusak rumah ikiah di liuh kawan melayan buat dung ngau rantau pitak julau kawan melayan buat nang ayam nang ijit nang luau nang rayah rumah liba kawan melayan buat rumah ramba penyakai kai rumah bakar ulu mawung kawan melayan buat stres julau ubit buat batu lima jalai KJD pengajar Wilson buat nang kota julau kawan melayan berumah Daud anak Andi kawan melayan berumah Rebayah Lubuk Pas Tatau kawan melayan di Lambir rumah Brorita Sungai Stulai Lambir Miri kawan melayan ber sepupuk Niah ngau kawan melayan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit niang siman anda unggan ngetah sulit niang siman anda unggan tau ke disebut indai jalin ia ke dekat diatur ianya lemai hari 6 kena 19/9/2026 dekat diatur nguan ulit malamnya lalu pengawak ngetah sulit niang siman anda unggan tau dekat diatur ngena cara sembiang kena 11:30 pagi pagi hari Siti ya. Kamu melayan ke di pesan kita dipindah datai ngagir Maindi Anamedan Baluau 1 Simpang SK Nanga Luau Julau lalu penerang ke Sili ya. Kita tahu telefon ngagai lumur 013-599-8090. Jalannya pesan madah ke pengawal ngetas ulit ni yang siman anak unggan. Jadi nangkan ke Tok Peninga pesan nuju kapal melayan ke ngelala ni yang Ellen Chai Uta anak ape. Kapal melayan ke ngelala ni yang Ellen Chai Uta anak ape. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ni yang Ellen Chai Uta anak ape ke dekat diatur ianya kena 19/9/2026 hari 6 pukul 7:30 lemai. Jalan kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah lot 1907 lorong Kiambang 3 Tuda. Jadi pengawal tu dekat diatur ngena cara semiang. Jadi penerang ke silik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Willy Jangbo ba 019-891-9968 019-891-9968 tau ke ngagai Douglas Cendan ba 019-805-3858 nyalainya. Siti Megah pesan ke bisik diterima kami bak YFM lalu untuk di ke Tok Peninga pesan nuju kapal melayan bak rumah Jurai, rumah Miri, rumah Lucy kapal melayan ia ke diau bak Kapit, Penasuk Sibu, Sungai Pak Sibu, kapal melayan bak Tinja Baram, kapal melayan bak Sungai Durin, Sungai Bawan Kenawit, kapal melayan bak Aup Sibu, bak Engkalat Sibu, kapal melayan bak Nangabun, Lubuk Pelait Sibu, Batu 15, Jalai Uyak Sibu, kapal melayan ke Ngelala Niang Tok Megak, Kediau di Kuching, Seri Aman, Sibu, Kenawit, Kapit, Bin Tulung, Gau bak Sebarang Alai Nudiau. Jadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit ni yang Samuel anak Seliung. Madah ke pengawal ngetah sulit ni yang Samuel anak Seliung. Kalai nguan nulit dekat diatur kena malam hari 6, 19/9/2026. Lalu pengawal ngetah sulit ngau muen terbalu. Ianya dekat diatur kena pagi hari Minggu 20/9/2026. Pukul 6 pagi berumah Ami anak Antiri. Tau ke rumah Moses anak Antiri, Pasai Bon 2, Batu 11:30, Jalai Oyak Sibu. Nyalai penerang ke Silia. Berkawal ngau pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Jacqueline anak Seliung. Bak 011-364-85-834 tau ke Jasmine anak Seliung bak 013-832-7723 nyalai nyat sekedar pesan ke sempat dia kena taikah ku bawa sadalemai
0: YFM pukul 6 lemai nyentuh

lagu ke di baik Florence Low merindang ke balap ninga kita ke lemai tu ngau lagu atin wan ati aku jadi aku agi ngatai ke pesan berat tau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM jadi pesan sekali tu nuju ke pemelayan ke diau bawa selindung bukung danau kandis ke pemelayan benangga kumpang kumpang langgir kumpang pauh ke pemelayan bawa batu berbini atas ngau batu berbini baru ke pemelayan berakut uang panjai Pentik, Kampung Melayan Bak Bunuk, Sungai Hantu, Sungai Mawang, Kampung Melayan di Kuching, Kantuk Balau, Kampung Melayan ke Diau Bak Brunei, ex-pengajar Ganis Bilik, Tuai Rabah Bansa Bak Pelilih Menuang Kelili, Kampung Melayan Bak Skim Sekerang, Gau Kampung Melayan Bukai, ia kena ulih di rintai ke Detuk Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawak ngintu 100 hari, 100 miang ke regang niang ex-tur masilai anak sandah, kalau itu dekat diatur kena 19.19.2026 pagi hari 6 berengkah di pukul 10 pagi nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah penguang siliak skim baskerang, jadinya tadi pesan madah ke ngintu 100 hari 100 miang ke regang niang ex-tur masilai anak sandah ia ke dekat diatur kena 19.19.2026 bak ianya pagi hari 6 berengkah di pukul 10 pagi nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah penguang siliak skim baskerang. Lalu penerang ke sili kita tahu telefon ngagai Tuni Majing anak silai berlumur 019-805-1247 tahu ke Steven Tapas Silai bak 019-3223-272 nyalainya pesan begak ke bisik diterima kami bak YFM lalu nangkan ke Tuk Peninga pesan nuju Doroti Ramba berkucing Ramba nak bungkul bak kampung Junguk Mawang Wang, Biak John Jaya Bak Kuching, Steven Kalimutu Bak Kuching, Tuan Rumah Bak Kampung Belimbing Batu Nam Serian, Kampung Melayan Bak Span Balering, Kampung Span Baleringin, Kampung Melayan Bak Sungai Awup Sibu, Sungai Budut, Sungai Bidut Sibu, Kampung Melayan Bak Engkalat Sibu, Penasuk Pasir Mas, Rumah Jok Sungai Salim Sibu, Rumah Kelbin Akuk Sungai Belalang, Isah Nak Tembaga Bak Sengilau Unggup, Kampung Melayan Bak Melugu, Suyah Tau Kena Senan Bak Sabu Sri Aman, Kampung Melayan Bak Batu Matup Julau, Rumah Bantan, Pasai Siung, Kampung Melayan Bak Sungai Pak, Kampung Melayan di Brunei, Miri Bin Tulu, Sri Aman, Serian, Kuching. Ngau semua Kampung Melayan Bukai ke nak ulih di rintai ke Detuk Magang. Jadi pesan madah ke pengawal kita sulit lalu nyuakkan terbalun yang muna anak Malaka tau ke Indai Makril. Jadi pengawal kita sulit tau dekat diatur berumah bungan Batu Lapan Jalai Uyak Lamak Sibu. Kena malam hari 6, 19.19.2026 ngena Jalai Semiang. Jadi penerang ke siliak kita dipinta bertelefon ngagai lentak anak jalak tau ke Indai Muna buat 019-889-3412 tau ke John Anak Diki buat 013-839-3024. Nya Siti muka pesan ya ke bisik diterima kami buat YFM ke lemah itu nyalai aku ngarap ke pesan-pesannya tadi terang didengar lebih lagi ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan harap ke sama bisik gulai ngau kami buat sadalamai.

juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat buat sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru begulai ngau kita buat program berancau tikai baka kelemai tu. Jadi undang-undang kakak dikunci kaku ngau kita bala peningah ianya sambung pasal undang-undang buat kes buli dalam kes Ahmad Ikhwan Ahmad Fauzi versus Muhammad Fahimi Indut in bracket father and next of kin Ahmad Safwan Hanim Muhammad Fahimi in bracket deceased and others and another appeal. Jadi itu nyaratai bertikas ke disebut pemutus federal court. Jadi bala peningan laban untuk sambung undang-undang pasal kes buli nyalai asa kemana lagi aku mai kita ngelansak pasal undang tu ke disebut buat pemutus high court kudah dikunci kaku ngau kita buat minggu ke dulu hari tu. Jadi saman ke degagak Ikhwan tak ke nyoba kes tu ianya tadi jadi appellant sampai ke atas buat appellant yang buat federal court tu. Jadi saman dia nyak tadi disebut dalam jaku orang putih for the thought of assault and battery. Letih leka jaku undang-undang tu bala peninggal assault tu pulai kan gai jaku ketiban ianya nunjuk ke mayuh macam pengawak ti ngemba tau ke ngasuh orang bukai bakal tubuh. Lalu leka jaku assault tu megak tau nyengkawam ngena leka jaku ke ngemba tau ke ngerja pengawak ti balat ngebedis ke tubuh orang. Jadi leka jaku bateri itu dalam undang-undang bala peninggal ianya serangan fizikal dituku ke nyadi pengawak ke ngerugak tau ke ngemedis ke hati orang bukai di ngujung ke orang ke kena serangnya pedis dari segi fizikal emosi tau ke mental. Jadi buat mahkamah tinggi hakim mahkamah tinggi dalam mutus ke defendant lama tu peringkat buat hari mahkamah tinggi yang sebut defendant sedak ke nyerang Ikhwan tu tadi diputus ke bersalah. Lalu hakim mahkamah tinggi bisi ngena kes bukai dalam yang merik mutus tu ianya dalam kes Muhammad Raihan Ibrahim and another versus the government of Malaysia and others 1980 volume 1 MLRA bak muka surat 10 ngau megak kes Nurul Atikah Mustafa Kamal versus Nur Azlina Suryani Zulkifli and others tahun 2019 volume 2 MLRH 378. Lalu High Court meri pemutus tidak defendant bersalah lalu meri ganti rugi pampasan ketegal pemedia Ikhwan serta pengerosak bertubuh ya. Lalu megak diberi special damages penyampau RM4,634.20 sebenarnya dibayar serta ngau interest. Hakim megak ngenatai ke perintah mahkamah ngasuh sedaya maya RM120,000 sebagai pampasan kena ngukum sedak defendant. Sedak defendant tu dah ialah buat high court lalu ngapil ngagai court of appeal atau ke mahkamah rayuan. Lalu maya buat court of appeal sedak defendant tu tadi menang yang sedak ke kena dawa tu menang ke ngujung ke Ikhwan ikinya orang kenawa ke start kes tu hari high court ngapil ngagai federal court. Jadi nama undang-undang bala peningah buat federal court tu ke bisik disebut dalam kes Ikhwan tu no, kes buli tu. Jadi buat federal court isu undang-undang ke kita rubah ini the first question of law kekak daripada federal court to proof of assaults and battery bisik kena bukti atau ke evidence pasal assaults and battery ini bisik kena Ikhwan tu amat diserang bisik nyadi atau kena. Jadi buat federal court maya kudah merati ke written submission ianya jaku bertulis hari orang kengapil ianya Ikhwan ngau sedak defendant lalu merati ke megak semua alasan-alasan pemutus high court serta mega pemutus kode appeal nya Mahkamah Rayuan Federal Court meda mayuh bukti kenunjuk ke defendant nombor 1 sampai nombor 5 bisi nyerang ikuan. Jadi awak kita bisi ingat ke siapa defendant nombor 1 ngai nombor 5 tu enya semua nembiak kenyerang atau kenyamah ikuan. Jadi bawa bukti ke terubah. Bukti ngaku salah bab magistrate court. Jadi bila peninggal yang ikut defendant ke ngaku salah maya ke dituduh bab court kena section 323 penal court dengan section 34 penal court. Sida lima ikut kenyerang ikuan tu sigi ngaku penyalah sida. Lu ngau nade di pejal orang lalu pengakuan salah sidanya tadi ke federal court tau diambil kira court laban nya nunjuk ke sida lima ikut defendant aman bisi nyerang ikuan. Pengakuan salah sidanya tadi okay dikena membuktikan penyalah sida ya bak section 323 penal court. Laban mayanya bala peninga bak magistrate court sigi nade record sida ngerja jenayah. Ini tiah ke bak section 173A criminal procedure court tang dalam kes tu federal court madah section 43 evidence act 1950 oleh ketika nak court menunjuk ke sida amat bisi ngaku salah. Federal court meda pengakuan salah sigi amat relevan buat kes tu kena nunjuk ke ikuan tu sigi amat bisi kena serang sida lima ikut defendant tu nyalai ketegalnya sida yang dituduh di mahkamah lalu sida yang ngaku dari impu bersalah buat magistrate court. Jadi pengakuan salah sida tu diperhati ke federal court hanya sida defendant tu nak kalah mantah sida udah ngaku salah maya sida ke dituduh buat magistrate court. Jadi aspek fakta ngau undang-undang ke begitu nadai diperhati ke Mahkamah Rayuan atau ke Kode Appeal. Bukti bateri esok ngau bateri tu amat nyadi inya ikuan tu amat dijamah diserang sida lima ikut defendant tu mega ianya bisi bukti sida lima ikut defendant ngaku salah maya tindakan disiplin dipejalai ke pihak sekolah. Jadi sida yang ngaku salahnya bisi dalam surat sida lima ikut defendant kemalas surat amaran dari sekolah. Jadi dalam suratnya sida ya ngaku pengawal sida kenyerang ikuan. Jadi surat sida kemalas surat amaran dari sekolahnya tadi bisi jadi ke bahan bukti maya ke bicara bak mahkamah tinggi. Jadi dalam maya bicara ke tuntutan sivil ikuan tu tadi ngagai lima ikut defendant. Lima ikut defendant madah ke sida udah nulis surat ngagai sekolah lalu madah ke sida ngaku salah laban udah nya membuli, memukul dan atau menyerang ikuan. Maya malam mu tanya ke nyadi. Jadi itu megak siti hari pengakuan salah sida ya maya ke bicara buat mahkamah tinggi. Lalu jakuk sida ya ke atau ke pengawal sida ke ngaku salah tu lalu dikamat ke ari evidence atau ke testimoni ari pengajar sida ya akhirnya di saksi mega ba maya ke bicara ba high court nya pengajar sida ke bernama Amir bin Ya ngau pengajar sida Zahari bin Abdul Rahman ketegal ngaku salah tu sida lima defendant dihukum pihak sekolah. Lalu federal court menyebut proceeding disiplin ke digagak sekolah tu semua record sedainya tadi tidak tahu nak diambil kira laban nyak bukti ke kena nyukung dawa ikuan ia amat bisi diserang lima ikut defendant. Lalu bukti ke ketiga sida ya ngaku salah lima ikut defendant tu lebuh maya sida ke ditanya maya bicara mahkamah tinggi semada sida ia bisi nyerang ikuan tak kenyamah ikuan sida lima ikut defendant tu maya ke ditanya sida ia sigi ngaku bisi malu nampar kuyuk mua ikuan serta ngasuh ikuan tu tadi ngagak ketuk ketapi hanya squatting serta defendant ke lembur empat mega bisik ngaku ia bisik nampar ikuan lalu ngasuahnya tadi squatting tau ke ketuk ke tapi baka kengukum orang ke salah. Jadi nya bukti hari lima ikut defendant ke ngaku sigi amat bisik nyerang tau kenyamah ikuan. Federal court mega bisik mendak bukti hari appellant pu lebuh maya kebicara bak mahkamah tinggi. Jadi jako ikuan tu ke bak mahkamah tinggi segi di record lalu bisik mega rakaman audio ya. Lebuh maya kebicara bak mahkamah tinggi. Jadi federal court madah ke mahkamah rayuan tak patut jampat masuk campur tau ke ngacau pemutus dari mahkamah tinggi laban dari appellant pu bukti sedak kenyerang ya tau ke bukti lima ikut defendant kenyerang appellant sigi bisik. Kelimpah hari bukti kedeberi ketegal ngaku salah hari lima defendant ngau bukti hari appellant pu bisik maka bukti hari dutur nya saksi bala dutur ke dekangau ke maya ke bicara. Jadi bala sedak dutur ke ngobat ikuan udah agak kena serang sida ia jadi expert witness atau ke saksi pakar. Jadi buat kot nerang ke pemedis dia say kuan lalu evidence nya tau dipedak ba evidence kada beri Dr. Azarayu binti Azmi, Dr. Ihsan Syukri bin Zainun ngau Dr. Fairuz bin Muhammad Ibrahim. Jadi sida doktor tu meri expert opinion ianya penemu pakar ia sudah madah ke pemedis tubuhnya sigi seraris ngau bekau trauma ketegal ke di serang kena objek ketumpul contoh ya kena palu buat bagian pala atau ke ditampar balat amat buat bagian pending. Nyalai federal court madak semua bukti hari sedak lima ikut defendant kenyarang ikuan bukti hari ikuan pu serta hari bara lutur sigi udah di federal court udah dipersa di tasih hakim buat mahkamah tinggi. Nyalai pada kuat tu setuju mahkamah tinggi kemutus ke appellant tu segi udah uliah membuktikan kes ya ianya diserang dijamah sida lima iku defendant ke dalam kes tu. Jadi nya the first question of law sekali kebisik bukti tau kenadai ikuan tu diserang. Buat federal court siti lagi isu undang-undang. Jadi itu disebut second question of law. Jadi kumbai test of reasonable possibility dipulai ke ngagai dalam cakup ketiban lebih kurang ia disebut uliah ke nak perkara tu nyadi uliah ke nak kes ke begitu disangka nyadi. Jadi lebuah bak mahkamah rayuan ini Court of Appeal. Court of Appeal tak setuju dengan mahkamah tinggi dalam pemutus mahkamah tinggi ini serangannya segi oleh disangka nyadi. Jadi bak tikas mahkamah rayuan atau ke Court of Appeal murid pemutus ini High Court tu nada ngira fakta ke tau dia ambil kira nama ke buah kes tu nak disangka tau nyadi hanya buat bagian mahkamah rayuan. Jadi kebuah ya ke mahkamah rayuan laban sekolah nang sigi bisik peraturan dari aspek disiplin. Lalu kebuah ke kedua ke mahkamah rayuan nya appellant tau ke ikuan tu nadai minta tolong tau ke mega orang maya ke kena serang serta mega pengawak sedak lima defendant kenyerang ikuan nya buat boarding school buat sekolah serama jam maya nya ke mahkamah rayuan nang sigi maya bala nembiaknya tadi patut tinduak lalu nak patut kes tu nyadi leban mayanya nembiak buat hostel tau ke asrama patut udah tinduak lalu maka kes tu nyadi buat bilik kena jangka utai tu tau nyadi laban bilik kendur kes tu nyadi nya buat bilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas lalu banyak mahkamah rayuan merih mutus appellant tau ke ikuan nak berjaya membukti ke defendant kelumur 6 sampai 9 bisik tanggung pengawak nyaga sekolah awak ke pengawak begitu nak tahu nyadi. But second issue of law atau ke question of law tu bala peninga tu lebih lagi ngait ke defendant nombor 6 ngagi 9. Jadi siapa sedak nombor 6 ngagi 9 dalam kes tu? Kayaknya penolong kanan hal elwal murid, pengetua serta Kementerian Pendidikan yang ke disebut defendant nombor 6 ngagi 9 dalam kes tu. Jadi ke defendant nombor 1 sampai 5 ianya semua balon biak kenyamah ikuan. Jadi bawa federal court madah ke defendant nombor 6 sampai nombor 9 segi bisi tanggungjawab nyaga nembiak ke biskula dia secara kolektif ngau secara individu. Jadi tu termasuk tanggungjawab ngagai pelan atau ke ikuan. Maya sudah nembiak sekolah ke buat kumpulan sekolah. Defendant nombor 6 ngagi 9 tu sigi bisi tanggungjawab nyaga keselamatan, nyaga pengelikun serta pendiau sidak nembiak sekolah. Ianya sidak nembiak sekolah dia selamat hari nama-nama tai kejai serta keadaan sekolahnya megak kak dijaga sidak ya tau ke pengelikun nembiak ke sekolah dia pan bisi tanggungjawab dia jaga sidak ya. Jadi ketegal sedak bisi tanggungjawab nyaga sedak nembiak sekolah ke sekolah dia tanggungjawabnya amat bisi ketegal lainnya dalam jakut reputih special relationship between sedak pengajar ngau nembiak sekolah. Sedak pengajar ngau pekerja sekolah segi bisi tanggungjawab nyaga pengelikun tak ke supervise bala nembiak sekolah maya sedak ya buat compound sekolah hanya untuk tujuan disiplin ngau keselamatan sidak ia selalu dijaga. Tang Federal Court besi mengejemput tanggungjawab tu ni nak tikas ya ngemata ke bala nembiak sekolah dari segi pengelikun ngau keselamatan sidak ia hanya bergantung ngau setiap kes reti ya kes tu kes basis. Jadi berkini kat Federal Court madah ke sidak defendant nombor 6 ngau 9 tu bisi cuai laman nak berjalai ke tanggungjawabnya. Jadi tu bala peningat Federal Court madah ari fakta serta gaya kes tu. Pengawas sidak lima ikut defendant kenyamah ikuan yang nak buat bilik kepala pengawas ke Federal Court tu sigi dijangka oleh nyadi. Lalu nama kebuah Federal Court madah ke serangannya atau ke pengawas sedak kenyamah ikuannya ulih nyadi buat bilik ketua pengawas. Laban Federal Court merati ke bukti risiko pengajar ke madah ke spot check bisik dia kagak buat sekolah termasuk bilik kepala pengawas nanti spot check dia kagak. Tang meh malam kes tu nyadi pengajarnya nak ngagak spot check ngagai bilik pengawas. Spot check segi dia perjalai ke selalu tujuh ya kena memastikan biak sekolah ni tiah ke peraturan sekolah. Spot check mega dikerja sedap bala pengajar atas tujuan awak ke nadai hal disiplin nyadi tau ke bisi nembiak sekolah ngelaban peraturan sekolah. Bi ke cunta ya nembiak sekolah nak tinduak maya jam ti patut tinduak. Jadi Federal Court madah ke mayuh tujuh spot check di perjalai ketang bilik kepala pengawas tu tak patut ditinggal ke maya ke ngagak spot check. Defendant ke nomor 8 dalam kes tu bala peninga ianya Ministry of Education. Jadi buat Federal Court Ministry of Education tu tau ke Kementerian Pendidikan basic mantai serta ngelekat ke poster anti bullying buat compound sekolah tu ianya poster ke anti case bully. Jadi buat senantang tu buat Federal Court tu nunjuk ke sidak Ministry of Education sigi boleh nyangka kes ke berketuk tau boleh nyadi buat sekolah. Nyalai buat Federal Court bala sedak pihak sekolah bakal nombor defendant nombor 8 tu tak tau madah ke sidak ya nandai boleh nyangka kes berketuk tau nyadi buat sekolahnya. Nyalai buat Federal Court buat penemu sidak ya ketegal kes bully berketuk segi kes tu boleh dijangka oleh nyadi dalam kes tu ianya ikuan dijamah tu ke diserang lima iku defendant buat kuasaan sekolah lalu ngau tu defendant lumur 6 sampai lumur 9 segi bertanggung jawab lebih lagi di dalam kes bully kebisi elemen assault serangan ke buat kes tu jadi federal court madah ke pihak sekolah buat kes tu nadai berjalan ke tanggungjawab sidaknya ngagai tikas kepatut digagak sidaknya jadi isu undang-undang ke ketiga bala peninga ianya dalam jaku orang putih disebut vicarious liability jadi itu ketegal lima ikut defendant kenyerang ikuan nyadi buat bilik kepala pengawas pengawas sidak lima ikutnya tadi dikerja sidak ya berbilik kepala pengawas lalu pihak sekolah mayanya maya ke spot check biliknya nak dipersa spot check nadai datai buat biliknya lalu nya tadi federal court madah sidak ya cuai dalam berjalan ke tanggungjawab sidak ya jadi nanti pihak sekolah ngau ministry of education tu tadi cuai dalam pengawas sidak ya kuliah kenyak tadi ngasuah gomon yang Malaysia tahu mega bertanggungjawab tahu ke vicariously liable. Jadi dalam isu vicariously liable tahu ke vicarious liability itu segi terang dari pihak sida pengajar dengan pihak Kementerian Pendidikan hanya defendant 6 dengan 8 kena ada berjalan ke tanggungjawab sida ya ke sepatut ya dan ngasuh yang kemai defendant nombor 9 hanya gomon yang Malaysia pan diputus ke cuai mega ditiah ke prinsip undang-undang sibil dia nyak ke disebut aku dulu tadi vicariously liable laban buat federal court penolong kanan hal ewal murid principal ngau ministry of education sidak tu ia nyak wakil government of Malaysia dalam konteks tu serta diberi tanggungjawab jadi wakil government of Malaysia ke berjalan ke pangku pengawal dalam sekolah ke baruah kuasa government of Malaysia jadi government of Malaysia tu ke bisi kuasa to manage or oversee sida defendant lumur 6 ngagai lumur 8 pihak mega ke federal court sida defendant lumur 6 ngagai lumur 8 bisi kuasa to manage or oversee sida lima ikut defendant kenyerang ikuan jadi ketegal tu yang kengasuh semua defendant dalam kes tu ditemu bersalah lalu ngaunya semua sidak ya tanggungjawab mayar ganti rugi ngagai ikuan disebut federal court dalam jakur putih ya in the upshot therefore all the defendants at the high court and now the respondent before us are liable. Jadi pengudah semua isu undang-undangnya tadi diperhati ke federal court yang ke pengujung ya data ya bagian ke disebut damages atau ke pampas ke patut dibayar ngagai ikuan jadi federal court setuju ngoh mutus high court yang buat senentang ganti rugi semua defendant mayar ganti rugi khas ngagai ikuan penyampau yang RM422,000 ganti rugi teladan nya exemplary damages penyampau ya RM120,000. Jadi ganti rugi khas ianya ungkus ke dikena ikuan nya bisi riset ya penyampau RM4,634.20. Lalu pemutus Mahkamah Rayuan dibuai Federal Court lalu ngena pemutus hari High Court. Lalu Federal Court mega meri pemutus kos kepatut dibayar ngagai appellant senya ikuan dibayar sedak semua defendernya tadi RM150,000 nyalai bola peninga nya naka asal undang-undang kebisi dalam kes bully kuliah dikunci ke aku ngau kita bakal kelemah itu aku meri saya terima kasih ya laban kita udah bergulai ngau aku bawa program merancau tika itu lalu harap ke kita bertemu baru buat minggu terbukai. Terima kasih ya buat dulu.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega begunsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Selamat lemai bergulai hingga waku Melati Badi. Berita lemai YFM lemai hari 1 hari itu 14/9/2026 lalu ke Terubah Tok Batang Berita. Bilo dan Kabang, Duto Terbai Terempas, Pansiak di Kerembai, Kedak Palan di Prati Kebaru. Opis Menteri Pengerai netap ke servis nyaga pengerai rakyat menua pesisir di Sarawak, agik di Tanka. Balan Meyak patut nyeliah ke penyalah makai suap, niri negi ke menua. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Pansiak berkawal ngau Bilun Kabang servis Duto Terbai ke Labuh Terempas di Lung Lelang Ulu Baram dekat di Kerembai ke ngenap ngawak meresas kedapalan ke bisik kawal. Tuk nyerangkum semua kronologi penerbai Bilun dan Kabangnya kenyawa hari pengangkat sida hari miri nyentuk kepalan ke penudi benar lalu tuk nyengkawam pengawak tinyerenih rekod penerbai Bilun dan Kabangnya ngau sekali ke Bilunnya bisik ngagak kangau undur madah ke sida bisik penusah. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ketuk ndang dikenal mansiak sebarang perkara kenyelaik tulis nyawup mansiak penusahnya. Ngagai ke diatuk nadai sebarang tanda bisik ngayan ke penusahnya nyangka berpun dari perkara bukai kelimpah dari penusah kena boleh disadang nyadi. Tajak pihak sebarang perkara tetap diperhatika alai nentu ke perkara tuk dipansiak enggau silik. Penerang hari 19 ikut saksi sudah direkod ke lalu polis dekat ngangau ke sekedar agik saksi. Berbangunnya Datuk Muhammad Zainal madah ke Pansiak Teknikal tiap berkawal ngau penusahnya sudah diserah ke ngagai Biro Pemansiak Penusah Berbadi Bak Langit BSKU. Tajak pihak polis diraja Malaysia dekat semampai nyawup nanti semak dipinta nulung nembuk ke pansiaknya. Pengelamat nu nembuk ke pansiaknya endang berpanggai bak pemayu bukti tambah ke patut direkod ngau palan ti patut diperiksa baru. Tajak pihak raban sidak dekat nguji nembuk ke pansiak tu ngau nakak pengelengkas. Berpun dari penusah kejadi di Long Lelang kenari 2 tu kemarin, upis Menteri Pengerai KKM dekat mansiak baru semua kontrak kebisik kawa ngau Bilun Kabang kena kena ngatur servis Duto Terbai FDS. Direktur Jeneral Upis Pengerai Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab madah ke pansiaknya dekat nyeranggum semua perkara kebekawa ngau kontrak nyengkaun perkara kebekawa ngau servis Duto Terbai mengudah sidak kenerima jakut tersawar yang Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Penyampau elawin surang ke dibayar ngagai raban Duto Terbai Megak sama dekat di perundian kebak pansiak tu. Kena 10 hari bulan 9 tu tadi, Menteri Pengerai madah ke upis Menteri Tok dekat ngatur pansiak ke siliak berkawang ngolangkar pengawak servis Duto Terbai di Sarawak. Berbangunnya upis Menteri Pengerai netap ke pengawak tinggi itu pengerai rakyat ke diau bak menua-menua pesisir di Sarawak dekat majak di Pejalaika tajapan servis Duto Terbai di menua tu udah diketu ke sementara. Penerang hari upis Menteri Pengerai madah ke atur itu nyerangkum 7 raban Duto Terbai tinyedia ke servis bak 85 bengkah nur ke diwan kira 14,830 ikut rakyat menua pesisir. Upis Menteri itu megak benar cakah berarti kebaru program ngintu pengerai bak tiap palan ianya belalau ke akses ngagai sitik-sitik nur gau gaya kandang menuanya. Atur alternatif seminat dekat di Pejalaika, nanti pansiak tim kawan dengan risiko, ngayan ke atur alternatifnya boleh di Pejalaika dengan likun. Pengelamat servis Duto Terbai di ketua sementara megak belak berpanggai buat pemutus pansiak rasmi dari upis ke berkuasa, lalu upis Menteri Pengerai megak dekat beri kerjasama dengan agensi ke berkawal. Pemula inumisi Debra Moset ke menua sida ianya kampung Semedang di Pedawan kena 3 bulan 9 tu tadi nyadi pengingat ke penudi benar Indaya Renuk Rasas 71 tahun ke niang tu. Renuk madah ke anak keempat ianya pulai ngau hati gagal lalu sempat nyumai berserumput makai serta bergulai ngau balanak sebedau niang tu pulai gawak kemiri. Berapa hari udah nyak Debra ge sempat bertelefon ngagai Indaya lalu merambu dekat ngintu hari Christmas bergulai ngau sidak sebilik bak rumah baru ya. Tajak pihak niatnya nak jadi nyata pengudah ya kebebadi nyawa bak penusah Bilun Kabang servis Duto Terbai ke Labuh Terempas di Long Lelang. Debra ninggal ke laki ngau dua ikut anak ya.
Diang Dresa Alexan Adit Henry udah dikubur ke Sarito tadi bab 6 Anglican Lambir. Sebenarnya pengawak numerik bahasa ke penduduk benar ngagai niang tu bisa diatur bak gereja Good Shepherd Lutong Miri. Pengawak tu dikemujur ke bika gereja Good Shepherd Lutong pada Pilugumba. Datai merik bahasa ke penduduk ngau ngubur ke niang tu ianya bininya Stephanie Isah, dua ikut anak seduaya sidas bilik ke pembelayan ngau balapangan. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Hospital lawas ke baru dekat nyawup ngempung ke sebis buat Siti Ejak Palan ke lebih likun lantang serta kondusif. Sapi Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Taib madah ke hospital barunya dekat dikenak nganti hospital ke dia tu te udah 57 tahun dikenak. Hospital barunya megak bisa nyedia kedua itik bilik nur berputung, dapur, makmal teknologi pemadah, ngau communication, 9 perengka dialisis, ngau 76 itik katil. Tahun sitik tu kemarin, unit penulisan ngenyit ngau trauma hospital lawas bisa nerima 14,083 ikut orang ke data berubat, kalau 693 ikut orang ke sakitnya, dipindah ke ngagai hospital bukai, ianya 440 ikut ke Limbang, 151 ikut ke Miri, ngau 102 ikut ke Kota Kinabalu. Dikenal diri negeri ke menua tu, Balan Biak patut berpegairat bahawa integriti serta nyeliah ke diri dari penyalah makai suap ngau salah guna kuasa. Sedap megak patut nyeliah ke diri dari ulah tik lalu terit bab kerabansa ngau pengarap. Menteri Communication Fahmi Fadil megak ngingat ke Balan Biak ngau jaku. Tindak ngasuh sidak ngadai meruah ngau penglantang sidak ke Jemahilak ke Tegal Penyenang ke sementara aja. Yang madah ke Balan Biak patut diajar pasal pengerusak ketiga penyalah makai suap, laban ulah tiba katuk tahu ngerusak ke menua. Yang maksud ke jakut tu buat program Jiwa Aid Community Hari Kebangsaan Gawari Malaysia 2026, kediatur bergulai ngau kira 500 ekonomi buat Politeknik Kuching. 59 ikut rakyat Indonesia sudah ditan ke Office Immigration Malaysia Sarawak ba Op Sapu kediatur ba 3 bengkah palan di Kuching. Berlabuh hari pukul 10 malam hari 6 nyentuk ke pukul 4.30 pagi kemarin. Penerang hari Office Immigration Sarawak madah ke ba operasi tu 92 ikut orang sudah diperiksa. Sidak tiditan ke buat operasi itu dipelabak ke ngelanggar Seksyen 15 bracket 1 bracket C ngau Seksyen 6 bracket 1 bracket C Akta Immigration 1959 stroke 63 Akta 155. Sama bisa dirampas buat operasi itu ianya 30 itik pasport antarabangsa Indonesia, 5 set komputer, 5 laptop, ngau 12 itik telefon bincang. Dikenang ujung ke berita lemah itu tu batang berita di Baca Baru. Bilun dan Kabang Dutu Terbaik terempas pansiak di Kerembai sekedap palan di Prati ke Baru. Opis Menteri Pengerai netap ke servis nyaga pengerai rakyat menua pesisir di Sarawak agi di Tanka. Balan Biak patut nyeliah ke penyalah makai suap niri negeri ke menua. Yang nak berita kita ke lemah itu peninga, beritanya tadi ditusun Nur Arkila Abain, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lok menanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 14/9 dalam tahun 1990. Pengrami Nasiah Tanah ke projek ngagak kompleks Bandaraya Kuching Utara di Bukit Siol Petra Jaya bisi diatur lalu dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud. Projek bungkus RM66 juta tu yang kaum ngagak sebuah bangunan 8 tingkat lalu temugagak dalam tahun 1992. Projek tu undang atur tim Saimerti dikenang ngadu ke pemanah atur pengawak serta pemansang Bandaraya Kuching Utara. Bak pengerami tu gambar japin manang ke Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud benung berarti ke contoh bangunannya. Ia disempulang Sekretari Menua Sarawak Tan Sri Dato' Amar Haji Bujang Muhammad Nor bas pihak kibak serta Dato' Bandar Bandaraya Kuching Utara Dr. Yusof Haji Hanifah bas sepihak kanan. Pengrami Nasiah Tanah tu undang perkara tim saya merti bak pemansang serta tur pengawak Bandaraya Kuching Utara.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali tu, YFM mai kita demuai ngakai menua tidik kumai panting, tungak ke semanggang. Nak datai sejam pejalai nak perau ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai, junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh pendam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Ti bebini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di lerida ba gereja St. Paul Bantil. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pedam jantiang tunda kalak pungkang tajak pan pendam yatu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjuang kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961, sekolah primary St. Paul Bantiang ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan semina berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau kas kayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke Bantiang mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar Ari Menua Ribai ke bernama Macmillan ngajar ba St. Paul Bantiang. Lakia ke menggak lutur mayanya muka spital ba atas bukit nak jauh Ari sekolah. Kelimpah Ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, Bantiang meganya di palan duar triniang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura Bantiang antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai Ari Benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di Menua Bantiang. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak Menua Bantiang. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak Menua Bantiang ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah ba Bantiang ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai ba menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama ba Bantiang ianya Kuta Bantiang. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suriang. Tuk meh palan dor ngetan ke menua Bantiang ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua Bantiang. Tungak ke ulu Bantiang, kita tahu ngelawak perauk kayau tikala di depan orang panggau libau. Perauk tu dijaga tuai rumah rujis, ianya peturun orang ti ngempu perauk tu. Ensera sidak ketuai, madah ke perauk kayau tu, nemu ngayuah ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak Bantiang, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, nur nanda ke gawai bertembang. Batu kudik ba'aik cabuk ianya ulu batang kelawa serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai tibedau diserungkai manah alai nebuai. Pesan tu Ari Bagi Ban YFM Kuching.
2: Segulai sejalai YFM.
3: Sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya serta selalu kutap mega kati aman tu kini
10: ya ba aku penemu aku utai tu aman tu no datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya na ya lebuah ya depena kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api nya meluapnya tik ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat tik bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan, ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletup nyak tik ngancul ke yampu, lalu pihak megah orang tik ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Ba'ati kita, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kita belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan, ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nangul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okey. Terbuka ngau bakiah nuan ya ti ketua lagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya anang mendam kediri anang murung kediri anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya nya alai belajar muka dari empu belajar beranau ngurang orang ti tau dikarap kenuan anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngurang ti nak tau dikarap legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
5: Sajurai 6:35

0: Christian.
1: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 menit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 menit lemai.
2: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
3: Kucing
4: 101.3 FM
3: Segulai Sejalai
4: YFM.

0: Ya, jadi yang beri sama malam ngagai ya, semua bala peninggal kita ke malam tu. Jadi kita bertemu baru buat program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama temui ke di kangau ke kami buat program Leman Budaya Iban kita nadai bukai ianya pengajar Jim Wentawai. Ya, beri selamat bertemu baru. Terima berita ke malam tu pengajar.
1: Selamat bertemu baru dengan Wana DJ. Selamat bertemu baru muka ngagai bala peningat tu ada luar din dan aku sidak kerindu ke program tu dah udah bersedia dia mendiang ke radio. Jadi berita dari Empu tu kur semangat geraim agi di sanggong tara kebak boleh datang itu belum itu.
0: Ya, baik baik punya pengajar nih laban penggerai itu dia sebut kita yang tadi sigi jerki ke diniat semua kita laban nanti kita yang tadi gerai sudah tentu semua pengawak ke di kerja kita pan mujur magang tapi ya jadi nama gini perkara ke dekat di pengungsi kenuan ba Leman Budaya Iban laban minggu jen kedulu ke hari itu sudah habis tu tak dikenang tuan eh riresnya pun dah puas jadi untuk ngepun ke baru engkau topik ke baru jadi keminggu tu nama bagi topik ke dekat di bantai kenuhan.
1: Terima kasih DJ lalu tapi pasang ngagai bala peningat semua dalam program ke dulu hari tu kemari utai kena kenang kita nyalai amat tengenang utai dia dia menua sepiak nyin
0: au
1: mayanya kemarin aku mai bala peningal segau-segau menua sebayan berarti kau tak kena di dunia tidur semangat kita nanti kita sudah ninggal ke dunia atau ilahnya nyak pengawak kita nyak kemarin jadi jalai tidak tengah kita kemarin nyak duite siti aku mai kita berarti kau tak kena di tengah cerita tidak tusi tidak kenang bala kasabak udahnya kelimparnya aku moga mai bala peningal berarti ku tak nyadi nanti kita berarti ku tak nyadi di sebayan di tengah cerita di kenang bak leka di mengajalung jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali tu bala peningah jangka aku kita menang berlabuh menang utai bukai kak jadi perkara terkat kenang aku sekali tu ianya pasal pasal tara tau ke leka Jakub kena kena kemer tu suam bala orang keman saya nyebutnya Tuhan pencipta meko sida pasalan tu jadi orang putih nyebutnya spirit Iban nyebutnya semangat bisi mega orang nyebutnya roh ngau bunsu bunsu utai bunsu bunsu utai dalam penghidup kita lalu bisi orang nyebutnya deities bisi orang nyebutnya dewa jadi nyak teka dia kenang kita kak lebihnya nak kak berarti kena berkeni kena bisi kawal ngau penghidup ketiban
0: budaya kita jadi buat aku tu pengajar perkara tu perkara kebaruan tak buat kumpul alaban perkara tu ke jarang dikenang kita ngau dalam dia pengajar tersebut pihak ajak asuah ke kita jadi dia pelabak ke aku bala peninggal pan tentu mengatakan nemu nama kebuah nuan milih topik tu dia kena ngisik program kita lemai tu
1: Bekatau kunya DJ dah. Jadi bekawal ngau topik ker kenang kita ya sarito ya. Kebuah aku milih topik tau. Aku harap kebala peninga berarti ngau dah lama ngau nyalah. Awak kena mulih nitih ke pejalai kenang tua atau lagi. Kebuah aku milih topik tu laban aku ngasai ke dia tu dah nyuka masuk udah ujung bulan ke masuk bulan 4 lalu kita nyaman sang semak sesemak ngagi musim gawai jadi maya musim gawai tentu maya hamat orang kedekak mantai ke piring lebih agi bala tua ke agi angkun ke perkara namanya pengarap lama pengarap asal kini lalu tu tentu mah tuju sidak ngayan kepiriangnya tadi dekena sidak nyembah petara sidak minta tuah minta limpah hari petara jadi maya kemirian tadi semengkah hari pengawak ti suah amat de kerjanya pengawak baka ngujung ya ngujung ke pengawak miring enya babiau ngau besampai jadi berujung pengawak sidak miring sidak lalu babiau dah temu biau baru piring tahu diadu ke tahu disimpan deh kelemparnya ke kelempar itu besampai tadi bisa muka orang maya gawai tu bisa dari ke gawai besai lebih agi nyerumak maya gawai daya gawai ke besai kukunya baka bisa orang agi makai pengarap asal tidak ya bukan diri ke panduang tidak ya lalu lebuh tidak diri ke panduang tidak ngasal mambang mengap mengap lah ngambil petara ngabang jadi lebuh tidak ke mengapnya tadi dalam leka pengap leka sampai nyat tadi selalu ya suah benda kita dengar orang ke mengap orang ke besampi nyebut nama orang ke nyelai-nyelai. Jadi kok tidak ya nyat nama taraki tara ini taraki tara ini ke dekangau ke sida macam-macam bunsu tai bisi kena sebut macam-macam nama hantu bisik disebut tidak bak bak leka sampai leka biau leka pengap kelimpari bak leka pengap leka main bukai tiale kita suah megak nemu orang nyebut nama petara nama orang ke bisik kuasa tanda ada pedak dalam penghidup kita ianya baka dalam leka pelian manang dalam leka sera leka kana leka sugi nya dia tiada kita suah nar kuninga orang nyebut nama petara. Lalu setiap lagi kebuah besar aku milih topik tu leben aku masa itu udah nyoka lebih 40 tusuan udah kita berjakut ke tadi. Tiap itu kita terbaca depan si aku selalu mansa pun penatai mayuh macam budaya ketiban budaya kuaku nyak jalai pendiau kita baik ke kita bumai baik ke kita ngayau baik ke kita gega semua pun notenya tadi tak berpun hari ajar petara yang di warna putih nyebutnya kok sidak leka jakut terkena sidak ya based on celestial model kok sidak artinya berpun hari nuna otak kenyadi dalam dunia petara. Jadi nyak kebuah ku milih topik tu kena ngisi program tu almai tu.
0: Nyak kebuah topiknya dibantai ke almai tu dia pengajar. Jadi nuan nyebut berkawan kau petara tu. Jadi lebuh kita ke berkenang ke pasal petara tu. Suah kita ningal atau ke ngait ke perkaranya tadi pengajar kau pengarap. Jadi berkeni buat penemu nuan berkawan kau perkara tu dia pengajar.
1: Bisik pengamat penemu nuan utai ke dinga utai ke kalak ada orang tuai di dinga nuan berkenang ke pasal nama nyebut nama petara tentu udah kayat ke sida ngau pengarap, lebih lagi pengarap pasal ini kita emang jadi rampak perkara tu titau udah kenang ya berkawul ngau petara tu cukup luas cukup mayuh sangkung lebih nama petara, nama bunsu tak cukup mayuh dalam budaya ban. Tak dalam program tau bala peninga, aku harap ke kita berarti ke cala jalai aku nya ngerapat perkara tau lah. Aku milih namanya tadi mai bala peninga berarti ke perkara tau hari sukut nanti ngenak jaku baru hari sukut akademik tau ka hari sukut pelajar tau ka kumai aku hari sukut budaya berarti utai teku aku nya tadi ukai aku masuk ke tau lalu mai orang nitiah ke penemu aku harap ke petaraki dari nak kenyanya tino narap kenya untung lah serang
0: agen wanku
1: aku semina nerang semina nyebut lalu nanti kita harap ke semua utenya petaranya segi nolong kita meh acara aku berarti ke perkara tau. Laban aku semampai ingat bak tiap-tiap itik program tau, aku semampai ingat ketuju asal program tu sebab ianya ya berperinang sambil nguliah ke penemu asal Iban. Jadi penemu asal Iban tu di dalam English ku masih tak ya Iban indigenous knowledge kena.
0: Oh.
1: Jadi hanya menggaya teke kak dikenal tua lagi dah.
0: Iya, jadi nanti bakal kita ke merauk tu pengajar aku tu tak seminat ke ngemudi ke nuan tu pengajar ni. Nyalai aku terus nyerah dengan nuan terus ke penerang nuan pengajar ni.
1: Oh, terima kasih DJ, para pendengar semua. Lebih berkenan ke perkara tu, tentu aku nak seminat mansut ke penemu diri ajak deh. Lalu tang belalau ke mayuah macam kerban ngau dokumen korap karena ti udah kalah ditulis surah bukai dulu are kelia kenyawari kelia deh penerang ke kalah udah diberi bala pamansia maka suah maka ndak tentu banget sebaka bergantung bepangai ba orang ketuai kemada kesida tudah ke mansia tudah ke tadinya ke depadah korang lalu nyak meh tulis tudahnya lai nyau beratus-ratus tahun ke udah nya tadi bisik pemansik baru bisik tertemu ke penerang baru contohlah nya kebuah kadang-kadang jalan nyebut nama utai nama petara nama menua meganda tentu banget sebaka baka bekenya mega lebih disebut dalam mayo macam leka main ndak agak sebab ndak agak tentu sebaka dak ngau kebak dikenang ba tusut tuai tambah aku perkara nyap karmet lah sikit gak bakar dah ambil ke mana contoh lah leka Jakob petara dia tahu nyo lebat lagi sebuah gig kita nyebut leka Jakob petara tang dalam tahun 1922 kali ya pemansik siku madah ke leka Jakob dikenak mainnya betara aku sedar jadi pansiak sida AJN Richard ngau orang ke sida pada Gomez kelia dalam lagi nyu mansiak pasal asal jakuknya hari jakuk Sanskrit sekeda main macam jakuk Sanskrit kada da jakuk tuai lah jakuk kuat tuai mansiak dalam dunia orang ke dulu lagi mansang hari ban asal kedak jakuknya nyokak semak-semak sebakang jakuk hari kumai jakuk Sanskrit kelihat di korbe bekenyak meh tak kekar kenang kita tu lagi
0: jadi nanti kita medak deh berkawung berkawung ngerti leka jakuk ke dia sebut kita yang petara antu pihak megang bunsu tai bakal ke dia terang ke dua buat pun tadi dia pengajar jadi dia pelabak kaku bala peninggapan tentu mega adakan nemu reti leka jakuk nemu sudah datang ke utai ke silik agi kini ya ke terang agi ngarap ke dua ulih terang ke pengajar.
1: Okey, malah peningat nitih ke penerang ti kala ada baca aku nitih ke penemur Father Gomez kelia jadi ku ya Father Gomez risiko hari temuannya ruputih ke ngeramai ke pengarap Anglican di Saint Luke lah lalu yang menulis bub bisa nulis bub pasal petara Iban jadi ku ya petara kena ku Father Gomez tu tadi ianya nama aku kita kuasa aku ya kuasa ke semampai merik pemadas semampai berarti ke pemadas lalu nanah ke penurus serta merik pengerai pengelantang penyamai hidup ngagai mensia nyalai lebih maya nanti utai nanya orang carut tusut nak tentu temu bagi siapa ke patut patah kesalah siapa ke patut dia break menang menang jadi orang tuai kelia tadi bisa ngatur pengawak tadi kumai tenglam air meh sidak ya macam-macam cara lah tau ke berceluk betua meh kena sidak yang nguji jadi sebenarnya dia sampai ke dulu petara segi nanah ya kat orang ke
0: betul
1: ngeriang ke pengamat utai itu betul kak ke airnya tengan kurak Norea nyepuh ke lengan nyepuh ke jari diri nyengkau batu buat bulat periuk nak meyalukus Kenyak ke ya? Kenyak korte ya, laban mayuah saksi ke udah kalah daripada ya.
0: Udah kalah nyadi.
1: Udah kalah nyadi. Ya bekenyak mega orang ke bambu ke pun buah, induk ke nama yang bersangka ke siapa ke apa ya nak cik. Orang nanti orang yang ngandung nak temu bagi siapa orang kempuap atau diambo otak bekenyak dah. Jadi dia tenuan tahu ke dia tentu kenangah cara munyek aku tadi bisiknya kalaknya tenggelam ai kalaknya berceluk petuang ya. Jadi nya tadi petara jadi antu tu leke jaku antu tu bisik dua tip pengame sitiknya antu badas nya ya ke selalu nulung kita merik kita pengaruh merik nyumpah kita ngaso kita hidup nyamai ngaso kita boleh utai. Lalu sebengkahnya dikumai iban antu jai. Jadi antu jai tu pengawak ya nade pengawak bukai tang sikit semampai ngigak jalai ngemedis ngerusak tau ke munuh.
0: Munuh kita penusah, ya.
1: Jadi ngenang ke bunsu tai bala peningah ya. Bunsu antu tau ke bunsu mayuah macam utai ke nya ke disebut kita bunsu utai nya bunsu mayuah macam utai ke diguna mesia bisik sidaknya badai lalu bisik megak tit jahit pada tu aku tengah ambil hari bob ketulis orang dah dalam budaya Iban semua utai ke bisik bunsu kediri nya lain dalam budaya Iban lagi kita perhati ke contoh lah bisik bunsu kediri Siti reti leka jaku bunsunya pengulu bala bekal ambil kemana bak bunsu antu bunsu petara ambil kemana pengulu lah ketuai tau ke kepala jadi bunsu utai suah nemu malik diri baka ambil kemana jelu malik dan bu ngage mensia udahnya nemu ke malik dan bu jadi jelu baru. Jadi perkara tapi ketuk suah mah ada temu bak sera bak cerita dah. Lama aku semayo dua tiga tin sera kak pak kada tulis di diet aku bisik mansa tek nyalai begini. Mula-mula bakam sia tang nanti kita nak bersuju ke penemu yang laban penemu yang
0: malik
1: dia ya lu maliknya dia jelo baru bakal kenulia bisik diet sitin sera lumbung karubsi. Dak yang sekumbang lumbung berjalan dengan babas itu tadi bisa terpedak ke rumah orang lalu dia bisa orang ke dia dalam rumah ngasuh ini ke hindu darah tang ya leban ke begawut berjalan mada kerimpun dah boleh aku ni ke ya leban pengawak aku tu begawut berjalan aku tu dia penyala panjai jadi nak lama udahnya malik ya kata pada punya balik rumah nada rumah ke pucuk kayu pada ya jadi utai ke pada ya tadi utai hidup kalau semina utai hidup pada ya dia besi yang ada peliau jelu peliau sekut di pucuk kayu nya
0: tu
1: tadi contoh lah contoh utai ke nama bunsu utai ke nama berbalik kena kuaku tadi lah jadi dalam sampi miau piring mek kemandian kita suah mak dengar orang ke pesampi nyebut bunsu-bunsu utai ke kedang agak piring ambil kemandian bakal sik jadi nyari piring untuk kena nyambut penatai petara jadi di tahu dekat bunsu tu nyukap bakal mensia nolong kita mensia nyambut penatai petara dan kangau kita ngagai dawai ngagai gawai jadi ambil contoh kumang darah simut ku ya bunsu asik pulut liut rembak ruas lumpang kumang darah dua bunsu sirap tumbuk takang kumang darah demit bunsu klayet ulu nyuluk diunggit dan nintang kumang darah simpuk bunsu kapuk kerubung kerang ngal kebakai contoh sebab kita dengar orang ke pesambi bunyinya dah nyak leke apapun hari leke jaku bunsu teko aku tadi lah dalam bob serbar tiga kuiban kada keluarkan tu juga foundation bak lambal 877 bala peningan ya leka yaku petara bisik duit dia terang ke dia dua bidang kena aku nyebutnya bidang laban tiap itiknya tadi bisik erti berbidang apa dengan dia dah ya kena nombor satu dia terang ke petaranya nya baka kita kemarin tu kenyebut Allah Ta'ala lah Allah Ta'ala lah Tuhan lah ya tunggal ya dia obat menua serga lalu ya pemaduk besai kuasa, pemaduk sirup, pemaduk nemu, pemaduk penyayau. Jadi ya megak ngeriang ke pengelurus, ngeriang ke penemu ke betul. Nyale nyak kaya ya. Lalu ya ngagak nyaga semua utai dalam dunia tu. Semua utai nyadi bupun hari petara aku kita.
0: Iya. Yeah. Aku.
1: Nyadi erti leke aku petara kedua dia tu. Mayuh macam bunso antu baka ke sebut aku tadi. Bunso utai ke semah balai ban. Ya dia bergulai ngok kita tak nak daripada kebuah iban nyemah sida. Leban iban percaya ke sida nemu merik kuasa badas. Ting ujung ke penghidup kita tau senang lantang gerai nyamai. Siku hari petara ke besai benda kuasa nya bernama Biku Bunso Petara Pantaninan Jedia tau ka Raja Entala nyede tu ka disebut ba bob serabar ti je ku ibanda tadi lah. Aku menganggap bisi mansek ba bob bokai bisi gamada ba bob sangala burung ke tulis bendik sandian bisi ba kangenang pasal pamsair leke jaku entala nya tadi lah.
0: Jadi nanti kita namanya suah ninga orang ke bersebut kata dia pengajar madah ke petara ke disembah kita iban hari keliak tu deh dia ba mayuh bengkel menua aku sedak ya deh ulih ngan beri penerang pasal perkaranya dia pengajar.
1: Penemu ke kalak dengan nuanya mega nang bisik pengamat dah di jeh dah. Nya kenya wari keliak menyak nitih ke orang kemansiak pasal pendiau iban tadi sigi sebagai hari cara iban merti ke dunia sida leban bab nemu iban ke nyelai petara tu baka kita ku sida semina ia kelebih hari kita leban sida bisik kuasa bisik kuasa ti jauh lebih hari kita lalu leh nulung kita nya aja ke penyelai ya tang peniau perangai sida nyokor lebih baka kita dalam budaya iban bisi orang madah ke petara ke hudu terbilang bisi tujuh ikut nyadi tu baka terterang ko ba bob serwarti nya tadi lalu bob sangla burung mega bisi mengenangnya ba raja durung ba bob terkumai raja durung mega bisi mengenangnya ba bob terkumai dasi daya yang ada resa sebonyo kedung ditusun AJN Richard mega bisik menang perkara tekor lebih sama. Jadi bisik tujuh ya aku tu nyebut dia tahu dunia hari ini bisik berpeluang kita ngeremai ya. Dia langit tahu sengala burung. Ini andan menyaya selempanai gila gundi anda marah sepulang gana jadi itu pada aku bapak serbarti tahu apa daun 8 7 lah jadi berkawal dengan petara dalam tahun 1922 kelia bisik siku pemansik udah kalak mansik pasal pengarap lama iban ingat deh tahun 1952 lama dah tahun 1922 yang ngenang pasal religious rights and customs of the Iban or Dayak of Sarawak ya. Hasil pansi ayahnya udah kalah dicelak bak menua Austria Australia ya. Austria ngenak nama International Review of Ethnology and Linguistics hanya pasal hal pasal pendiaunya tu dia ambil aku hari buat si daya and the races bak daun 175 kebah ku nyebut nur ku boleh penemu tu leban orang aku pelabak ke orang kemendiang ketua dia tu berjaku dia tu tadi ma sekedak si dah apa inai ke nanti anak nak sempat apa inai si dah tentu bisik mendiang ke kereta lebih lagi si dah tengah ambil kertas je kuiban berperingkat SPM kita ngambil je kuiban bak kolej bak opsi ya bak bak pusat pematih pengajar ya dan nanti si dah akan nemu ngau lebih ya angka si dah ya tahu medak dini no boleh penerangnya lah. Jadi ini tak ke penemu pemansik tau petara bisik laki bisik mega indo ia mega bisik kuasa tiap berbeda-beda ngau pengendiri jadi kena kok ya nama hantu kena sebut, aku tak kenal tak kena sebut dalam tahun 1922 ke ya. Bedau Perang Dunia Kedua ke ya. Bedau datang Jepun.
0: Oh.
1: Betara ke laki ke ya. Betara. Betara bisa dua ikut sikut nguasa utai di langit. Lalu sikut nguasa utai di atas bumi, atas tanah. Jadi kelimparnya derintai ke ya nama Betara mayanya ke ya. Ya bertanya berorang mah. Ya kebisik nama sempetak, sempanai, sempetua. Jadi bak pansik-pansik ke dudu-dudu agi harinya. Sepanai, sempetua, sempetak. Ya tadi siku orang tajak petik nama yang tiga.
0: Siku orang-orang ke sama ya?
1: Siku orang ke sama. Tajak pen mayanya ya nanya orang ada sempetak, ngagak, sempanai, ngulai, sempetua, ngabuah. Udahnya baru petara ngelala ya lo ngagak kayak nama Iban. Bansa ya Iban. Kelembarnya dalam rintai ya mega petaranya si nya Pulau Gana tu si kok ada petara ke derintai ke dalam namanya Pulau Gana Ngoraja Suwa. Jadi tu kena ku ya antu tek nguas bisik kuasa besar ma atas pak tanah. Nyali enti kita dekat bumai kita mesti minta menarik petara tu. Nyak baru ya kak ngaso kita boleh padi. Jadi cara kita minta tanah nur bumai hari petara tu ianya sebedau nebas babas senur kita kak bumai kita dulu ngerja pengawak miring tidak kumai manggul batananya tanah kena kita minta. Jadi kenang tu muka disit kenang pak pak buk raja durung sip kenang pak buk sengalang burung kita keminta tau ke penerang tip madah ke Pulau Gana atau besai mekuasa pak
0: tanah
1: tanah. Aku terus kerintah itu dulu. Alaman itu ditulis pada tahun 1922 ke ya. Siku dari petara tidak dikenang ku ya. Ku ya kedep Iban percaya kebisik petara ke bernama Sergenik. Jadi Sergenik itu ku ya hanya petara tidak ngagak air. Lalu magi air itu ngagai mayuh sungai. Bak menua kita. Udahnya kelemparnya bisik siku petara tidak kumai kuang kapuang. Jadi kuang kapuang itu petara tidak ngagak buah, ngasuh kayu berbuah. Tang petara aku kapuan tu, semina nemu ngasuh kayu buah nanti musim, nanti bisa musim kemarau. Tidak ada kemarau, nak yang nemu ngagak buah. Bisa pengurang, itu dah aku kapuan. Jadi, kelimparnya, ada rintai kia nama bala-bala Iban tu dah berbalik, jadi antau lah yang aku, jadi petara. Dia balai ban ke dia buat menua panguli bau beka keliang, laja, bunga nuing, bunga, apai karung besi, pau, kumpang pali, rendah, balu gawa, puntang medang, sulung layang, tutung, rengan, pandak segata, sanggul labung, pinang ipung, ngelai, gelayan, ngau, mayu hage, aku buka itan, tau kerintai kesebut aku tau, ya kada tulis ya dia. Jadi sidak tau antu badas lalu tau nulung kita mensia dah lebih ke nulung Iban ngasuh boleh padi ngasuh kita nya berani penghidup kita likun ti kita ngayau kita nak mudah alah laban munsua ya. Jadi itu dah kelian tu tadi nya tuai rumah tau ke penguluran di Batak Panggau lalu tutuang tu jadi tuai rumah orang di
0: Geluang.
1: Jadi hanya gaya tek jadi lah kena tahu tahu debrit dalam lagi
0: bertindak
1: karena tu di hari ini kena. Kelimparnya bisa dikenang ya segala buruang jadi pembalam buruang tu kuya besai kuasa menjaga utai kenyadi ninjau pendiau kita hari langit lalu ya tu ngemuan pengaruh aku bisa kenang udah lama lagi tentang segala buruang jadi tu nitih kesebut ya ada tiga tiga ayat aja lah. Udahnya tu bala sida antu ke nak berapa guna ke di intu guna ke tu nak bawa kenang ano tu sitiknya antu abu sitiknya sikuknya antu grasi papa antu buyu antu buau nyada antu blabondila antu belang pinggang antu papas antu galau perawan sida tu ku ya nyak semuanya.
0: Antu jahit.
1: Antu jahit. Antu jahit lah. tang kadang-kadang bisik ke maya tu dahnya badas lebih kita kita nak takut ke alo berkat ngelaban ya kadang kita kita bisik tamik ke tayari tu buah ya baik ke garik ya buah ya kini tahu ke pengaruh kita nya kita lurus sumpah ya mujur dalam penghidup kenyak ke penyelayan tu tu
0: out ne
1: Jadi antuk ke indo ke de kenang paman saya tahu ya nyaku ya pantan ini anan nilai dar kenang bak panse orang kedodi bisa mungkin nyebut tahu
0: oh.
1: pantan ini anan lalu dia di langit ya pekuasa ninyau penghidup iban dari langit jadi sampai ke sari tu ini anan tu tadi pun lagi mata ke kita leban dalam leka pengap kada mayu makada baca aku madah ke ini andan tu berarti ke pelurus kita hidup ngerja pengawak bunga bertahun lalu kita nak tahu ngerja nak tak sekumbang ngerja pengawak bunga bertahun macam berhenti mali kita nak tahu dah
0: nak tahu dah
1: contoh lah bakal jadi mali ke tahu ke pengawak orang kena betul
0: mulai sejalan
1: kita kena tahu ngundik menua nanti ni andan tu medak utai kita mensian tadi limpang hari penghidup ya lu ngelepah ke malah sedap babi sedap manuk ke kurung ya kenau nyak ke nyadi pangau nyadi ciat pipit ke rusak te tanam kita nyak ke kuasa ni andan di tanah dia tahu kuasa urak petara tiba saya kuasa hanya biku indo antu jadi ya tu saya kuasa enggak lalu ya tu tadi berkuasa ngemata kutai kenyadi atas bumi atau atas tanah nah. Jadi dalam air tu petara tiba saya mekuasainya menik bental batu menti darah bunsu jadi ya tu tuan tu ti saya mekuasa dalam air namanya ya dia dalam menua ya dunia ya dalam mata ke dunia dalam air lah hanya penguat petara tau dah. Jadi sekut ke petara indoknya darah ramai geruda lalu laki ya kumai bernama langgan tau bisa kena pansak tu apa kenang ke dulu
0: ke sebetul tu
1: bisa orang nyebut dia kumai kelihatan kumang sebayan lalu ya tu tuai induk dia menua sebayan dia jadi sikut ke enyak kumang jadi kumang tu bini keliang di lalu dia di menua pengelibau ya kebenar asal ya nya ari keluang menyadik tu tuang kebenar ya
0: kumang tau
1: kumang tang laki ke pengelibau nguai ke keliang lalu jadi tuai induk di menua pengelibau ya ke bini pun tuai rumah orang maduk saya kuasa di pengelibau jadi kelimparnya balas tidak menyadik ya beka lul ku ya ku orang tahu menyadik bisi orang madah kenya nak petunggal ke sidak tahu beka lulung indah bang menewang singar puyu sidak tahu dah jadi sidak tahu ngemuan perangai madah selalu nulung induk bak pengawak nakar ngegar bertenun ngembun pengawak sidak ya nama kenya kita bisi Indo antau tu pertama telanjang jadi tu Indo dalam babah dia bunsu jelo bunsu kijang kijang ke dia temui ban jadi telanjang lalu ya tahu mana tahu jahit lah selalu ya telanjang tu nanti kalau aku dengar ya jahit nge orang tang ti ya mai orang limpang ya ngul mai orang tersat lebat ya, orang nitiah ke ya badai megama jadi nanti lelaki alam nitiah ke ya tersat kita udahnya tak ya mega nemu mai kita pulai
0: ngigak jalai je baru
1: nganjuang kita pulai
0: ngendang ke telanjang tu nama ya tau disebut kita yang tadi katiku kita nya orang tu rindu nitiah ke ya ketegal pemanah gamal ya
1: manjak gamal ya lalu selalu orang bertemu ngat telanjang tu tadi lebo maya ya mandik bak ai wong de kampung puan din selalu terpedak ke ya
0: lalu dari tiah korang
1: tiah korang lah
0: ya ke ngujung kita saat
1: kita itu ngal beje jalan sebab babah ke nah dia tentu kadang-kadang kan gigak kaban ke ngiga pangan macam kita. Jadinya ketitia kita sampai ke kita tahu mujuang ke kita saat. Jadi antuk kejai indo tu sitinya ke pengaduk dah ketakut ke bala laki nya kok liar. Jadi itu dah ya tu nak ngacau indo tan selalu ke ngacau laki. Si utai tu pengaduk dah tengok ke nya langgo gai ke no ko kaban ko. Nya mangat kingian ke ya. Kuliah tu.
0: Tapi yang tak ayah ngapa ke yang nak mengajar? Yang
1: apa? Jadi maya mak maya nama antu tu nama dia tersebut tadi tahu dah peda ba ba si daya another races of Borneo ba daun 175 tahu ke peda pak Ibanur region tertulis Eric Jensen ambisit enggak dia. Jadi jadi jam kedai tak ku kak medak bisik kenda orang
0: betul bisik jadi lagi belalak mendiang ke penerang pasal petara antu biar mereka engkau bunsu tai ke deterang keduanya tadi pengajar Arab ke nuan ke nampu penerangnya dudi hari lah ya ke nanti lagi kini bakal kita minta nanti kita ingat ke utai ke dia sebut nuan tadi ni maka antu kok lir utai kena mananya tadi ni ya ni mai yang hutainya tau pansuut ni mai hutainya tau ayan eh
1: utainya selalu ya baka ti baka ko liar tadi ando ko liar nanti kita berjalan dalam babas kelegi lebih lagi bala lelaki nak tahu sekali-kali kita ingat tadi namanya
0: salah sebut
1: salah jaku tau ke subuang jaku tau ke dinyalah anak kelalu bumunyi dia orang babas. Laban bekan tu kulir itu tadi. Ia tahu ayan dalam dua itu cara. Satu ia tahu ngayan ke bau diri jai.
0: Hari segi bau ya.
1: Ngambil ke kita mantah. Udahnya baru yang agai kita.
0: Tapi kita bak kampung tu tersiwam kita ke baunya. Lalu jaka tu kan ya. Nama bau kita tu ke tuan ya.
1: Lai mai bau tu tu. Tak bau orang nencang kemunyang tau ke nunu dian nunu kemunyan tau ya mega tau ayan dalam bau ti
0: mana
1: bau minyak wangi jadi rebuh kita yang siumnya nama kita muji ya ya segi ngiga kita
0: kalau aku ninggal
1: nama kaya. Nanti kita muji ya arti kita rindu ke ya lah nyali ya lo ngiga kita
0: dikacau ya orangnya.
1: Nah, kita nemu ya temu kak bunuh kita. Nanti kita mantah ya segi diagai lalu kat bunuh lah. Nanti kita muji ya. Ya bisik kalau aku dengar cerita orang tadi. Lalu ngau ya jadi dalam cerita.
0: Bisik.
1: Dan udah ya bu, udah beranak siku ya lesap. Baru pulang ngegai ya sesuahnya dalam seratek nyelai
0: bisa gak bekerja aneh labannya siti eri utai ke dikena yang uji kita lebuh kita ke berkampung jadi nanti kita berarti ke utai ke patut dikerja kita punya kau nuan tadi pengajar deh apa dini dini nurpan tuan atau untuk mayu jako ke lebih agak utai ke babas deh
1: lebih agak di menuanya latuan ke kita nuan latuan jadi aku lagi nanti tuanya lagi bisa ruang dari tua kenang kenya aku kak mai bala peninga tadi nambah ke penerang pak sentang satu pasal bunzu contoh lah contoh tai dah nanti benda bisa bala benda sempat tu dah yang kak aku jadi berhujung sekali benda ya. Jadi bunsu utai tadi tu udah ngenang pasal bunsu namanya sekedak bunsu piring lah. Bunsu perengkat yang kena agak piring. Tang ba leka pengap leka timang mayuah mega disebut bunsu-bunsu utai. Tang itu aku sebenarnya ngambil ke contoh dalam leka timang gawai kelingkang lah. Timang gawai kelingkang lebo maya namanya segala buruang tadi udah nikah rumah kita lalu mai ingin nangak tau kan tu pala tau ke gig balang tau ke nama sudah gig mudan datai berdatai baru rumah orang tu pegawai tadi disuak ke ngajai orang kinduk kenyambut
0: untuk pala
1: untuk palanya tadi dia begau balas sedek ke laki madah kapu badah makam au tutup ya au au tak ke baik sengala burung abang ngosong kita ya pemerik atau badah makam jadi meda orang begau datai sikuk manang nam manangnya nama ya manang pak wa au igong mana pak genai buarai tak beburai tengah jadi datai kia madah kia meda orang begau begau mungkin tu dah mana detek ya meda ya tadi apa ni utek kepada kita namanya monua yang gerisi yang pakai kursi yang ala tunung kuya ga kuya mantahan tadi jadi namanya agak begenggerjang baka mengkang debalut rau macam-macam ni tak cara leka pengap jadi nengahnya tadi dia antuk palak tadi ya ke lu malik baka enam ya ringan lu nyabak nyabak tadi medak yang nyabak makanya sangla burung lalu ngasuh sidak ke indok tadi berindang yang ngeniau ke lalu bak kenteran dekat ima di kumai nguak nguak antuk palak ngambil ke ianya tadi rindang sampai kesidaknya nemu nama kebuaya ringan berjuang lagi ya. Jadi bala busu antu tebisik ngau nguaknya tadi inya busu kamut jadi busu kamut tu bernama kumang darai suut busu kamut putut tekalong akang jadi kamut tu tegaga are kulit tekalong dijahit orang ke ngayau keliau kenya bisip biak baka kita ke dia tu nya meh kena sidak mai bekal kena sidak mai barang kak kamut lalu nanti sidak boleh hantu palak nya mega nak ngau sidak ngemak kelembarnya ya udahnya dia dewa bunsu landak jadi bunsu landak kumang darah rada bunsu landak bubulu burak tunggal tenggelang jadi udahnya nak bedau ke agi nangaknya tadi rindang agi ke kak nyabak udahnya baru dia suah ya bunsu kenyap ke bernama kumang darah jinap bunsu kenyap buja segat dani ngerjat angkat ngeredandang bedau ke yang ngai agi ke ringan lalu ngas sangat burung lalu ngasuh balas tidak ke induk lalu ngasuh bunsu ati babi dasa ya ngua igi nanga tadi igi mudannya eh ke bernama kumang darah jinap bunsu ati babi kumang darah menti ya eh induk maduk jakuk tuci ati bunsu ati babi lelisi duduk di atas daun sabang udahnya nak gak igi nanga nyabaduk nyabak orang lu ngasuh bunsu pedara ke bernama kumang darah riung induk maduk jakuk tau tenung bunsu pampiang piring tepung ranguang senggulung buah pisang agi ke hantu palak nyangai baduk nyabak orang lu ngasuh bunsu antu raja rabiang nyak nuk sara tumpak gading tatah timah tinjin mandiang bunsu antu raja rabiang betariang juriang baka putiang jarum gurang atau orang dalam air tu jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7 ikut bunsu antu dasa ya nguak ingin nangaknya tadi ya baru sidak ya nanya ke kebuah nanya aris ngelah burung po nama kebuah Igen nangak yang ngai badok nyambak. Jadi sidak ya ano sang le burung ada kebuah yang ngai badok nyambak laban dia minta pumai ke kita. Minta tanam deh. Awak kaya berbalik jadi benih lalu ditanam orang ke ngibun ya. Hanya nyak cerita tadi ngena pasal bunsu. Jadi duit ke duit tik je pasal bunsu tai kak sebut ku itu mi ke mana bakal mayan ugal so amat sampai kita mesti mansa leka jako tugal tadi bunsu tugal ya kepada mangak aku rengos reguang bajon dibuang ku ya aku ngangau ka bunsu tugal gurung ni ada lanyong luncik patuang ku ya kaki laka nyingkang batang baka bunsu bangka tugal gurung rengong rengong munyir mawang neguang dalam lubang ngabang nuan sari tau ni nuan na udenya ngangau ku ngangau kabunso pintok nu sintok nu dua ni de kumang darah lemuak dah enti du dua malingin siat bunso sintok nu dua berambiang timpang nah mayoh me bunso bunso tai engka ku bara ora keninga ketua dien kelebe ke sida ketua tuai ke rindu ka leka sampai ku harap ka kenang tu tau uliang lobak ka rundi awak sida mansia Siti bob besai oleh tulis ke oleh tulis ke kita nanti kita segi mansia pasal bunso utainya ngau kenang pasal ram rangut leka jaku terkena kita ngenang sedaya jadi pedak dari nama pedak
0: oh betul we said jam tu atau lagi bisa 14 minit lagi tu pengajaran eh aku berarti ke nanti tuan minta nanti eh mayu hutai ke dibanding ke nuan nama ke, sebut kita petara oh, jadi tu minta beda antara samping ngobiau biau ne boleh kini diterang ke pengajar
1: mana dia tadi aku bisa nyebut ya
0: oh bisa beda
1: namanya namanya kebuah kutu tadi berundian ke ngeka jalai nerang ke arti tau ke bida antara samping ngobiah leban suah amat aku dah tanya orang nama bida antara samping ngobiah ni
0: leban orang kena
1: dini ya sama na. Dini ya sebakang dini ya nak sebakang ngau pengediri aku sudah nyala bala peningat semua ya dalam pengarap lama iban arti sampi nya jaku bebuah tidak kena iban menatai ke peminta ngagai petara ngagai semangat aki ini ke udah lama nadai utai kari pinta sidaknya bermacam-macam lah pemanah maka minta dari gerai nyamai minta pengaruh terkena mata pengaya terkena mata pengeraja jadi sampi kepanyai serta bebatang semina disebut maya iban bisiknya ngayan ke piring tau ke maya begawai lebuh pesampi orang ke pesampi ngangau ke maingwah macam petara yang kaum semangat aki ini ke udah lama nadai jadi petara ngau semangat ke dekangau ke sidaknya tadi lalu debaik sidak ya sama-sama ngau sidak berami makai lebih sedap datai buat menua sedap ya. Lebih sedap datai lebih baik sedap ya dikelolokkan baik duduk mah. Sama ngau makai sama ngau ngiru. Tajak pas sedap nak di pedak. Ayan yang datang orang ke empu pengawak. Arab kesedaknya tadi bisik datai lalu bergulai ngau sedap ya. Nanti sedap ya bisik ngayan ke piring. Atau bala peninggal kau ngau orang ke bisik pengarap lah ya. Orang ke megai pengarap hari ini. Udah balap taranya ngau semangatnya tembuk makai tembuk ngirup tembuk berami ngau walai ban ke ngindu ngayan ke piring sidak lalu ninggal ke pemerik ngagai orang ke begawai jadi pemerik ke deberik sidaknya tadi ianya baka pengaruh ngau berkat jadi utek ke kumaiku pengaruhnya semua macam-macam uteknya nyelai deberik andu baiknya dalam mimpi tau ke bertemu kita ayan bak piriang ke ambil kemudian ya lebih kita miriang pengai piriang pangai ke kita ya, tak tersang tau ke simpan kita dalam sintuang engkat maya pagi lebih kita mersa piriang tadi pada bisi utanya lain dan dia bisi tanduk ke bisi tariang ke bisi batu hanya kena kumai pengaruh tak kena lain lalu berkat kena ku aku nya hasil dari berkat orang ku udah diintu udah disampi udah ada biau tadi nanti ia sakit ia nemu balik berubah gerai nanti ia sial hidup lebih udah bintu-intu udah miri yang udah sampi udah pegawai dia penghidup ya bisa berubah lantang berubah nyamai lalu memakai mudah dauliah duit ringgit mudah dauliah nak ruak tau ke tebekan jadi nyak uteka nama sampai jadi tu penderang aku tu bisik mega bisik dah terang ke bak pup serba reti aku iban ke dikeluar ke tujuh foundation ngau bup ke dia tulis dictionary ke tulis AJN Richard ya, Anthony Richard. Jadi erti leke Yakub biau tu tadi bisa dito bisa duite site nya ngi tau ke jari ambil ke mana dia. Anang miau-miau ke jari kena mua orang. Contohlah. Tau ke kaki mengka tau kena miau. Juke buol ke sipa. Kaki aku ke debiau no. Betis aku ke. Ya erti. Tau ke mat udu ngena kayu. Tu kita ke penerang bab serba reti lah. Jadi reti biau ba bidang reti biau ba keduanya jaku bubuah kada kena ngajih ke pemana pemujur penyenang pengelantang orang ke de biau. Nyau dekat sebaka ngau sampingnya tadi, mah nyau dekat sebaka ngau reti ngau tuju sampai.
0: Tuju sampai.
1: Jadi lalu reti kedua biau nya jaku tabe jaku basa ti begenteran panjai de kena nyambut tau ke ngelalu ke pengabang ngelalu ke temuai ambil ke contoh ya baka ambil ke mana dah biau melah pinang jadi biau melah pinang tuju ya nya menyau orang ke baru jadiin tadi lalu leka biau ngajih kurang ke baru jadinya tadi hidup nyamai lantang senang boleh anak boleh tersak boleh pengaya boleh pengeraja boleh pengerai boleh penyamai sekumpah seruai bergulai bergulai dengan pengendiri. Jadi biau pengabayang ambil kemudian. Nyak laki Yakub berbuah. Ti ada kena ang lalu ke penatai bala pengabayang ngagai saya sebengkah pengerami. Jadi laki Yakub ada tu kunyaut saut tanya non tadi. Bida antara samping ke biau. Sampai suah disebut pihak ajak. Nak mesti berpegai kat mana atau ke sebarang tai. Baik kemana dia apakah dia tahu lekas jakut sambinya dia kena nyebut lekas miang maka aku selalu dengar lebih banyak ke bersemiang orang bersambi kita sebut nadai yang kaya mana nadai yang kaya ngayan ke piring jadi sambi tahu dia sebut nanti kita mendak kita nyelai dalam babas kita lalu bersambi anak-anak kami dek kami nadai ngacau nadai ngayan nadai berdoa nuan kami tu semina mansa. Kita beda bayar jag ayan ba lubuk. Wana ngacok anak-anak anak kami bagi ya. Kita sama-sama ngegak makai. Sama nang ajau pandirai.
0: Iya.
1: Ya sampai. Lalu ame keman jadi biau tadi urang suah ge ke miau nya lemambang. Lalu ba pegai ke mano? Atau teh kena ada pegai. Lebih miau ya mesti bisi teh ada pegai. Tau ke

0: tahu kah tok mai orang nemia si terap si labuh kah depan saya orang boleh ke rumah debiau
1: ngena
0: telau lalu nanti mimpi jahit debiau manang lalu manang ke miau tadi ngena po kumbu nepas dia nak met dia nak tentunya mai peniau pas manang nak ngena mano ya ngena po kumbu betepas leban tujuh biau tadi muai utai ke jahit muai nasib kena betul nak badas jadi biau muainya tadi muai empas jai beka ti beka namanya muai mimpi jai punya aku tadi lah muai burung
1: kira jai. Beka sebut kita penabar mimpi punya ni
0: nak muai nepas ngenas ke sini nepas lah ngambil ke nak ngacau kita beka mana biau mana mimpi jai tadi jadi biau tersuah lagi kena muai ngesai ngepas ngenas tadi nyerinya kira ke nyuka semak penyangkai tu abad tentang hal pasal biau ngau samping tadi nama biau sama besi ngunan hal tips disebut bak sampi tang bak lebih maya sampi nak sama nak mesti ya besi mesti mai kakah bakal terkena maya biau
1: jadi ya me bidaya nak mengajar
0: ya me bidaya
1: abah sampai itu punya kunuan tadi bas barang maya tu boleh nyebutnya
0: ya, pandai aja tahu meh atau tanya namanya iyalah sampai itu nak cukup berhari tahu bakal lekas miang tahu ke jalan kita ngatai ke asai hati nasai ngagai utai tipe kelingi ngok kita alam kita
1: ya meh jadi ya biau tu punya kenuan tadi mesti bisa utai ke dia pegayaan ya sekali ke manua kini buat kumbo punya kenuan tadi telur jangan berbeda ya ne jadi kita ini datai buat pengujung program kita ke lemai tu pengajar jadi saya sepi aku buat penyembuk jakuk tuan sebetulnya tuan ujung ke lepas mudah bantu ke lemai tu
0: terima kasih DJ jadi buat penyembuk jakuk tadi harap ke kenang lemai tu bisa ngelobak ke penemu ngagai ngagai mensia mayu bekaul ngau utai ti dipercaya ke iban dalam penghidup sida ya jadi apa macam utai kada sebut itu lalu tara ngarap ke nyangkung kita semua laban kita itu semina ngenang penghidup mengenang balas sida lalu ngarap kada sempai nulung kita dalam penghidup jadi kena ngujung aja aku harap pala peningat tadi bisa boleh penemu tiap berguna hari penerang tiap diberi ditau jadi perkara tiap badas hari petara perkara tiap bisa pengurang ya dirim penglemah dirimpu jadi selamat gerai nyamai selamat kayu guru ngagai semua bala peningat kayak mendiang ke peguram tau deh.
1: Ya, jadi ya terima kasih ya Kak Inuan pengajar sekali lagi laban udah kata kau kita yang tadi ngelubak ke penemu mah.
0: Penerang
1: jadi ya bab minggu kebukainya ASSP aku balap ninga tu ke nyangka baru ninga ke topik tu lemai tu tak nemu nama tak ada tanya labannya baru nama tak ada terang. Jadi sedaknya jadi minggu dudinya dia lah sedia ke tanya.
0: Agak siri dah sekurangnya sitik.
1: Si teh dah gini. Jalai tanya kita nyatau tu baik. Batu sun kenangan ketok nak pengajar.
0: Aku mereka namanya bunga-bunga ya aja. Minggu udah telak kita berarti ke petara nitiah ke ngok kaban belayan. Sebut ke sengala burung. Akhir ini asal ya. Sebut ke sidak keliang bungunuyang. Hari ini asal ini sidak diau. Siapa sidak serumah. Nama kebuah kita angkun ke pemajak kumang.
1: Ya, bakal kita nanti kita bersemak ke rendok ke wajik yang tadi lalu kumang kelakinya tadi lalu keli yang nama kebuah utainya degagak berkenyak nak pengajar
0: nama kebuah kita harap ke tanduk rusak tahu ke pengaruh hari yang jani tahu ke pengaruh begini kutainya pun yang jadi
1: bagaimana orang tanduk pelanduk tahu ke penunduk
0: nama kebuah mana yang agak pagar rapi kena pisang tapi kena nyelai kena dia kenang pasal kenang lebih maya kenang ke utai di dekarap atau ke petara iban lah.
1: Nyalai harap ke peninga ia ke bisik mendiang ketua lemai tu atau ke malam tu semua berarti ke utainya mana ambil ke bisik utai ke kat ditanya kita minggu baru tahu

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat Ketua Menteri Keralam VD Satesan dan delegasi sempena lawatan kerja dua hari beliau di Keralam. Pertemuan selama 30 minit itu antara lain membincangkan usaha memperkukuh kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan selain bidang ekonomi digital, kesihatan, pelancongan serta pendidikan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengundang Satesan melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh hubungan dan kerjasama dua hala. Pertemuan itu merupakan sebahagian daripada lawatan kerja Perdana Menteri ke India yang turut melibatkan pertemuan dengan komuniti perniagaan Keralam dan pihak berkepentingan utama. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 menjadi platform untuk Malaysia mengetengahkan cadangan penubuhan Majlis Halal ASEAN serta memperluas kerjasama strategik dalam pembangunan industri halal global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan perkara berkenaan diputuskan dalam mesyuarat Majlis Pembangunan Industri Halal. Menurutnya, mesyuarat memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh tabik urus, meningkatkan pelaburan dan memperluas akses pasaran industri halal Malaysia. Semua pengguna aplikasi kecerdasan buatan AI perlu menggunakan platform berkenaan secara bijak dan tidak menerima bulat-bulat maklumat yang dihasilkan teknologi berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, setiap maklumat yang diperoleh menerusi dapatan AI perlu disemak dan disahkan terlebih dahulu bagi memastikan kesahihannya. Datuk Seri Fahmi berkata demikian dalam sidang media Majlis Perasmian Pameran Sambutan Hari Malaysia di Plaza Merdeka Kuching hari ini. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pengisian pameran Hari Malaysia 2026 diperluas menerusi pelbagai platform digital dan media sosial agensi bawah Kementerian Komunikasi bagi memastikan kisah pembentukan Malaysia dapat diketahui dan dihayati pelbagai lapisan masyarakat. Menurut Datuk Seri Fahmi, usaha itu selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 sebagai satu naratif nasional yang dapat difahami dan dikongsi bersama rakyat. Kadar bayaran perkhidmatan pemeriksaan pertukaran hak milik kenderaan persendirian MV15 di semua pusat pemeriksaan swasta berlesen kekal diseragamkan dan disawal kelia oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, tiada pengendali dibenarkan bersaing dari segi harga melainkan menerusi mutu perkhidmatan.
1: Kita tak benarkan mana-mana pusat pemeriksaan melebihi harga yang ditetapkan. Jadi ini yang pertama untuk melindungi pengguna. Jadi yang keduanya juga kita tak nak kalau persaingan itu dia nak berlumba untuk dari segi harga untuk ke bawah. Jadi ke bawah mungkin kadangkala dia akan menyebabkan dia tak viable. Jadi kita tak nak juga sesuatu persekitaran yang tidak viable kepada pemain-pemain industri. Jadi kita tetapkan satu harga tetap supaya dia pergi mana saja harga sama. Tetapi mungkin dari segi persaingan dan perkhidmatan, umpamanya kalau dia sediakan ruang menunggu yang lebih selesa, ada aircon, mungkin ada minuman dan sebagainya, itu terpulanglah kepada pusat-pusat perkhidmatan.
0: Anthony Luke. Ahli keluarga, rakan sekerja dan sahabat andai memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang jururawat Jesse Payajuk di gereja BEM Kanada Hill di Miri. Van yang membawa jasad mendiang tiba kira-kira pukul 12.30 tengah hari tadi sebelum upacara penghormatan terakhir diadakan. Selepas selesai upacara tersebut, mendiang Jesse kemudiannya dibawa ke BEM Memorial Park, Lambe untuk disemadikan dan upacara itu selesai kira-kira pukul 4.55 petang. Mendiang Jesse merupakan antara 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram pada 8 September lalu. Mendiang dikenang sebagai seorang yang prihatin serta banyak menyumbang kepada masyarakat melalui sifat kebajikan dan kebaikannya.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 14/9 dalam tahun 1990. Pengrami nasihat tanah ke projek ngagak kompleks Bandaraya Kuching Utara di Bukit Siol Petra Jaya bisi diatur lalu dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud. Projek bungkus RM66 juta tu nyengkaum ngagak sebuah bangunan 8 tingkat lalu temugagak dalam tahun 1992. Projek tu undang atur tim saya merti dikena ngadu ke pemanah atur pengawak serta pemansang Bandaraya Kuching Utara. Bak pengerami tu gambar japin manang ke Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud benung berarti ke contoh bangunannya. Ia disempulang Sekretari Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Haji Bujang Muhammad Nur bas pihak kibak serta Dato' Bandar Bandaraya Kuching Utara Dr. Yusof Haji Hanifah bas sepihak kanan. Pengrami nasihat tanah tu undang perkara tim saya merti bak pemansang serta tur pengawak Bandaraya Kuching Utara.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Ya, merindang kita pemerintah malam hingga biar malam tu ya 14.9 tahun 2026 3 jam di Konti Ingau Tudah Pangan DJ MA atau ke TU ya. Ok, ungkap ya sehari tu malam hari 1. Ok, 9 nyentuk ke tengah malam lagi. Kita mendengarkan lagu ke terubah ya. Lagu di sada finalis kita ACSJ ke 9 Watt Rock Ngau Lang lagu yang terabai. Udah lagu tu lagi, mai kita sama mending ke berita ngelansa atau ke report. Raptai penuh ngintu pengurami hari Malaysia 2026 renggat kebangsaan bapalan convention Borneo Kuching begulai ngau pengari kami nangkan ketu lagi Rogers booking ya. Nanti sama nadai penanggul terus ngau kami kita ke benung barantau jalan jam ke dia tu ya. Baju-baju mat ba jalai alun terus merindang hati ninga kami di Kota Semarahan Bandar Kuching ngena 101.3 FM.

0: ya, wardrobe now, lagu yang terabai mai jam kita pukul 9.21 minit malam. Menyiku dah di semaya, tali alau dia tu dah bersedia ya, Roger sebut yang kita dengan natai ke berita ngelansak tak ke report berkongga raptai penuh ngintu Premier Malaysia 2026 di Palan Convention Borneo Kuching. Berandang kau Roger dulu. Hello Roger.
1: Hello, selamat tiu.
0: Nama berita kita dia Jess.
1: Berita terimpu mana Giari tunggak ke BCCK tepat mana malam tu tiu.
0: Terus ngagai nuan tu di BCCK Kuching, Rajas.
1: Okey, terima kasih tiu. Jadi terbayar meri selama malam menuju semua ke benungnya YFM jam ke dia tu pemerintah malam. Okey, jadi dia tu aku benung Borneo Convention Center Kuching tegak BCCK. Ianya Palan Nur Ngintu Pengerami Hari Malaysia 2026 Renggat Kebangsaan Kedekadatur kena hari 3 tu ialah ianya 16/9/2026. Jadi sehari tu yang tadi peningat 14/9/2026 aku gulainya bala kru RPM kebukai nurun kita laban bisi diatur raptai penuh. Okey, ke benung jam kereta benung diatur bak BCCK. Ya, jadi peringat bahawa ke sekali itu aku dekat berkongsi dengan kita semua atau yang tadi seminar dengan ngelansak tusun program atau ke pejalai program pengerami Hari Malaysia 2026 Renggat Kebangsaan 2026. Jadi peringat kena hari 3 tu ialah kira-kira pukul 7 lemai program dipun kenggau pengawak pemerindang atas panggau tak ke persembahan nyanyian bergulai ngau penanyi-penanyi terbilang menua kita. Okey, BC PB, BC Hijrah Yahya, okey, BC Mega Firdaus Materang, udahnya Chin Ang, okey, Dewi Liana siku penanyi bangsa Bidayuh, udahnya BC Mawat, udahnya BC Stacy siku penanyi Hari Menua Sabah, ngau Dayang Nur Faizah siapa nang lala penanyi menua kita Sarawak. Okey, jadi kira-kira pukul 7.55 minit lemai hari 3 tu ialah di pelabak ke penatai yang amat berhormat Dato' Sri Panglima Haji Haji G. bin Haji Nur yang Kepala Menteri Sabah engkau yang amat berbahagia bini ya Datin Sri Panglima Dato' Hajah Julia Salak. Okey, jadi kira-kira pukul 8 malam peningat penatai yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Yopeng Premier Sarawak. Lalu nangkan kenya yang amat berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim Menteri Besar Menua Kita Malaysia engkau yang amat berbahagia Dato' Sri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail di pelabak kedatai kira-kira pukul 8.10 minit malam hari 3 tu ialah. Okey, jadi nangkan kenyapnya kira-kira pukul 8.15 minit malam di pelabak ke penatai tuan yang terutama yang di Pertua Negeri Sarawak Tun Pehensi Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar seduai bini ya yang amat berbahagia Tok Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Okey, jadi udah penatai tuai pemegai menua engkau bala temuai-temuai di berbahasa kebukai pengerami atau ke program diterus engkau acara rasmi. Jadi peningnya kelimpah hari ucapan hari bala temuai-temuai di berbahasa ke bisi mega di atur hanya tayangan video khas Hari Malaysia 2026 udahnya mega bisi diatur pengawak nyerah ke Bin Culu Port. Okey, hari Perintah Besar Persekutuan Nagai Perintah Menua Kita Sarawak. Lalu danya ditangkan kengau pengawal nyain Bob Hari Malaysia atau nyetari gulai ngau Menteri Besar Menua Malaysia Premier Sarawak ngau mega Kepala Menteri Sabah. Lalu danya peningat pengawal diterus kengau simbolik berjadi ke pengerami Hari Malaysia 2026 bergulai ngau tuai pemegai menua Sarawak ianya simbolik mutuang kia pulut kuning lalu ditangkan kengau pengawal niki ke menira ke tambai jalur gemilang. Okey, menira menua kita Malaysia. Lalu peningnya udahnya kira-kira pukul 9.55 minit malam program pengerami Hari Malaysia diterus kengau bacaan ikrar rukun negara udahnya persembahan musical theater ke dikumbai Malaysia Ku Madani kesejahteraan dinikmati. Okey, jadi pentingnya udahnya program diterus kengau persembahan atau ke tanda tarian ke dikumbai serumpun madani. Okey, begulai ngau bala penari dari JKKKN Sarawak, penari dari JKKKN Sabah ngau JKKKN Ibu Pejabat. Okey, yang jadi pentingnya udahnya kira-kira pukul 10.22 bina malam kena hari 3 tu ialah pengawak diterus ke ngau persembahan atau ke pemeridang atas panggau begulai ngau penanyi kata bilang hari menua Sabah hanya stesi. Jadi malam hari 3 tu ialah ia dekat main lagu kedikumbai Sayang Kinabalu, lalu ditundi ke ngau persembahan hari Dayang Nova Izzah penanyi bilang menua kata Sawak dekat main lagu Tari Cualang 3. Okey, udahnya ditundi ke ngau persembahan Faizal Tahir kereka mai dua itu lagu, lagu keterubah lagu Malaysia ngau lagu kedua inya lagu tema hari kebangsaan ngau hari Malaysia 2026 inya lagu ke diberi nama Aku Berjanji. Okey, jadi pedinya program teka pengerami hari Malaysia 2026 di pelabak ke tembok kira-kira pukul 11 teka pukul 11.30 malam. Ya, jadinya menteri pedinya Tio Seminak Ngongelansa pejalai program pengerami hari Malaysia 2026 Renggan Kebangsaan 2026 kedekat Datur BCC ke Kuching kena hari 3 tu ialah. Okey, ke berengkah pukul 7 lemai. Jadi pedinya pengerami hari Malaysia 2026 tu dekat ditabur ke terus ke live ba TV 1 RTM berengkah pukul 8.15 minit malam. Kita megah oleh ninga ngena radio ngau Facebook rasmi Sarawak FM RTM Sarawak. Okey, jadi malam tu ba raptai penuh pengerami ngintu hari Malaysia 2026 sama bisi datai enya yang berhormat Dato' Sri Fahmi Fadil, enya Menteri Communication, kemegah Menteri Timegai Tanggung Pengawal ngatur pengerami hari Malaysia 2026 ke diatur di menua kita di Sarawak itu. Okey, jadi Tio serta malam dengan Mayu pelawak aku nakanya dulu atau aku boleh dikongsi ke aku hari BCZK malam tu enya malam raptai penuh pengerami ngintu hari Malaysia 2026. Jadi bunyi aku tadi kena hari 3 tu ialah sama-sama mi kita medak ba channel TV 1 RTM hadinya ba radio ngau Facebook rasmi Sarawak FM RTM Sarawak. Laban pengerami tu dekat ditabur ke terus ba TV 1 ngau Facebook Sarawak FM. Okey. Yang jadi peringa serta Tio jadinya report aku ke malam tu hari BCCK Kuching pulai baru ngajuan ba konti ke malam tu Tio.
0: Okey, terima kasih Jess. Okay, ya, berita ngelansar hari pengari kami Rajesh Booking abak Palan Convention Borneo Kuching ya berserimbang ke perawak ke benung diatur malam tu enya raptai penuh ngintu pengurami hari Malaysia 2026 renggat kebangsaan. Okey, kedekat diatur ke bendar ya kena ke malam 16 hari bulan 9. Okey, terima kasih terus dengar kami dalam pemerindang malam.
2: Kucing 101.3 FM.

Ya, terus mendengar lagu ke Divai Urai hingga lagu ya Dilah Tanah. Udahnya mending ke main asal kita malam tu Sugi. Pukul 10 kita mending ke berita malam mari kami di YFM. Terus segulai sejalai hingga kami.

Angina e ako diende kitak na mo ina e ako kumay urang inya kadua nama ga ata tumba kumang apay ako kliang garati na diang bujang ga barani kempang da kumai urang datu au pamadu aga nama mantang nya mi apa aku diinai

다니가 무니냐 너 인다 에리모 달라로 까타와 나랭아가 나가냐 니가야 우랑 판가 올리바오 파토 파토 누안디아나 아코 수기

Batuat nuan ngato di anak namuai mikita anak aku penkang ngau nuan namuai piak ku inairu sugi aku apan ngau nuan dia kak piak ku rimu kak aku ngau nuan namuai kapang ngau libao Nat ada biau gak nakang isang.

Ninga mujing anya nyuga gaurang mayu hurang banyak semua tenyurino magang magang nadae nemu diri bagulai ngura pangauli baup ya kurang banyak baru tu nemu diri bagulai ngura pangauli baup patuat kita tanya mai sakumbang ya datai tak atai nang parasai ngalui ari urang ngabarasai lantang ya kurang mayu haga urang banyak

Alo nga sugi kebarani ati agi miet bujang pedang pengarandang pintu langit ngegar talamar ingar baritiet lalu mai tidak kabili ngemas diri ka nuruan anamu air.

bat na panae nuan namae bayi ule nuan ye tulien riti edatua buntu baragae no go bot no ngat bae manyalian bungai ngambi kanuan tidi dajari tunyo pa megae tau na cae ngagajai Namata kepara mai gamano menang. Ngarawang ati.

Panyangang nyawang inuan namai apan bayi ule nuan bayi nuna muai kemanua kami dan ngalenta madendang dagang ngaban panyangang nyawanya udu daguna kita ide amai ngambi kanuan da alah sanga gabala urang nya ngabaru bayi amai semua kemas gamagang magang

Kalinga munye nganya lalu dia sugi lalu mai tidak ngemas diri maka tuak kepakaiannya tidak atina muai ka nuruan

Nabawasida iyang emas ngepan nurang manyuah apa nanya kepanya mah nanya kepanya wah apanya nyawa jawah menua kita buat jawah menua kita ungal marda padah keko sugi kar kumai kita jawah tahu semak kak kita ngumai semak enggak tahu jawah di kita nengah jalai apa ya buah dibuat amat iat kumai urang urang jawah tangsa malam menggaranto jalai di kita eta titik kajalai apa ya bah kumai urang semak ga buat tangnya ga jauh tetapi ya agak bulan ningkai nyalai aku bajaku munyinya dibuat wahyu.

Ya na tugila lo dablet kata kecet tira tiga ita kepai ngami maka para mai mano menang lalu dapasua katugin karimu maka kelamu jua paketan puang lalu patua kau nuas. Epek angapa ketan pulai gabar lang lalu patuak katugi simpai rangki bakas malau ili nepan ga ada rangkang lalu dah lekat katugi tinggal ngena tekuak-kuak mangkak

Patut na tugito anak pangaulibaw na nyayang muti ang garaji na tajam niya milo tifiyo. Ya tadi nang apan baradu tidak tiga ya no entabalo entabalang kumayo rai nairimo apan baradu rimu ngui nai apan baradu ya tidak empat ya sama belak kak namuai kapangau libau. Niat tadi nang lalu pasu kakain turung bayar pada sengah bakar.

ตาดีนางกาลยานิยะทะโลกะอามานรังเอ

Ujan tari labuh prabentang ngau mi buat nuanam wai anang banget lama buat ninggal kemanua kita ia au meko ngatugin na aku banga lama aku lebih ngai ngan ka lebih ngai lama ninggal kemanua diri empu anang kami sabiliak tendang sampal gak magang-magang nadai apa tinggal belakang kau aku gak namuai.

ngakartenang nyubadli ngori piah tiang ngamedang lalu nurun ngatanga tampuan numpuk kapuan nangka ngalamun buah-buah beta kayuan naga tuntun berangai lalu dah jengkau para tau lalau buluh lalang lalu datair kaki tangak turuk ngatuka tabang ganta luang ya ngalun turuk

Nyumbajalaya sidampat sari-ari bukit da turun bukit da tikis.

0: libao lanata dabiao ganakang itang
1: Nyana kami mek kita mending ke main asal kita ke malam tu sugi pukul 10 nak kita semua mending ke berita malam.
2: YYYFM Baserian 106.9 FM.
1: Jam kita di pukul 10 malam.

Semalam tengah bina berita berita Malam Mari YFM Iban Kuching kena ke Malam Mari 1-14-99 tahun 2026. Sarawak dekat mansik potensi kerjasama strategik dengan company petrokimia Thailand. Perkara itu dirandau maya awam antara Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng dengan pemungkal kemegak kepala pemesai eksekutif global kumpulan Indorama Venture Alok Lohia di Bangkok. Berpenerang di Facebook Premier, awamnya numpung agak bidang kerjasama TBC potensi antara Sarawak dengan company pengeluar bahan kimia globalnya. Awam temegak muka peluang endur nentu ke bidang tiulih nguna pengelandi company itu setipak dengan pemerat ekonomi Sarawak. Ngenang perkara sebaga Haicham Siti company dagang dengan pengeluar bahan kimia hybrid megak bisi meri penerang agak premier pasal langgur projek kompaninya di Bintulu. Penerang sentang sejarah ngau jerita penumbuh Malaysia dekat dikunci ke bak media ramah rasmi upis pemadah ngau agensi ke Bekaul. Menteri Communication Datuk Sri Fahmi Fadil madah itu dikenal nentu ke rakyat kelebih lagi Raban Anambiak nemu sejarah penumbuh menua ngau sili lagi serta muntang diakses. Yang ambil contoh pasal orang tinggal ukir bak proklamasi Malaysia 1963 ti jarang dibantai. Yang masih kejak itu pengudah jadi ke pameran ngintu hari Malaysia peringkat kebangsaan di Kuching. Pameran tu berambai kejak koridor zaman pembentukan Malaysia ke diatur nyentuk ke hari 3 tu bak Plaza Merdeka Kuching mandang ke 5 segmen Bekaul ngau penumbuh sejarah Malaysia. Ngenang perkara ti sama, Datuk Sri Fahmi ngelalau sidat berkenak ke teknologi pemintar tiru AI ngambil meresta dulu pengamat sitik-sitik konten sebedau dikenak tau ke dikerembai ngagai mensia manyuh. Pengguna megapatu berhati ke undang-undang ke udah bisi laban konten ti dikenatai ke ngena AI nyangka anda betul tau ke ngelanggar undang-undang. Kebuah hal pihak laban atur uliah diletak ngagai konten ti ngelanggar undang-undang belalau keriput TBC diberi ngagai sidak ke berkuasa nyengkau polis di Raja Malaysia ngau upis communication ngau multimedia Malaysia. Aum bak peringkat global mega mutar ke penanggul ti dipelabak ke nyadi ke Tegal Ari AI. Kira 500 orang bisa ngiring pejalan ke penudi Niang Debra Mauset ti berbadi nyawa berpenisah bilun engkabang labuh terempas di Long Lelang berdalamak kudah. Pengawal meribasa ke penudi diatur bak Chapel St. Patrick, Kampung Semedang, sehari tu tadi sebedau dikubur ke bak Tanah Pendam, menuanya lebih dirandau RTM, laki Niang John Ten Hua, madaki yang bisa berandau ngau binia sebedau penusahnya nyadi. Ia nda nyangkanya randau ke penudi ngau binia ti dikumbaya siku induk terjalai ke pengawal ngau cukup mana ngagai menua bangsa. Ia megak berterima kasih ngagai sukung ari perintah besar perintah Sarawak serta semua orang ti udah mantuk sidak sebilik bak sepemanjai ngurus pendusah tu. Dimiri diri sebilik kaban belayan, balapangan serta bakih sama ngau-gawap si datai beri basa ke penudi ngagai Niang Jesse Payajok bagroja BEM Canada Hill. Pengudah pengamri basa ke penudi Niang tu dibaik ngagai BEM Memorial Park Lambir serta udah dikubur ke pukul 4.55 minit lemai tadi. Niang Jesse antara 5 ekor orang ke berbadi nyawa bak penusah bilion engkabang Long Lelang Ulu Baram kena ke 8 hari bulan 9 tu tadi. Niang ninggal ke lakia Larry Bilung serta 2 ekor anak.
Bagi menuju ke berita malam kita yang ungkap ya, malam tu malam hari 1/14/2009. Berita malam ditusun Monica, Gary, Disalin, Ailinda Siwil, Ari Bilik Berita, RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 14/9 dalam tahun 1990. Pengrami nasihat tanah ke projek ngagak kompleks Bandaraya Kuching Utara di Bukit Siol Petra Jaya bisi diatur lalu dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud. Projek bungkus RM66 juta tu yang kaum ngagak sebuah bangunan 8 tingkat lalu temu gagak dalam tahun 1992. Projek tu undang atur tim Sai Merti dikena ngadu ke pemanah atur pengawak serta pemansang Bandaraya Kuching Utara. Bak pengeram itu gambar japin memandang ke Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud benung berarti ke contoh bangunannya. Ia disempulang Sekretari Menua Sarawak Tan Sri Dato' Amar Haji Bujang Muhammad Nur bak sepiak kibak serta Dato' Bandar Bandaraya Kuching Utara Dr. Yusof Haji Hanifah bak sepiak kanan. Pengrami nasihat tanah tu undang perkara tim saya merti bak pemansang serta tur pengawak Bandaraya Kuching Utara.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sebun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
3: Ladies and gentlemen,
4: kita gantung, bendung, menyentuh YFM.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakub lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu Ari YFM.
7: Pagi Rewind.
8: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Ya. Ya, ya. Ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bapak pengurusan duit ya. Teriat lagi.
4: Kan nama ada Sam. Laban ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Ya ngai anak itu belajar. Nama teka dekat ya. Ulih tekalanya. Alu boleh ya. Ya ngai anak berkenyak deh. Lirik.
9: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Ya, terima kasih kepada kita kaki dengan kami pemerindang malam mungkup ya. Malam tu ya, nyawun dah berasai dah buat jam kedua kita. Agari mungkup ya malam tu ya, ngau tumu pagi lagi di pelabak ke bisi hujan bak sekedak ndur di bagi benua Seri Aman kapit engau miri. Gaya angin di benua kita itu ngak ke barat engau utara Sarawak ya, angin berpuput hari utara engau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Tasik kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Kesuah pengangat engau penyelap di benua kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, gari kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia temaga di pedak kita buat portal rasmi inya met.gov.my. Hari lagu masterpiece menyadi Raban ke sama engkau ngemasu pentas final ACSJ ke-9 di Betung Ila. Aram kita sama berami. Okey, kita terus mendengar lagu bak jam kedua. Ia ke ditusun aku ungkap ya. Malam tu Bungai Pinang, Ricky Anderson. Kedua lagi Sita Sirai, Semina Berambil Uliah.

Ya, malam hari satu lebuh ke gawak pemerindang malam sigi ya belala asal lagi ke bejakuk nah laban kita ke manyu record program abah jam ke terubah tadi main asal okey menangkan ketua lagi kita si retro 15 ngau Ken Michael okey tajap pio bala kita ke dekat yukung bala finalis kita ACSJ ke 9 tahu peda ya okey poster sidak ya ba FB kami kelimpah kita megak tahu undi bala sidak ya finalis popular ngau lagu popular ACSJ ke 9 bertemu kita di betung 3 hari bulan 10 tila ya dua lagi lagu sudah nyerah ke penduduk tunggangai Ken Michael ngau program ya Retro 15 lagu di Sada Audika Anthony lawa-lawa bagi Sean Evan ngau lagu ya enggai berumpan ok malam tu kita belalak ngau hati ke juga belantang tindu jenak boleh mimpi ke mana bala kita ke gawak malam malam tu hai ok ngarap ke terus merindang hati diri ni ngau kami nyentuk ke ngagai pagi lagi ya ok kita bertemu baru lemai pagi lah sada lemai pukul 6 lemai bakal selamat pesan DJMA jangan lupa untuk bahagia.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Bertemu baru-baru retro 15 tusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan nangguai beri selamat tinggal. Lepas nak kita baru aja berengkah gulai ba retro 15. Program ia ke memain ke lagu-lagu retro. Lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngangai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Okay, semutik lagu-lagu lama tang piam ga lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Kelebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Enti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Ya, pelabak ku segi nam bias enti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya pernah sebakar. Kita ya keningapan berubah megak nitiah ke singkang dunia kemaya ari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pihak megak tahun 2000. Bida antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabak aku, jangka umur kita yang tadi nyoba jat tuai, bunyi-bunyi utainya tadi, pan nyau belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita ya tadi visit ya, playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ninga ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ninga ke lagu-lagu tu tadi nak sebakar. Pendiang kita tu tadi nak sama. Inah nak bakar kita ya ke makai utai. Bisik kita rinduk ke utai ke manis. Bisik rinduk ke utai ke masam. Bisik ia ke makai utainya pihak aja. Nak ibuah bercampur garam. Nak ibuah debrek utai bukai ya. Empat pihak aja. Pihak. Inah nak berkenyak ni ya. Okey, jadi bak retro 15. Bakal selama kita bisik 15 lagu-lagu retro. Lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke pengujung program tu lagi. Bulai ngau. Aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Kau mayuh lagi penyanyi ke dekat merinang kita dengan lagu-lagu sida ayah retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua bak tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, Ari album keempat Raban tu. Ari genre alternative rock. Well, jangle pop. Lagu hari Sugar Ray, Every Morning, but retro 15.

Ace of Base dengan lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation kalah nyadi fenomena. Lalu pelabakku kelab-kelab, disco, lebuh mayahnya Zuba. Berpun era 90-an, sigit nadai tahu nak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning Mai Zura. Sikut penyanyi ya, kegembuan vokal soprano. Lalu terbilang bak tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning Mai Zura, tentu kita nemu lagu-lagu weka suah debai jadi tebal lagi bergenre pop, R&B, soul dan jazz. Laman pelabak aku Nadai Mayuh penyanyi lebih lagi di menua kita ditok kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning Mai Zura tu. Lalu ke dia tu ketemu ku bedau bisik ya keganti vokal ala-ala Ning Mai Zura. Kelimpah hari Syafinas. Sikut dah lagi penyanyi. Ia kemegak bakar nyawa Ning Mai Zura atau vokal soprano. Hari lagu S of Bass, kita terus meniangkan lagu Yatik ke lima malam tu. Lagu hari Ekspedisi. Hari album Brutal bertahun 1994. Lagu tu pelabak aku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist, tentu lagu tu bisik. Take a rindu dengar lagu-lagu rock kapa. Cerita lagu Power Ballad ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi kita menggat bisik Sheryl Crow Ngau Linda buat Retro 15.

0: FM 101.3
1: YFM. Gus kali tu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak. Nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam. Ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak. Kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial. Ia ke tinggi 6 meter. Didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kediah tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, buat tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya omeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.
3: Kesuliak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang tak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok pansi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Lagu hari Linda Simai Dak Ngai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi megak kita dah mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single keterubah by album kedua ya. Ia kekala boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sebab. Lalu pelabak aku tahu megak nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemadu popular bang era 90-an sebab. Okey, kita terus menyanyi ketiga itik lagu Dagi bang Retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Raja Pop kita, Ricky Anderson, Bintang Hati. Dia mengambil lagu hari Awi, Iris, Tang sebedaunya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Dari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih lagi mulai bar Retro 15 malam tu. Tiga-tiga lagu kita dengar kita tadi, Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, dengan lagu Iris, serta dengan Oasis, Don't Look Back in Anger, bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia, lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar tadi bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak, ba era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambilkan namuai jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari SCDC, Thunderstruck, ba Retro 15.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemadu Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penyanyi itu kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau dikumai multi talented. Utai ke jarak-jarak

di kembuan siku-siku orang pengelandia iaitu nang Siti Utai kepatut benar ngasuh kita itu megah hati. Jadi siku pengari ia ke balat udah mandang ke pemanah main asal pia megah pengelandia memain sape Jerry kamiat megah bisi masuk ke album lalu lutus di lagu dari albumnya Sayau Madu Sayau kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena megah lebih maya lagu untuk baru keluar subak. Dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari ACDC tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu Angus Young nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ke Tegal ari kejai. Ini tiah ke artikel ke bisi daripada aku madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai ngujuang ke ya tulih ke runding ngagak lagu Thunderstruck. Tanda reti ya nitar kemangkak pangkak nitar Thunderstruck. Nyak makan ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi city fenomena ba sidak ya ke rindu ke lagu ke genre hard rock lalu dikeluar ke SCDC raban dari benua Australia tu ba tahun 1990 subak. Jadi nama saya kita nyok karatai ba pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita udah tu kita bisi lagu dari Fugees Killing Me Softly dari tahun 1996 sejak pan pia. Lagu asal tu dia pansut ke bak tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees bak tahun 1996. Lalu pihak maka kita bisi lagu ori Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepah Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mereka selamat malam guys semua. Terjena. Bye bye.

0: Pagi
1: Timang Kerabat Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Sapa, kedekat Mike Kulai, trofi pemadut bilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Mike Kulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut bilang, kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Kulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9, ngakai 2 dari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasa ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Safa ke dekat Mike Pulai trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa ke dekat Mike Pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Mike Pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemaduk terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industry.

PSJ ke-9 Renggan Final dengan Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safiet Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SJ. Aram Sampal Datai, SJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai berbayar.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedengar ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Maya ari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita deh laki atau baru lagi ya. Nyak utai tu kak nyadi lagi dah. Di pedak aku
1: betul. Oh betul. Oh bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nyak alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nyak status di pedak dunia. Tembak ruang bilik lebuh ya bapegai baperanan ya jadi ketua ya baruang bilik jadi pastor baruang bilik jadi juru latih baruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat ketua ya ti jadi keruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: nah pasal. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

SJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebegak Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalulingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Sapa ke dekat Mai Kulai Trofi Pemadut Bilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9 Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa ke dekat Mai Kulai Trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadut Bilang tau ke popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu ke dekat Mai Kulai Trofi lagu ACSJ ke-9 Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Memadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis di CSK ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
1: CSK ke-9 ngelatih ke industri.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Safa ke dekat Maipulai Trofi Pemadu Terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa ke dekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemandu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemandu Terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industry.

trofi juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

SJ ke-9 Renggan Final dekat diatur buat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10-2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

Penggerak pagi, pukul 6.

0: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Tentu ya segalai-segalai baru kita bawa penggerak pagi YFM ke Pemuan Semaya 24 jam sari YFM merindang kita semua. Sari tahu pagi hari 2 pagi 15 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi pagi itu ianya pagi yang cukup manah nur kita meri terima kasih ngagai dirimpu laban ingat meh ni penyawah penjalai kita ti berjalai tersingkang kaki kita lalu dia tu agi bega bertan laban pagi dua tu ia nada ya minta kita ngadu utai ya ke terus engkeman nyentuk ke sari tu tentang ia minta kita tu deh terus berjalai ke singkang kaki menggawa penuh pengharap di dalam hati. Jadi saya pun nama saya kena dia kemari baik kena mujur baik kena nak kemarinya tau dianggap kita utanya jadi ke pengajar ukainya tadi jadi ke tatiang san ya ke ngemerat kagi singkang penjalai kita ke sarito laban kita nemu ba maya matahari tu tadi nyau merengkah mancar ke panas ya kita nang yang nak ulih kontrol nama utai kedebai dunia ngai kita ke sarito entang kita itu tadi ulih berjalan terus nitiah ke singkang penegak dunia. Nyak memimit jaku peransang pagi hari kita ke pagi tu tik bisik di pedak aku bab bakiah chat LGBT kita pagi tu. Arab ke ngawa jaku peransang ti diajar chat GBT tadi uliah ngasuh moral kita moral de moral aku moral nuan moral ya pagi tu tadi regas agi lalu pihak megak bersedia napi dunia kesari tu. Okey, terima kasih ngagai kita semua laban udah milih YFM jadi ke stesen apa merindang kita ba pagi hari 2 sari tu bersama bajam ya ke terubah tu kita deka segulai sejalai engau aku Uncle Stone. Lalu bakal selama megah ya sebenarnya kita tu nyingkang ke mua lagi bak awak penggerak pagi YFM utai kena tau nak digagal kita ya tiap pagi ianya meri terima kasih ngagai petara labanti udah nampuang seput kita bak adunya injau kita ke pagi tu. Lalu pihak megah tentu ya kita minta berkat Arya bak pengawak ya ke dekat di kerja kita semanjai hari itu ngarap kenyak lagi nang ya mujur di penjalai ke lalu pagi itu haram kita ya sama diau jenuh na lama belah bersampi dalam hati ya diri diulu ke Raban Christian Area Gereja Anglika bak sampi pagi YFM pagi area 2 kita ke Sarito.
1: Yang pagi hari gereja Anglika kena ke 15 hari bulan 9. Ketua tu aku dulu rekam rik selamat pagi. Guys semua bala peninggal. Kutu Bishop.

Nelson ugas bulang ari gereja Anglika. Ko kemai kita sama semiang waku nininur kita jamai itu. Awak kita ngepun ke pengawak kita sari itu ngos miang. Kita patut beri terima kasih ke Tuhan, ke pemanah ya, ku dah ngintu kita malam ke udah. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita patut beri terima kasih ke semua berkat ya, ku dah sambut kita ngelamak ketu, sampi kita. Tuhan Allah, terima kasih kuasa apa yang kami beri semua berkat. Kami ini biar Tuhan, kami tindadai tentu badas, muji Tuhan ngau penghabis hati kami. Tegak semua pemadas, engkau penelap Nuan, engkau kami, engkau semua misio megok. Kami muji Nuan oleh kami, udah digagok, udah diintu Nuan, oleh semua berkat ti udah diberi Nuan ke kami, dunia tu. Lebih lagi dari semua kami muji Nuan oleh pengerinduk Nuan, ti madu besai, ti udah nebus dunia oleh Jesus Kristus Tuhan kami. Oleh Nuan dah beri jalai boleh penyawup, oleh Nuan emai kami, ngadang menuh serga. Kami minta Tuhan beri kami hati itu peragam ke pengasih Tuhan. Kami kami tahu muji Tuhan. Nukai semina dengan mulut aja tak ngau pengawak kami. Lebih tuai ke Tuhan ngau kerja ti tuci ti lurus selama kami hidup. Oleh Jesus Kristus Tuhan kami terpuji kami dengan Tuhan apai Roh Kudus mega. Belama lama ya. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Luke bagi tujuh. Berkah dibaca bu ayat satu. Lepas Jesus sudah nyebut semua tanya ngagai orang mayu, ya lu mupuk ngagai kepaniam, siku mesai serdadu rom bisi siku ulun, ulunnya balat diksayau keyo. Jadi ulunnya sakit, lu nyau dekat mati. Lepas mesainya ningo yang pasal Jesus, ya lu ngasuh sekedok tuai orang Judah temu ngau Jesus, minta Jesus datai lu ngerai ke ulunnya. Lebuh bala tuai orang Judah temu ngau Jesus, sida benar amat minta ia datai. Ko sida, orang tu patut disaup Nuan. Laman dia angkun ke bangsa kita, lu ya udah ngagok sebuah balai gempuruk ke kami. Jesus lu mupuk ngau sida, tak lebuh ia nyau ke datai berumahnya, mesainya lu ngasuh pangan dia madah ngai Jesus. Tuan anang ngiruah diri, laban aku ndak cukup badas alai Nuan datai. Nya kebuah aku dan nak datai dengan genuan. Tak sebut aja jaku lu gerai ke nemiak aku. Laban aku umpu megok bekerja di bawah pemesai, lu aku megok bisik seldadu di pagai aku. Aku berjaku dengan siku mupuk Nuan. Lu ya mupuk dengan siku tibukai. Aku berjaku kitu Nuan. Lalu ia datai. Lu aku berjaku dengan ulun aku kerja tu. Lalu ia ngerja tanya. Lepas Jesus nengoknya, ia balat hati, balat alit hati ke pemesai nyok. Jesus nguyang agai balo ramayuh ke nitiah kio. Lepas jaku, aku madah agai kita, ninah di menua Israel. Dia aku nadai udah kalok, tetemu ke pengarap tiba ketu. Lepas orang ke udah diasuh mai pesan agai. Pesan pulai agai rumah pemesai nyok, sidok lu nemu ulun nyok udah gerai. Tu jaku Tuhan, terima kasih kalau telah sampai kita. Kalau telah merup kuasa oleh anak tunggal Tuhan Jesus Kristus, noda ngalah ke mati lumukok kami pintu ngagai penghidup timuruan. Tolong kami awak kari pengasih Tuhan ti besai tinggi yang kami, noleh ngisi hati kami ngoniat ti mana, serta megok hari tolong Tuhan kami oleh ngagok kerja ti padas. Oleh Jesus Kristus Tuhan tu dah angkat hidup baru dari mati. Setelah hidup lemegai perintah ngenuan dalam penyerkup Ruah Kudus. Nalah talo siku ajo dia tu datai ke belamo lamo ya. Amin. Sampai Tuhan Jesus. Pai kami di surga kudus menama Nuan datai me perintah Nuan. Jadi me penekok Nuan bakal dalam surga punya megok dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang yang salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana Tuhan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, datai ke belama, lama ya. Amin. Tuhan Allah merekat kita, lungitu kita, Tuhan nampak kita, lu kasih ke kita. Tuhan derang kati kita, lu beri selamat ke kita. Kemaya itu, datai ke belama, lama ya.
Amin. Kena ngujung ke sembiang kita pagi itu, kumai kita nanyi pantuan 27 bergulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Lagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yeah. Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4, kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang, tak ke ngerangkai kerban.
3: Jadi pantun bulan, dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
4: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang gak tidak bujang balat tidak laki umai gak kita besai balat lantang hati. Kaban ke kita langgang 30 hari. Umai ke udah rangkai kayu lama mati. Ke kita nunu api balat menyedi. Marau ke udu nyampau panas 10 hari. Baru kita nunu mintai kai mimpi. Nunu ke bawam manah nan. Anang belah tapi kita ngigak pemakai ilah habis mati. Sungai ti penyai jalai digagak titi. Ulu dulu seluap nanganya dudi. Nyak sengawak ngenak nadai jalai mati. Tuk benaka jaku ngajah megai api. Kita getah perah, gawak galantang hati. Gawak gendak lama asa minak seketah hari. Bulih ke duit mimit, kena beli roti. Bekal gawak nugal lelaki. Kena ga beli lawak, manuak ga ngau babi. Ga bisi.

Lumunon dani pagyari kati asa ti noan. Namu tay lam runing noan. Biskenda kita nga saya titi lantang, may kita dani kasarito. Tau karinig kita yagi baba, nginang tay tibisin nuntung pinghidup kita. Kita iraw kapananggol dalam ruang bilia kita. Kita iraw kanada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw kebalana, balucu, tinada tentu meruan pendiaw. Balam nyadi, kita inda uleng nagang pengiraw masa runding kita. Bak kita tinda uleng nagang, inda uleng empang burung terbay masa atas palak kita. Tang kita uleng nagang yati petansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengiraun ada oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa ti berga, tepat tu dikenak kita kesarito. Ia tu dah diungkup ke kita kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban yaudah bekejang ke belakang. Anam ga tusah kutai terdekat nyadi pergilak lusa, laban ya bedau datai mansa. Siapa tu lengin suruh mu diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pergilak, laban pergilak cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesaritu cukup kesaritu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pergilak lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuh ndak merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleh ngerunding utai tiklalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita tu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang rampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki, ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibiak, apa indai main dor sila bertanya, dor sila minta. Nak berasai, nya besai ke sida? Angkat ninggal kita, bakal anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebo kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kenak meh hari kita kesar itu, awak kia mai puntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pergilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belama ya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga, ngagih ke kita naka utai tiulah ditapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminak siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu, nakak tiulah ditapi aku. Berikan aku pengering, kena ngerja utai tepatu dikerja aku, kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti cerai rumah nang suah haga krim itu gift exchange to tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi cerai rumah tu tadi beli ke perangkat elektrik ya kicak ke sama boleh perangkat elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu mesti karan punya.
2: Ya.
1: Tak selalu trend itu pada aku sebut perangkat elektrik. Nama tu ke data drone nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede dah tuan.
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil yang berluar baik. Berluar
1: kelima. Tanya maya kita ke gitu bersih janik dah. Baik ke penaik. Dia kurang ni mulai janik. Sekarang ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Manis. Angkayang. Harap kita terperindang. Anang stres-stres.

Harap ke terang meh mata pengudah mendiang ke lagu ti dia bayi Wendy ya pagi tu dara jala pisit bawa pengerak pagi Hawaii FM. Okay, jadi ya pagi tu mai kita ngelansam mimet berita ya kemsi dia keluar ke kami di bagiban RTM kemari tu berkenan ke penusah bilun yang kabang ti terempas api nah lama ya ke udah lalu abak pengerak berita kemari ya ke alainya tadi pansi ya berkawal ngau bilun kabang sebis tu terbaik ke labu terempas ba long lelang ulu baram dekat dikerembai ke ngena pengawal meresah sekedapalan ya ke bisi kawal ngau kias tau jadi tu nyeng kawal ba kronologi penerbai bilun kabang tu kenyau ari pengangkat sidak ya ari miri nyentuh ke palan ya ke penudi benar nur biluan tu tadi di pedak sebelah ia terempas dengan kawam pengawak sida ia ke ngerniah rekod penerbaya biluannya ngau sekali ke biluannya bisi ngagak kangau nur madah ke diri bisi penusah mayati terbaik. Ok, jadi Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ketau enang dikena mansi sebarang perkara nyelai ti uliah nyawab pansi penusah tau lalu ngagai ke saya tau nadai sebarang tanda besi ngayan ke penusahnya yang ke bepun ari perkara ya kebukai kelimpah ari penusah ke nak di sadang nyadi tang tajap ya tiap itip perkara nang ya dekat di pratika lain tentu ke perkara tu dipansi ke ngau sili agi jadi penerang hari ya 19 iku saksi ti udah direkod ke lalu polis dekat ngangau sekedar agi area saksi ya kebukai lalu berbang banyak megak ya Datuk Muhammad Zainal mana ke pansi teknikal tim kawal ngau penusah tu udah diserah ke ngagai biro pemansi penusah berbadi balangit BSKU tajap ya polis dari Malaysia dekat semampaya nyawab serta sama dipinta nulung nembuk ke pansi tu jadi ya pengelamat nur nembuk ke pansi tu nambah panggai bab pemayuh bukti ya, tambah ke patut direkod ngawa palan ti patut diperiksa baru tajap ya harapan sidak dekat nguji nembuk ke pansiannya ngau nakak pengelekat lalu ngenang berita ya ke bukai berkawal ngau penusah tu berpun dari penusah kenyadi balung lelang kena Aria 2 atau kemari dia UPS Menteri Pengerai KKM dekat Mansiat Baru semua kontrak ya kemsi kawal ngau bilon kabang ke dikena ngatur servis duto terbaik tau ke FAD jadi ya Direktur General UPS Pengerai Datuk Dr. Muhammad Abdul Wahab madah ke pansia atau dekat nyeng kawam semua ti berkawal ngau kontrak nyeng kawam servis duto terbaik jadi ya itu tadi kayaknya berindia adi sida ia kudah nerima jaku tersawari Menteri Pengerai Datuk Dr. Zulkifli Ahmad jadi penyampau allowance ke dibayar ngagai raban duta terbaik mega sama dekat di perundian ke bapan siak tu ilak lalu Menteri Pengerai madah ke UPS Menteri ya dekat ngatuh pansiak berkawal ngau langkar pengawak servis duta terbaik di Sarawak kena 10 hari bulan 9 atau tadi lalu bawa UPS Pengerai mega tetap ke pengawak ti ngintu pengerai rakyat ke diau dia menua pesisir Sarawak dekat majak di penjalai ke tajapan servis duta terbaik di yang menua tu udah di ketu ke anda lama jadi penerang hari UPS Menteri Pengerai madah ke atur tu anjing kawam 7 raban duta terbaik dekat jadi ke servis 85 Mekah Nur ti adiwan kira 14,830 ikut rakyat menopsisi lalu UPS tu megak benung cakap berarti kebaru program ngintu pengerai tiap palan ianya belalau ke akses ngagai siti-siti luar ngau gaya kanang menuanya jadi atau alternatif semina dipejalai ke anti pansia ti berkawal ngau risiko ngayan ke atau alternatifnya uliah dipejalai ke engau liku jadi pengelama sebih datu terbaik diketu ke sementara mega belak berpanggai bab pansia resmi ari UPS ke berkuasa lalu UPS Menteri Pengerai mega dekat beri kerjasama bab agensi TBC berkawal ngau pengawal tu tadi lalu kemari mega siku ari mansa bilung kabang ia keterempas tu ianya niang derisa Alison Adit Henry udah ditumbak bab pendam Anglika Labil jadi sudah ke ditumbak lagi kemari dia ngomong beri bahasa ia kemudi udah diberi ngagain yang tu diatur bab gereja Good Shepherd Lutong Miri lalu pengawal tadi dikemujur ke Vikar Gereja Good Shepherd Lutong Miri Father
pilu gomba. Lalu samara time meriba saya Knudi ngubur niang tau yanya bini niang tempu nya Stephanie Isa ngau diko anak seduai. Stah bisi mega datai yanya kabablayan ngau pangan niang tau. Atau mega meri pinyu ati ngai semua mansa hia ke bebadi bab nusah tu. Tadi hari kami di bagiban YFM. Okey, jadi udah tu lagi bakal selama kami dikang natai ke pesan berat ya kebisi dikirim peninggal kita ba email yfmiban@gmail.com ngawa pihak mega ba nomor WhatsApp akunti YFM Iban inya tadi ba nomor 0138628422 ke pagi itu. Jadi ya sedaung natai ke pesan lagi terus berenang dengan semua bawa penggerak pagi YFM lagu retro kedibai Maxwell Franklin Sarang.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi.
0: Bekeni kaku kau nulis pesan berat tu ne?
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kau suah ku baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bisingan juang.
0: Bah, madah kaku meh.
1: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjur orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjur ni udah nyak dah. Lagi ngena fake lah kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berat bisa dikirim peningat bapagi hari 2 kita ke sehari tu 15 hari bulan 9 ke terubah tu pesan pemati ke dikirim badang anak lamat ngari kesena anak ulak nyari pesan tu nuju kabar belayan ia ke dia bawah burak bawah celum pem gak bala ke dia ba rumah ugih dijiah rumah belayuang rumah nyua rumah layuah rumah meluda rumah bajiang rumah jilan gau indah Jennifer ke dia ba stapang gau pem gak semua kabar belayan kenalah disebut nama ditu magang ti ngelala lora anak lama tau ke wa nyadi pesan tu tadi madah ke lora anak lama Lora Hana Lamad tahu ke wa udah nadai kemari hari 1 14 hari bulan 9 ba Hospital Bintulu lalu Lora Hana Lamad Lora Hana Lamad tu adakah di sengai ba rumah Syed Simpang Airport Baru Bintulu Jalai Bintulu tak tahu kena malam atau lagi malam hari 2 15 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagilah pagi hari 3 16 hari bulan 9 kabar belayan ia ke dipesan dipinta sampalah data yang sah penusara batu lalu kan musi lagi tau bertanya ngagaya badang analamat menumbur kusuang 19567 1421 tau ke ngagai pita analamat bak nombor kusuang 12873-7749 nandu baru pesan pemati ke datai ari badang analamat ke pagi tu ngari kindaya sena anak ula nyadi pesan madah kemnyadi sida ini tadi lora anak lamat lora anak lamat tau kenya tadi wa udah nadaya kemari hari 1 14 hari bulan 9 ba Hospital Bintulu lalu niang lora anak lamat niang lora anak lamat tu dekat dia sengai ba rumah Syed Simpang Airport Baru Bintulu Jalai Bintulu tak tahu kena malam atau lagi malam Aria 2 15 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagilah pagi hari 3 16 hari bulan 9 kita akan musi lagi berkawal dengan penusara batu tahu bertanya ngegai badang analamat menumbur kusuang 19567 1421 tahu ke ngegai pita analamat menumbur kusuang 12873 7749 pesan yang kedua setiap pesan pemati ke dikirim pengajar iguah anak merdan jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke dia bar rumah mulai batu nindiang sungai melipis rumah sigih rumah acai rumah mikai rumah untat rumah rambur bar sungai melipis kapit piamga nuju bala ke dia bar rumah pengulu robot anang sebatu kabar belayan ia ke dia di semanjai anang entangai ngau nang ibau bala bar rumah remang rumah ramuang sungai gat kapit piamga kablayan ia ke dia menang sebetuang balih kapit serta ia kenalah dia rintai ke ditau ti ngelala merdan anak maran isi pesan madah ke merdan anak maran merdan anak maran udah nadai hari minggu tu tadi 13 hari bulan 9 lalu niang merdan anak maran niang merdan anak maran tu dekat di sengai bar rumah satu Malaysia kapit malam tu lagi malam hari 2 15 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 3, 16 hari bulan 9 ke pendam KDC Kapir. Nano baru, isi pesan pemati ke dikirim pengajar iguah anak merdan ke pagi itu. Pesan madah kapaya, ianya merdan anak maran. Merdan anak maran, udah nadai kena hari Minggu tu tadi 13 hari bulan 9, lalu niang merdan anak maran, niang merdan anak maran tu adakah di Senggai, bala maiwah malam tu lagi, malam hari 2, baru mah satu Malaysia Kapit, 15 hari bulan 9, sebedau ke di Anjuang Pegilak, pagi hari 3, 16 hari bulan 9, ke pendam KDC Kapit. Minta kebelian ke ngelala niang merdan anak maran, sampal datai ngesah penusah rabatu. Lalu pesan kita ya ke Siti tu, ianya pesan ngetas uliat ke dikirim James anak jalin tau ke apa ya cucun, nya dia pesan tu nucu kebelian, kelebih lagi ngagai ibu jeniat ke diau ba rumah ngelamai ngau balaya ke diau ba rumah bajau rantau kuyang mujuak julau bala ke diau ba rumah banyana rantau rusak rumah ikih liwah ngopi mega bala di deweng ngau rantau pitak julau kebablayan ya ke diau bandanga ayam nanga ijit nanga luau nanga rayah rumah liba buak julau rumah ramba penyakai akai rumah bakar ulu mawang gau bala ke diau di stras julau piamga nuju sida ibiat ba batu lima jalai ke jadi sida pengajar Wilson ba nanga kutau julau aki anggang anak puan ke diau ba rumah Daud anak Andi sebaya julau piamga kebelayan ke diau ba rumah rebayah lubuk pas tak tahu bala balambir bekas sida Anil ke dia baru mah Borita Sungai Setulang Lambir Miri ngepem gandu ju konselor jantin yang sebilia di sepupuk ni ya ngau kabar belayan ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelalan yang siman anak unggan tau kenya tadi indai jalian tau ke ini jium pesan madah kepawang ngetah sulit ke niang siman anak unggan niang siman anak unggan tau ke indai jalian tau ke ini jim deka di atur barumah Andy anak medan luau satu simpang SK nanga luau julau kena lemai 19 hari bulan 9 ianya malamah nguan uliat lalu uliat adeka di ketas kena area Siti ianya tadi diatur bar gereja Sebede Adventist nanga luau jam 11 setengah lemai. Sili lagi kita tahu bertanya ngagai nombor 013-599-809 nandu baru pesan ngetas ulit ke datai Ari James anak jalin tau ke apai cucun ba awak ketai ke sekali tu madah ke pengawak ngetas ulit ke niang ini ya ianya niang siman anak unggan tau ke disebut indai jalin tau ke ini jim deka diatur kalai kena lemai 19 hari bulan 9 pengawak nguan ulit ke diatur baru mai Andy anak medan luau satu simpang SK nanga luau julau lalu pengawal ngetas uliat adakah diatur ngau cara semuyang bak gereja Sebede Adventist dan ngaluau julau jam 11 tengah lemai. Okey, jadi kita akan nemu sili lagi tahu bertanya ngegaya nombor 013-599-809 lalu pesan ya ke Siti tu Siti mega pesan ngetas uliat di kirum Douglas Cenan anak Willy yang dia pesan tu nuju kabar belayan ya kengelan yang ilin cai utak anak api ya ke nalah dirintai ke nama Dito Magang jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Ellen Chai Uta anak api dekat diatur kena 19 hari bulan 9 tuilak balot 1907 lorong Kiamang 3 tu dan miri jam 7 setengah lemai. Sili lagi berkawal ngatur pengawal tuilak kita tahu bertanya ngagai Willy Jangbo bernombor 019-891-1968 tau ke ngagai Douglas Cendan bernombor 019-805-3858 dan baru pesan ngetah sulit ke dikirim Douglas Cendan anak Willy ke pagi tu pesan madah ke pengawang kita sulit ke niang Indaya hanya niang Ellen Chai Uta anak api dekat di atur kena 19 hari bulan 9 tu lah balut 1907 Lorong Kiambang 3 Tudan Miri. Pengawal tu diatur jam 7:30 lemai. Lalu nanti kita akan nemu si lagi kawal ngau pengawal tu. Tau bertanya ngagai Willy Jangbo bernombor 0189-89-1998. Tau ke ngagai Douglas Cendan bernombor 0189-805-3858. Pesan kita ia ke 5 pagi tu ia mesti pesan ngetah sulit ngau muan terbalu ke dikirim seliwang ana limbai ngari ke sidak ya sebilia jadi pesan tu nuju kabar belayan ke bagi rumah ia ke sama semakai bakal rumah Kernel, rumah Jurai, rumah Mary, rumah Lucy. Kabar belayan ia ke di pesan tinggalan niang ianya pengajar jarau anak tuan sebilia ke dari kapit ex tuan berawah ke dia bapak nasu sibu pian mega bala menjadi niang ke dia ba sungai pak sibu puan nyilih sebilik ke dia ba tinjar baram puan isah sebilik ke dia ba sungai durian indai matin sebilik ke dia ba sungai bawan kenawit bala ke dia ba awap sibu bala bangkalat sibu ngopi mega kablayan ke dia ba rumah Lawrence Ana Radian nangabun rumah Doris ngawa ex pengulu Richard Ampi serumah ba lubuk pelai sibu pia menggabala ke dia ba rumah Angela batu 15 jalai uyak sibu bala staf sekra Berhad Sarawak ngau pia mega kabar belayan nyari ya kucing seman sibu kenawit kapit bintulu miri ngau ya kenalah dia rintai ke ditau jadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat ngau main terbalu ke niang Samuel anak seliwang niang Samuel anak seliwang deka di atur kena 20 hari bulan 9 ianya pagi hari minggu tulak jadi malam sebedau malam hari 6 19 hari bulan 9 pengawal nguan uliat kabar belayan ke dia pesan diminta datang ngagai rumah Ami Anantiri tau ke rumah Moses Anantiri ya ke Subak bapa saya buan dua batu 11:30 jalai uya sibu sila lagi kita tahu bertanya ngagai Jacqueline Ana Seliwang banumbur kusuang 1136485834 tahu ke ngagai Jasmine Ana Seliwang banumbur kusuang 1383277 23 nada baru pesan ya ke dikirim Seliwang Ana Lambai ngari kita sebilia pagi tu pesan madah ke pengawang ngetah sulit ngau muain terbalu ke niang Samuel anak seliwang dekat diatur kenyak kena malam renam tu lah 19-19-9 pengawang nguan uliat lalu uliat dekat diketas pagi hari minggu 20 hari bulan 9 pukul 6 pagi bala ke dipesan kita datang ke rumah Ami Anantiri tau ke rumah Moses Anantiri ya ke Subak bapak saya

08 58 58 34, tau ke ngaga Jasmine anak Seliwang banumber 0138327723. Jadi pesan kita ya ke Siti tu, pesan ke dikirim Tony Maji yang anak Silai. Jadi pesan tu nuju Kabar Melayan ya ke Diau Bas Lindung Bukuang Danau Piamaga Kabelayan ke Diau Bakandis Nangga Kumpang, Kumpang Langir, Kumpang Pawah, Batu Bumini Atas, Batu Bumini Baru, Rakut Wong Panjai, Balau Kediau Bapenti, Nangga Bunuh, Sungai Antu, Sungai Mawang, Kabelayan Kediau Bakucing, Piamga Nuju Kabelayan, Ya Kediau Bakantuk Balau, Kedumbi Indonesia, Nga Piamga Mpayu Habrunai, Ex Pengajar Ganis Biliak, Piamga Bala Tuai Rabah Bansa, Dipilih Menuang Kelili, Bala ke dia bagenturung skim sekarang serta Kabar Melayan kenalah dia rintai ke ditu. Jadi pesan madah ke pengawak ngintu 100 arista semiang ke regang niang ex tuai rumah Silai anak sandah. Niang ex tuai rumah Silai anak sandah deka diatur kena 19 hari bulan 9 nyanya hari 6 tu ilah jam 10 pagi. Kabar Belayan ke dipesan dipinta datang agar rumah penguang Siliak skim sekarang lalu Siliak gib kawal ngawa penguang tu tahu bertanya ngagai Tony Maji yang anak Silai tempu ba nombor 0198051247 tahu ke bertanya ngagai DJ Steven tapo Silai ba nombor 0193223272. Nado baru pesan ke dikirim Tony Maji yang anak Silai ke pagi tu pesan madah ke penguang gitu 100 hari serta semiang ke regang ni yang apa ya ianya tadi ni yang ex di rumah Silai anak sandah deka diatur kena hari 6 tu lah 19 hari bulan 9 jam 10 pagi kabar belayan ke dipesan tong lalu di penjara taing ulu penguang tu ya ke deka diatur baru rumah penguang Silai skim sekarang Silai lagi kita tahu bertanya ngagai Tony Maji yang anak Silai tempo ba nombor 0198051247 atau kau menjadi ya yang gay DJ Steven atau Silai ban nombor 0193223272. Lalu nguyang ngagai pesan kenangkan ketau pesan ngetas ulit ke dikirim lentak anak jalak atau ke Indaya Muno pesan tu nuju Doroti Ramba ke dia di Kuching Ramba anak bungkul ke dia ba Junggup Mawang Pihak Mega Biak Jun Jaya Kediau di Kuching Steven Kalimutu Kediau di Kuching Bala ya Kediau Ba Belimbing Batu Nam Serian Pihak Mega Biak Lama Sebiliak Kediau Ba Span Balai Ringin Sungai Awap Sibu Sungai Bidut Sibu Bala Kediau Ba Sungai Engkalat Penasuk Pasir Mas Rumah Jua Sungai Salim Sibu Kembalian ke dia berumah Kelvin Aku Sungai Belalang Isah Anak Temaga ke dia Bah Senglau Undup Bala ke dia Bah Melugu Suyah Tau ke Indah Senan ke dia Bah Sabu Sreman Kembalian Bah Batu Matup Julau Rumah Jantan Pasai Siwang Sungai Pak Temburuang Brunei Darussalam Kembalian ke dia di Miri Bintulu Semanggang Serian Kucing Gawi Ya Kenalah dia rintai ke ditu ti ngelalan yang mono anak Melaka atau ke Indai Meriel jadi pesan tu madah ke pengawang ngetas boleh lalu nyuak ke terbalu ke yang mono anak Melaka yang mono anak Melaka atau ke Indai Meriel deka diatur baru ngah bunga batu lapan jalai oyak lama sibu hari 6 jala 19 hari bulan 9 okey jadi ya kita akan nemu Silia Gib kawal ngau pengawak tau tau bertanya ngagai lentau anak jalak tau ke ini muna bernumber 0198893412 tau ke ngagai John anak Diki yang tadi lelaki muna bernumber 0138393024 tau ke ngagai Desi Maria Melaka bernumber 0168676413 dan baru isi pesan ngetas uliat ke dikirim lentak anak jalak atau ke Nemuna ke pagi tu pesan mudah ke pengetas uliat lalu nyuak ke terbalu ke niang Muna anak Melaka niang Muna anak Melaka atau ke niang Meriel deka diatur barumah bungan batu lapan jalai oya lama sibu hari 6 jala 19 hari bulan 9 ok jadi ya kebelayan ia ke pesan dipindah datai lalu kan nemu Silia lagi kita tahu bertanya ngagai lentau anak jalak tahu ke Inemuna
pada nombor 019.

0: 9839412. John anak Diki atau lelaki Muna bernombor 03-839-3024. Desi Maria Melaka bernombor 06-1686-7-6413. Lalu ke situ tu natai ke pesan ngetas uliat ke dikirum Mike Manggau anak na ngari kesilaya sebiliaknya dia pesan tu nuju balaya ke diau basungai Babangan, Sungai Tiau nang sekali Pulau Sibau, balak ke diau basungai Melinau, Sungai Majau, Sungai Paku, Sungai Uyan, Sungai Mujuang, Sungai Pilau, Batarajang, Ngau Kebelayan. Ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang belantau anak masam. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke pawang ngetas uliat ke niang belantau anak masam. Niang belantau anak masam deka diatur kenari 6-19 hari bulan 9 jam 9 pagi barumah undiah nanga tiau. Okey, jadi kita akan nemu siliagi berkawal ngau pengawak tu tau bertanya ngagai inabangan bar nombor 0162276320 tau ke ngagai Mike Manggau tempu bar nombor 0192009893. Dan baru pesan ngetas ulit ke datai Ari Mike Manggau anak na ke pagi tu ngari sas biliaknya di pesan madah ke pengawang ngetas ulit ke niang ini ya, yang tadi niang belantau anak masam, niang belantau anak masam dekat diatur kena hari 6-19 hari bulan 9 jam 9 pagi bak rumah undi nangetiau. Sila lagi berkawal ngawa pengawang tu kita tahu bertanya ngagai nebangan bernombor 0162276320 tau ke ngagai Mike Manggau tempu bernombor 0192009893. Pesan ya ke 9 pagi tu ianya Siti pesan pemati ke dikirum usun Jo nya dia pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia Balong Bedian Ulu Bram rumah tiwat Sungai Sulan Jalai Jepak Kuala Tatau piam gabala ke dia Bandang Abiban 4 buah rumah rumah Pual Kibuang Langa Sidang Tatau kebelayan ia ke dia Pasir Nangka Nanga Kelabu ngepia mega Nanga Kakus bala ke dia rumah Rosa Nanga Buan kebelayan ke dia Sungai Sab Tatau ngawa pia mega Tapang Dagang Anau Tatau kebelayan ba Sangan rumah Jelia Nanga Bulu rumah Nomi Sayah Putih Niah ngau kebelayan ia kena alah dia rintai ke ditu ting lala ambau anak ayuang jadi si pesan madah ke ambau anak ayuang ambau anak ayuang udah nadai kemari hari 1-14 hari 29 hospital Nyabau Bintulu lalu niang ambau anak ayuang niang ambau anak ayuang tu deka disenggai bar rumah bayang nanga tekaliat tak tahu kena malam tu lagi malam hari 2-15 hari bulan 9 sebelum ke di Anjuang pagila pagi hari 3-16 hari bulan 9 ke pendam sungai Begiau Tatau. Kita akan nemu Silia lagi berkawal ngau pesah Rabatau. Tak bertanya ngagai Cecilia anak Grasi bernombor 0145887123. Nando baru pesan ke dikirum usun Jok ke pagi tu nyari pesan madah ke lakia yangnya ambau anak ayuang ambau anak ayuang udah nadai kemari hari 1-4 hari bulan 9 hospital Nyabau Bintulu lalu niang ambau anak ayuang niang ambau anak ayuang tu deka dia senggai balam ayuang malam tu lagi malam hari 2-15 hari bulan 9 baru mah bayang nanga terkaliat atas tau sebedau ke di Anjuang pagi pergila pagi hari 3-16 hari bulan 9 ke pendam sungai Begiau Tatau. Kita akan musi lagi kawal ngap nusara batu tau bertanya ngagai Cecilia Anagrasi bernombor 0145887123. Pesan kita ia ke 10 pagi tu ianya pesan pemati ke dikirum Olivia anak jerukan tau ke Bia tau ke Indaya Jason jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke dia bak sebawah Bintulu Serikai ngapain enggak bala dimiri si buah kucing gau kebablayan kenalah dia rintai ke itu ti ngelala ex tuan rumah jerukan tau ke apa ya biar. Jadi pesan tu tadi madah ke ex tuan rumah jerukan anak buam, ex tuan rumah jerukan anak buam tau ke apa ya biar. Udah nadek kemari hari 1-14 hari bulan 9 lalu niang ex tuan rumah jerukan anak buam tau ke apa ya biar tu deka di intu balamayuh barumah Henry Junior Sungai Tise sebawah lalu maya nganjuang niang tu agi berdawa di tetap ke ditu. Kita akan nemu sila agi kawal ngawa penusah rabatu. Kita tahu bertanya ngagai alubia atau kebia atau kena jesan tempu bah nombor kusung 12-897-9985 tahu ke ngagai pejesan yang barau bah nombor kusung 13-26-988-12 tau ke ngaga Jason bah nombor 013-283-0582. Nandu baru pesan pemati ke dia kirim Olivia Ana Jerukan tau ke Bia atau ke Jason ke pagi tu. Jadi pesan tu madah kapayah ianya ekstur majrukan anak boom, ekstur majrukan anak boom tau ke apa Bia. Udah narik mari hari 1-14 hari bulan 9 lalu niang ekstur majrukan anak boom, niang ekstur rumah jerukan anak boom tau ke apa Bia tu deka dintu balamayuah ba rumah Henry Junior Sungai Tises bawah lalu maya nganjuang niang tu agi bedau ditetap ke ditu. Kita akan nemu sili lagi berkawal ngawa penusara batu tau bertanya ngegai Olivia atau kebia atau kena jesan tu bah nombor kusung 12-897-9985 tau ke ngegai Pai Jason yang terbarau bah nombor kusung 13-26-98812 tau ke ngaga Jason ban nombor kusung 13-283-0582. Lalu pesan ya ke penudi ya sempat adik natai ke kami bawa penggerak pagi hari dua kita is kesari tau inya pesan pemati kerikirom cula anak abo tau ke bini ya manca tau ke indai ngumbang. Jadi ya pesan tu nuju kabar belayan ia ke dia ba ulu anap tengah anap muput kiba bala ba muput kanan ili anap ngope mengga kebelayan ke dia ba semenjai batang kakus murdi bala ba rumah juga anak anyi belasui rumah nyala anak kediat belasui ngau semua ti ngelala manca anak lingan tau ke apa ya ngumbang. Jadi pesan tu tadi madah ke manca anak lingan, manca anak linggan tau ke apa yang ngumbang. Udah nadai kena hari minggu tu tadi 13 hari bulan 9 lalu niang manca anak linggan, niang manca anak linggan tau ke apa yang ngumbang tu deka dintu bala mayuah malam pergilak malam mertiga 16 hari bulan 9 ba rumah niang tumpu di miri sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu lah 17 hari bulan 9 ngagaya pendam Dayak Lambir. Kita akan nemu sili lagi abu kawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai cula atau kena ngumbang tumpu bernumber kusuang 111-524-4792 tau ke ngagai Madeline ada boleh nama bibi bernumber kusuang 13-73-82-668 tau ke Henry double nama Sigau bernombor kusung 111-4-9365. Nombor baru pesan pemati ke dikirim cula anak abo tau kenyataan bini yang manca tau ke inai yang ngumbang. Jadi pesan tu madah lelaki ya ianya manca anak linggan, manca anak linggan tau ke apa yang ngumbang. Udah nadai kena hari minggu tu tadi 13 hari bulan 9 lalu niang manca anak linggan, niang manca anak linggan tau ke apa yang ngumbang tau deka dintu bala mayuah malam pergilak malam mertiga 16 hari bulan 9 barumah niang tumpu di miri sebedau ke di anjuang ngagai pendamah Dayak Lambir kena hari 4 tu lah 17 hari bulan 9. Kita akan nemu sila lagi kawal ngap nusara batu uliah bertanya ngagai cula atau kena ngumbang tumpu nombor kusuang 111-524-4793 tau ke ngagai Medlin double nama bibi nombor kusuang 0173 823 8269 tau kengeri Henry Dobre nama Sigau ban nombor 0111 400 93 65. Jadi nyanaka kami yang natai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup ya pagi hari 2 kesar itu.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai.

0: rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba orang kejadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
2: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawian orang leka jakuk tu munyi tu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti masa tu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so bak kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah bub kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita leka jakuk selalu terkena aku ianya bub Efesus 5 ayat ke 21 terus ngagai ayat ke 29 nama utai kedepada kita bak ayat ke 21 dia ngak terus ngagai ayat ke 29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitainya disebut aku rumahku sergaku
3: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: YFM Pengerak Pagi
6: Pengerak Pagi
5: YFM

Selamat pagi, berkeleng aku Daniel Stephen, bawa berita pagi YFM. Cuba tu batang berita. Sarawak nagak meranak ke pukul 4.07 bilion ringgit kena ngemansang ke industri-industri hiliran gas bergulai dengan company Jipun. 3.8 bilion ringgit diungkup kena ngemansang ke infrastruktur di Telang Usan Miri. Pengangkut meranak antara menua diadu maneh agi dikena negap ke Mobility Borneo.

0: Lutu isi berita. Sarawak di sada mata pengawak meranak ke pokok timanggai $1 bilion Amerika dan kira 4.07 bilion ringgit. Hari pengawak tinggi mansang industri hiliran hari gas. Premier Sarawak Dato' Parti Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengawak di meranak ke pokok Indorama tu bergulai dengan sebuah company hari Jipun di dekat ngemansang ke produk hiliran hari gas di Sarawak. Yang madah ke pengawaknya ukai seminat guna hasil gas menua dengan mana. Dan mega ulih ngada ke peluang gawak TBC pengelandia tinggi serta nyukung pemansang industri kurang karbon kelebih lagi di Bintulu. Yang maksud ke jaku tu Maya Gas Stage 2026 di Bangkok. Tegalnya Indorama ngau Sarawak Pecem dekat ngatur awam donerang ngau silik pasal pemansangnya. Kalai awam disadang dekat diatur dalam bulan 10 tu. Mengenai perkara kesama, Premier ngarap ke Sarawak di ngau ngambil bagi bak gas stage 2026 dekat muka peluang do mantai ke tangkup pengawak menua bak pemansang ASEAN Power Grid. Yang mada ke Sarawak patut majak mansiak kerjasama energi ngau menua-menua Asia kebukai. Dikenal tentu ke sektor tu meruang relevan ngau ubah gaya energi dunia. Yang mada ke caranya nerima sambut ke cukup mana hari pengari antarabangsa yang kaum hari Afrika ngau Thailand. Kerjasama tu nyadi tunggak kuing kena ngemansang ke energi di Asia kelimpah ringatur pemansang ekonomi Sarawak bergulai ngau kaban serantau. Perintah Sarawak dekat majak cakap berjalan ke projek pemansang di Telang Usan Miri kena pokok infrastruktur di berharga RM3.8 bilion. Sampai Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke pokoknya dikena mengangkat ke pemanah jalan ngau akses ngagai perengkah guna rakyat. Antara projek besar ianya ngagak jalan Miri Marudik Mulu ngau Long Panai, Long Lama dan ke 3M2L di panjang 142 km. 88 jalan balak ke ndak dikena agi di panjang kira 1331 km mega. Udah dituku upis kerja raya ngambil ke diadu manah ke agi. Yang mada ke pemansang tu mega mengukur pengawak ngangkat ke pemanah 32 jematan min ngena ungkus RM56.86 juta ringgit. Yang maksud ke Jakutoba Siti Pengerami di Miri. Mengangkut meraka antara menua dekat majak di tegap ke kena ngemudah ke pemindah rakyat ngau barang antara Sarawak, Brunei ngau Sabah. Menteri Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Sin madah ke kawal hari darat antara tiga bengkah kandang menua tu berguna benar dikena nyukung pengawak dagang temuai merana ke pokok serta nganjung barang di Borneo. Kelimpah hari infrastruktur di mana proses bantara menua yang kawan permit dokumen yang merasa patut diadu mana kagi. Ngambil ke semua pengawal berjalan yang lancar serta jampan. Yang maksud ke Jakutuk bahawa pengawal alai ngelancar ke Cross Border Operational Guidebook. Ngau kerja jurai mansiak memorandum pemerhati pengangkut darat BIM Iaga di Kuching. Yang nyemetai madah ke pansiannya berguna benar kena tentu ke atur ngau peminta pengangkut meraka sempadan maruan relevan ngau pemansang teknologi serta atur industri. Yang ada kebub lalau tidak dilancar kemega oleh mantu Mansia Mayuh merti ke dokumen permit ngau company lebih berjalan meraka antara menua. Kita dia tu benar mending ke berita Ari YFM. Hospital baru lawas patut disikap dengan fasiliti serta perengkau tambah yang kawal mesin CT scan, kapasiti katil dengan kuartus ungkup raban pengerai. Sampai Premier Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan madah ke Tuk Berguna Benar dikenal negap ke servis pengerai berkandang menua Adab Utara Sarawak. Temega muka peluang di hospitalnya diangkat menjadi hospital pakar. Yang ada ke fasiliti dicukup oleh mantuk pesakit ngambil nak datai berubat ngagai hospital di Limbang, Miri ngau Kota Kinabalu. Kelebih lagi sidak tiagi diasuh datai berubat baru. Yang maksud ke Jakarta pengudah pengawal nyerah ke projek ngagai spital lawas. Perbangunnya Dato' Amar Awang Tengah madah ke pengawal nyedia ke kuarter sepatut diperunding berindik hari perkaranya ke nadai di Sengkawam baskop projek spital nak ke Dato'. Yang madah ke fasilitinya berguna benar dikenal nangkup peminta pengerja pengawal. Lebuh kapasiti ngau pengelandik spitalnya diangkat jemaah ila. Spital lawas Dato' ulih alai 76 katil serta nyedia ke perubat moden yang kaum servis dialisis. Tunggujung ke pesakit ulih datai berubat di semak agi ngau diri sebilia. Sidati berkena ke teknologi pintar tiru AI dilalau ngambil merasa dulu pengamat siti-siti konten. Sebedau dikena atau ke dikermai ngagai manusia mayu. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil madah ke pengguna mega patut berhati ke undang-undang kod ABC. Laban konten ti dikenatai kengena AI nyangka nak betul tau ke ngelanggar undang-undang. Yang madah ke atur ulih dipejalai ke ngagai konten ti ngelanggar undang-undang melalau ke report ti diberi ngagai sidak ke berkuasa yang kawam polis diraja Malaysia ngau opis komunikasi ngau multimedia Malaysia. Awam berperingkat global megah mutar ke penanggul di dipelabak ke nyadi ketegal ari AI. Yang maksud ke Jakarta ba awam media di Kuching. Ba pengerami bukai Dato' Sri Fahmi bisi limpang tak lama bertemu ngau kaban gerempong wartawan bagi menua Kuching KDJA. Tu dikenang rapid ke kawal serta beranda ngau semai agi ngau raban media. Sama bisi data yangnya Direktur Opis RTM Sarawak Wan Wizana Hasim. Pengerami bukai Dato' Sri Fahmi madah ke pengawal nyedia ke diri ngintuk pengerami hari Malaysia 2026 di Kuching kena 16 hari bulan 9 tu dia tu batikas ke mana serta berjalan dengan lancar. Dan yang kaum nyadung barang pemerik ngagai temuai bak sekadar palan antara ya ianya bak waterfront di Kuching. Arus internet megak di Kemerat ngambil pengawal sidak media di perjalai kengau lancar maya pengerami tuila. Yang maksud ke Jakarta ngagai RTM maya tinggolok rehasil penuh nyambut Hari Malaysia 2026 ke diatur bak palan Convention Borneo Kuching. Pekit Golf Sibu Amatur Open ke-23 dekat dipasu lebih 140 pemain dari Sarawak, Sabah ngau Brunei. Terdekat diatur pengelamat 3 hari berlabuh 18 ngagai 20 hari bulan 9 tu. Presiden Club Golf Sibu, Dato' Sri Song Ting Seng, madah ke penyampau sidak ke ngambil bagi, bisa limit nitiah ke pemesai padang, lalu sebagi hari sidak tu. Agi bak rintai nganti. Yang ada ke pekit ke sekali tu nampak sejarah ngau nyedia kenam prais kereta tip regal lebih RM100,000 sebuah. Bak hari ke penudi dekat dipasu 36 ikut pemain ke pemaduk mana kelimpah hari bisik kategori induk ngau tetamu jemputan. Pengawal tee off dekat dipenyadi ke sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintah Sarawak Dato' Sebastian Ting Chiu Yu. Polis ngetan ke sikuk lelaki peranak menua di Kabung pengudah dipelabak ke nyerang pangan induk yang ngena kayu bak kampung Nyabur kena rimpat tu tadi. Kepala Polis Pelilis Seratuk DSP Matthew Manggi mada kemansa ke berumur 35 tahun mega dipelabak ke diemba ngena dukuk sebedau ke dipalu suspek ngena kayu pelet. Tunggujung kemansa terlih bak jari kibak lengan ngau belakang. Suspek udah ditangkap baru mahya kena lemai hari minggu tu tadi. Hasil hari penerang manusia mayu. Kes dipansir nitih ke Seksyen 324 ngau 506 Kanun Keseksaan. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak naga meranak ke pukul 4.07 bilion ringgit. Kena kemansiang ke industri-industri hiliran gas bergulai ngau company Jepun. 3.8 bilion ringgit diungkup kena gemansang ke infrastruktur di Telang Usan Miri. Pengangkut Meraka Antara Menua diadu maneh lagi kena negap ke Mobility Borneo. Tunak kami nabur ke berita Riwayat FM, berita di Tusun Monica Gary serta di Salin Ailinda Swil, hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 15/9 dalam tahun 1993. Hotel Holiday Inn Miri digagak menangkos RM35 juta sudah dipinyadi Kepala Menteri Sarawak. Berjaku dalam pengeram itu, dia Kepala Menteri madah ke peluang pemansang bak pengawat dagang temuai di Miri, Gau Serata Sarawak dan Busai. Ia megah madah ke Mensia Mayuh bandurnya patut nyedia ke diri, napi penatai temuai hari dalam, Gau luar menua tu, laban industri dagang temuai dan nyedia ke peluang gawak ngagi Mensia Mayuh bandurnya. Dalam pengeram itu, dia Direktur Operasi Worldwide Asia Pacific Holiday Inn, Mr. John Mark Charpenet, madah ke hotelnya dekat majak nyukung pemansan menua Sarawak. Berbangunnya, Kepala Insan Sejati Sendirian Berhad, kelalunya diorang tingimpu hotelnya Encik Hamid Haji Sepawi, madah ke penemung mansang ke hotel tu datai hari Kepala Menteri dalam tahun 1982.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam saritu ianya segenggam rapit. Segenggam rapit. Erti jaku dalam segenggam rapit ianya penyampa utai ti nadai mayuh nya kebuah nti digenggam utainya nadaian dalam genggam. Mayang kena jaku dalam tu ianya munyi tu. Berau dalam tajau sida nya menyadi semina tinggal boleh segenggam rapit aja. Dipandu kebubuar pan nak cukup keempat sida menyadi. Taukah inai nyerah ke menjadi biar kami ngambil duit dalam tabung manuk lebuh meresa duit sian dalamnya tak semina tinggal segenggam rapit aja. Nyatakan jaku dalam saritu ianya segenggam rapit.
1: Jaku dalam saritu tau di pendiang ke kita nintian hari 2, hari 4, gau hari 6.

0: Beradak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap 51 tahun Jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka. Mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama. Nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun Juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka. Numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
0: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku peradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawa.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu enggau Cina. Di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai besawup nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betuluh mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayak pengelikun menua batan petara. Aram berbak kita bara bertal kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah. Diri ke panji menira bangsa, lambang menua. Perak ke berta semesainya.
4: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersifing, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
0: Sapa keberani, ngiriang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, gambik kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
0: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serah.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri. Merik pengangat, nyasuh sihat, ngeriang ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita tesat.
0: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa.
4: Merdeka,
2: merdeka,
4: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

Geus kalitu YFM mai kita bawa nyagai bandara yang miri di utara menua Sarawak. Tebilang laban asil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julukan bandara minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megah mayuh agi raban bangsa tibukai, nya antara pupu raban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidak beri gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit hati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megah sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiada pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu maya macam pengerami diatur, bakal pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit pelagu, panggau pemerindang, serta maya lagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri Siti Arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai, sekali ke dekat membeli barang, tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, serta narit hati tidak tidak beli tanda pengingat penemuai, bisi mengkap jual ke barang asil pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megah jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megah Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megah jilu siga, Taman Negara di Miri tu, megak ngembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua adab ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tong minyak sedau ya ti padu dikena dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak. Lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh Menua Miri agai Icit Wit Kita Hila. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di Menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Mayari ke Balat Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Pagi Rewind.
4: Mayo kada dari ngelapar utai ke mana-mana. Pun suah ditapat kurang gak bakal ku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Antik bakal roda tadi dini dengudau kor dini bisi udau. Tanya ke benda ama kedai 2 ringgit kenyak me.
5: Antik bakal di embu mena nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kena nama tak kada beli di salu ya.
4: Sikinya ame bakal pingai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat ka ku utai ke perengka barumeh. Agi utainya mudah kualiti apa maneh mega. Ya standard kualiti ya.
5: Antik bakal ku dia nanya ku deh. Antik bakal tama kedai. Ya, aku pun mendak pingin mangkuk kan. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kemasa jaluang. Ya otak narian hati aku. Audanya tadi Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihnya lama aku tu Siti nanti ke bawah banyak tu ngisi perut diri. Aku ngai 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie ni pingainya cukup kena sebungkuh mie aja. Adanya ada lagi 8 nasihat baru aku ngai. Aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas kali ngirup pas kali.
4: Nah patut ke mana mie lo tasik ke milo ke dia?
5: Kalah dia pula. Cuma mie campur milo.
4: Engkau mai angka deh ngagak utai kenyalai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tasik ke milo sekali aku deh.
5: Sekali bakai ngus sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.